0: Jam 7 pagi, waktu dirasikan.
1: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
2: 5 warga Jawa Tengah menjadi bagian dari 20 jenazah korban kapal Virgo Transport 8 yang sudah teridentifikasi tim DVI Polda Kalimantan Selatan. Kelima korban asal Jawa Tengah adalah Bagus Mahendra asal Klaten, Aldo Nur Rahman Syah asal Solo, Deni Dwi Saputra asal Boyolali, Abdul Fikri asal Purbalingga, dan Mas Hudi asal Jepara. Karodok Polpus Dokes Polri Brigjen Dr. Sumi Hastri Purwanti mengatakan masih ada 22 kantong jenazah yang belum teridentifikasi. Tim DVI akan mengambil sampel DNA dan membandingkannya dengan data antemortem dari keluarga untuk memastikan identitas para korban. Proses identifikasi diperkirakan memerlukan waktu sekitar 1 pekan, tergantung kondisi jenazah dan kelengkapan data pembanding. Sebanyak 14 organisasi dan lembaga yang tergabung dalam Forum Rakyat Rembang Bersatu atau Forbes menyiapkan aksi penyampaian aspirasi Senin 28 September nanti. Ketua Konsolidasi Forbes, Arief Yulianto, mengatakan mereka menyoroti penegakan hukum dan tata kelola pemerintahan di Rembang. Forbes mendesak Kejaksaan Negeri dan Polres Rembang menindaklanjuti setiap laporan masyarakat secara profesional, transparan, dan tanpa tebang pilih. Selain itu, massa juga mendorong perbaikan birokrasi Pemkab Rembang dengan menekankan integritas, transparansi, serta pencegahan praktik KKN. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Doni Ashar.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: Selamat datang di hari Senin. Setiap hari Senin jam 7 pagi kita akan munculkan lagu dari berbagai provinsi di Indonesia. Dan ini sudah ceto ya, provinsi mana?
1: Bali.
0: Bali dengan sejuta pesonanya, ngawarasi gaya dari Bali. Kita munculkan di jam 7 pagi dengan situasi arus lalu lintas yang tidak ada lokasi yang perlu dihindari. Once again, tidak ada lokasi yang perlu dihindari. Gak perlu lewat mana-mana.
1: Masih lancar. Dan yes. MT itu benar musim tanam.
0: Oh, tandur ya. Alah, ya sesuatu aku ketemu Mbah Kakongku jasa tekoni. Mbah, wis MT durung, Mbah? Musim tanam. MT musim, apa kui MT?
1: Musim tandur.
0: Lah ya. Musim tanam. Walah, oh, gaul banget sekarang istilah taninya di sana ya, MT. Coba sesok tak tekoni Mbah Kakongku ngerti Mone, MP
1: kok. Menewis patang MP.
0: MP itu apa? Musim panen. Aduh, terus kalau MB itu apa?
1: Musim madang.
0: Musim madang. Terus nanti ada MN juga dong. Apa? Musim nguria.
1: Oh iya.

0: Jadi tanda kenapa aku tadi menekankan informasi tidak ada jalur yang perlu dihindari, itu tanda kalau istilahnya ya semua jalur utama rute Anda semuanya masih cukup baik,
1: lancar.
0: Itu yang paling penting.
1: Tidak ada yang perlu dihindari.
0: Betul, salah satu indikator kondisi lalu lintasnya baik tuh ya, tidak ada yang perlu dihindari, tidak ada yang sampai macet panjang, tidak ada yang sampai perlu jalur, lewat jalur alternatif. Ya ramai pasti ramai jam 6, jam 7 pagi seperti ini, apalagi kota Semarang ya. Tapi juga ramainya bukan karena insiden atau bencana alam atau pengalihan
1: rame
0: arus.
1: Ya pagi aja, berangkat sekolah dan juga kerja.
0: Yes, betul sekali. Dan ini Pak Wawan juga menyapa, alhamdulillah sudah satu minggu menjalani serangkaian acara Indomobil tempat kerja saya. Sekarang waktunya berangkat kerja lagi di Semarang.
1: Iya, berarti sudah ini siap-siap untuk ke apa namanya?
0: Mana yo?
1: Ke Undip ya?
0: Mana?
1: Ikut Gias toh?
0: Ya ya paling ya mestilah mereknya Pak Wawan nanti.
1: Iya, nanti siap-siap untuk ke Muladi Dom.
0: Yes, betul sekali. Pak Wawan kan kemarin ceritanya habis dari ini toh. Habis dari mana? Bangkok, Thailand kan.
1: Iya. Acara di Bangkok, sekarang sudah acara di Prof. Darto. Cembeleng.
0: Pak Budi SB. Lah ya.
2: Selamat pagi Mas Ida, Bung Jamal.
1: Selamat pagi.
2: Pukul 6.45 melintas di TL, di Tol Krapia arah ke Jatinggaleh. Untuk yang di persimpangan Tol Krapia dan JSB itu sudah tidak ada ya Mas?
0: Sudah selesai.
2: Artinya sudah tidak ada penyempitan.
0: Oh.
2: Sudah dibongkar semua itu rubber cone-nya yang kemarin dipasang.
0: Okay.
2: Dan sekarang ternyata pindah di sebelah gardu tol Jatinggaleh. Persis sebelahnya.
0: Oh, sip kalau gitu lah.
2: Tembalang atau ke Mutiarjo. Jalan lanjut nih ke Tembalang Mas, ke Undip tepatnya. Apakah ada info kegiatan di sana?
0: Enggak ada.
2: Untuk lalinnya juga bagaimana?
0: Enggak ada,
2: terima
0: Pak.
2: Terima kasih.
0: Enggak ada, Pak. Sementara masih baik saja dan lancar. Oh, ya syukurlah, soalnya aku masih mencarat sampai tanggal 29 itu yang di kilometer 420. Berarti sudah selesai.
1: Ya.
0: Makanya geser di sekitar Jatinggaleh. Itu ya kawan update-nya ya. Tadi aku mengatakan di jam 6 pagi ada 2, tapi konfirmasi barusan
1: sudah
0: yang
1: dicopotin.
0: Yang di setelah simpang susun Krapia arah Jatinggalehnya kok sudah selesai.
1: Lancar Pak, ini tidak ada yang perlu dihindari, tapi ada yang perlu diparanin nih.
0: Mana tuh?
1: Warung.
0: Iya lagi. Jujur aku juga ngeleh banget. Nanti belum ingin sedino lagi aku neng kasur loh.
1: Waduh. Lah kok malam-malam. Ojo sampai tersiksa karena lapar nih. Zaman sudah merdeka ya.
0: Asik deh.
1: Zaman sudah
0: merdeka. Ojo sampai ngeleh.
1: Ojo ngeleh ya.
0: Oh gitu.
1: Minimal awakmu seger. Minimal awakmu kuwi ora tersiksa dengan kelaparan.
0: Asik.
1: Zaman merdeka.
0: Ih kalimat pagi ini tuh, kata-kata hari ini Bung Jamal.
1: Iya, jangan tersiksa dengan kelaparan, zaman sudah merdeka.
0: Asik. Iya lagi, setuju ya. Mangan, number one.
1: Iya, mangan, kanggo sumber kehidupan.
0: Asik, Pak Ragil Priyojatmiko.
1: Halo.
3: Mas Yud, Pak Jamal, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
3: Bukan di TL Purin ya Mas, tapi di depan halte MAN Mas. Kayak gitu, setelah bukaan yang mau ke MAN itu Mas. Sudah dapat tugas Mas. Matur suun.
1: Matur suun, pantes di tengah persis, nabrak lampu.
0: Oh ya, berarti bukan di pertigaan. Oh ya wis, matur suun ya Pak Ragil Priyojatmiko. Nah gini ya kawan, kalau aku salah tolong diralat ya Bapak Ibu. Berarti ya sedap purin lah.
1: Dan sudah ada petugas
0: betul sekali. Oh lah, ini mengenai truk yang tadi menabrak lampu apil di Pantura Kendal ya. Nah ini titik lebih tepatnya terutama Kawah Rasika. Berarti nek man iki yo opo bugangin ya.
1: Ngetan sedikit.
0: Ngetan tuh mana
3: ya, timur. Ya ada antrian timur setelah TL Purin sih Mas, yang karena Semarang kan situ juga kompleks sekolah, jadi banyak sekolah juga ngejar upacara kali Mas, jadi lumayan padat tadi.
0: Oke sip.
3: Matur suwun Mas, matur suwun.
0: Nggih, matur suwun Pak Ragil Priyojatmiko untuk laporannya ya. Nah ini tadi Pak Rijal Fauzi juga yang menuju arah ke barat sudah sampai Limpong katanya.
4: Mengabarkan lagi Mas Yuda dan Om Jamal.
0: Oke.
4: Ini sampai terminal Limpung, Banyu Putih, Batang. Ada truk patah as di tengah. ini cukup menyebabkan ketersendatan, tapi ekornya belum terlalu panjang. Ada truk patah as di sisi jalur sebelah kanan arah ke Jakarta, lokasinya di dekat Terminal Limpung Banyu Putih Batang Alas Ruban. Begitu, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Matur nuwun Pak Rizal.
0: Pak Dokter Ari Prito, nah ini juga ke Kaliwungu mengaten ya informasinya.
1: Masih lancar kayaknya.
0: Iya tuh kawan-kawan Rasika, sudah ada yang dari Weleri, sudah ada yang sampai Limpung.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jam 6.56 sampai GT Kali Kangkung. Sepanjang perjalanan Puding, Penggaron, Pedurungan masuk Gayam Sari lancar. Ini pengerjaan jalan di mana nih? Jangli arah Krapiak juga lancar, tidak ada ketersendatan. MT1 itu musim tanam 1, biasanya itu pada persawahan dengan irigasi teknis. Jadi ada jadwal dari pengairan, air datang mulai tanam. Kalau di Temanggung seperti tempat saya di pegunungan ya, Kecamatan Suruh dan Kecamatan Susuan Kabupaten Semarang itu tidak mengenal MT karena di sana tak ada hujan, walaupun full bisa sepanjang tahun karena banyak mata air dan sungai-sungai yang tidak pernah kering. Yang MT musim tanam itu yang irigasi teknis sawahnya. Terima kasih.
1: Terima kasih.
5: Ya, sampai Kaliwungu.
0: Oh, ini Pak Dokter punya sawah.
5: 7.11 lancar
1: di pertanian.
5: Ya, musim tanam MT. Kalau saya kan asli Salatiga Suruh. Jadi tidak ada MT, dapat istri orang gubuk yang sawahnya irigasi teknis mengenal MT musim tanam. Ya, bulan 9 ini adalah MT dengan dibukanya air dari bendung, kalau gubuk itu bendung 8 dari sungai Tuntang. Kalau yang ke arah barat, ke arah timur, Kudus, Demak, yang lebih timur itu bendungan Kedung Ombo, itu dibuka musim tanam. Nanti sebentar lagi kan sudah hujan, jadi sudah tidak hanya dari air hujan.
0: Aku juga pengen punya sawah, sumpah kan. Sawah enggak sampai 1,5 miliar kan?
1: Enggak, tergantung luasnya. Misalnya kamu punya 100 juta bisa untuk sawah.
0: 100 juta, 200 juta tuh bisa beli sawah?
1: Bisa.
0: Ih, gemes banget.
1: Dan luas itu.
0: Nanti sumpil. Yang
1: digarapkan orang nanti dengan bagi hasil. Nanti kamu bisa menilai itu. Meninjau ketika pas mau tanam, ketika
0: Iya, aku juga pengen punya sawah gue.
1: Panen.
0: Harga rumah kan semakin enggak ngotak kan bagi Gen Z. Tuku nanti sawah kali ya.
1: Sawah kamu nanti sekali-kali di musim tertentu ditanami palawija.
0: Ih, gemes. Iya gitu. Iya bener.
1: Labu, Lombok.
0: Iya, Lombok.
1: Nanti kamu bisa ke sana untuk manen sendiri.
0: Iya benar, gemes.
1: Nanti dikasih apa itu, rumah-rumahan kecil ya.
0: Rumah-rumahan kecil.
1: Duduk-duduk di sana.
0: Iya benar, benar.
1: Kalau di sawah rumah-rumahan kecil itu namanya
0: apa?
1: Apa jenenge, rumah sawah.
0: Kayak gubuk, rumah gubuk itu toh.
1: Terus nanti dikasih meti sawah.
0: Kalau iya gemes, Pak.
1: Enggak ada meti sawah, bisa nyewa saya.
0: Gue ngapa ngusir mano?
1: Hah? Kok ngusir mana? Ngusir cewek.
0: Coya. Nah, ya berarti 100-200 juta tuh bisa beli sawah.
1: Bisa, kalau
0: sumpil.
1: Sawah bisa, ya. Kalau sawah kan gak harus di pinggir jalan raya, agak ke belakang gak apa-apa.
0: Oh.
1: Dan itu semakin indah pemandangan dan semakin semangat untuk
0: menghalau
1: kepenatan hidup.
0: Iya lagi, bener-bener. Kayak aku kadang mikir, wah omah kiwes ora bakal kejangkau. Omah 1,5 miliar, 2,2 miliar, 1,8 miliar. Ya gendeng harga omah saiki.
1: Bapakku tuh di desa sana di Purworejo punya sawah yang ditaksir harga cuma kira-kira 30 juta.
0: Sumpil masa 30 juta? Iya, mungkin.
1: Di pinggir sekali. Di pinggir
0: sumpil? Sungai, berapa tuh luasnya sawah 30 juta?
1: Pirang bau ya. Itu anunya bau, itu ukurannya berapa bau. Aku gak mudeng ukurannya. Pokoknya itu gak terlalu luas. Tapi kalau untuk ukuran sawah segitu ya lumayan. Hasilnya bagi hasil
0: sumpil,
1: sama yang garap.
0: 30 juta, 50 juta bisa?
1: Iya, sekitar 30 sampai 50-an aja.
0: Oh.
1: Terus kemarin juga ada yang saudaranya itu yang sawahnya tuh nggak mungkin sudah apa mentok itu kecil, nggak bisa ditingkatkan hasilnya, dijual sama bapak saya cuma 20 juta gitu.
0: Lah kalau nggak bisa dipakai hasilnya berarti dibeli buat apa?
1: Ya dibeli karena dia tinggalnya di Tangerang sana, sawahnya supaya hasilnya ngono-ngono tok.
0: Terus mending dituku uang sing neng kono.
1: Dituku sing neng kono terus dibeli sama bapak ya wis kono.
0: Oh gitu.
1: Itu diopeni sama bapak saya yang garap ya. Yang garap ya saudaranya yang lain nanti bisa untuk mereka mendapatkan hasil.
0: Pengen banget gue
1: kita mendapatkan sawah. Hasil. Tahu-tahu kalau aku pas mudik itu digawani sak karung ki karone sawah ki. Nggowo kono 50 kilo apa 50
0: apa?
1: Kilo.
0: Beras.
1: Beras waduh rekoso nggowo tapi saya tetap saya bawa karena apa? Karena pemberi

0: Ya, orang tua itu nyeneng ke wong tua, jadi tetap tak bawa walaupun di sini nanti bagi-bagi sama tangga kanan kiri ya tetap tak bawa.
1: Oh, maksudnya bagi hasil tuh hasil dari sawahnya itu.
0: Iya, itu
1: gak perlu sama, bayar fresh money berarti.
0: Nanti bagi misalnya
1: imau banget, imau banget, pau sumpah.
0: 3/4 atau nyeparo aku enggak tahu, itu tergantung luas sawahnya.
1: Ih, mau banget gue punya kebun gitu sumpil
0: dengan para penggarapnya. Wah, bagus kalau difoto, buat foto-foto, buat salto-salto, senang di sawah.
1: Iya, iya benar, daripada beli rumah udah enggak ngotak harganya sumpil. 1 miliar, 1,5 miliar, 1,8 miliar, 2 miliar wis kejangkau bagi Gen
0: Nanti
1: Z UMR.
0: Nanti di pinggir sawah dibanguni rumah ya bisa di sawah itu. Dibangun tempat tinggal yang rumah kecil-kecil gitu untuk ya nah ngopi-ngopi gitu.
1: Oh, ngopi-ngopi kayak Pak Lutfi gini.
0: Enak itu.
1: Iki kayak aku Mas, weekend berkebun di desa sembari ngopi di gubuk. Ih, bener banget. Ih,
0: itu.
1: Berarti Pak Lutfi juga duwe sawah berarti.
0: Ini kayaknya kebun apa? Palawijo.
1: Oh, ini nek semuanya kayak ini nek menurutku Pak Lutfi iki istilah kayak tegalan ngono
0: keto. Ya. Tanduri lombok.
1: Tanduri lombok, tanduri wit gedang, tanduri
0: terong,
1: tanduri wit telo.
0: Nanti jangan lupa foto-foto karun jagong yang tengah-tengah tomat.
1: Wah. Waduh, iki tomatku, mana tomatmu?
0: Rupanya kan tomat.
1: Pak Dono Nugroho.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Yuda, Bang Jamal kembali menginfokan perjalanan di jalur Middle East atau jalur dari Semarang menuju Purwodadi, khususnya sampai di Gubuk ya, karena setelah Gubuk nanti biar yang lainnya melaporkan. Atau perjalanan tadi semuanya lancar pol, tidak ada kendala sama sekali. Ini jam 6 lebih 53 menit, saya pas di depan Formosa juga alhamdulillah lancar. Untuk matahari ini sudah bersinar cerah. Demikian informasinya dari jalur Middle East, jalur dari Semarang
1: ke Gubuk.
2: Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun Pak Dono Nugroho.
0: Lancar.
1: Pak Sukarjo.
3: Selamat pagi Mas Jamal.
0: Selamat pagi
3: kawan Rasika. Selamat pagi Mas Yuda. Kami informasikan pada pukul 7 lewat 02 menit, kami jalur saya dari Wedung Pasar Bitoro, Jalan Sultan Patah, Jalan Sultan Trenggono, kemudian Halte Buyaran, Grogol, Guntur, pagi ini kondisinya lancar. Biasanya kalau Senin itu agak trouble, tapi kali ini
0: lancar.
3: Depan Pasar Bitoro juga lancar.
0: Agak aneh ya.
3: Walaupun ada perbaikan jalan yang ada di Jalan Sultan Patah. Cuaca Demak saat ini cerah, kemudian kabut sedikit beberapa tempat, namun mulai sudah menghilang. Itu yang bisa kami laporkan, Mas Jamal, Mas Yuda.
0: Ya.
3: Terima kasih, tetap semangat, jaga kesehatan.
0: Amin.
1: Wah, kita yang mau terusun lho Pak Karjo, laporannya ya dari
0: terima
1: Demak.
0: Terima kasih, dari kota Demak.
1: Betul, Pak Danang.
4: Update perjalanan Mas Yuda, Bung Jamal, jam 6 lebih 54 menit sudah sampai Kota Rembang, lalu lintas dari Pati, Juwana, Rembang lancar jaya kedua arah. Catatan ada beberapa SPBU ada antrian ya, terutama di mau masuk Juwana, Batangan, Kaliori. Yang Kaliori kayaknya solarnya habis. Yang masih longgar tidak ada antrian di SPBU Gajah Mada, Rembang di sebelah kanan maupun sebelah kiri. Demikian informasi dari Rembang, melanjutkan perjalanan ke Blora. Matur nuwun.
1: Matur nuwun Pak Danang, jauh sekali sudah sampai Rembang kawaras sih ya.
0: Ke Blora.
1: Betul. Nah, ini Pak Rizky Sabta juga sudah sampai mana nih?
5: Pukul 6 lebih 57 menit sampai di TL Kali Pucang, lalin masih ramai lancar. Tidak ada kegiatan sudah dapat 2 kiriman toko. Jadi hitungannya agak cepat ya, Bun ya. Begitu, tak lanjut kirim lagi. Ini ada 2 toko lagi di daerah Kali Pucang. Lanjut ke arah Kecangan, Jepara, nanti diinfo lagi. Terima kasih.
1: Oke, matur suwun Pak Diki Harmanto.
6: Update pukul 6 lebih 59 menit sudah sampai depan PT HIT ya. Lalinnya biasa ramai lancar. Suasana cerah dan kering. Itu aja. Terima kasih.
0: Terima kasih.
1: Matur suwun, Pak Wahyu.
7: Selamat pagi Mas Yuda, selamat pagi Om Jamal, selamat pagi kawan Rasika semuanya.
0: Pagi, pagi, pagi.
7: Pukul 6 lebih 56 menit ini melintas di Pantura Demak Trenggulia ya Mas, menuju Lahat. Lalin masih ramai lancar, mataharinya juga cerah, tetar membahana. Inilah Mas situasi di bawah jam 7 pagi untuk di Pantura sisi timur ya Mas, Demak Trenggulia.
8: Update Mas Yuda pukul 7.20 sudah sampai.
1: Update dari Marong.
0: Enak lagi.
8: Paling dari Demak sampai Pelahan tadi aman, ramai lancar. Di Pelahan juga cuacanya cerah. Monggo Bapak Andi lah, kalau lewat silakan mampir sarapan bareng. Sekian, terima kasih.
1: Nek tanda sampai ada kamar Rasika kok pagi-pagi sudah ngewarung kayak gini, berarti informasinya lalu lintas lancar.
0: Dan masakan-masakan juga lancar
1: ya, jek anget-anget kemebul.
0: Wis merdeka, jangan biarkan dirimu lapar.
1: Asik. Nah itu ya kamar Rasika, wis oke informasinya ya, di jalur favorit SMG DMK KDS Jeporo, baik situasi lalu lintasnya. Nah ini kamar Rasika tadi, siapa yang mau tanya tentang Gias nih infonya.
9: Kaulah muda, lagi bingung mau beli mobil, tapi nggak tahu harus mulai dari mana. Udah test drive, tapi masih belum nemu pilihan. Tenang aja, Gias Semarang 2026 punya solusinya. Hadir kembali 30 September sampai 4 Oktober 2026 di Muladi Dome Undip. Ini bukan sekedar pameran otomotif biasa, tapi pameran otomotif terbesar di Jawa Tengah. Di Gias Semarang 2026, lo bisa lihat langsung deretan mobil terbaru yang sebelumnya hadir di Gias 2026 Ice BSD City. Mau test drive? Bisa banget! Rasain langsung kenyamanan dan performa mobil pilihan lo. Plus, ada promo spesial, diskon menarik, dan cicilan ringan. Jadi, save the date. 30 September sampai 4 Oktober 2026 di Muladi Dome Undip. Ajak teman dan keluarga dan follow @gias_semarang untuk info terbaru. Gias Semarang 2026. See you there.
1: Nah, tuh kawan Rasika. See you there. 30 September sampai 4 Oktober 2026. Are you ready for Gias Semarang Series 2026? For more detail information, kawan Rasika bisa cek di Instagramnya Gias Semarang ya, kawan Rasika. Ada banyak sekali informasi di sana dan tentunya di 105,6 FM Rasika USA untuk informasinya nanti. Satu lagi sebelum aku menuju ke Pariwara, ada Pak Lazarus.
10: Pagi Mas Huda, pagi Mas Jamal. Pagi ini saya menginformasikan yang arah masuk ke terminal Terboyo itu, yang sampingnya rumah sakit Islam itu ya Mas, di track bikelet itu belok kiri itu ada genangan rob Mas. Saya kaget loh, kok enggak hujan kok ada genangan air, ternyata itu rob Mas. Lumayan tinggi lah Mas, bisa keceh-keceh itu, lumayan tinggi. Motor ya pelan-pelan meripet itu. Gitu ya Mas, sudah ini kayaknya robnya pindah ke daerah situ Mas, nanti Mas rencananya ini. Wong sudah kayak gini robnya Mas. Jadi ya,
1: tapi saat ini lancar ya guys.
10: Kawan Rasika yang mau melintasi di sampingnya rumah sakit Islam di Terboyo ya. Begitu Mas Yuda, kawan Rasika. Terima kasih. Oh iya Mas Yuda, Mas Jamal, menambahi di bawah jembatan tol itu, sebelum jembatan tol Kaligawe yang arah ke Demak itu ya, itu kan di digali-gali lagi pakai ini apa alat berat, itu akan menimbulkan ketersendatan panjang Mas, itu pasti, karena habis 4 jalur ya, 3 jalur ya, 2 jalur. Jadi menyempit Mas. Menyempit itu harus belok ke kiri. Jadi harus manuver kalau mobil sumbu besar itu pasti haluan dan itu akan menyebabkan ketersendatan, apalagi di depannya itu ada yang menyeberangkan jalan itu mas, itu pasti akan menyebabkan ketersendatan parah mas. Gitu mas Huda, kawan Rasika, terima kasih.
1: Oke, matur suwun informasinya Pak Lazarus. Nanti kita lanjutkan lagi perjalanan di Kelana Kota. Sementara yang disampaikan oleh Pak Lazarus barusan mencapai hampir 3 menit juga kondisinya masih baik ya, kawan Rasika, lalu lintasnya belum ada laporan dan juga kendala signifikan sampai jam 7.30 ini.
11: Melaporkan mas.
1: Ya monggo Pak Yuli.
11: Trogosari sampai KIK jalur konvennya ramai lancar.
1: Masih.
11: Tidak ada kendala apapun. Terima kasih.
1: Matur suwun.
12: Kelana Kota disiarkan bersama Rasika USA, Citra FM Kendal dan Rasika Pekalongan.

0: rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
3: Mau dong.
1: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
2: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum teh jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih kak. Eh, sekalian foto bareng, boleh nggak?
3: Aman. Yang

0: Program Jaring Radio Pagi bersama Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, dan Didar Sakti Batu.
1: Berita pertama dari Bintang Tenggara Banyuwangi bersama saya, Okinila. Sektor transportasi laut nasional kembali mendapat penguatan armada dengan beroperasinya KMP Trisila Bakti 3 secara perdana di lintasan penyeberangan Ketapang Banyuwangi menuju Gilimanuk, Bali. Kehadiran kapal jenis roll-on roll-off buatan baru ini diharapkan mampu mendongkrak kapasitas layanan sekaligus mengantisipasi lonjakan volume kendaraan. Direktur Utama PT Trisila Laut, Laksamana Pertama, Purnawirawan Retarto Setiowarsongko, mengungkap bahwa kapal berkapasitas 2.400 GRT tersebut didatangkan langsung dari Tiongkok pada 3 Mei 2026. KMP Trisila Bakti 3 memiliki daya angkut hingga 65 unit kendaraan golongan mobil kecil. Guna menjaga aspek keselamatan dan stabilitas pelayaran, pihak manajemen menerapkan pembatasan muatan khusus untuk kendaraan logistik berat pada awal operasionalnya.
2: Selamat pagi kawan, saya Bobby Ramadan. Radio Bahasa FM Situbondo pagi ini membawa kabar. Pemerintah Kabupaten Situbondo menggelar sarasehan tentang pencegahan penyalahgunaan narkoba bersama grup musik rock legendaris Sleng di Pendopo Pate Alos Besuki. Bupati Situbondo Yusuf Riwahyu Prayogo mengaku mendatangkan Sleng ke Situbondo untuk ikut melakukan sosialisasi tentang bahaya narkoba serta dampaknya. Sleng dinilai punya pengaruh besar untuk mengajak kalangan muda menjauhi narkoba. Bupati juga bilang dengan tidak menggunakan narkoba secara tidak langsung berkontribusi untuk menyelamatkan bangsa ini, sebab narkoba bisa merusak masa depan anak bangsa karena narkoba bisa menyerang fisik maupun mental penggunanya.
3: Saya AB Radio Tidar Sakti Batu membawa kabar. Karang Taruna Kota Batu benahi hunian lansia. Karang Taruna Kota Batu melakukan perbaikan rumah tidak layak huni milik Sumadi, 84 tahun warga Dusun Junwatu, Desa Junrejo. Kegiatan ini dilakukan sebagai bagian dari aksi sosial dan gotong royong memperingati Bulan Bakti Karang Taruna ke-66. Perbaikan dipimpin Wakil Wali Kota Batu sekaligus Ketua Umum Karang Taruna Kota Batu, Heli Suyanto. Sejumlah bagian rumah dibenahi termasuk kamar tidur melalui pengecatan dan pembersihan agar hunian menjadi lebih layak, bersih, dan aman bagi Sumadi. Karang Taruna Kota Batu menargetkan kegiatan perbaikan rumah warga kurang layak dapat dilakukan secara berkelanjutan sebagai bentuk kepedulian sosial.
0: Demikian program Jaring Radio Pagi. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, K-Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: Situasi lalu lintas sekali lagi masih baik dan ramai lancar ya Kawah Rasika. Lokasi-lokasi yang sekali lagi perlu jadi hambatan atau sampai dihindari itu belum ada. Dan ini tadi Bu Ruliantini cerita Mas Yudhman Jamal, saya juga mengalami istilah maro itu waktu saya ngajar di Guntur Demak tahun 80-an. Saya beli ayam, singkat cerita saya pindah ke Semarang, ayam saya titip ibu kos. Sekian tahun ibu kos datang ke rumah Semarang sembari bawa ayam, katanya ayam yang saya dulu bawa itu beranak cucu, katanya Bu Ruliantini. Kemudian ada kawan di 3641, pagi Om Yuda, Om Jamal, Salatiga, cerah cemplorot cuacanya, Jalan Jenderal Sudirman ramai lancar, cuma kalau lewat pasar pagi Salatiga agak slow ya, kan barengan Kukutan, pasar pagi tadi jam 7:15 pagi. Pak Hermawan Oktarianto, ini pun posisi truk yang tadi dilaporkan nangkring di atas median jalan di Jalan Pantura Bugangin, Jalan Soekarno-Hatta Kendal, di sekitar traffic light Bugangin Kendal, tadi difotokan Pak Hermawan Oktarianto jam 7:30. Meski posisinya menghambat lajur sebelah kanan arah Weleri, tapi kondisi lalu lintasnya masih mengalir saja. Bu Yuni, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jalan Konven Ungaran Semarang sampai dengan jam 7:30 masih ramai lancar. Belum ada laporan kejadian berarti atau laporan lalu lintas dengan antrian signifikan. Pak Berkah, pionir traffic light di kawasan Gayam Sari itu masih mengo. Kudu diklakson yang di depan karena kesulitan lihat lampu traffic light-nya. Oh ya, oke matrusun Pak. Infonya ya, nanti kita follow up kembali. Pak Teguh, selamat pagi, saya dari Klaten, mau ke Klaten ini, via tol, pantauan masih aman terkendali. Ya iyalah, lewat tol.
1: Lancar. Ini ada yang lagi minta stiker nih.
0: Oh siapa?
1: Ibu, aduh, namanya lupa aku gak tanya. Manggilnya Pak D sama aku ini.

0: Ikang Fauzi kawan. Tapi ini jadi salah satu koleksi yang di side B sih memang ya, makanya enggak karaokeable gitu lagunya kawan Rasika. Cuma kalau aku gagal fokus sama apanya coba? Sama foto covernya. Kok cakep banget ya Ikang Fauzi zaman dulu ya?
1: Zaman kecil ini, zaman tahun.
0: Zaman kecil coy ya.
1: Iya, tahun-tahun 80 berapa gitu beliau.
0: Ini satu kaset sama preman sama gadis sentris loh. Cuma ya ini di side B-nya sih lagunya, makanya agak kurang karaokeable ya.
1: Ya,
0: cuma aku gagal flow, cuma cakep banget sih Ikang Fauzi sumpil dulu kayak gini.
1: Ya memang dia kayaknya gitu pakai.
0: Ganteng banget coy.
1: Tali di apa namanya atas kepala, kemudian bawa di tangan itu pakai tali juga di ujung tangan.
0: Ganteng banget coy sumpil. Gitu.
1: Bajunya baju kulit, jaket kulit, rocker. Gayanya kalau di panggung teriak-teriak sama jingle-jingle.
0: Jadi idola wanita banget zaman dulu.
1: Serak-serak basah.
0: Seganteng ini rocker kan berarti manly banget kan, cowok banget gitu loh ya kan. Tapi kayak sesak nafas.
1: Tapi emang suaranya agak serak-serak basah gitu.
0: Oh ganteng banget jujur guys. Ini Ikang Fauzi apa foto cover di lagu Hanya Satu Kamu barusan.
1: Mungkin lagunya gak seterkenal yang lainnya. Tapi ini lagu ini dulu waktu itu ya cukup merajai di dunia rock. Pop rock tahun-tahun itu 80-an.
0: Ikang Fauzi Gawaraska dengan Hanya Satu Kamu di Lagu Legenda Indonesia untuk hari ini. Headlines. Dari ajang Asian Games 2026 Aichi Nagoya, Timnas Indonesia masih terbuka peluang untuk mendapatkan medali emas dari dua cabang olahraga, satu panjat tebing dan dua bulu tangkis perorangan. Dua cabang tersebut menjadi tumpuan merah putih setelah Indonesia berhasil mengoleksi total 2 emas, 4 perak dan 17 perunggu hingga Minggu 27 September 2026 malam dengan total 23 medali. Sisa peluang medali emas dan harapan untuk Timnas Indonesia meraih emas ada di Fredrik Leonardo di cabang panjat tebing nomor speed putra, kemudian juga Desak Made Kusuma Dewi di cabang olahraga panjat tebing nomor speed putri, serta bulu tangkis yang masih ada 5 partai perorangan. Kemarin, lifter putra Indonesia Rahmat Erwin Abdullah menyumbang medali emas sekaligus memecahkan rekor dunia kelas 75 kg untuk total angkatan 366 kg dan clean and jerk 206 kg di Asian Games 2026 Aichi Nagoya pada hari Sabtu 26 September 2026 sehingga total saat ini Indonesia mengoleksi 2 emas di peringkat 14.
2: Rasika.
0: Pak Jack.
3: Selamat pagi Mas Yuda, Pak Dejama, kawan Rasika semuanya. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat.
0: Amin.
3: Dari Kali Pancur menuju Grapatma. Suasana kondisi lalu lintasnya ramai lancar ya Mas. Setelah ngedrop dari Grapatma ini mengarah ke garasi lagi, kondisi juga ramai lancar baik dari arah barat maupun ke timur. Dua jalur lancar, ramai lancar semua. Ini mau pulang ke garasi, tak kirain libur seminggu karena si kecilnya juga libur seminggu, ternyata kok disuruh berangkat. Selamat beraktivitas ya untuk semuanya Mas Jawa di Jamal dan semua kawan Rasika. Terima kasih dari Abdurrahman Saleh samping museum mengabarkan.
0: Oke, matur suwun Pak Jack dari Jalan Abdurrahman Saleh, Kota Semarang. Ternyata Bu Tati juga sama nih, melaporkan dari Jalan Abdurrahman Saleh, Kota Semarang. Tepatnya di depan supermarket itu, pas tanjakan sisi kanan rumah dinas wali kota Semarang ada mobil mogok, pickup. Barusan kayak ya, tar lagi muntel iki mesti karena begitu mogok kan pasti krodeto di sana. Karena kan samping supermarket itu ada gang jalan masuk. Ini aku yo kesiangan nih masuk ale. Moga jalan menuju Citarum juga lancar ya. Ya, sementara masih ramai lancar sih Bu Tati untuk ukuran kota Semarang pagi ini ya, Bung.
1: masih lancar, nggak usah kemana-mana kecuali ke warung.
0: Malah ke warung.
1: Lo kayak ini Mbak Ayum Indria yang baru saja mampir Rasika ternyata dari pasar. Oh,
0: Mbak Indria baru kesini.
1: Iya, cari ya stiker. Dari pasar gitu mau belanja karena buat masak.
0: Walah.
1: Kan katanya Pak Dijamal suruh masak. Ya pagi hari ini gak kemana-mana kecuali ke warung.
0: Oh ini Mbak Ayum Indria nih, matur suwun cekernya Rasika. Tak selagi mampir loh ini. Matur suwun ya, berlimpah berkah untuk barokah semua. Amin. Matur suwun Mbak Ayum Indria, Pak Pujiwalu yo. Jalan Setiabudi Kota Semarang ya ini. Situasinya juga ramai lancar saja.
1: Hati-hati.
0: Pak Zuhri Al-Bukhari.
2: Pagi Mas Yuda, Mas Jamal.
1: Selamat pagi.
2: Dari Sindoro ke Asalama. Terpantau anak-anak sekolah sampai bawa motor tidak pakai helm pada ketakutan lihat polisi. Kemudian ada kecelakaan tadi, ambulan sama motor di perempatan Asalama. Kemudian sampai si semut lancar, sampai sepeda juga lancar gih. Tadi terpantau ada pak polisi di depan sepeda menasihati bapak-bapak naik motor yang tidak pakai helm. Sekarang lagi in Mas, karena tidak ada yang menilang, tidak ada yang jaga di pos polisi, tidak ada razia. Akhirnya banyak banget pengendara itu ngawur-ngawur. Pertama, tidak pakai plat nomor. Gitu. Padahal mobil lawas kan tidak mungkin toh. Motor lawas, sorry. Kemudian pakai brong, tidak pakai helm, tidak pakai spion. Lampu temboknya medeni Mas. Nah, semacam itulah. Jadi wis mulai ketok. Yo asline Indonesia ngono kuwi Mas. Jadi yo wis menyenangkan sekali.
1: Loh,
2: begitu Mas, sudah Mas Jamal ini. Persiapan ke Kendal hari ini. Terima kasih, salam sehat, salam nyes.
1: Oke, terima kasih.
2: Pagi Mas Yuda, Mas Jamal.
1: Pagi.
2: Ungaran sampai Serondol lancar ge. Masuk tol Serondol ini sudah sampai Jatingale. Rencana mau exit tol Kaliwungu, Lingkar, Brangsong, Kendal Kota. Apakah ada ketersendatan Mas?
0: Tidak.
2: Mohon info ge. Matur
0: nuwun. Oke, matur suwun. Enggak ada, Pak. Masih baik saja, situasi ramai lancar kategorinya. Pak Wiwi Haryatno.
4: Selamat pagi, Mas Jamal. Selamat pagi, Bapak Ibu rekan Rasika semuanya. Menginformasikan Mas perjalanan jam 7 dari seputaran Sendang Mulya Meteseh menuju Karanganyar Solo. Seputaran simpang berjajar 3 lancar dua arah, Mas. Sigar bencah lancar dua arah, tidak ada kendala, cuaca cerah. Mengingatkan kembali Mas, di jalan Sigar bencah sebelah kiri ada galian yang sedang dibangun, ada pembatas pita, hati-hati jangan sampai kejebur ke situ. Matur suwun, selamat pagi.
0: Matur suwun. Pak Teguh juga tadi kan lewat tol juga mau ke Klaten toh, soalnya katanya butuh ketepatan waktu, aku pun makanya aku pilih tol katanya. Ya, oh, sip, betul.
1: Bisa ini malah lebih cepat.
0: Langsung bus.
1: Prediksi waktu.
0: Jaminan lancar ya lewat tol. Pak Ayu.
5: Selamat pagi Bang Yuda, Bung Jamal.
1: Selamat pagi Pak Ayu.
5: Laporkan perjalanan dari Mundilan dan Demak.
0: Mundilan
5: sampai di Taman Unyil. Kedua lalin terpantau ramai lancar
0: Matur nuwun Pak Herindut.
6: Selamat pagi Mas Yuda, Bang Jamal.
1: Selamat pagi.
6: Mohon info dari Ungaran hingga Sayung.
0: Lancar.
6: Mohon infonya.
0: Lancar.
6: Saya lancar. Harus via mana?
0: Lancar, nggak perlu lewat mana-mana. Lewat Kali Gawe monggo, lewat GM Sari Waltermongi sini monggo. Kita persilahkan milih yang mana, dua-duanya monggo.
1: Lancar Pak.
0: Lancar saja, situasinya rame lancar ya. Antrian di Kubro juga kadarnya masih baik. Pak Rindra Yusianto.
7: Halo. Halo, selamat pagi Bang Yuda, Bang Jamal, selamat dan kawan pagi. Rasika.
0: Pagi Pak.
7: Izin melaporkan pagi ini perjalanan saya dari biasa ya Kali Gawe Bang Atayu, Kali Gawe lancar. Saya tadi
0: Nah, itu barusan langsung terjawab ya Pak Herindut, Kali Gawenya. Lancar. Yes,
7: lewat Ngablak. Yang di bawah jembatan tol itu sepertinya sedang pengeringan itu yang arah ke Semarang. Mudah-mudahan nanti segera bisa dilalui. Tadi mampir di Udinus lancar. Ini sampai ke Banyumanik juga lancar ya. Serondo lancar, Banyumanik lancar, kemudian masuk tol yang Jalan Durian itu Mas.
1: Lancar.
7: Tol Banyumanik masuk. Kemudian ini ada perbaikan jalan di jembatan Banyumanik setelah gate Banyumanik itu ya. Maju dikit. Ada perbaikan jembatan sepertinya, jembatan yang biasanya itu yang suka turun itu. Di kiri jalan itu sedang ada perbaikan. Nah, mudah-mudahan nanti ke depan sampai ke Salatiga lancar. Betul tadi Mas Yuda, Bung Jamal, sawah itu harganya beda-beda ya. Saya dulu pernah beli di Pringapus satu petak itu enggak sampai 100 juta kok. Satu petak enggak sampai 100 juta. Itu kalau buat invest bagus ya. Beli di diemin atau di maro gitu ya, di bagi hasil ke orang. Itu nanti 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun harganya
1: meningkat,
7: akan
1: harganya
7: kan? Naik beberapa kali lipat. Ya, kemarin terakhir saya beli sawah juga di Banjarnegara.
0: Asik, beli sawah.
7: Itu cuma 80 juta.
0: Isu beli pinggir sawah
7: Kali Serayu.
1: Nah.
7: Nggih. Kalau mau kebun ada saya. Mas Yuda, murah. Di Wonogiri tapi. Saya ada kebun jati itu luas 3 hektar. Itu saya belinya per meter murah banget itu, 20.000. Enggak sampai 20.000 malah. Ini kalau mau itu mau tak jual. Terima kasih.
0: Pak Indra, Yusian Bu Heni terjawab ya, Bu?
1: Pokoknya sudah terjawab ya, Bu Heni lagi nyambel.
0: Betul, Pak Rindra Yusianto juga dari Semarang menuju arah Salatiga dan rutenya kurang lebih hampir sama ya, lewat tol Semarang ABC, tol Semarang Solo.
1: Beda arah aja ya.
0: Betul, masih ramai, lancar.

0: Guys, guys, itu Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian tapi masih fresh banget.
0: Iya bener.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soal nyaman, Soklin pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
2: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
2: Sepakat. Jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
3: Jam 8 pagi. Waktu dirasikan.
4: Dari penjuru Jawa Tengah. Inilah kabar Jawa Tengah.
5: Penumpang BRT Transsemarang mulai tahun 2027 nanti akan beralih dari pembayaran tunai ke non-tunai. Penerapan dilakukan bertahap dengan koridor 1 rute Terminal Mangkang Penggaron menjadi percontohan. Kepala BLU Transsemarang Hari Setyo Yunanto bilang, digitalisasi pembayaran dilakukan untuk mengurangi potensi kecurangan dan kesalahan pembayaran di lapangan. Sosialisasi terus dilakukan, termasuk pendampingan bagi penumpang lansia yang kesulitan menggunakan sistem non-tunai. Sementara itu, sejumlah halte koridor 1 juga disesuaikan untuk mendukung operasional bus listrik low deck agar akses penumpang lebih mudah. Kepala Dishub Kota Semarang Danang Kurniawan menegaskan, perubahan ini bukan untuk mengejar PAD, tapi membangun kebiasaan baru dalam layanan transportasi publik. Data kesejahteraan masyarakat Kabupaten Pekalongan menjadi sorotan karena menjadi dasar penentuan penerima bansos dan jaminan kesehatan. Dinsos Pekalongan mencatat dari 1.044.351 jiwa yang terdata, sebanyak 560.851 jiwa atau masuk desil 1 hingga 5. Kelompok itu menjadi sasaran utama perlindungan dan jaminan sosial, termasuk penerima PBI-JKN. Sementara untuk PKH dan BPNT, sasarannya berada pada desil 1 hingga 4. Dinsos

0: baru ya Kawarasika. Kita mencatat sampai jam 8 pagi ini ada di 1, 2, 3 lokasi. Yang pertama di Tol Semarang ABC di kilometer 427 sekitar gerbang Tol Jatingaleh yang arah menuju ke Jangli, Kawarasika. Jadi di situ itu persis di lajur sebelah kiri sebelum gerbang Tol Jatingaleh, kalau Anda dari Krapyak itu sudah mulai dibongkar.
1: Dikerok-kerok-kerok ya.
0: Kerok Kawarasika.
1: Dan pacul elektrik.
0: Asik deh pacul elektrik.
1: Buatan jadi Jepang. Yang terjadi yang sama tapi sudah kering ini di seputaran Kaligawe sana ya.
0: Ah, maksudnya kota kan Kaligawe?
1: Enggak, di yang lainnya ada.
0: Oh, itu yang pertama adalah di Tol Semarang ABC di sekitar kilometer 427A Jatingaleh arah Jangli. Lalu yang kedua Kaligawe Ngawarasika ya.
1: Sedang proses.
0: Jadi bagi Anda yang bingung loh, Kaligawe ki piye to perbaikannya? Ini kita bukan bicara yang jalan Kaligawe Raya yang arah ke kota dari Terboyo ya, tapi di bawah jembatan tol Kaligawe. Jadi yang dari arah rel atau dari arah kota itu maju ya kan, di sebelah kiri ada yang sudah selesai tapi masih ada yang belum dikerjakan. Nah tapi dengan posisi itu lajur sebelah kanan menjelang jembatan tol itu sudah mulai dilakukan penanganan juga. Jadi kalau Anda proses. Jadi kalau Anda dari arah rel, dari arah kota itu nanti lewat lajur kanan, habis itu manuver pindah lajur ke lajur sebelah kiri.
1: Pokoknya minggak.
0: Betul sekali, yang arah Terboyo ya Bapak Ibu semuanya. Tapi kalau laporannya Kawarasika sih masih cukup baik. Situasi lalu lintasnya pagi, hari ini belum sampai terjadi kemacetan yang ya seperti yang Anda takutkan lah gitu Kawarasika. Kayaknya nanti awan sih, kayak feelingku ya. Nah itu kedua adalah di bawah jembatan tol Kaligawe karena masih rupak sekali di sana untuk peningkatan mutu jalannya. Dan istilahnya kok berani ya tumben gitu kan menangani Kaligawe langsung, tapi langsung beberapa ya, lajur dan beberapa lajur titik gitu. Biasanya kan kalau kita ngobrol sama kawan-kawan di pelaksana jalan nasional Kaligawe ki koyone hati-hati banget ke lo nek peningkatan mutu jalan di sana kayak perlajur, per titik perlajur gitu-gitu kan Kawarasik. Tapi ini ya bisa dibilang bagus ya untuk langsung penanganannya banyak. Tapi ya dalam satu sisi ya kebayang sendiri nanti Kaligawe akan seperti apa. Tapi kita berharap sih kondisinya ya baik dan ada penanganan pengaturan jalan ya.
1: Iya karena diimbangi dengan WFH.
0: Racing deh WFH ini jasa senen loh say. Wes bahas WFH baik ini.
1: Ya mungkin nanti ada perkembangan baru kan diperpanjang.
0: Ini kalau aku boleh WFH dan di luar kota, aku minggu Jumat pertama akan di resort ya baleni meneh.
1: Kan kemarin sudah diterangkan repot ya luar kota.
0: Jumat pertama aku akan di hotel yang ada di sekitar Prambanan gitu dengan view Prambanan gitu, cakep banget kan pasti. Terus Jumat kedua aku bakal di resort tepi pantai di Jepara gitu, oh, it will be beautiful. Kemudian Jumat minggu ketiga aku akan WFH dari kayak semacam private part yang ada di hutan Batu Raden gitu kan, cakep banget tuh di Banyumas ya kan. Oh my god, it's so cool.
1: Nanti yang kelima di sawah yang kamu beli tadi. Di tengah sawah bangun rumah-rumah yang kamu beli. Sambil kanan kirinya panen padi, pinggir-pinggirnya tomat dan lombok.
0: Pertanyaanku, sawah iso dilebokke Bang Jateng ra?
1: Iso.
0: Bisa.
1: Suratnya bisa.
0: Serius? Bisa diagunkan bisa. Di bank?
1: Bisa. Nanti kan ada tim yang surveyornya.
0: Oh, sawah berarti bisa dimasukke Bang Jateng toh berarti?
1: Kalau sekiranya itu memang sawahnya punya nilai jual yang tinggi, bisa, kenapa enggak?
0: Lah nek semono sawahnya tidak memiliki nilai jual?
1: Ya murah harganya. Kok ora paham karo wong tukang utang.

0: Nah, yang ketiga adalah di Tol Semarang Solo, tepatnya di kilometer 421 Ngawarah Sikaya, di sekitar jembatan Gedawang lah. Ya bukan Gedawang ya, jembatan Banyumanik ya, sudahan ya. Wong 421 kok. Jadi ya sekitar jembatan Banyumanik kawan, di kilometer 421A, A itu berarti arah Solo ya Ngawarah Sikaya, arah Bawen dari Banyumanik, itu ada kegiatan pemeliharaan jalan juga. Tadi informasinya sudah mulai ada alat-alat berat yang ada di lokasi Ngawarah Sikaya. Tapi ketiga titik peningkatan mutu dan perbaikan jalan itu masih baik. Masih ramai lancar saja situasinya. Paling tidak sampai dengan saat ini aku update di jam 8:10 ya Bapak Ibu.
1: Tidak ada kesendatan apapun.
0: Yuhu, ya, betul sekali.
1: Bisa dilatih dengan lancar.
0: Dan tadi Pak Rindra tuh yang aku masih meninggalkan informasinya tadi terpotong ya, mohon maaf karena ada karena durasi.
2: Jalan tolnya sepi juga ini, sampai Babatan relatif sepi. Ini hanya ada beberapa mobil sama truk. Saya dulu pernah tinggal di sini loh, masih udah di Babatan. Selalu merto saya 3 tahun.
1: Oh, ya berarti
2: dari bukit ini dulu masih utuh. Saya sering ke belakang itu nyari pelem. Sekarang sudah coak.
0: Ya Allah, wong Selo Merto.
1: Sebelum jadi tol, sebelum jadi smart people ya Pak ya.
0: Masih guru kecil.
1: Iya, masih.
0: Masih guru
1: teacher.
0: Kecil.
1: Sekarang betul udah sekali. The big teacher.
0: Asik deh, sekarang sudah guru besar ya pun. Pak Warsito.
3: Halo, selamat pagi Mas Yuda, Mas Jamal, dan kawan Rasika semuanya. Mas Yuda, Mas Jamal, saya laporkan seperti biasanya tadi saya melintas di Jalan Tirta Agung pukul 7:22, kondisi lalu lintas lancar, tidak ada ketersendatan, dan untuk area Mulai Tidom juga lancar meskipun sudah ada beberapa properti yang mau dipakai mungkin untuk kias Mas. Ini sudah pada datang, ada juga mobil baru datang, ini Pemfes apa tadi mobilnya, bagus Mas, masih di towing mungkin mau untuk kias.
1: Betul Pak.
3: Ngatur Mas, salam rahayu dan sehat selalu.
0: Amin. Matur suwun. Pak Warsito di belakangnya atau di depannya nih Pak Hari Ratmoko nih apa atau dimulai di Dom juga?
4: Cintaku yang pasti satu, tentunya untuk kasihku. Tak mungkin lagi ku bagi, itulah sumpah janjiku. Dari dulu hingga kini, tak berubah, hanya satu kamu. Masih udah menggambarkan kepada saya semua yang masih di jalan senantiasa. Titi DJ dan Ikang Fauzi, thank you.
0: Amin.
1: Dari Hari Fauzi.
0: Hari Fauzi, Pak Hari Ratmoko besok Kopdar Ngawarah Sikaya ikut loh ya. Insya Allah bulan depan nanti tunggu pengumumannya ya. Pak Hari ikut loh Pak. Bung Jamal juga ikut loh ya. Bung Jamal ikut nanti ya. Pak Hari ikut ya Pak Hari.
1: Dimulai di Dom ya.
0: Asik dah.
1: Setelah
0: bias. Iya, Pak Hari Ratmoko ikut ya, Pak. Nanti ya Pak Hari Ratmoko ya.
1: Pakai seragam kita, Pak ya.
0: Asik. Ini Pak Hari Ratmoko kudu nyanyi ya, pokoknya kudu ikut loh Pak Hari Ratmoko hari Minggu.
1: Iya, hari Minggu.
0: Hari Pak. Minggu tenang aja, nanti detailnya tunggu pengumuman ya Kang Warasika.
1: Nyanyi dan jangan lupa pakai.
0: Ya, ikut ya Pak Hari Ratmoko kerso ya Pak Hari. Kumpul-kumpul nanti kita ketemu Kang Warasika, lama sekali soalnya Kang Warasika enggak gathering ya.
1: Ini nunggu kabar, Pak.
0: Yes, betul sekali lagi di reng-reng. Pak Hari Ratmoko kudu ikut loh Pak Hari dan kawan-kawan Rasika yang lain juga nanti untuk pengumumannya. Asik. Pak Iwan.
5: 7:25 sampai rumah ini Mas Yuda, Bung Jamal. Finish Puerto Rico City. Hari ini full istirahat sampai sore ya. Sore baru kelana sore arah ke Semarang. Hari ini damai Mas, enggak ada orang di rumah. Istirahatnya pokoknya me time banget ini sambil dengerin Mas Yuda dan Bung Jamal. Soalnya istri kerja, anak-anak sekolah toh, paling enggak jam 2 kan baru pada pulang. Saya istirahatnya akhirnya kan tenang sekali. Udah sarapan dulu, bersih-bersih sambil dengerin Rasika pastinya. Semarang Purwokerto via Banjarnegara.
1: Salah, Pak.
5: Kalau pengen perjalanan pagi Anda tenang, Yo dengerin radio Rasika.
1: Yo.
5: Matur thank you.
0: Ah, mau banget ke Banyumas ya.
1: Udah lama.
0: WFH di sana betul sekali. WFH di.
1: Lewati anu Temanggung, Wonosobo, wah pemandangannya.
0: Ih, gemes banget.
1: Banjarnegara, Purbalingga.
0: Ih, mau banget. Nek somene aku boleh aku dapat jadwal WFH terus boleh dari luar kota, gue salah satunya bakal ke Banyumas sih, kayak di private port yang ada di perbukitan Batu Raden itu kan cakep banget ya, yang ruangannya tuh bener-bener full kaca gitu, ya, terus jadi
1: kaca itu juga
0: gitu, terus kayak paginya ke Curug dulu, terus buka laptop ketik. Oh ya, halo Pak, iya nggih, ini sedang saya gerak Pak, mohon ditunggu, ketik. Ya, tapi di
1: laptop,
0: area
1: ketik. Cicilan Anda bulan ini.
0: Tapi di area perbukitan dan perhutanan Batu Raden, oh my god, cantik banget sih itu pasti.
1: Bisa untuk Aguna. Bisa.
0: Ki Pak Budi Santoso ki langsung jawab, Pak, bisa pun sawah diagunkan ke Bank Jateng. Bisa.
1: Hubungi ya. Pak Indra.
0: Saya pensiunan tahun 2024, silakan kontak Pak Indra Budi Susilo. Ya mosok aku langsung kontak pimpinan yo isin ra.
1: Kalau Dewi nanti anak buah yang bekerja nanti disurvei dulu.
0: Kok nek Pak Indra Budi Susilo nih yang survei, mah aku isin ah.
1: Wah. Sawah Anda ini banyak belutnya. Mahal harganya ini, Asik.
0: Bisa. Apa sih marake sawah dadi larang?
1: Ya, lokasinya datar, bagus. Oh. Hasil panennya bagus dan agak jauh dari jalan raya.
0: Terus?
1: Dinyanakan ini bisa untuk utang 2 miliar.
0: Oh gitu, berarti sawahnya Mbah Kakongku bisa dong diagunkan ke Bank Jateng.
1: Dekat jalan raya.
0: Ih, pinggir jalan raya banget. Nanti ke depan pinggir eksit tol Temanggung.
1: Nah, airnya juga lancar.
0: Ada lancar, ada Wangang di situ.
1: Wangang, iya.
0: Wangang tuh kali ya.
1: Kalen cilik gitu ya, Wangang, dan juga banyak belutnya mungkin. Wah, ditanami apa-apa tumbuh, ada
0: batasnya wit lombok. Batasnya wit lombok sawahnya Mbah Kakongku. Nah,
1: lomboknya dikelilingi wit lombok, pemandangannya bagus. View-nya Gunung Sindoro.
0: Cedak Soropadan. Nah, oke. Aduh, mlebu piro ki ning Bank Jateng?
1: Wah, iso 2 miliar.
0: Canda.
6: Sampaikan informasi kejadian di WhatsApp 081-32-58-58-500.
0: Mosok toh Bung Pak Hermawan Oktarianto bilang gini, Mas kok pengen punya sawah toh, saya punya sawah 2300 meter persegi. Setelah 2 kali panen, sekali panen hasilnya 10-15 juta tergantung harga gabah saat itu. 30 juta setahun, kok saya masih kurang ya Mas buat jajan. Ya Allah Pak Hermawan Oktarianto, kok bisa? 30 juta itu berarti sebulan piro?
1: 30 juta ya sebulan sejuta.
0: Sebulan sejuta?
1: Kurang lebihnya ya.
0: Ya oke lah, setiap bulan staycation ya kan.
1: Ya itu tidak kerja loh, pakai orang lain yang maruh.
0: Iya makanya.
1: Nah kita hanya menerima hasil lah misalnya. Lumayan toh Pak.
0: Asalkan gak nyicil mobil sampai 5 juta per bulan atau nyicil rumah.
1: Ya apalagi masih punya cicilan
0: yang. Apalagi masih single. 30 juta per tahun, aku langsung ke Jepang sih tiap kali habis panen.
1: Dinikmati aja dulu.
0: Iya gak sih? Bisa kalau, toh ya Pak Hermawan?
1: Ya kalau kepingin banyak lagi ya beli lagi.
0: Oh, diperluas sawai, lagi.
1: Sawai di tingkat.
0: Pak Gewer.
7: Linggar Kaliwungu lancar dua arah ya Mas. Tidak ada perbaikan jalan atau sesuatu yang bikin macet.
0: Oke, matur suwun Pak Gewer. Pak Didit.
8: Pagi Mas Yujam. Melaporkan saja genduk arah Kali Gawe mulai dari pom bensin yang digenduk itu lah Mas. Yang ke arah Semarang itu tersendat mungkin karena itu tadi diinformasikan ada perbaikan atau apa jalan gitu ya tadi ya. Ini tersendat Mas. Tersendat sampai di kaca apa itu namanya, mulai dari situ tersendat lah pokoknya yang ke arah Kali Gawe silakan, ini sudah agak muntel. Matur suwun.
0: Oke, genuk. Waduh,
9: yaitu kawan-kawan Rasika sudah ada yang dari Peleri, sudah ada yang sampai info.
0: Ini posisinya Pak Didit kan dari Jalan Pantura Genuk ya, arah menuju ke Simpang 5 atau arah menuju ke kota ini kawan Rasika. Rame banget di Pantura Genuknya. Kayaknya mesti feelingku karena ditambah ini sih,
1: ada pembangunan
0: puter-puter gitu ya. Iya, puter-puter balik kan lo.
1: Sana set sana set.
8: Setelah melintasi terminal lancar, Mas. Terima kasih.
0: Terima kasih. Oke. Nggih, matur suwun Pak Didit laporannya. Buni, selamat pagi. Terima kasih, Buni. Masjid Majamal, sarapan bubur candilnya matur suwun sekali Buni nih.
1: Buni Pasar Bandarjo.
0: Yes. MBG.
1: Singkatannya apa?
0: Mari
1: makan candil.
0: Bu Tati, saya lancar Om Yud, Om Jamal, tapi harus berhenti tiap Bang Jo. Nasib ya, mandek Bang Jo. Pokoknya sekali kena merah, aku jalan sampai Citarum harus berhenti. Oh iya iya toh, ya kan ketemu lampu merah.
1: Jalannya kalau mandeknya sih oke jalannya Bu.
0: Betul, Pak Wawan, ayo Bang Yud, Bang Jamal, kita test drive nanti. Ya nih, mau salah satu yang tadi disoroti mau sama di Pak Warsito. Ya. Kan tadi Pak Warsito cerita di Mula Didom sudah banyak loading toh.
1: Iya, yang sudah pakai towing-towing itu.
0: Nah, ya. Ki Pak Wawan juga nih guys, armada towing mereknya Pak Wawan nih. Test drive Gias 30 ini ya Kawarasika tahun 2026, test drive Hyptech HT. Ini varian baru Pak Wawan. Coya varian apa nek istilahnya mobil iki?
1: Ya, mobil jenis baru lah.
0: Jenis baru ya. Hmm. Oke, matur suwun Pak Wawan. Pak Er Gusti ya, Masjid Mas Jamal, kalau aku no tiap hari WFH, every day, dan ini hasil karyaku pagi hari ini.
1: Wah enak sekali ini.
0: Wah enak banget, gemes ya Paul. Masak roti, masak ayam.
1: Enak, kayak jangan kering.

0: Kelanak Kota. Bu Nini Herowati.
1: Pagi Bu.
2: Melaporkan Mas Yuda Bung Jamal dari Yudun Pen Toko Kosmetik. Kalian begini suasananya. Ini gak ada yang membantu menyeberangkan. Aku pengen medu no, terus nyebrangin gitu. Rong ewu no ya, 2000 ping berapa mobil ini dalam 1 jam iki tok e wis kena kanggo ngisi Pertamax kebak. Tapi ya malah ora do nyebrang ya, do ndelokke. Alah,
1: malah pengen digandeng tok.
2: Perjalanan ya menuju ke KIW, apa kabar? Bagaimana KIW pagi ini? Semoga lancar sih. Tadi info dari driver truk saya sih, Ibu kalau dari timur lancar Bu bisa masuk. Ditunggu Ibu sing gasik katanya. Halah kok gasik-gasik tenan dino senen kok dadak gasik. Ora usah gasik saiki rodok males nggo gasik ya. Tinggal di ngalian yuk ilang gasik wis jan. Enggak boleh ya Nini ya.
1: Ya sendiri tuh, nggak boleh ini ya.
0: Okay.
1: Ini harus cepat walaupun sudah tinggal di ngalian.
0: Betul sekali. Mantap lah kalau gitu. Sementara situasi masih baik dan ramai lancar. Ini katanya Bu Nini perjalanan lancar, hanya 12 menit. Perjalanannya dari rumah di ngalian sampai dengan kawasan industri Wijaya Kusuma. Pak BB.
3: Pagi Radio Rasika. Ini saya mau sedikit curhat karena pusing dengan kejadian RPDAM. Sekarang saya sudah tidak tinggal di Ambarawa lagi. Saya sekarang sudah pindah di Salatiga. Tapi masalah RPDAM ini ternyata sudah terjadi lama di komplek tempat saya tinggal sekarang di Salatiga, yaitu di Perum Kota Baru Salatiga. Jadi RPDAM-nya itu ngalir itu keluarnya jam 10 malam, jam 10 malam, kadang jam 12 malam baru keluar. Keluarnya juga kecil, sama air kencing anak kecil aja masih besaran air kencing anak kecil. Terus nanti pagi sudah mati lagi, nyala lagi nanti jam 12 malam lagi, hampir tiap hari disuruh wayangan ke bagian humas PDAM-nya dan ternyata sampai sekarang juga masih belum ada solusi. Mungkin Radio Rasika ada link ke instansi terkait, mohon dibantu Pak. Mungkin bisa ke Direktur PDAM-nya Salatiga, karena masalah air ini bukan cuma terjadi di rumah yang saya tempatin, tapi satu komplek. Sampai warganya itu sudah males untuk komplain ke PDAM-nya. Sekian curhatan saya, terima kasih.
0: Oke, sip, matur suwun. Pak BB, kita simpan ya atensinya untuk Salatiga ya, aliran PDAM airnya. Salatiga. Betul, ada lokasinya tuh tadi? Mantap. Ada lokasinya, sip. Nanti kita sampaikan.
4: Kelana Kota disiarkan bersama Rasika USA, Citra FM Kendal, dan Rasika Pekalongan. Kelana Kota. Ayo ikuti, melaku bareng Luwak Wet Coffee 2026. Bekerja sama dengan pemerintah Kota Semarang, PKK Kota Semarang, Nahdlatul Ulama Kota Semarang, Fatayat NU Kota Semarang. Minggu 25 Oktober, mulai jam 6 pagi di Balai Kota Semarang. Ada jalan sehat, senam bersama, hiburan, dan pastinya undian door prize. Cuma Rp35.000 sudah dapat kaos, produk sponsor, plus 2 kupon undian. Hadiah utama 1 paket umroh. Dan berbagai hadiah elektronik menarik lainnya, tiket tersedia di tiket box PKK Kota Semarang, Fatayat NU, Tribun Jateng, dan Radio Rasika FM, Jalan Semangka nomor 7 Ungaran. Ayo berangkat gasi 25 Oktober jam 6 pagi di Balai Kota Semarang. Melaku bareng Lua White Coffee.
5: Hai hai, it's Yeriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
6: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
7: fresh banget rasanya.
6: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
7: Iya lagi.
8: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
6: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
7: fresh banget rasanya.
6: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
7: Iya lagi.
8: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
6: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food.
9: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru. Yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
10: Nih, cobain. Semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
9: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
11: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
9: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
12: Mau dong.
13: Taste good.
9: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

0: Panas, Paul. Pengen minum es kekinian yang segar ada buahnya gitu, Bang.
1: Itu sih milk juice ice blend deh. Susunya creamy, buahnya fresh, rasanya segar. Ngeblend abis. Sekarang milk juice beli 2 ekstra 1. Beli 2 dapat 3. Bisa cobain varian milk juice beda-beda.
2: Promo asik dari si paling eksis. Milk juice ice blend beli 2 ekstra 1. Mau diseduh? Gas. Di blender bisa. Di shake auto makin seru.
0: Coklat seru, susunya lumer di mulut, coklatnya berasa. Bang, beli 2 dapat 3, kalau nambah dapat 1 lagi kan?
1: Boleh, boleh.
0: Asik, mau milk juice melon, gratisnya milk juice mangga ya.
1: Siap, emang rasa milk juice ice blend enak, seger. Mau coklat, mangga, melon, stroberi, semuanya eksis.
2: Milk juice ice blend, beli 2 ekstra 1. Yuk, explore semua rasa milk juice favoritmu. Milk juice, eksis rasanya. Dari Wings Food.
3: Jangan lupa tanggal 1 sampai tanggal 20 pembayaran PDAM Kabupaten Semarang dapat melalui Sipoin, Bank Jateng, Bank BRI, Link Aja, Koperasi, Gria Bayar, Pospay, Pos Indonesia, Indomart, OVO, Tokopedia, Shopee, Bukalapak, Grab, dan sebagainya.

0: bukan air minumnya Kabupaten Semarang, pasti suka Bella. Air minum sejuk alami dari mata air Gunung Telomoyo. Sudah banyak dipakai semua kalangan. Tersedia suka Bella kemasan gelas, botol kecil, botol sedang, dan galon. Mau jadi agen Sukabela? Bisa banget. Hubungi PDAM cabang terdekat atau admin Iin Triwahyuni 0813-2829-7788.
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh iya? Terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya. Cepat.
3: Oh, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang
3: Baby Happy
1: ya?
3: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wings Care.
5: Minggu pagi waktunya riding, ngopi, dan healing. Yuk gabung di Ngopak Riding atau Ngopi Pagi Sambil Riding. Minggu 4 Oktober 2026 di Pinia Forest Mangli. Mulai jam 7:30 pagi, ada game, hiburan, door prize, dan penampilan Niken Karastalo. Registrasi cuma Rp20.000 dan yang bikin asik, free HTM, free kopi, dan free parkir. Oke, brother, jadikan minggu pagimu lebih seru. Satu hari eksklusif, riding bareng, ngopi bareng, seru-seruan bareng. Info lebih lanjut hubungi 0857-4093-8888. Ngopak Riding, 4 Oktober di Pinia Forest Mangli. Supported by Radio Rasika USA.

0: Masih bersama di Kelana Kota Pagi. Saat ini Anda bersama dengan kita berdua sampai sesi yang pertama jam 9 nanti. Jangan lupa untuk sementara saat ini informasi lalu lintas masih didominasi kelancaran di berbagai sudut kota Semarang dan di berbagai lokasi masih lancar. Nah, oleh karena itu Anda yang mau kemana-mana pagi hari ini nggak usah lewat mana, lewatlah jalur utama, lewatlah tempat-tempat yang biasa Anda lewati, dan jangan lupa untuk tetap gembira bersama di jalan raya karena lalu lintas pagi hari ini lancar dan pagi hari ini semuanya is okay way di mana-mana lancar, walaupun pagi hari ini mungkin cukup ramai. Di hari Senin biasanya kan muter-muter ke sana ke sini penuh dengan kelancaran, lampu merah banyak sekali, apa namanya, yang lagi mandek sampai beberapa ratus meter, tapi pagi hari ini lancar ala NCAR ya, santai. Dan juga pagi hari ini mungkin efek dari rasa gembira banyak WFH. Itu gue sing dipikir ya.
1: Mohon maaf nih, iki masih Senin loh, Bung. Ya, nesu lho kok teman-teman kawan-kawan kita yang berdinas yang
0: ya enggak kan mau diperpanjang lagi dipikirkan bagaimana nanti nantinya sedang disurvei dan sedang dipelajari, mudah-mudahan juga yang terbaik lah bagi perjalanan Anda karena perjalanan Anda juga banyak dipengaruhi oleh jumlah lalu lintas yang ada di jalan raya dan juga dipengaruhi oleh banyaknya masyarakat yang berkumpul di suatu jalan raya pada jam yang sama gitu ya.
1: Oh ya, dosen kan juga kan kalau semuanya hari Jumat ngajar semester 6, semester 7, semester 8, semester 5 ke atas kan belajar online tuh. Wah, aku bakal ngajar dari private villa yang ada di Borobudur gitu-gitu sih.

0: kayaknya tiap hari Jumat.
1: Dari tempat-tempat di mana dia suka, dari tempat-tempat di mana dia.
0: Betul, betul banget. Terus gak kayak di tepi pantai di Parang Tritis atau di Bantul gitu sih kalau enggak.
1: Atau di dalam air.
0: Kalau enggak juga kayaknya ada di private villa yang ada di Tawangmangu gitu, cakep banget sih dengan pagi-pagi sembari ngeteh gitu, terus di depannya laptop gitu untuk ngajar ya anak-anak, kita hari ini ngajar ya anak-anak, ngajar ini materinya online gitu kan, seru kan, gemes banget toh.
1: Jadi jiwa kita akan selalu terasah untuk lego di hari-hari, bahkan Jumat. Setiap hari tidak penuh dengan kesemrawutan, ketersendatan, dan kebingungan mencari jalur alternatif. Semuanya santai.
0: Siaran Kelana Kota Pagi bisa Anda dengarkan melalui 88,9 FM Rasika Pekalongan dan 99,7 Citra FM Kendal. Kalau di wilayah Pekalongan, Kota, Kabupaten, Batang, Pemalang sih sementara ya masih baik ya lalu lintasnya.
1: Masih baik, lancar, dan tertib di sana.
0: Yang lagi rame dan geger tuh ya di Tegal ya, kamu Rasika pasti sudah tahu toh apa yang
1: terjadi
0: di Tegal. Wis pokoknya lagi rame lah di Tegal lah ya, seputar hubungan yang menyita perhatian masyarakat. Tapi kita menuju ke wilayah Batang, Kamarasika, di mana update terbaru di mana SPPG Bawang dan Magersari 2 dicopot oleh Badan Gizi Nasional buntut dari keracunan makan bergizi gratis yang melibatkan 270 lebih korban anak dan orang tua di Kecamatan Bawang, Kabupaten Batang. Badan Gizi Nasional sudah mencopot Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG Bela Batang Sejahtera di Kecamatan Bawang setelah terjadi keracunan massal di kecamatan tersebut. Sementara itu, Badan Gizi Nasional juga menghentikan sementara operasional dapur SPPG Magersari 2 setelah insiden keracunan massal yang ada di SMA Negeri 1 Rembang beberapa waktu yang lalu. Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Maijen TNI Trenggono kemarin pada hari Sabtu 26 September 2026 langsung berkunjung dan sidak ke SPPG di Kecamatan Bawang, Kabupaten Batang, dan menegaskan pencopotan kepala SPPG tersebut setelah ada kejadian, maka otomatis kepala dapur dan operasional langsung diberhentikan. Penonaktifan kepala dapur SPPG di Kecamatan Bawang, Kabupaten Batang dilakukan secara otomatis sebagai bentuk pertanggungjawaban atas kejadian yang terjadi di dapur SPPG.
2: Kelana Kota, Rasika.
0: Oke, matur suwun informasinya dari kawan-kawan Rasika semuanya. Bu Tati, ini wajud Om Jamal masuk Gang Citarum menuju kantor disambut kayak gini ya. Disambut dengan bunga-bunga tabe buya.
1: Indah sekali ini warna pink
0: di sepanjang
1: jalan Citarum.
0: Di kawasan Citarum, Kota Semarang nih bunganya lagi bermekaran tabe buyanya.
1: Ini belum mekrok nih, masih gerombol.
0: Masih gerombol, betul. Pak Satya, prediksiku nanti Indonesia lawan Malaysia 2-0 untuk Indonesia.
1: Oke, enggak apa-apa.
0: Pak Dodo, Rumah Sakit Sultan Agung arah timur agak tersendat nih. Ada apa mohon infonya? Ya perbaikan jalan toh Pak. Dodo biasa.
1: Perbaikan dan volume yang meningkat jam ya ini Pak.
0: Betul, Pak Saiful Anies juga sama ya. Perbaikan jalan dan putar balik di kawasan Kebanganom toh biasa yang sudah mulai sejak tadi jam 8. Kawan-kawan semuanya. Lalu aku bersama Pak Sondong.
3: Pagi, Pak. Selamat pagi Yuda Bang Jamal.
1: Pagi,
3: ini
1: pagi.
3: Meluncur ke Temanggung, Paraan, Ngadirjo, terus langsung ke Grabak, Ngablak, Solo Tigo. Itu tak ralat ya Bapak siapa tadi pun yang di genangan di akses masuk X Terminal Terboyo di samping Rumah Sakit Sultan Agung itu bukan air rob ya. Itu karena memang air selokan yang meluber ke jalan karena itu saluran utama yang menuju ke Kali Seringin itu sedang dibendung karena ada lagi pembuatan saluran juga karena dicor jaga pondasi itu dekat dengan sekitar PT Sibasurya. Nah itu karena dibendung yang menuju ke saluran utama Kali Seringin, jadi airnya tidak bisa mengalir, akhirnya meluap di sekitaran samping Rumah Sakit Sultan Agung. Sekali lagi itu bukan air rob. Terima kasih.
0: Sip, matur suwun Pak Sondong.
3: Jadi intinya Yuda Bang Jamal, air rob sudah tidak bisa masuk di kawasan Kali Gawe Genung karena sudah dibendung dengan proyek jalan tol.
0: Asik.
3: Dan itu sudah dibuat kolam retensi raksasa di kisaran Terboyo itu menampung air dari Kali Seringin dan Kali Tenggang. Terima kasih.
1: Terima kasih.
3: Dan satu lagi, Yuda Bang Jamal, itu kolam retensi raksasa Terboyo itu juga sudah dipasangi rumah pompa, itu langsung dibuang di ujung Kali Babon yang dekat dengan laut. Nah itu jadi dari Kali Seringin dan Kali Tenggang dibuang ke kolam retensi, di kolam retensi dibuang ke laut. Itu Yuda Bang Jamal, terima kasih.
1: Terima kasih.
3: 8.15 sudah sampai Pingit, Yuda Bang Jamal. Sampai lali, update lali nih, mong goro-goro bahas kolam retensi ya.
0: Ya, ya nggak apa-apa pun. Untungnya lancar, toh.
3: Lancar exit Bawen, CLA, Jambu, Bedono, terpantau lancar di kedua arahnya.
1: Karena
3: terima kasih.
0: Oke, sip lah kalau gitu. Mantur suwon ya. Pak Sondong, satu dari kawasan Kaligawe yang tadi informasinya basah di sana, tapi itu ya bukan ternyata basah yang banjir.
1: Dari Kali Seringin.
0: Yes, itu luapan dari Kali Seringin, ya, Kawarasika. Yang informasinya sedang ada revitalisasi di sana, kemudian juga kepadatan justru malah sekarang bukan yang, ya mungkin bisa jadi karena itu juga kali ya, tapi ya enggak yang sampai banjir kok Kawarasika, sebenarnya basah saja di sana infonya. Cuma memang saat ini jam 8 sampai jam 8.50 sudah cukup padat informasinya dari Genok Kawarasika infonya. Dari Genok sampai dengan Terboyo itu sudah padat banget Kawarasika. Sementara tadi kawan-kawan yang melintas di sana ya belum ada informasi tambahan dan belum ada report mengenai adanya istilahnya hambatan yang berarti termasuk banjir itu tadi ya. Di kawasan Kaligawe masih karena volume kendaraan dan puter balik di sekitar Padiraya, Gebang Anom. Dan juga ya masih adanya jalur menyempit untuk perbaikan jalan menjelang Terboyo. Pak Danang Arif.
4: Pagi Om Yuda, Bung Jamal, menginfokan perjalananku dari Ngalian meh ke ini nyantol ke mana nih, Banjardowo. Info lalinnya dari Ngalian sampai ini meh keluar Mutiarjo lancar. Jalanan di bawah jembatan tol layang Jangli itu lancar. Terima kasih.
0: Oke, nah, terus pun Pak Danang Arif. Pak Hari sudah lewat inikah Kaligawe kah? Ini kok jam 8 soalnya cukup lumayan antrenya sampai Genok.
5: Selamat pagi Mas Yuda, Bung Jamal dan kawan kita semua. Menginfokan perjalanan ke Lana Kota saya dari Pati pukul 6.15. Mas Yuda, Bung Jamal, ini sudah sampai flyover pelabuhan pukul 8.30. Untuk perjalanan Pati Kudus kedua arah terpantau lancar. Untuk Kudus ke Demak juga terpantau lancar. Demak Sayung kedua arah lancar dan kering jalannya.
0: Terus
5: untuk kepadatan cuma padat ramai masih jalan di pertigaan Genok sampai Genok Indah.
0: Terus
5: habis apa, itu Pak? Ke Kaligawe ke arah kota saat tadi lewat Rogos Pasito terpantau lancar sampai ke
0: Labuan. Itu berarti
5: ini mau lanjut ke Bandara Ahmad Yani. Matur suwun info pagi ini dari saya Mas Yuda Abdul Jamal.
1: Oke, lancar.
0: Oke, nah itu ya konfirmasinya ya, yang informasinya memang kepadatan tadi kita mulai jam 8 memang sudah sejak sampai Genok, tapi kok dari yang dari tadi jam 8 antre juga belum ada kabar-kabar lagi ada apa, berarti istilahnya ya benar karena volume kendaraan aja toh.
1: Jumlah kendaraan yang meningkat kendaraan di pagi aja. Hari.
0: Wah ini Pak Saiful Anis kan tadi antre dari Genok juga, dari traffic Genok, lah ini sudah sampai bawah jembatan tol loh. Ya wes, volume aja toh Pak.
1: Berarti 10 menitan paling ya.
0: Ya kalau Pak Saiful Anis 8.30 sampai 8.50, 20 ya. Menit. Pak Bambang Dwi.
6: Selamat pagi Mas Yuda Bang Jamal.
1: Selamat pagi.
6: Pukul 7.45 lepas dari Ungaran sampai ke Cepiring 08.37. Arus lalu lintas lancar, tol lancar. Tadi sedikit ada kejadian di tepatnya di daerah apa ini ya? Setelah Aneka Jaya Kendal,
0: Bugangin,
6: arah ke Cepiring itu ada truk masuk ke tengah median jalan, ya, entah itu ngantuk atau apa. Tapi secara umum lalu lintas dibilang lancar. Terima kasih, demikian Bang Yuda.
1: Okay. Terima kasih.
6: Bung Jamal, okay. Selamat pagi.
0: Selamat pagi. Nah ini langsung difotokan sama Pak Aji nih. Ada truk naik median jalan di Jalan Soekarno-Hatta ya. Yang dari Cepiring, truk menghadap barat. Oh, jadi gini, pas truknya tengah. Itu, truknya itu mengarah ke Kendal. Cuma badan jalan yang terhambat signifikan itu yang arah Cepiring. Iya gitu. Kalau kita lihat dari foto dan keterangannya Pak Aji ya, truknya yang sejak tadi jam 6 pagi sudah kita dapatkan laporannya ya, Bung.
1: Menabrak ini pembatas.
0: Nabrak lampu apil, terus nabrak apa? Nyusruk
1: kering di tengah-tengah persis.
0: Nyusruk atas median jalan gitu Kang Warasika di Jalan Pantura Soekarno-Hatta daerah Bugangin. Yang arah menuju ke Kendal. Tapi truknya itu menghadap barat. Ya berarti intinya truknya ngadep ngarah Weleri toh.
1: Ngarah Weleri ya kan? Dari tadi pagi diinfokan ngarah
0: ke Weleri. Ya arah Weleri cuma badan jalan yang cukup terhambat ya, dalam tanda petik kota. Itu yang arah Kendal. Itu maksudnya Pak Aji. Gipun matur suwun ya, tak kira ada yang keliru tadi tapi ternyata ya masih sama ya.
1: Karena kan jam segini ramainya mesti ke arah kota.
0: Betul sekali. Matur suwun Pak Bambang Dwi sama Pak Aji. Update mengenai truk yang naik median jalan di Pantura Bugangin Kendal ya kawan, arah Weleri masih di lokasi. Nah ini dari Kendal kita menuju ke Reban Batang. Masjid Mas Jamal, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Hadir menyapa dari Reban Batang. Saya masih belum nganter sekolah. Anak saya itu kemarin sudah sembuh meriang tapi kok sekarang gantinya saya.
1: Waduh.
0: Walah.
1: Makan yang banyak Bu, bergizi zaman merdeka jangan sampai ada yang kelaparan. Biar badan sehat, tetap semangat, tidak sakit-sakitan ya.
0: Nah ini karena kabar keracunan program makan bergizi gratis di Kecamatan Bawang, Kabupaten Batang. Saya sendiri sebagai orang tua yang ada di daerah yang kurang lebih sama ya di daerah Batang. Ini orang tua di TK anak saya jadi podo trauma Bung Yud Bung Jamal. Termasuk anak saya sendiri juga langsung menghentikan program MBG untuk anak saya di TK untuk sementara waktu. Kalau bisa ya nanti kita lihat perkembangannya, pengennya sih selamanya. Oh, gitu. Katanya Bu Arsi. Oh iya.
1: Oh ini minta untuk selamanya enggak usah gitu.
0: Oh gitu.
1: Kayak Bu Ayu
0: itu berarti ya. Sama orang tua yang lain juga Bu Arsi di tempat Anda. Reban sama Bawang tuh cedak toh?
1: Reban Batang, Bawang Batang kayaknya kecamatan yang
0: bersebelahan kayaknya. Oh ya, yo meson yang sama orang tua juga pada khawatir toh.
1: Yo meson.
0: Lah ya.
1: Kayak Bu Ayu Indria tadi tiap hari masak saya mas karena anak saya bekali dari rumah.
0: Sek toh, lah nek bayangke masa aku beberapa kali lihat menu makan bergizi gratis masa oseng-oseng kacang, endok kecap lah. Aku kayaknya biyen oh yo.
1: Ayame sak jendel. Heeh.
0: Kayaknya biyen ki aku urip yo ora sugih-sugih banget yo pangananku koyo ngene iki. Oseng-oseng kacang, apa ndok kecap.
1: Segitu.
0: Lah yo, maksudnya yo.
1: Ya sama.
0: Podo pangananku mbiyen sing istilahnya wong sing yo wong ora duwe yo mbiyen pangananku yo koyo ngono masa saiki dadi program makanan bergizi gratis yang dalam tanda petik diberikan untuk makanan anak-anak orang yang secara ekonomi sudah mulai menengah ke atas ngono kan yo. Lah terus
1: gizi. Ya podo wae ya.
0: Berarti mbiyen aku mangan koyo ngene iki wis bergizi dong aku zaman cilik mangan oseng-oseng kacang panjang, oseng-oseng boncis.
1: Sudah cukup bergizi waktu itu.
0: Makane, ya kan?
1: Nah, kalau sekarang bergizi ya kacangnya lebih panjang harusnya.
0: Maksudnya bayanganku makan bergizi gratis ya bener-bener kayak bayanganku kayak di Korea Selatan atau di Jepang ngono ki lah kok iki mah kayaknya biyen aku
1: padha
0: jaman cilik ya mangane kaya ngene karo Pak Mbokku.
1: Biyen mah ndok dadar di
0: dengan posisi apa? Yang secara ekonomi aku tidak mampu ya dalam tanda petik istilahnya
1: bukan
0: ya.
1: Orang kaya.
0: Nah, bukan orang yang ekonominya menengah ke atas ya pangananku kaya ngene
1: mosok. Ndok dadare ya siji biyen.
0: Heeh, siji dibagi-bagi. Nah, mosok saiki makan bergizi gratis nggo bocah-bocah sekolah wis do elit-elit ngene mosok ya kaya ngene ya. matur suwun Bu Arsi Arsa ya. Cedak pun itu Kecamatan Bawang sama tempat saya. Wong waktu kejadian aja tuh ambulansnya lewat di tempatku soalnya.
1: Iya, itu lauknya malah di sana emping lho lauknya.
0: Kare, oseng-oseng kacang, rasa kare. Lah mosok ya masakannya kayak gitu katanya Bu Arsi. Bu, Pak Heri, selamat pagi.
1: Pagi, Pak.
0: Ini Pak Heri ngetes drive backbone Masjid Mas Jamal.
1: Di lokasinya
0: apik
1: meneh. Ya. Oh, tembok Cina.
0: Iki Pak Eri iki pengen nunjukke motore tapi kita berdua malah fokusnya ke pemandangane.
1: Temboke yang di belakang.
0: Ya mang ora cah otomotif kita berdua ngincenano.
1: Kalau motore ya motore ya wis paling ya kuwi. Biasa.
0: Aduh, penyiar Kelana Kota Yuda Mbak Jamal ki jan ra otomotif blas kok ya.
1: Bukan kendaraannya sense, tapi lalu lintasnya. Ya,
0: sense opo ya? Sense of otomotife iki koyo ini kurang greng ngono ya.
1: Sense of street-nya.
0: Ora kaya Haris Widibahari ngene lho maksudnya ya. Ya wis matur suwun, oh, ini di Tol Kayangan katanya.
1: Oh, di sana. Ya wis saiki motor.
0: Ya wis. Bu Hendi Novi, perjalananku lancar semua ya, Bung.
1: Alhamdulillah.
0: Ini sudah sampai kantor lancar semua dari Solo 3.
1: Ini bawa bekal apa nih Bu Hendi Novi ini?
0: Tadi perbaikan sekitar Jalan Jatingaleh ada satu cone yang posisinya ada di tengah jalan, mohon disampaikan pihak terkait nggih. Okay. Matur suwun informasinya. Bu Hendi Novi posisinya ada lancar di tengah jalan jaya. Tadi. Sementara masih lancar. Baik-baik matur suwun infonya. Nah ini sudah banyak update yang di kawasan Genuk Kaligawe ya.
1: Iya nih. Jadi Pak Frans. Suasananya udah kroso nih
0: suasana. Nah, iya suasananya udah kroso nih kawarasika.
1: Rame dan cukup menyita waktu.
0: Dan kalau aku buka simpulnya benar ya di bawah jembatan tol ya Bapak Ibu. Baik itu yang dari Demak ataupun yang dari kota. Ya, ini sedikit. Pak Frans WE ngasih info kepadatan ujungnya di bawah jembatan Tol Kaligawe dari kota menuju RSI Sultan Agungnya. Kalau yang menuju Terboyo itu masih sedikit antriannya. Yang arah sebaliknya tuh Duar yang antriannya katanya cukup sudah bener, sampai ya. Sayung.
1: Wih, tempuk sampai Sayung.
0: Alah ya Allah. Oh, iya, iya.
1: Berarti cukup panjang nih.
0: Oh, ini sudah di bawah jembatan tol kok sudah sampai Sayung.
1: 20 kilo. Menit. Berapa kilo itu? 1,5 atau 2?
0: Langsung bad mood ya rasanya. Kalau tadi Pak Saiful Anis 20 menit 20 dari pertigaan Genok. Lah sekarang nih, sudah sampai batas, sudah sampai bisa Sayung ya bisa 30-an atau paling. Alah.
1: Lumayan.
0: Ini mah terus nih Pak Danang Arif ya. Pak Andri ikut antre kah?
7: Halo, selamat pagi Mas Yuda dan Bang Jamal. Jam 9.10. Sekilas info Mas, yang dari arteri Yosudarso mau masuk tol Mukdarjo nyata ditutup, jadi harus muter. Aku kejebak lewas, tak kira bisa masuk. Nyata tutup, muter bablas aku sampai ke Terboyo, nyemplung dikit, ternyata habis itu muter di situ. Lumayan kredit, itu ada Pak Polisi, jadi biasa toh, pada nggak tertib. Merah bablas, akhirnya sih hijau raiso melaku. Kalau nggak ada Pak Polisi ya bablas, tapi nggak tahu Pak Polisi sampai jam berapa. Aku nih masuk tol Mukdarjo. Oke gitu Mas, makasih. Oh iya Mas, audio report kok dari kemarin Jumat perasaan Rasika kemeresep di sini maupun di Kota Wali. Apa radioku apa-apa ya?
0: Kota Wali itu Demak.
7: Sampai hilang. Ini kemeresep banget sekarang di tol.
0: Tolnya posisinya mana dulu nih? Kalau di tol Tembalang memang iya. Lihat tuh sebelah kanan di sini tower kabeh. Tapi kalau selain Tembalang sih seharusnya baik ya.
1: Tapi kalau belum di tol memang gitu ya, karena memang posisi ketika betul. Di tol itu agak terganggu.
0: Iya. Titik rajonnya kita di Tembalang aja sih, di tanjakan Tembalang aja. Kalau selain tanjakan Tembalang sih harusnya normal saja, berarti device-nya ya nyuan saya Bu.
1: Tol.
0: Yes.
1: Oke lah, tetap bersabar di tengah ketersendatan, hormati sama pengguna jalan dan patuhi peraturan lalu lintas.

0: jam 9 pagi, waktu dirasika.
1: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
2: Pengawasan program makan bergizi gratis di Kabupaten Kendal diperketat. Ini menyusul dugaan keracunan MBG di Kabupaten Batang. Koordinator SPPG Kendal, Faris Maulana, bilang pengawasan dilakukan mulai dari proses produksi, pengolahan bahan pangan, hingga sebelum makanan.

0: program MBG setelah ditemukan sejumlah bahan makanan tidak layak di dapur SPPG. PLT Bupati Pati Risma Ardi Chandra melakukan sidak di 5 SPPG di Kecamatan Celuak hingga Jumat dini hari. Dalam sidak ditemukan jeruk yang sudah tidak layak konsumsi serta ikan lele berukuran kecil yang lolos proses sortir. Chandra menegaskan mitra SPPG harus memperketat sortir bahan pangan dan tidak memilih bahan murah dengan mengabaikan kualitas. Selain bahan makanan, Pemkab Pati juga menemukan sejumlah fasilitas pengelolaan limbah atau IPAL yang dinilai belum berfungsi secara optimal. Pemkab Pati meminta seluruh SPPG memastikan standar kebersihan dan keamanan pangan sebelum makanan didistribusikan kepada para siswa. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Doni Ashar.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: Pagi, wah tadi aku menutup informasi di jam 9 pagi kok dengan antrean yang ada di X Gawe sudah sampai batas sayung. Tadi kalau aku tutup informasi dari batas sayung sampai sekitar Terboyo Kali Gawe ya 3,5 kilometeran sih kawarasika antreannya berarti. Tadi kalau laporannya terakhir itu yang lapor waktu ya, itu Pak Saiful Anis tadi yang ngasih info dari pertigaan Genok Awarasika sampai dengan bawah jembatan Tol Kaligawe itu 20 menit kalau kita hitung interval waktu laporannya. Nah kalau sekarang sudah sampai batas sayung laporannya Pak Andri tadi ya, kita memperkirakan kurang lebih sudah mencapai 30 menitan sih Bapak Ibu semuanya. Siap, antri 30 menit. Siap, kalau siap ya monggo. Kalau tidak, kalau tidak ya antre sebaja wis kawarasika menuju ke Jalan Walter Mongin Sidi. Karena saat ini antrian yang dilaporkan panjang adalah yang arah ke kota. Lah terus aku mau arah Demak piye Mas, arah Demak piye? Arah Demaknya tadi jam 9 laporannya Pak Frans WE kawarasika, kalau yang arah ke timurnya arah Terboyonya sementara antrian masih pendek saja. Meski menjelang bawah jembatan tol tuh agak manuver ya, dari lajur kanan langsung sias ke lajur sebelah kiri karena lajur kanannya di bawah jembatan tol sudah mulai diperbaiki. Ini informasinya komplit banget loh guys, dari Pak Andri, dari Pak Saiful Anis, dari Pak Frans WE ya kan, untuk kawan-kawan rasika di kawasan Kaligawe. Nah itu informasi jam 9-nya itu ya, tadi informasi dari tiga kawan rasika tersebut sangat pepak sekali mewakili satu sama lain untuk menjawab pertanyaan Anda semuanya di Kaligawe. Nah itu informasinya, nanti perkembangan kedepannya kita lengkapi bareng-bareng ya kawan rasika, bagaimana perkembangannya di Kaligawe. Karena informasinya saat ini itu istilahnya ya ada perkembangan kegiatan perbaikan yang dilakukan lah gitu di kawasan X Gawe. Aku dari tol kok Mas, menuju arah ke Kubro. Kalau yang dari tol sih jujur aja belum ada info sih. Wong tadi Pak Heri Pudak Payung sing kudune rutene lewat tol keluar menuju kawasan industri Terboyo aja malah pamer kemarin habis riding kok. Berarti tandanya ya koyone masih oke ya secara waktu dan juga jarak. Kalau Anda dari tol Semarang ABC menuju Kubro muter menuju Terboyo ngawarasika, karena dalam tanda petik yang antrenya panjang adalah yang arah Semarang sekali lagi. Begitu update-nya jam 9 ya ngawarasika. Padahal aku pengen satu jam bersama lo. Tapi kali gawe koyok ngene ki wah. Bebas sajalah kalau gitu rasido kawan rasika ya. Lah kali gawe kayak gini malah maneman penyanyine nanti. Aku sampai jam 12 guys. Kalau gitu wes langsung aja lah, kalau gitu bebas ya. Monggo silakan kawan rasika. Sampaikan lagu favorit Anda. Indonesiaan aja ya. Indonesiaan aja. Jangan yang tua-tua ya kawan rasika, minimal tahun 2000. Terus apa lagi? Satu lagi syaratnya apa? Ayo, satu lagi syaratnya apa? Minimal 50 orang yang bisa nyanyi. Jangan Anda tok yang bisa nyanyi lo ya. Yuk kawan rasika wis, berikan aku lagu wis, bendang tak pasang sampai nanti jam 12. Dan koyone ora iso kebak iki lah kali gawe koyo ngono. Nanti kita update sembari lalu lintasnya kawan rasika ya, sampai jam 12 nanti tetap ya senang berikan aku lagu kawan rasika. Oh tadi masih ada yang tepat di jam 9. Coba nih Pak DV nih.
1: Pagi Mas Yud, Mas Jamal. Mas Yud, ini mau ke Demak itu lewat Sayung itu gimana ya Mas Yud?
0: Gimana lancar?
1: Terima kasih.
0: Ya gimana Sayung? Lancar saja. Kolam retensinya sudah mulai kerja dalam tanda petik sudah mulai berimbas ya kawan rasika ke Sayung. Lancar saja kondisinya kedua arah. Nah saat ini Sayung yang tersendat yang arah Semarang bukan karena genangan atau apa-apa-apa, tapi karena kali gawe. Yang infonya kepadatan dari Sayung arah Semarangnya sudah sampai batas. Tapi kalau untuk genangan bencana alam atau rob nggak ada. Pak Resep, Pak Abdi ya.
2: Tapi ada loh Mas, menteri yang menahan uang untuk MBG dan Koperasi Merah Putih ditahan, tetapi malah si menterinya dicopot. Kenapa saya punya persepsi seperti itu, Mas? Karena gini, Mas. Saya itu punya kerabat saudara, adik malahan. Setelah si menteri tersebut dicopot, selang beberapa hari adik saya langsung mendapatkan SK manajer koperasi Merah Putih gitu loh, Mas.
0: Iya, betul-betul.
2: SK-nya sudah turun, besok bertanggal 1 sudah masuk dan gajinya berapa sudah jelas tertera semua di situ. Terima kasih.
0: Bah, Pak Resep. Mumpung ceritanya jadi viral ki Pak Resep, adik Anda ditempatkan di mana? Di Sulawesi, di Kepulauan Riau, di Nusa Tenggara Timur, atau di mana Pak Resep cerita Pak?

0: Asep.
1: Ditempatkan di mana? Kan iki jek do geger to. Karena wong Surabaya ditempatkan di Sulawesi Utara. Orang Jambi ditempatkan di Kalimantan. Orang Surabaya ditempatkan di Nusa Tenggara Barat sana. Lah adek Pak Resep Afritia ditempatkan di mana? Cerita ayo, Pak. Oh, sudah.
2: Tidak, Mas. Dekat dari rumah, jalannya hanya 18 km.
1: Oh, ya beruntung kalau gitu.
2: Dan kalau secara gaji yang okay. Di media sosial itu enggak betul sih, Mas. Atur suwun.
1: 6,5 juta, betul. Wis langsung tak sebut iki. Gajinya 6,5 juta, betul, Pak Resep Afritia. Soalnya rame ki ya, rame mengenai apa? Mengenai ini setelah penempatan koperasi Desa Merah Putih dan koperasi nelayan Merah Putihnya kan lagi geger toh, satu geger karena lokasi penempatannya yang jauh sekali, kemudian yang kedua ya seputar gajinya itu tadi. Lebih. Oh, gitu. Ya wis matur suwun Pak Resep Abitia ya. Baik-baik. Thank you so much infonya Pak Resep Abritia. Nah ini cukup beruntung ki adik Pak Resep Kamarasika, satu penempatannya masih di wilayah domisili, kemudian yang kedua secara pendapatan juga istilahnya ya beruntung lah gitu ya, istilahnya Kamarasika pendapatannya tidak seperti yang di media sosial, soalnya ada yang 4,5 juta, ada yang 6,5 juta ya informasinya, padahal penempatannya ribuan kilometer jauh dari domisili. Ya wis, matur suwun ceritanya Pak Resep Abritia. Kita simak headline dulu di News Flash.
3: News Flash. Kementerian Kelautan dan Perikanan mengerahkan 33 unit kapal perikanan ke perairan laut Arafura dengan target mengamankan produksi tangkapan hingga 9.500 ton ikan. Langkah strategis ini dilakukan untuk mengoptimalkan potensi sumber daya kelautan nasional sekaligus meningkatkan kesejahteraan nelayan melalui tata kelola tangkapan yang terukur dan terawasi. Demikian Newsflash.
1: Guys, lihatlah Pak Nathan ketemu sama dua mobil dinas, tapi dengan dua identitas yang berbeda. Cakep banget ki fotonya Pak Nathan iki. Nih, kalau Anda sedang nonton ya di www.rasikafm.com. Selamat siang, Rasika Mas. Saya ketemu dua mobil dinas. Ini di mana ya Pak? Lokasinya ya Pak Nathan ya. Ketemu dua mobil dinas. Yang satu plat merahnya terlihat jelas cetowelo-welo, tapi yang satunya plat merahnya diburamkan. Nah, kalau jawaban kita, jawaban Rasika, gampang. Sing abang cetok welo-welo gamblang, kuwi kerja. Sing dineko-neko ke plate, ora dinggo kerja. Wes, itu jawaban mutlak dari Rasika, dari kita. Kalau pertanyaan Anda, kenapa ya mobil dinas itu kok dadak diburemke, dadak diinikan, dadak diinikan, disamarkan identitasnya. Jawaban kita gampang. Berarti kuwi diduga ora dinggo kerja. Nah ini dari fotonya Pak Nathan sudah ketok nih, yang plat mobil sebelah kiri kui kendaraan Jek Dinggo Kerjo, sebelah kanan wallahu alam bisawab ya. Nah, yang satunya ceto identitasnya gamblang ya, sementara yang sebelah satunya ya kondisinya diburamkan.
4: Satunya di Jalan Siliwangi Mas, sudah di Jenderal Sudirman.
1: Nah, Jalan Jenderal Sudirman Siliwangi Kota Semarang ya. Ya wis, kalau pertanyaannya kok kenapa satu diburamkan satu jelas, wis itulah jawaban gamblang dari kita ya. Sing satune murni kerja, sing satune kerja juga tapi dalam tanda petik. Matur suwun Pak Nathan ya infonya, coba nanti kita dalami deh ini. Koyone ketok sih kalau di Zoom itu platnya yang disamarkan ben di upload ke mana dilaporkan. Nanti kita minta tolong lewat Inspektorat Jawa Tengah, kenapa kok dadak di blur. Oh, ada foto lebih jelasnya. Oh, cakep banget iki Pak Nathan, paparazine mantep banget. Oh gitu. Oh cakep kalau gitu, matur suwun Pak Nathan ya, dapat foto yang lebih jelasnya. Pak Gondopati, selamat pagi. Nadine Amizah ya, semua aku dirayakan. Oh, ini sudah pada minta lagu nih. Pak Suratmo katanya mencari cinta Noah BCL. Oke, aku ngitung 10 dulu ya Kamar Rasika. Lah, kali gawe masih kayak gini kok. Pak Selamat Li.
5: Selamat pagi Mas Yuda.
1: Ya, selamat pagi. Jamal,
5: minta infonya dong. Jalan Kali Gawe arah Sayung gimana?
1: Nah, kalau arah Sayung nggak gimana-gimana Pak Selamat?
5: Matur suwun.
1: Kalau arah Sayong dari kota antreannya masih pendek aja di bawah jembatan tolnya, tidak sepanjang arah Semarang yang sudah sampai batas Sayong. Kemudian ada Pak M. Hidayat, minta lagunya Mantan Terindah, oke. Terus juga ada Bu Widi. Bu Widi minta lagunya Mita, Aku Cuma Punya Hati. Lalu juga ada Pak Reza Hasdianto, minta lagunya Coklat Yang Jauh. Terus ada Pak Satya, minta lagunya Geisha, Sementara Sendiri. Terus ada lagi Pak Franz W.E., minta lagunya Keliru dari Java Jive. Terus ada lagi Pak Kawan di 1223, Pak Sopo iki, Pak Hans, Pak Hang, minta lagunya The Fly, Mencintaimu dari The Fly. Terus ada Pak Widayat Prasetyo, Pak Widayat Prasetyo minta lagunya Garuda di Dadaku. Perjalanan saya dari kawasan industri Candi ini sudah sampai kawasan Lemah Abang, Kabupaten Semarang, situasinya rame lancar infonya. Sip, matur suwun Pak Widayat Prasetyo ya. Untuk laporannya, ini udah berapa nih lagunya nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nih udah 9 nih Kawan Rasika. Pak Tian.
0: Pagi Mas Yuda, Pak Dejamal. Minta informasi jalur dari Ungaran menuju Pati pagi ini.
1: Lancar.
0: Mas. Apa tanggulangin masih ada?
1: Gak ada.
0: Pengaruhan aspal.
1: Gak ada.
0: Oh ya, ketemu tadi sama kawan Rasika Mazda 323 dari Budak Payung menuju Banyumanik. Wah, nyetirnya kenceng juga Om. Hati-hati di jalan semuanya. Terima kasih.
1: Baik, matur suwun, lancar monggo aja untuk ukuran Kali Gawe Sayung enggak ada ketersendatan kapal datang Kali Gawe sekali lagi yang arah ke kota semua ya. Yang panjang yang sampai batas itu. Sementara kalau yang arah sebaliknya sih ya ada antrean cuma kadarnya enggak sepanjang yang arah kota. Mengaten Pak Tian, terus juga Pak Purwanto melaporkan dari Pringapus sampai Salatiga rame lancar ya. Aku minta lagunya Slang yang Tong Kosong. Tong Kosong? Ini tahun berapa nih lagunya Slang Tong Kosong nih rilisnya nih tahun? Slang Tong Kosong 97 Pak Purwanto, besoknya ya Pak Pur lagunya. Kemudian ada Pak Budi Santoso minta lagunya Naf. Akhirnya aku menemukanmu. Terus satu lagi deh buat cadangan Pak Nur LSS minta lagunya Hanya Rindu dari Anmes Kamaleng. Ya wis lagunya udah penuh ya Kawan Rasika, besok lagi ya yang lainnya Kawan Rasika. Aku sementara masih menyimpan 11 dulu lah. Ada satu lokasi yang kayaknya bakal jadi trending topic ini sampai nanti siang hari Kawan Rasika. Nanti kita update lagi ya Kawan Rasika untuk lalu lintas di Kelana Kota siang hari ini. Aku menemani Anda sampai nanti jam 12. Pak Heri Budak Payung sesoknya ya Pak Heri ya. Kemudian juga Mbak Ayum Indria, Bapak E. Hisham sesoknya ya. Bu Sunarse juga matur suwun sesoknya ya. Bu Sunarse, lalu juga Pak Yohanes DK sama kawan di 3255 Pak Budi. Besok lagi tak simpen lagunya ya.

0: rasanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
2: Enak.
3: Mau dong.
2: Teh jus rasa tehnya berasa enak banget.
1: Iya, iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
2: Panas-panas enaknya minum teh jus.
1: Ah.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya nggak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kak? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini So Fresh Citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting.

0: Program Jaring Radio Pagi bersama K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, dan Suara Surabaya.
1: Kawan, berita pertama dari K Radio Jember, saya Raffiana. Sebanyak 5 bangunan dan situs bersejarah di Kabupaten Jember resmi ditetapkan sebagai cagar budaya. Penetapan dilakukan melalui surat keputusan Bupati Jember berdasarkan kajian dan rekomendasi tim ahli cagar budaya. 5 cagar budaya tersebut yaitu Menhir Duplang, struktur kubur Dolmen Duplang, struktur Candi Deres, Menara Air Pasar Tanjung, serta bangunan SMP Negeri 10 Jember. Kepala Disporobudpar Jember, Regar Jiane, mengatakan, penetapan ini memberikan kepastian hukum sekaligus perlindungan terhadap warisan sejarah Jember. Pemkab Jember selanjutnya akan melakukan perawatan dan pengelolaan secara berkelanjutan agar cagar budaya tetap lestari, dikenal masyarakat, serta dapat menjadi media edukasi dan destinasi wisata sejarah.
2: Kabar selanjutnya kawan, saya Ilham Riza dari Radio City Guide FM Malang membawa kabar. Kepala Seksi Humas Polresta Malang Kota Ibda Lukman Sobikin menyampaikan, salah satu ibu siswa dari SMPN 18 Kota Malang melapor jika anaknya ditampar 4 kali dan dipukul 1 kali menggunakan tangan yang digenggam. Perkaranya karena siswa tidak mengenakan baju lurik yang diimbau untuk dipakai setiap hari Kamis. Peristiwa ini juga terekam kamera kemudian beredar di media sosial. Penanganan kasus ini juga mendapat perhatian Polda Jatim. Direktur Reserse PPA PPO Polda Jatim Kombes Pol Ganis Tianingrum menyampaikan pihaknya bersama unit PPA Polresta Malang Kota masih mengidentifikasi kemungkinan korban lain.
3: Dari GFM Madiun bersama Raffi, kawan, kebakaran hutan kembali terjadi di lereng Gunung Lawu, Kabupaten Magetan. Setelah sempat padam selama sekitar sepekan, 2 titik api kembali terpantau di sisi selatan. Salah satu titik berada di kawasan hutan yang masuk desa Getas Anyar, Kecamatan Sidorejo. Kapolsek Pelawasan AKP Agus Budi Witarno mengatakan, keselamatan warga dan petugas menjadi perhatian dalam penanganan kebakaran. Pemadaman dilakukan secara manual, sementara ilaran dibuat untuk mengantisipasi kemungkinan api bergerak menuju lahan pertanian. Sementara titik api lainnya berada di lingkungan Singolangu, Kelurahan Sarangan, Kecamatan Pelawasan. Kebakaran diperkirakan telah melanda sekitar 4 hektar kawasan hutan yang ditumbuhi tanaman puspa.
4: Selamat pagi kawan, saya Fabian Dudistira dari Radio Suara Surabaya bawa kabar. Angin kencang di pergantian musim beresiko pohon tumbang di perkotaan. Itu diingatkan Prof. Amin Widodo, peneliti Pusat Studi Bencana sekaligus pakar geologi ITS Surabaya. Berdasar pengamatan BMKG Juanda, kecepatan angin maksimum bisa mencapai 47 km per jam, meningkat dibanding hari-hari sebelumnya, yang umumnya antara 10 sampai 20 km per jam. Menurutnya sebagian pohon di perkotaan ditanam menggunakan medotestek. Kondisi itu, menurut Amin, membuat akar pohon tidak sekuat pohon yang ditanam sejak bibit. Apalagi di wilayah perkotaan, lahan penanamannya terbatas. Tanahnya padat aktivitas kendaraan, sehingga bisa menghambat pertumbuhan akar ke bawah maupun ke samping.
0: Demikian program Jaring Radio Pagi. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: info cuaca.
1: Ya, saatnya kita ke informasi perakiraan cuaca dulu untuk hari ini Kawah Rasika di tanggal 28 September 2026. Informasi perakiraan cuaca di Rasika bisa Anda dengarkan dua kali dalam satu hari, di jam 9.30 pagi dan jam 18.30 sore. Nah, untuk sesi pagi hari ini, kita sudah terhubung dengan perakirawan dari BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 2 Jenderal Ahmad Yani Semarang, Mas Gempita Iki Zikrullah di sambungan telepon saat ini. Silahkan Mas Iki.
2: Ya, terima kasih Mas Yuda, selengkapnya kami informasikan. Selamat pagi Kawan Rasika. Berikut informasi perakiraan cuaca wilayah Kota Semarang dan sekitarnya serta wilayah Jawa Tengah pada umumnya berlaku mulai saat ini hingga pukul 19 malam nanti. Di wilayah Kota Semarang pada hari ini kondisi cuaca umumnya cerah hingga cerah berawan. Angin dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan 10 hingga 30 km/jam. Suhu udara berkisar antara 27 hingga 36 derajat Celcius. Dengan tingkat kelembapan udara berkisar antara 40 hingga 75%. Kemudian untuk di wilayah Jawa Tengah lainnya juga pada umumnya kondisi cuaca di pagi hingga siang umumnya cerah hingga cerah berawan, sore hingga awal malam cerah berawan hingga berawan. Tetap waspada potensi kemudahan kebakaran hutan dan lahan di puncak musim kemarau. Kemudian untuk informasi tinggi gelombang di perairan utara berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Sedangkan di perairan selatan berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter. Demikian.
1: Oke. Mas Iki, bisa ditambahkan untuk akses cuaca ke BMKG masyarakat bisa akses kemana ini Mas Iki?
2: Untuk akses bisa yang secara lokal khusus di wilayah Jawa Tengah bisa mengakses website kami di amet-ahmadyani.bmkg.go.id. Kemudian bisa juga mengikuti akun sosial media BMKG Ahmad Yani yang ada di Instagram, X dan juga Facebook. Kemudian kalau yang untuk skalanya lebih ke nasional bisa mengunduh aplikasi info BMKG. Demikian.
1: Oke, Mas Iki, thank you so much infonya pagi ini. Selamat pagi.
2: Pagi.
0: Informasi cuaca kerjasama Rasika dengan BMKG.
3: Di jalan raya, kita berbagi ruang dengan banyak orang. Ada yang sedang mengejar waktu, ada yang sedang bekerja, ada yang mengantar keluarga, dan ada yang hanya ingin pulang dengan selamat. Karena itu, jalan bukan hanya soal siapa yang lebih dulu. Jalan adalah tentang bagaimana kita saling menghargai. Jadilah kawan Rasika, dan selalu memberi ruang untuk sesama.

0: karena di balik setiap kendaraan ada manusia, ada keluarga, ada kehidupan yang juga ingin dijaga.
1: Guys, itu Mohan ya?
2: Hai guys.
1: Ya ampun, dia kesini loh.
3: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
1: Iya bener.
3: Spill dong.
2: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
1: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
2: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
1: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
2: Nah, soal nyaman. Soklin pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
3: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
2: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
1: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on.
3: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
2: Nih, gue bawain buat kalian Soklin pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
4: Senyum itu sederhana, tapi jangan sampai gara-gara gigi sakit senyum jadi hilang.
0: Tahukah kamu, masalah gigi dan mulut masih banyak terjadi di Indonesia. Bahkan banyak orang rajin menyikat gigi, tetapi belum tentu melakukannya di waktu yang tepat.
4: Yuk mulai sekarang lebih peduli. Jangan tunggu gigi sakit baru ke dokter gigi.
0: Sikat gigi 2 kali sehari, setelah sarapan dan sebelum tidur. Gunakan pasta gigi berfluoride, kurangi makanan dan minuman manis, perbanyak minum air putih, dan jangan lupa periksa gigi secara rutin. Karena gigi sehat bukan cuma soal mengunyah makanan, tetapi juga soal nyaman berbicara, percaya diri tersenyum, dan tetap produktif. Selamat Hari Kesehatan Gigi dan Mulut Nasional 12 September.
4: Gigi sehat, senyum cerah, hidup lebih sehat. Informasi ini disampaikan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Semarang. Salam Germas, sehat, bugar, produktif.

0: Guys, mohon maaf sekali ya, lagunya tuh sudah penuh sampai nanti jam 12 Kawarasika ya. Aku sudah menyimpan 11 lagu tadi dari yang sudah diusulkan kawan-kawan Rasika sejak jam 9 pagi. Nah, tadi aku masih menyimpan 2 informasi ya Kawarasika. Yang pertama adalah di Kaligawe. Wah, Kawarasika lah, kenapa kok aku cuma menyimpan 11 lagu ya? Salah satunya karena kepadatan di sekitar Kaligawe dan sekitarnya nih Kawarasika, yang sudah mulai cukup signifikan sejak tadi kita tutup Kelana Kota sesi pagi jam 9. Tadi aku menjawab antara jam 9 sampai 9.30 kalau yang menuju arah Terboyonya masih pendek kan antriannya. Nah, sekarang sudah sampai Poses sana. Ini soalnya sudah ramai sekali nih informasinya. Macet setelah pengapon ada apa? Macet setelah pengapon sampai rel kereta api belum selesai. Nah, itu tahu simpulnya, semua simpulnya di bawah jembatan tol. Berarti Kawarasika lah, kenapa kok yang arah menuju ke kotanya, arah rel kereta apinya kok juga padat? Aku yakin pasti kendaraan yang mau nyebrang dan juga belok kanan ke Arterio Sudarso kan juga pasti terhambat toh Kawarasika. Kendaraannya yang dari arah kota mau ke Terboyo juga jalurnya rapet ya, karena kanan kirinya masih ada pekerjaan jalan, sementara di bawah jembatan tolnya juga nanti dihadang lagi karena ada kendaraan-kendaraan yang nyebrang di bawah jembatan tol Kaligawe menuju Arterio Sudarso. Ya wis, seperti inilah kondisinya Kawarasika saat ini. Kalau aku bisa sarankan ya, ora usah lewat Kaligawe wis lah gitu ya. Kecuali tujuan Anda memang di sana ya, monggo seperti ini kondisinya. Kalau Anda kira-kira bisa menghindari sana, hindarilah wis kebak. Tadi sudah ada informasi yang lewat Walter Mongi sedikit tadi Pak Sopo yo. Jam 9 lebih 30 tuh tadi ada, oh tidak ada namanya ding, 8405. Ini tadi saya lewat jalan Walter Mongi Sidi mas, setelah dapat informasi kepadatan di kawasan Kaligawe. Sip, ya cuma tidak disebutkan sih yang arah kemana 8045. Yang pasti sudah ada konfirmasi kalau jalan Walter Mongi Sidi masih bisa ya, bukan masih bisa ya, masih baik sebagai jalur opsi menghindari kepadatan di Kaligawe. Soalnya informasinya yang dari Demak kok sudah sampai batas Sayung sejak tadi jam 9. Sampai dengan sekarang masih. Soalnya aku buka di kamera CCTV di batas Gapura Sayung yang arah Semarang, soalnya ketok rendet Kawarasika. Ya berarti paling tidak ya masih merambat di sana. Itunya Kawarasika, informasi seputar Kaligawe. Ada apa ya, ada perbaikan jalan, ada proyek tol Semarang Demak seksi 1 yang masih berlangsung, ada aktivitas kendaraan yang sudah mulai berjalan, kendaraan niaga terutama di atas jam 8 ya. Yowis, penyebabnya itu Kawarasika, dan paling tidak jawaban itu akan terus sama sampai nanti akhir tahun 2026 dan April 2027. Wis jawabannya ngono terus podo terusnya. Pertanyaan Anda di Kaligawe ada apa kan sejak Januari kemarin sampai sekarang kan dalam tanda petik sebagian besar sama terus. Memang beberapa kali ada insiden, tapi dari mungkin 100 laporan Kaligawe sejak Januari itu, ya mungkin insidennya cuma 2 atau 3 saja. Selain itu ya karena puter balik, karena volume kendaraan, karena jalur menyempit. Ya, ngono ki Kawarasika, karena masih ada penanganan jalan di situ. Kalau Anda bisa menghindari, hindari aja wis, gitu aja. Gampang kok ya sebenarnya Kaligawe ki titanane. Kalau sudah macet panjang wis hindari, udah. Kecuali kalau memang ada tujuan ke daerah sana ya, itu infonya untuk saat ini Kawarasika. Udah ya, itu aku jawab jadi satu ya. Untuk kawan Kawarasika, karena banyak sekali ada 1, 2, 3, 4, 5 yang menanyakan Kaligawe bagaimana, Kaligawe ada apa, Genok ada apa. Nah itu infonya. Aku mau menjawab pertanyaannya Pak Alfian Riko. Pak Alfian Riko mau tanya ke Batang, bagaimana lalu lintasnya? Pak Alfian Riko, tadi jam 9 aku dapat informasi dari Pak... Alah, dari Pak Sopoyo, kalau di bawah jam 9 yang sudah tak tutup. Tapi tadi aku dapat info jam 9, Kawarasika, itu sudah ada yang perjalanan dari Semarang sudah sampai Batang. Lancar kok Pak Alfian. Oh, Pak Aji. Pak Aji sama Pak Bambang Dwi. Nah, aku masih mencarat. Pak Aji sama Pak Bambang Dwi, Pak Alfian Riko tuh jam 9 tadi dari Pak Ajinya dari Batang Semarang, Pak Bambang Dwinya dari Ungaran sampai Batang. ada truk naik median jalan di sekitar Jalan Pantura Soekarno-Hatta Bugangin Kendal yang arah menuju Weleri, tapi dampak lalu lintasnya masih nihil, kepadatan berarti. Begitu Pak Alfian Rico. Nah, ini juga dibantu sedikit jawab pertanyaannya Pak Alfian Rico sama Pak Puji Waluyo. Ini Pak Puji Waluyo ngasih informasi di Pantura Wali Songo KIB ya. Untuk saat ini Pantura Wali Songo simpul KIB, untuk yang arah Jerakah antriannya masih pendek, katanya Pak Puji Waluyo. Wah sip, ini Pak Puji Waluyo tindakan dari mana? Dari luar mau masuk atau dari dalam mau keluar Pak Puji? Ini kayaknya Pak Puji mau tindakan ya? Oh Pak Puji mau keluar ini mesti. Iya Pak Puji. Kok fotonya kok dari dalam, aku lihat dari fotonya. Yus, pokoknya intinya di Jalan Pantura Wali Songo yang tanya KIB ada. Nah ini ya, aku dibantu jawab sama Pak Puji Waluyo. Sementara untuk antrian di Pantura Wali Songo yang arah Jerakahnya ada, cuma masih pendek saja. News Flash.
1: Indonesia menempati peringkat ke-14 klasemen sementara Asian Games 2026 Aichi Nagoya dengan mengoleksi 2 medali emas, 5 perak, dan 17 perunggu. Raihan ini membuat kontingen Indonesia masih berada di bawah posisi sesama negara ASEAN seperti Thailand dan Malaysia di tengah dominasi kuat Cina yang memimpin puncak klasemen dengan 119 medali emas. Demikian Newsflash.
0: Kawan, kita tadi dapat atensi dari Pak Yudi Kristianto. Pak Yudi Kristianto itu minta tolong bantuan Kawarasika karena disampaikan ada putra dari rekannya Pak Yudi Kristianto itu pergi dari pondok pesantren Kawarasika, kemungkinan pulang ke rumah, tapi kok infonya sampai dengan hari ini belum sampai. Jadi informasinya Kawarasika itu ada putra dari kawan kita ya, bukan putra dari kawan kita ya, putra dari rekan kawan kita Pak Yudi Kristianto, itu putranya infonya pulang dari Pondok Api Tegal Rejo. Ya infonya itu putra dari rekannya Pak Yudi Kristianto warga Jambu, Kabupaten Semarang, tapi informasinya sudah sampai dengan sekarang belum sampai ke rumah. Nah, pertanyaan saya Pak Yudi, keluarnya kapan? Keluarnya kapan? Ya informasinya ya, kok informasinya kan sampai dengan sekarang belum sampai rumah tuh berarti dalam tanda petik sudah berapa hari gitu Pak Yudi Kristianto, bisa ditambahkan. Kemudian juga Pondok Api Tegal Rejo itu lokasinya di mana Pak Yudi Kristianto dan ciri-cirinya bagaimana? Gitu ya, karena ini informasinya kan harusnya cukup detail ya, tidak bisa kulitnya saja gini laporannya, cuma nanti kita dalami lagi deh informasinya dari Pak Yudi Kristianto ini yang meminta tolong ya, karena putra dari rekannya itu belum pulang juga setelah keluar dari Pondok Api Tegal Rejo dengan Magelang. Alamat mana?
2: Di Magelang?
0: Iya. Yeah. Oh di Magelang ya, rumahnya itu di kawasan Tapak Jambu Kabupaten Semarang. Udah berapa hari Pak Yudi, nyuwun sewu, mungkin bisa dilengkapi sebelum nanti kita bantu sebarluaskan ke beberapa rekan-rekan dan juga informasi yang terhimpun oleh masyarakat. Matur suwun Pak Yudi Kristianto ya, kita tunggu informasi selanjutnya. Pak Agung Elok, selamat pagi. Asik, Pak Agung Elok mobilnya ganti Kawarasika ya, terus stikernya langsung ditempel tadi habis mampir ke sini. Matur suwun Pak Agung Elok ya. Untuk waktunya mampir ke sini ngelegake mobilnya ganti stikernya ya melu ganti ya. Matur suwun Pak Agung Elok. Lalu aku bersama Pak Eka Agus. Selamat pagi.
3: Bawah jembatan Tol Kalong. Selamat siang, Rasika. Selamat siang.
0: Oke, iya, selamat siang. Betul.
3: Perjalanan saya hari ini dari Ampel Boyolali saat ini sampai di simpang ABC Salatiga lancar, tidak ada halangan, tidak ada kendala suatu apapun. Rencana hari ini saya cuma sampai perjalanan cuma sampai Blotongan saja. karena ada kerjaan di Blotongan.
0: Oh, nggak ke Semarang.
3: Nanti setelah selesai pulang ke Boyolali lagi ke Semarangnya besok. Semoga perjalanan hari ini dan kerjaan lancar. Salam sehat selalu.
0: Amin.
3: Terima kasih.
0: Matur suwun Pak Eka.
3: Syaratnya 20 orang yang bisa menyanyi.
0: Salah.
3: Wes aku soal aku manut Mas Yud.
0: Salah.
3: Paling pamane pesen lagu yo, lagune diputer aku ora iso ngrungokke. Tekan lokasi kerja aku paling.
0: Ah, 50 ya, senengnya kok ngelongi. Terus satu lagi Pak Danu.
4: Assalamualaikum, selamat pagi Mas Yuda.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima
4: kasih sepanjang perjalanan sekitar asal Jalan Hasanuddin, Tanah Mas, kemudian juga Bangcol. Semudah saja Mas, suasana kita cukup terang benderang. Mas Yud boleh minta request lagu yang 50 orang pasti bisa nyanyi. Nyanyi Noah Mas. Yang apa separuh nafas kepada jiwaku itu loh Mas. Itu Mas Yud, untuk kawan-kawan Rasika yang masih di jalan, hati-hati di jalan, tetap jaga keselamatan.
0: Okay.
4: Jangan lupa taati rambu lalu lintas. Kalau lelah, monggo rehat dulu, istirahat dulu, cari tempat yang aman untuk rehat. Jangan lupa kopi, mana kopi? Matur suwun.
0: Oke, matur suwun. Pak Danu, pertama, separuh nafas itu Dewa 19. Dua, separuh jiwaku itu Anang Hermansyah. Ya, Pak Danu, sengdi kok jaluknya Noah. Tapi ya wes, Noah tadi sudah muncul Pak Danu. Matur suwun. Kita ke kabar Jawa Tengah dulu untuk jam 10 ya, Ngawarasika. Nanti kita lengkapi lagi informasi jalan raya. Sementara yang jadi trending topik masih Kaligawe. Informasi atensi masih tumplek-ublek di kawasan Kaligawe saja. Kalau Anda merasa Anda tidak lewat Kaligawe, lancar jalurnya. Nah, kalau Anda mau menghindari Kaligawe, wes ada banyak cara toh. Walter Mongin City, Arteri Soekarno-Hatta, Jalan Brigjen Sudiarto, Eksit Tol Gayam Sari, silahkan Anda gunakan untuk menghindari Kaligawe pagi hari ini.

0: dari penjuru Jawa Tengah. Inilah kabar Jawa Tengah.
1: Satlantas Polres Salatiga terus menggelar patroli dan operasi untuk menertibkan kendaraan dengan knalpot tidak standar. Kasatlantas Polres Salatiga AKP Henry Sulistiana DS mengatakan operasi knalpot brong rutin dilakukan, terutama setiap Jumat dan Sabtu malam hingga menjelang pagi. Penindakan tidak hanya dilakukan lewat operasi, tapi juga disertai edukasi agar pengendara mematuhi aturan lalu lintas. Henry menyebut penggunaan knalpot brong tidak hanya melanggar aturan, tapi juga menimbulkan kebisingan yang dapat mengganggu kenyamanan warga. Polisi juga meminta

0: menekankan penanganan stunting harus dilakukan bersama dengan pendataan yang valid agar program tepat sasaran dan berkelanjutan. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Doni Ashar.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

Rasulullah pernah meminta pendapat kepada dua sahabat utamanya, yaitu Abu Bakar Ash-Shiddiq dan Umar bin Khattab, tentang tawanan perang Badar. Abu Bakar mengusulkan agar mereka membayar tebusan atas diri mereka. Yang demikian dapat menambah kekuatan untuk menghadapi peperangan. Umar tidak sependapat dengan Abu Bakar. Beliau mengusulkan agar mereka dipancung lehernya. Rasulullah memuji pendapat Umar, tetapi lebih cenderung untuk menerima pendapat Abu Bakar. Perbedaan pendapat ternyata juga terjadi di zaman Rasul. Namun hal itu tidak menimbulkan perpecahan, melainkan meningkatkan wawasan yang bermanfaat. Dalam riwayat Al-Baihaqi, Rasulullah bersabda, "Perbedaan yang terjadi pada umatku adalah rahmat."

0: Kawan, aku dapat cerita dari siapa Jal? Dari Pak Didit. Pak Didit ini cerita kayak gini. Mas, Kelana Kota, Mas Yuda, selamat siang. Saya mau cerita tentang perjalanan saya kemarin pada hari Minggu. Mendadak saya jam 3 itu kan harus ke Juwana. Berangkat dari kota Semarang jam 3 sore. Lewat Kubro kan macet panjang tuh. Terus saya putar balik lewat pelabuhan Kaligawe agak lancar. Masuk tol Demak los lancar. Nah di tol saya dengar berita tanggul angin macet panjang. Saya hitung kalau ikut macet itu 1 jam. Muter lewat Mayong juga sama 1 jam. Akhirnya saya ikut macet saja dari SPBU Wonoketingal Demak arah menuju ke Kudus. Jebule di tanggul angin itu tidak ada apa-apa, tapi macet tenan seperti hari truk nasional kemarin geser ke hari Minggu sore. Lanjut, saya macet lagi di lingkar SPBU Tanjung Kudus. Jadi, total dari kota Semarang sampai Juwana, kemarin hari Minggu sore saya tempuh 4,5 jam. Banyak juga caratan di jalan, 1 km setelah Trengguli itu sepanjang kurang lebih 2 km jalannya. Ya Allah mas, aspal baru wis dapat yang pecotot. Untung ambeien saya tidak kumat mas. Lalu di jalan lingkar Kudus itu juga ada lampu penerangan, saya hitung itu cuma ada 5 saja yang menyala. Benar-benar itu kemarin perjalanan yang sangat ngalah-ngalahi bodoh dari Pak Didit. Sedikian curhat saya tentang kemarin ya, hari Minggu, tanggal 27 September 2026, yang memulai perjalanan dari kota Semarang jam 3 sore menuju Juwana. Berarti total kan 4,5 jam. Sampai Juwana berarti jam 7. Jam 15 sampai 4 jam, oh berarti jam 7, jam 8-an ya. Nah, soalnya 4,5 jam ya toh, dari 15 tambah 4 kan 19, kurang lebih jam 19 sampai jam 20.00 yang katanya Pak Didit perjalannya ngalah-ngalahi Idul Fitri kata. Dari Semarang sampai dengan Juwananya. Nah, membantu menjawab tentang tanggul angin, berarti tadi tuh soalnya jam 7, jam 8 itu juga cukup banyak pertanyaan seputar tanggul angin ngawarasika. Oh, berarti karena kemarin hari Minggu sore habis ada pemeliharaan jalan. Ya wis, tapi untungnya sejak tadi jam 6, jam 7, terus jam 8, saat ini jam 9, 10 kawan, situasi di tanggul angin baik ya, tidak ada kemacetan atau tidak ada kegiatan-kegiatan yang signifikan di kawasan jalan, terutama kawasan tanggul angin. Oh lah, pantes kok pagi ini tuh banyak pertanyaan di kawasan. Pantes kok banyak ini pertanyaan tanggul angin ya, jebule karena kemarin sore habis ini toh, habis macet panjang. Nah itu yang pertama. Terus cerita yang kedua aku dapat dari Pak Steve. Pak Steve itu lagi di mana Jal? Lagi di Dieng. Tadi waktu jam 3 pagi itu suhunya sampai 12 derajat di kawasan Dieng. Ih enak banget, mau. I love dingin. Ini tadi Pak Steve menyapa dari Dieng, ngawarasika. Mengirimkan screenshot atau tangkapan layar waktu jam 3 pagi di Dieng, suhunya 12 derajat. News
1: flash. Alokasi anggaran intervensi gizi stunting di APBD menyusut hingga menjadi 20 triliun rupiah akibat pergeseran prioritas fiskal daerah. Selain penurunan alokasi, pemerintah daerah juga konsisten gagal mencapai target realisasi belanja gizi dari tahun ke tahun akibat keterbatasan teknis dan kelembagaan yang berpotensi menghambat capaian target penurunan stunting nasional. Demikian News Flash.
0: Nah kalau tadi Pak Steve mengirimkan informasi tangkapan layar jam 3 pagi di Dieng yang suhunya 12 derajat, aku langsung dapat info dari Pak Imam Secang. Pak Imam Secang itu Pondok Api Tegal Rejo itu di Kabupaten Magelang, punyanya Kiai Haji Yusuf Kudlori. Oalah, ya, nggih, matur suwun Pak Imam Secang ya, sedang kita kontak tuh tadi kawan Rasika yang melaporkan tentang anaknya, kok informasinya sampai sekarang belum sampai rumah yang informasinya keluar dari Pondok Api Tegal Rejo, Magelang kan berarti. Matur suwun Pak Imam Secang ya, untuk kelengkapan informasinya. Kemudian aku bersama Pak Wafinus.
2: Selamat pagi Mas Yura, selamat pagi kawan Raskas.
0: Pagi.
2: Update pagi hari ini Mas, menjelang siang ya. Partai siang di perjalanan biasa dari KIC ya Mas, menuju hari ini menuju Ampel Boyolali. Tadi lewat konvensional saja via Gunung Panti. Dan saat ini sudah sampai JLS, tepatnya di Randu Anjer, terpantau lalinya ramai lancar Mas.
0: Mantap.
2: Tidak ada hambatan ya, dan tidak ada catatan. Untuk cuaca juga cerah ya di JLS. Sama mau minta lagu Mas, padi yang rapuh aja. Itu saja info sementara Mas yang bisa disampaikan. Terima kasih Mas.
0: Baik. Matur suwun Pak Wafinus, matur suwun informasinya dari Semarang Solo 3 ya, kawarah sih tuh informasinya lancar saja. Lagunya besok lagi ya Pak Wafinus, tak simpan untuk besok ya. Mohon maaf sekali. Kemudian ada Pak Loe Simon.
3: Selamat pagi Rasika dan kawan-kawan Rasika.
0: Yo.
3: Mau tanya dari Semarang Mangundarjo, saya mau ke Berges. Kira-kira ada catatan di jalan enggak ya?
0: Tidak.
3: Terima kasih.
0: Nah, sip, barusan terjawab ya dari atensinya Pak Wafinus dari Semarang Solo 3. Nah, koridor laporan barusan langsung menjawab pertanyaan Anda Pak Lo Simon dari Semarang sampai dengan Bergas Kabupaten Semarang. Nah, ini kemudian aku bersama Pak Slamet Lee. Pak Slamet Lee itu mau ke Jeporo. Ya wis, aku saya langsung putuskan lewat jalan Muter Mongi sih dia aja. Sip. Ya, begitu aja Pak Slamet Lee ya, yang mau arah Jeporo dari kota Semarang wis lewat Walter Mongisi di Brigjen Sudiarto aja, situasinya masih cukup baik kok ya, instead of di Kaligawe. Walaupun sebenarnya kadarnya itu belum yang sampai 40 menit, sampai 50 menit atau 1 jam itu belum sih Kawan Rasika, cuma ya ketika Anda bisa menghindari, kenapa tidak? Matursun Pak Slamet Lee, nanti kabar-kabar ya Pak Slamet. Kalau sampai beberapa waktu ke depan gak kasih info, berarti tak anggap lancar loh Walter Mongin CD-nya. Karena memang sampai dengan jam 10 tadi juga masih baik ya. Untuk jadi opsi, Anda semuanya menghindari Kaligawe. Pak Sinyo.
4: Selamat pagi Mas Yuda. Minta info lalinya Mas Yuda. Ini aku mau ke Banyumanik dari Meranggen. Mending konvensional atau pasti tol aja Mas Yuda. Terima kasih.
0: Tal, walaupun lewat jalur konvensional juga masih ramai lancar saja ya Pak Sinyo. Tadi untuk jalur arterinya sih masih lancar ya, dari Jalan Brigjen Sudiarto, Fatmawati, Sigar Bencah juga naik jam segini kan lah ya, jam-jam santai toh Kawan Rasika. Jadi ya dua-duanya masih baik, cuma kalau enaknya lewat mana tentu tol Pak Sinyo. Lalu aku bersama kawan di 9400, selamat siang.
5: Selamat pagi tim Rasika, juga kawan-kawan Rasika semuanya. Oke, perjalanan dari Sendang Mulyo sampai Gedung Mundu, Sriwijaya, sampai ke Siliwangi, Semarang Barat. Ramai lancar, hati-hati tersendatan sedikit di Sriwijaya. Terus daerah tempat di Gedung Wanita sedikit aja. Terima kasih. Wah, salam langsung. Sehat semuanya.
0: Amin, matur suwun Pak laporannya ya. Nah, itu ya. Berarti paling tidak bisa sedikit juga menjawab pertanyaannya Pak Sinyo ya, kalau dari Jalan Brigjen Sudiarto mau ke arah Banyumanik. Nah, itu barusan tuh laporannya. Oh, Pak Adin. Pak Adin Rosidin, Ngawarasika ya, dari sekitar Sigar Bencah dan sekitarnya ya, Mangun Harjo, Tembalang, wis kondisinya masih baik arusnya. Matur suwun Pak Adin, lalu aku bersama Pak Edi Harjono.
6: Siang Mas Yuda.
0: Siang Pak.
6: Izin melaporkan, TL Milo padam ya Mas, gitu saja, belum menimbulkan kemacetan.
0: Milo.
6: Matur suwun.
0: Oke baik, matur suwun. Dari Simpang Jalan Dr. Cipto Kota Semarang nih, laporannya Pak Edi. Simpang Dr. Cipto Jalan Brigjen Katamso Kota Semarang yang infonya kok padam lampu traffic light-nya. Pak Kis.
7: Selamat siang Mas Yuda. Insya Allah nanti tak mampir ini pas saya ke arah Karangjati, nanti pulangnya insya Allah tak mampir ke Rasika.
0: Okay.
7: Mas Yuda ya.
0: Yeah, monggo saja.
7: Jalur cetil lagi Mas Yuda.
0: Ya apa-apa? Ngomong apa?
7: Sarapan belum Mas Yuda?
0: Oh, alhamdulillah sudah.
7: Aku ada nih es krim Mas Yuda. Mau es krim gak nih?
0: Imaulah Pak Kis, aku pemakan segala kok, tenang aja Pak Kis, tenangkan dirimu. Andai kan enggak juga ning Rasika apa wae sing digawa ki pasti lenyap. Tenang saja ya, sudah banyak testimoni dari kawan-kawan Rasika ya. Pokok men nek apa wae sing digawa ning Rasika ki mbah Yuda Ma'em atau tidak, Jamal Ma'em atau tidak, pokok men nek digawa ning Rasika ki lenyap wis entek pokoknya. Habis. Ya wis, aku tak ke Geisha dulu ya kawan Rasika. Sementara kepadatan arus lalu lintas saat ini masih nomor 1 ya, nomor 1 dan satu-satunya sih Kali Gawe ya guys. Cuma aku dapat informasi dari beberapa grup lalu lintas di kota Semarang, untuk kepadatan yang dari Demak ke Semarangnya sudah agak berkurang, sudah tidak sampai batas Sayung lagi, tapi sudah sampai pertigaan Genuk. Ya walaupun masih lumayan sih sebenarnya, kalau dari pertigaan Genuk sampai bawah jembatan tol Kaligawe aja 20-25 menit. Jadi saat ini masih ada antrian ya, dan dua arah, soalnya tadi menjelang jam 10 banyak sekali pertanyaan kawan-kawan Rasika yang melintas, setelah pengapon macet-macet ada apa, Sawah Besar macet ada apa. Nah berarti tanda kepadatan dengan simpul peningkatan mutu jalan di bawah jembatan tol Kaligawe, dua arahnya sudah mulai mengular, yang dari arah Demak sudah sampai pertigaan Genuk kurang lebih sekitar 3 km, terus yang dari arah kota, kalau dari selepas pengapon tuh berapa ya? Dari setelah pengapon sampai bawah jembatan tol 1,5 kilo katanya. Di situ ya situasinya, silahkan bisa memilih opsi jalan Alterteri Soekarno Hatta Walter Mongisiri atau jalan Brigjen Sudiarto Walter Mongisiri, juga sama situasinya.

0: Hi, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem. Manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu. Beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

0: Sudah tiba.
1: Selamat datang Tuan CEO.
0: Tuan CEO, apa rahasia Anda jadi CEO? Apakah karena warisan keluarga?
2: Bukan.
1: Apakah karena orang dalam?
2: Bukan juga.
0: Lalu apa Tuan CEO?
2: Kampus yang tepat, Universitas PGRI Semarang. Jangan cuma mimpi jadi CEO, mulai dulu dari kampusnya. UPGRIS, Universitas PGRI Semarang. Perkuliahannya nyaman, biayanya terjangkau, akreditasi unggul, dan alumninya banyak yang lulus langsung dapat kerja. Hari ini mahasiswa biasa, besok tanda tangan gaji luar biasa. More info, kunjungi websitenya di pmb.upgris.ac.id atau bisa melalui WhatsApp 0813-2607-2225. Universitas PGRI Semarang, The Meaning University.

0: Klasika.
1: Duh, panas, Pol. Pengen minum es kekinian yang segera ada buahnya gitu, Bang.
2: Itu sih, milk juice ice blend deh. Susunya creamy, buahnya fresh, rasanya segar. Ngeblend abis. Sekarang, milk juice beli 2 ekstra 1. Beli 2, dapat 3. Bisa cobain varian milk juice beda-beda.
3: Promo asik dari si paling eksis. Milk juice ice blend, beli 2 ekstra 1. Mau diseduh? Gas. Di blender? Bisa. Di shake? Auto makin seru.
1: Coklat seru, susunya lumer di mulut, coklatnya berasa. Bang, beli 2 dapat 3. Kalau nambah dapat 1 lagi kan?
2: Boleh, boleh.
1: Asik, mau milk juice melon, gratisnya milk juice mangga ya.
2: Siap, emang rasa milk juice ice blend enak, seger. Mau coklat, mangga, melon, stroberi, semuanya eksis.
3: Milk juice ice blend, beli 2 ekstra 1. Yuk, explore semua rasa milk juice favoritmu. Milk juice, eksis rasanya. Dari Wings Food.
4: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
5: Hai.
4: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
6: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
5: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
6: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
4: Oh iya? Terus-terus?
5: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
6: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
4: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
6: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
4: Gampang,
6: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
4: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
6: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
5: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.
7: Ayo ikuti, Melaku Bareng Luwak Wet Coffee 2026. Bekerja sama dengan Pemerintah Kota Semarang, PKK Kota Semarang, Nahdlatul Ulama Kota Semarang, Fatayat NU Kota Semarang. Minggu 25 Oktober, mulai jam 6 pagi di Balai Kota Semarang. Ada jalan sehat, senam bersama, hiburan, dan pastinya undian door prize. Cuma Rp35.000 sudah dapat kaos, produk sponsor, plus 2 kupon undian. Hadiah utama, satu paket umroh. Dan berbagai hadiah elektronik menarik lainnya, tiket tersedia di tiket box PKK Kota Semarang, Fatayat NU, Tribun Jateng, dan Radio Rasika FM, Jalan Semangka nomor 7 Ungaran. Ayo berangkat gasi, 25 Oktober, jam 6 pagi di Balai Kota Semarang. Melaku bareng, Lua White Coffee.

0: Nah, ngomong-ngomong tanggul angin, kita tuh dapat informasi dari Pak Tian. Tadi kan Pak Tian kan informasinya tindakan ke Pati kan. Dan ini ternyata perjalanannya itu sudah sampai kawasan Tanggul Angin Kudus. Masih ada pekerjaan pengaspalan jalan. Cuma siang hari ini kepadatannya cuma 100 meter saja dari Demak menuju arah ke Kudus. Tidak seperti kemarin sore yang informasinya macetnya panjang. Mulakno kok tadi pagi banyak sekali yang tanya. Apa? Banyak sekali yang tanya tanggul angin. Ternyata kemarin sore kan antre panjang. Cuma saat ini kawan Rasika sampai dengan jam 10.50 kondisinya sih masih ramai lancar saja. Ya memang masih ada pekerjaan pemeliharaan jalan di lajur sebelah kiri. Cuma dampak lalu lintasnya tidak signifikan. Sip, kalau gitu matur suwun. Nah ini kemudian selain Pak Tian, itu tadi ada Pak Slamet Li. Pak Slamet Li kan lewat Walter Mongin CD tuh. Joan Sidone menghindari kawasan Kaligawe nih untuk kawan-kawan Rasika semuanya. Ini informasi dari Pak Tian sama Pak Slamet Li, silahkan di copy dan disimak guys. Kawan Rasika nih, Pak Tian tuh tadi tindakannya dari Ungaran mau ke Pati. Nah sekarang sudah sampai Tanggul Angin kan kawan Rasika. Tidak ada report signifikan apa-apa ya. Pertanda kalau situasi jalurnya baik. Dari jalur panturanya Semarang Demak Kudus ya, meski ada pemeliharaan jalan di Tanggul Angin. Nah, jawaban Kaligawe bagaimana? Enaknya lewat mana? Ya ini ikut Pak Slamet Liki. Menghindari Kaligawe saya lewat Walter Mongin CD. Arah Genok, lancar. Nah, tuh. Yang pada Kaligawe ya, kawan Rasika. Jalan Walter Mongin CD, sementara ya rame ngawarasi, tetapi rame lancar saja situasi lalu lintasnya. Tidak yang sampai antre rendet mandek di kawasan Kaligawenya. Thank you Pak Tian sama Pak Slamet Li ya. Ini kombinasi yang luar biasa. Pak Slamet Li sama Pak Tian, bisa ya nanti insya Allah bulan depan ikut Kopdar Kawarasika, bisa ya. Kawan-kawan semuanya juga bisa ya. Hari Minggu, insya Allah nanti tanggalnya kita umumkan lagi deh. Bulan depan. Ya enggak bulan depan ding. Kan bulan depan masih Oktober ya. Oh ya, masih inilah nanti tanggalnya, tunggu pengumuman. Ketua panitianya Greta Putri sama kawan-kawan Rasika nanti ya. Bisa ya kawan-kawan semua ikut toh, hari Minggu kok guys, tenang aja. Lalu tadi yang menanyakan info Jalan Pantura Wali Songo, itu perkembangannya saat ini jam 10 bagaimana, ada Pak Teguh Wibisono.
1: Sampai 12 derajat di kawasan Dieng.
0: Walah, lah kok wis ono rapet-rapet ngene iki.
1: Ini tadi Pak Sif menyapa dari Dieng.
0: Tapi toh ini katanya Pak Teguh Wibisono, antrian di Jalan Pantura Wali Songo yang simpulnya KIW itu sudah sampai UT. Alah ya Allah. Mulai jam 10.30 tadi Pak Teguh Wibisono ngasih infonya kawan Rasika. Kepadatan di Jalan Pantura Wali Songo yang tadi istilahnya ya cukup baik ya situasi lalu lintasnya. Oh, arah ke Kendal. Oh, mohon maaf aku ralat. Mohon maaf. Bukan simpul KIW guys ternyata. Melaporkan kepadatan di sebelum Pasar Mangkang arah Kendal. Oh alah, tiwas pikiranku kok KIW, wai. Mohon maaf ya KIW ya. Oh ternyata yang arah ke Mangkang atau arah ke Kendal ini di sebelum Pasar Mangkang itu ada kegiatan pemeliharaan jalan. Infonya ada pekerjaan jalan di depan UT. Tapi UT itu yang arah ke Mangkang. Nah saat ini terjadi antrean kawan Rasika infonya. Oh berarti bukan KIW ya Bapak Ibu semua. Kayaknya KIW sih masih landai ya untuk ukuran Pantura Wali Songo arah kotanya. Oke syukurlah kalau begitu. Pak lah antreannya tadi kalau dari kawasan UT itu sampai Sango. Oh sampai Sango. Tadi merambat dari Sango sampai dengan Universitas Terbuka arah ke Mangkang karena ada pekerjaan pemeliharaan jalan. Oke lah, kalau begitu matur suwun Pak Teguh Wibisono ya. Sekali lagi, yang menuju arah ke Mangkang ya, bukan yang dari Mangkang arah ke KIB Kawar Hasika ya. Laporannya Pak Teguh Wibisono barusan. Kita simak headline dulu di News Flash.
2: News Flash. Memasuki hari ke-16, tim SAR gabungan mengerahkan armada kapal negara Search and Rescue Purworejo serta memperluas penyisiran hingga ke perairan Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan guna mencari 69 korban kapal motor Virgo Transport 8 yang masih hilang. Dari total 243 penumpang, sebanyak 174 orang telah ditemukan dan sementara tim DVI Polri terus mempercepat proses identifikasi jenazah korban di RS Bhayangkara, Kalimantan Selatan. Demikian Newsflash.
0: Guys, kita buka di kabar-kabar yang lagi rame di media sosial yuk, Kang Waraska, karena yang rame-rame ini kok ternyata ada di sekitar kita. Yang pertama adalah mengenai kisah seorang pemuda inisial S berusia 25 tahun yang nekat membuang puntung rokok ke kasur hingga membuat sebuah rumah di Jalan Mandasia Raya Krapyak, Kota Semarang terbakar pada Kamis 24 September 2026. Dan cerita seputar anak muda usia 25 tahun yang nekat membuang puntung rokok di kasur dan membakar rumahnya itu diungkap oleh Damkar Kota Semarang jika aksi tersebut dilakukan oleh sang anak tersebut karena diduga dipicu kesal karena tidak dibelikan motor oleh ibu kandungnya. Jadi disampaikan oleh Kepala Bidang Operasional dan Penyelamatan Damkar Kota Semarang Tantri Pradono menjelaskan di mana insiden tersebut terjadi sekitar jam 2 lebih 20 dini hari. Awalnya S sebagai anak pemilik rumah merokok dan melempar puntung rokoknya ke atas kasur karena jengkel sama ibunya karena meminta motor dengan merek RX King namun tidak diberikan oleh sang ibu. Percikan api dari puntung rokok tersebut kemudian menyambar bahan kasur yang mudah terbakar hingga merembet ke area bangunan seluas kurang lebih 35 meter persegi tersebut. Kemarin upaya pemadaman Kawarasika dilakukan oleh Damkar Kota Semarang dan sempat mendapatkan tantangan karena pada waktu pemadaman di jam 2 lebih 30 pagi tersebut, hembusan angin di wilayah Krapyak Kota Semarang terpantau cukup kencang sehingga membuat kobaran api semakin membesar. Proses pemadaman kemarin dilakukan oleh 25 personil kawan untuk mengerahkan upaya pemadaman dengan 5 armada pemadam. Pihak Damkar Kota Semarang mengatakan tidak ada korban jiwa maupun luka-luka dalam peristiwa tersebut. Namun, kerugian yang dialami oleh keluarga S tersebut mencapai 150 juta rupiah. Ini kisahnya lagi rame banget nih Kang Warasika, anak di Kota Semarang yang nekat membakar rumah karena jengkel dengan ibunya Kang Warasika karena tidak diberikan sepeda motor. 25 tahun Kang Warasika, sekali lagi umurnya 25 tahun nih, jek njaluk Pak Nembok nih njaluk motor, njaluk Honda Kang Warasika. Njaluk motor ya. Kok nyebut merek sih gue? Njaluk motor Kang Warasika yang saat ini lagi rame itu di media sosial, kisahnya si S, warga Jalan Mandasia Raya Krapyak Kota Semarang sing wong gerang usia 25 tahun jengkel karo ibuke terus membakar rumah. Itu yang pertama. Lalu yang kedua yang tidak kalah heboh adalah seorang anggota Satpol PP di Kota Tegal. Anda ngikuti juga enggak sih? Jadi media sosial ini benar-benar viralnya se-Indonesia nih Kawarasika ya, di mana foto seorang wanita yang diketahui seorang anggota Satpol PP Kota Tegal yang sedang berciuman dengan seorang lelaki yang diduga selingkuhannya viral di media sosial, di mana aksi perselingkuhan yang dilakukan oleh seorang aparatur sipil negara di bawah Satpol PP Kota Tegal tersebut pertama kali diketahui oleh sang suami. Kemudian sang suami tersebut membuka handphone milik istri yang fotonya kemudian saat ini viral di media sosial Kawaraska dan diunggah di akun Facebook milik si wanita tersebut. Dan disampaikan pemerintah Kota Tegal Kawaraska saat ini sang suami sudah mengirimkan laporan ya Kawaraska dan sudah melaporkan ke pemerintah Kota Tegal atas tindakan sang istri tersebut yang diketahui telah berselingkuh dengan seorang pemuda Kawaraska yang bekerja sebagai seorang anggota, bukan anggota ya, karyawan perusahaan tambang dari Kalimantan. Disampaikan oleh Kepala Satpol PP Kota Tegal Kawaraska dikonfirmasi kemarin Sabtu 26 September 2026 dibenarkan bahwa wanita yang saat ini viral tersebut adalah anggota Satpol PP Kota Tegal yang viral yang pertama kali diunggah di platform Facebook oleh suaminya sendiri karena merasa jengkel atas perselingkuhan yang dilakukan oleh istrinya tersebut. Saat ini pihak pemerintah Kota Tegal bersama Satpol PP Kota Tegal masih terus menelusuri dan juga memberikan melakukan pemeriksaan dan dikonfirmasi bahwa peristiwa pengambilan foto tersebut dilakukan 2 minggu yang lalu. Dan saat ini suami dari ASN anggota Satpol PP Kota Tegal tersebut sudah melaporkan ke pemerintah Kota Tegal. Dari hasil pemeriksaan sementara, pemerintah Kota Tegal melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia atau BKPSDM Kota Tegal mengatakan hasil pemeriksaan menemukan indikasi adanya pelanggaran berat. Maka penanganan akan dilanjutkan dengan pembentukan tim ad hoc. Saat ini pemerintah Kota Tegal menilai pelanggaran dalam kasus ini berpotensi masuk dalam kategori berat. Itu kawan, dua kisah dari seputar kita yang saat ini menjadi sorotan dan viral di media sosial. Pak Awetri, selamat siang.
3: Selamat siang Mas Yuda. Ini dari Kali Banteng menuju ke Krapyak. Pukul 10:38 ini di lajur kanan depan Istana Buah ada pekerjaan mengerjakan lampu. Oke. Dan lampunya doyong, ini baru dikerjakan. Untuk lalin saat ini masih aman lancar Mas Yuda. Begitu, terima kasih.
0: Oke, matur suwun. Pak Awetri, ini dari kawasan Jalan Siliwangi, Kota Semarang ya kawan. Ada pekerjaan pemeliharaan lampu penerangan jalan, tapi sementara situasi masih lancar. Nah, ini tadi kita dapat informasikan kalau lampu traffic light Simpang Milo, Kota Semarang itu padam tadi jam 10 oleh Pak Edi Harjono. Nah, situasi saat ini dilaporkan oleh Pak Madun. Gimana situasi di sana Pak Madun? Tadi sudah kita copy sejak jam 10 kok laporannya di sana itu mengenai lampu traffic light di Simpang Milo, Kota Semarang yang dilaporkan padam lampu apilnya.
4: Sudah, ini kok radionya aku lewat RRI, lampu merah Bangkong kempersek.
0: Betul, di situ memang zona merah kita, mohon maaf sekali. Lagi ono radionya milik negara, udah terjawab sendiri ya berarti. Memang zona merah kita, ditambah lagi nanti Pak Madun di sekitar Jalan Gajah Mada tuh di sana juga nanti kempersek juga ya di sana, karena di atas tower HSBC itu ada tower milik radio lain. Tak tambahi meneh, nanti di kawasan bawah turunan Tanah Putih itu juga penerimaannya kurang baik Kawan Rasika karena faktor geografis. Tak tambahi meneh kalau gitu Jalan Gajah sama Jolotundo ya, karena di atas Menara Masjid Agung Jawa Tengah itu juga ada tower radio milik lain. Ada pemancar milik radio lain. Nah, WSQ ya, apal ya Pak Madun. Sehingga ke depan nanti tidak bertanya-tanya lagi kenapa penerimaannya kurang baik. Itu zona merah kita atas penerimaan Rasika di wilayah Kota Semarang. Gimana?
5: Lampu merah di Milo mati ya Mas Yuda.
6: Oke. Masuk ke sana itu.
5: Agak semrawut ini kayaknya.
6: Hancur lah itu gue bukan yang
0: jadi gue. Oke, kawan Rasika matur suwun ya. Nah, tadi sudah kita sampaikan sih ke 112 Kota Semarang ya kawan Rasika, sejak pertama kali kita dapat info jam 10 kalau lampu traffic light Simpang Milo Kota Semarang itu padam. Pak Kis,
7: tak sepil es krimnya iki lho.
0: Iya, aku sering beli. Aku sering beli nih yang coklat blueberry, aku sering beli loh, Pak. Ih mau, mau ini yang coklat blueberry aku sering beli loh Pak Kis. Matur suwun Pak Kis, yes, selamat bekerja. Pak Mahesa Chandra.
8: Selamat siang Mas Yuda pun dan kawan Rasika semuanya. Mas Yuda, mulai tikungan Sango ya, arah ke barat ada ketersendatan. Di depan ada apakah? Minta infonya Mas. Terima kasih.
0: Baik, matur suwun Pak Mahesa. Sudah ketemu pemeliharaan jalannya? Nah, ini dia. Pemeliharaan jalannya ada di lajur kanan nih kawan Rasika, di Jalan Pantura Mangkang. Ini geser arah ke Kendal ya kawan Rasika infonya. Berarti di wilayah sisi barat Kota Semarang ada dua lokasi nih. Satu pemeliharaan jalan di Pantura Mangkang arah Kendal di lajur kanan. Kemudian yang kedua tadi ada pantauan pekerjaan pemeliharaan lampu penerangan jalan di Jalan Siliwangi Kota Semarang sekitar toko buah.
8: Sebelum pasar Mangkang Mas Yuda yang arah ke barat, lajur kanan ada scraping ya, mengakibatkan ketersendatan. Tadi saya mulai dari tikungan Sangu sudah mulai tersendat. Mungkin ini bisa mundur lagi. Terima kasih.
0: Oke, matur suwun. Pak Mahesa Chandra melengkapi informasinya tadi, pertama kali kita dapat info dari Pak Teguh Wibisono ya, Kawan Raska di Jalan Pantura Mangkang. Tapi kali ini ketersendatan bukan arah kota atau arah KIW, tapi arah ke Kendal karena ada pemeliharaan jalan di lajur kanan.
9: Jalan macet sudah biasa, tidak perlu kau mengeluh.

0: Jam 11 siang, waktu dirasika.
1: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
2: 5 warga Jawa Tengah menjadi bagian dari 20 jenazah korban kapal Virgo Transport 8 yang sudah teridentifikasi tim DVI Polda Kalimantan Selatan. Kelima korban asal Jawa Tengah adalah Bagus Mahendra asal Klaten, Aldo Nur Rahman Syah asal Solo, Deni Dwi Saputra asal Boyolali, Abdul Fikri asal Purbalingga, dan Mas Hudi asal Jepara. Karodok Polpus Dokes Polri Brigjen Dr. Sumi Hastri Purwanti mengatakan masih ada 22 kantong jenazah yang belum teridentifikasi.

0: Mereka menyoroti penegakan hukum dan tata kelola pemerintahan di Rembang. Forbes mendesak Kejaksaan Negeri dan Polres Rembang menindaklanjuti setiap laporan masyarakat secara profesional, transparan, dan tanpa tebang pilih. Selain itu, massa juga mendorong perbaikan birokrasi Pemkab Rembang dengan menekankan integritas, transparansi, serta pencegahan praktik KKN. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Doni Ashar.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

Dalam hadis Muslim diceritakan bahwa Rasulullah pernah menyatakan keutamaan wudu kepada para sahabat. Bagaimana pendapat tuan-tuan bila seseorang lelaki mempunyai kuda putih lagi belang kakinya berada di tengah kuda-kuda yang hitam pekat? Tidakkah ia dapat mengenal kudanya itu? Tentu iya Rasulullah, mereka menjawab. Nah, demikianlah mereka umatku itu. Mereka datang dalam keadaan cemerlang disebabkan wudu, sedang saya menjadi perintis mereka menuju telaga di surga. Memelihara wudu merupakan satu cara bagi setiap muslim untuk memperoleh kecemerlangan wajah di hari kemudian. Memang, telah banyak penelitian ilmiah yang menunjukkan betapa manfaat air yang digunakan dalam wudu bagi kesehatan dan kelangsungan hidup manusia. Air wudu paling tidak menjaga kesegaran dan kesucian hati yang didambakan setiap manusia.

0: Kawarasika, ayo nonton bareng FIFA Asian Cup 2026 di kantor halaman Gubernur Provinsi Jawa Tengah di Jalan Pahlawan, Kota Semarang, Kawarasika. Jadi, pemerintah Provinsi Jawa Tengah bekerjasama dengan Indonesia Entertainment Group dan juga Video, anak perusahaan Elang Mahkota Teknologi atau MTEK kawan, menggelar nonton bareng FIFA Asian Cup 2026 selama masa pertandingan berlangsung di halaman kantor Gubernur Provinsi Jawa Tengah di Jalan Pahlawan Kota Semarang. Gratis untuk umum, disiapkan cemilan, disiapkan minuman, asik deh, kurang opo jal. Jadi kawarasika, pemerintah Provinsi Jawa Tengah menggelar nonton bareng FIFA Asian Cup 2026 dimulai sejak kemarin hari Jumat jam 8 malam ketika Indonesia melawan Singapura dan menang. Dan kemudian nanti malam kawarasika, Senin 28 September 2026 jam 19.30 Indonesia melawan Malaysia. Dan besok Kamis kawarasika, di tanggal 1 Oktober 2026 jam 19.30 Indonesia melawan Bangladesh. Serta pada Senin 5 Oktober 2026. Nah tapi di hari Senin 5 Oktober 2026-nya, nobar akan digelar jika timnas Indonesia lolos pada fase perebutan juara 3 atau final. Jadi kawarasika, ayo tuh nonton kawarasika. Siji, gratis. Dua, layare ombo. Telu, ombene gratis. Empat, cemilan gratis. Limo, akeh koncone. Ya kan kawarasika, bedone adem ya karena berada di halaman kantor Gubernur Provinsi Jawa Tengah. Untuk agenda nonton bareng FIFA Asian Cup 2026, silakan masyarakat bisa datang ke sana ya. Gratis untuk umum dan ada cemilan dan minuman. Meh tak tekon ke cemilan dan minumannya apa? Ojo ah, nanti kawarasika ben datang ke sana aja biar pada surprise ya cemilan dan minumannya apa kawarasika ya. Jadi untuk informasinya kawarasika, di agenda nonton bareng kawarasika di Jalan Pahlawan Kota Semarang, silahkan kawarasika bisa menuju ya kawarasika, mulai dari jam 7 malam tuh kan pasti ya. Jam 7 malam pasti sudah banyak dan juga ramai itu di halaman kantor Gubernur Provinsi Jawa Tengah, Jalan Pahlawan Kota Semarang. News Flash.
1: Menteri Luar Negeri Sugiono secara resmi mengumumkan pencalonan Indonesia sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB periode 2029-2030 dalam sidang Majelis Umum PBB di New York. Pencalonan ini membawa komitmen memperkuat sistem multilateral dan menjembatani dialog global yang didukung oleh rekam jejak historis Indonesia sebagai kontributor utama pasukan penjaga perdamaian PBB sejak tahun 1957. Demikian Newsflash.
0: Nah ini Pak Sony ketemu sama pekerjaan lampu ya, pekerjaan lampu penerangan jalan yang tadi ada di Jalan Siliwangi, Kota Semarang, yang di depan toko buah itu ya kawarasika. Situasinya masih lancar katanya Pak Sony. Matur suwun Pak Son infonya. Nah ini agak ke barat sedikit ada Pak Parianto. Pak Parianto ngasih info kepadatan, tapi kepadatannya di akses keluar KIW. Ya keluar kawasan KIW butuh waktu 20 menit. Ya berarti lumayan raiki pun. Biasanya antrenya sampai 40 menit, 50 menit, oh, Pak Parianto dan kawan-kawan QQ atau KIW. Ya berarti kondisinya masih cukup kondusif lah ini kawasan Industri Wijaya Kusuma ya. Terlihat dari Jalan Pantura Wali Songonya dan terlihat dari akses dalamnya. Matur suwun Pak Parianto. Kemudian aku bersama Pak Maskon. Siang Pak.
2: Selamat siang Mas Yud. Minta info Mas Yud, perjalanan dari Salatiga ke Semarang jalur konven apakah ada ketersendatan?
0: Tidak.
2: Terima kasih.
0: Sami-sami, lalu lintasnya lancar saja Pak Maskun. Tidak ada laporan kepadatan atau antrian berarti dari jalur Semarang, Ungaran, Bawen, Salatiga dua arah. Dua arah berarti arah sebaliknya juga sama terjawab. Lalu lintasnya masih landai secara umum. Nah ini Pak Slamet Lee, tadi Pak Slamet Lee adalah salah satu kawarasika yang menghindari Kali Gawe ya kawarasika. Dan saat ini perjalanan sudah sampai Sayong. Sayong lancar. Tuh, kelihatan dari videonya Pak Slamet Lee ya guys. Nih aku buka dari videonya Pak Slamet yang arah menuju Semarangnya juga wes mulai ketok rendet gitu guys di Sayong yang sisi PT Hitnya. Iya toh Pak Slamet, ini videonya di sekitar PT Hit toh. Ya sekitar itulah ya. Ya wes rapat ngawaraska, tapi kerapatan itu bukan imbas di Sayong ya simpulnya, tapi masih di Kali Gawe sana. Ya wes mantap lah kalau gitu, menyenangkan sekali kok lalu lintasnya kecuali Kali Gawe. Matur suwun Pak Slamet Li, Pak Danet Winsan Jaya.
3: Mas Yuda, Sampangan sekarang jalannya mulus, sedang di aspal Mas Yuda.
0: Sampangan, oke. Okay.
3: Tapi baru yang sebelah timur, yang barat belum nih Mas Yuda. Jadi ada ketinggian yang berbeda ini Mas Yuda. Wah mantap Mas Yud, mulus ombo, banter-banter Mas Yud.
0: Langsung debat-but-but-but ya. Oke baik, matur suwun informasinya Pak Danpin Sanjaya. Dari jalan ini ya, jalan apa? Jalan Sampangan, Kota Semarang yang informasinya kok kondisinya sudah baik kawarasika ya, kondisinya baik. Kok katanya kok tambah ombo, berarti sebelumnya ada pemelihara, apa ada pelebaran jalan po di sana? Di kawasan Jalan Sampangan Kota Semarang. Yus, matur suwun informasinya ya Pak Danet Misanjaya dari kawasan Jalan Sampangan Kota Semarang untuk saat ini. Cuaca juga cerah sekali nih kalau aku lihat dari videonya kawan-kawan Rasika semua. Bu Arsi, Arsya, Mas, saking ademnya saya mendengarkan Kelana Kota siang hari ini. Aku kan masih ngumbai toh, dari tadi jam 6. Sudah selesai sebenarnya asline. Cuma lali tak peme iki pun. Malah tak tinggal masak, tak tinggal asah-asah. Ya wis beginilah nasibnya emak-emak meriang disambut, tetap dibuat nyambut gawe. Kemarin hari Minggu aku juga sama tidur seharian ya, karena Rasika Pekalongannya tidak nyantel ke 105,6. Oke. Matur suwun Bu Arsi Arsa lah, kok sama. Kemarin hari Minggu juga wah bener-bener aku kayak wong loro kayak kamar Rasika lengkasor. Welah seko isok sampai dengan turu meneh bengi. Enggak sakit padahal, cuma ya kayak wong loro wae ning kasur terus. Matur suwun Bu Arsi Arsa, kemudian dari Bu Islamiyah. Tol bawah jembatan Jati Ngaleh arah Tembalang sedikit merambat ya, ada perbaikan jalan tol. Oke, matur suwun Bu Islamiyah infonya. Nanti kita update lagi ya, masih ada sedikit waktu sampai jam 12 di Kelana Kota Siang. Aku juga menyapa Anda semua yang saat ini sedang mendengarkan 88,9 FM Rasika Pekalongan. Pekalongan baik dan lancar ya, Pekalongan Batang Pemalang. Wah, nyenengin banget, walaupun mesti ada pekerjaan peningkatan mutu jalan di Pantura Wiradesanya.

0: bersama Rasika Kelana Kota. Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini si Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
3: Mau dong.
4: Tastes good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and tastes beyond good. Dari Wings Food.

Di jalan raya, kita berbagi ruang dengan banyak orang. Ada yang sedang mengejar waktu, ada yang sedang bekerja, ada yang mengantar keluarga, dan ada yang hanya ingin pulang dengan selamat. Karena itu, jalan bukan hanya soal siapa yang lebih dulu. Jalan adalah tentang bagaimana kita saling menghargai. Jadilah kawan Rasika, dan selalu memberi ruang untuk sesama.

0: Program Jaring Radio Siang bersama Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.
1: Dari Karimata Pamekasan, saya Bambang Hidayat membawa kabar. Dinkes Kabupaten Pamekasan belum menemukan kasus influenza A meski jumlah kasus infeksi saluran pernafasan akut mencapai 11.710 kasus sepanjang Januari hingga Agustus 2026. Kabid P2P Dinkes Pamekasan, Erlina, mengatakan hingga saat ini belum ada suspek influenza A yang terdeteksi di Pamekasan. Kondisi tersebut menjadi perhatian Dinkes Pamekasan karena kasus influenza yang cenderung mengarah pada influenza A sedang meningkat di sejumlah wilayah di Jawa Timur.
2: Dari Radio Rasika di Semarang, saya Faiza Arifin membawa kabar. Borobudur 100, event lari yang memadukan olahraga dan aksi sosial akan digelar 19 hingga 20 Desember 2026 di kawasan Borobudur, Magelang. Project Director Borobudur 100, Fajar Ali Setio Tirtonagoro bilang, sekitar 1.000 pelari ditargetkan ikut, dengan 4 kategori jarak mulai 5 hingga 100 km. Menariknya, setiap peserta diwajibkan menggalang donasi untuk anak-anak penyandang cerebral palsi. Sekda Jateng Sumarno mengapresiasi konsep tersebut dan berharap Borobudur 100 mendorong semangat olahraga sekaligus gotong royong dan kepedulian sosial.
3: Selamat siang, informasi selanjutnya dari saya Joe, Suara Bojonegoro Indah FM. Festival Ledre 8 Oktober nanti akan menjadi momentum bagi Kecamatan Purwosari sebagai Kampung Ledre. 3 desa akan dinobatkan sebagai Kampung Ledre, yakni Desa Purwosari, Desa Gapluk, dan Desa Kuniran. Camat Purwosari Ike Widyaningru mengatakan, Festival Ledre tidak hanya menjadi ajang kuliner Bojonegoro, tetapi juga bagian dari upaya memperkuat potensi Ledre yang selama ini dikembangkan oleh masyarakat setempat. Seperti diketahui, Ledre adalah oleh-oleh khas Bojonegoro terbuat dari pisang dengan bentuk menyerupai kue semprong.
0: Demikian program Jaring Radio Siang. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: Wah, siang hari ini cuacanya luar biasa panas sekali, Kang Warasika. Dengan kondisi perkembangan di Kaligawe itu sebenarnya ya kondisinya cukup opo yo. Istilahnya yang padat dan panjang memang, cuma koyone kawan-kawan Warasika sudah pada banyak yang mengantisipasi ya. Mengingat sejak tadi setelah jam 9 tuh Kang Warasika sudah pada langsung wus. Nah ini yang pada antre-antre di sana tuh I think karena memang tujuannya di daerah situ ya. Tujuannya di daerah kawasan industri Terboyo, tujuannya di daerah Sawah Besar, tujuannya di kawasan Kaligawe ya kan. Dan saat ini antreannya masih sama guys, sejak tadi aku laporkan jam 10, jam 11 yang perkembangannya sudah agak membaik mulai dari pertigaan Genuk saja enggak sampai batas Sayung. Saat ini ya masih sama. Nah, cuma yang dari arah kota ya Kang Warasika, mosok katanya kemacetannya sudah sampai depan ini, depan SPBU Pengapon nih. Wah, koyone ini baru ini deh antrian terpanjang yang dari sisi kota deh koyone Kang Warasika. Soalnya biasanya kalau aku mencarat di kurang lebih 1 bulan ke belakang tuh paling ujung-ujungnya ya proses itu ya Kang Warasika paling panjang. Tapi saat ini nih aku ngomong sekarang ini nih, katanya kok sudah sampai depan SPBU Pengapon. Ini informasinya aku terima dari dua Kang Warasika tadi, Pak Setiawan sama satunya lagi tidak ada namanya 0220 yang memberikan informasi ini mulai dari depan SPBU Pengapon sudah macet ya Mas. Oke, baik, matur suwun. Kalau Kang Warasika bisa wis nanti dari Poses muter aja masuk arteri Soekarno-Hatta lewat Walter Mongisidi. Secara waktu ya beti sih, beda tipis Kang Warasika, cuma kan kalau waktu itu kita pernah ngobrol leweh mending kendaraan yang melaku kan daripada macet meski secara waktu sama kurang lebih. Nah itu update-nya di Kaligawe, wes kuitok Kaligawe Kang Warasika, the one and only artisnya siang hari ini. Lalu yang kedua itu tadi kita dapat info ya kan dari Pak Erik Gustia di Gedang Anak, Ungaran, Kabupaten Semarang. Infonya itu ada kebakaran hutan dan juga lahan Kang Warasika dan minta bantuan Damkar Kabupaten Semarang. Dan tadi ketika informasi pertama kali masuk sudah langsung kita sampaikan ke pos Damkar Ungaran Kabupaten Semarang ya, dan informasinya tadi langsung diterima dan langsung luncuran ke lokasi. Ini kita dapat laporan di wilayah Ungaran, Kang Warasika, tepatnya di Gedang Anak Ungaran, Kabupaten Semarang. Itu ada kebakaran lahan kawan, dan wah apinya guys bulak-bulak. Ini dari kiriman videonya Pak R. Gustia yang tadi melaporkan ya. Dan tadi sementara menunggu tim damkar tiba itu tadi sempat warga-warga sekitar itu kayak menyemprot pakai selang gitu kawan Rasika. Dan ini informasi konfirmasi dari pos damkar Ungaran tadi sejak jam 11.30 ya, laporan masuk 11.28 dan 11.30 pak lagi kawan-kawan di damkar Ungaran dari pos Ungaran itu sudah luncuran ke TKP atas adanya permohonan bantuan tadi Pak Eri Gustia yang menghubungi Rasika 11.28 ya Kang Warasika, karena ada lahan terbakar tepatnya di sekitar Jalan Kalimantan Raya Ungaran Kabupaten Semarang Kang Warasika. Nah pokoknya di lahan-lahan kosong di sekitar situlah, Jalan Kalimantan, Jalan Halmahera gitu Kang Warasika di sekitar itu, dan sudah ada damkar di lokasi. Itu informasinya sementara Kang Warasika. Kita buka headline dulu di news flash, ada informasi apa yang saat ini sudah disiapkan oleh tim redaksi Rasika. News flash.
1: Pemerintah menyediakan bantuan uang tunai bagi masyarakat yang menjadi penerima program bedah rumah dengan nominal berkisar 20 juta hingga 40 juta rupiah tergantung lokasi penerima. Bantuan tunai ini untuk bahan bangunan dan upah pekerja dialokasikan untuk kegiatan renovasi maupun pembangunan baru, termasuk bagi rumah yang terdampak bencana ataupun proyek pemerintah. Demikian Newsflash.
0: Pak Parianto, selamat siang.
2: Ternyata di ujung lampu merah ada truk tronton dam trouble Mas Yuda.
0: Di mana nih?
2: Ini Mas, penampakannya aduh tanya
0: Pak. Oh, di akses KIB.
2: Panjang banget, lama lagi.
0: Walah, ini tadi ya Pak Parianto tadi yang informasinya kok macet lama di akses keluar KIB. Ternyata di ujungnya ada truk yang terkendala, melebu nih. Ini sementara sun Pak Parianto ya, informasinya Pak Danet Winsanjaya.
3: Sama aja sih Mas Yud, cuman kan mas dimaksimalkan sampai pinggir ini Mas. Jadi tor aspalnya kan baru Mas Yud, jadi kesannya wombul. Mulus, wombul.
0: Mulus, wombul, wes langsung bus.
3: Mantap ter- Mas Yud,
0: bus. Asik deh, sementing Pak Danet ojo ya. Maturusun Pak Danet Winsanjaya, Pak Nathan.
4: Siang Mas Yuda, menginformasikan nih di Siliwangi, Kalibanteng ya. Di depan toko buah itu ada yang mau mendirikan tiang lampu penerangan jalan. Okay. Itu di sub juga dua arah, lajurnya yang tengah ditutup ya, lajur kanan. Jadi ada sedikit penyempitan. Begitu infonya. Okay.
0: Baik, matur suwun Pak Nathan. Nah, ini Pak Heri Pudak Payung toh katanya tak tes ya pun. Krapyak Gayam Sari banget ayu terboyo berapa lama. Oke. Okay. Matur suwun Pak Heri. Nanti bisa kabar-kabar ya, biar dibuka sama Greta nanti. Matrusun Pak Eri, ketumben ki siang meniki, oh, tapi dari Krapyak ding, ora arep kok Pudak Payung atau Serondolo ya. Thank you Pak Her, laporannya dari Krapyak. Ini nanti akan ngetes menghindari Kaligawe, soalnya yang dari kota itu tadi kepadatannya sudah sampai pengaponnya, pengapon bukan posis ya, pengapon SPBU soalnya tadi jam 11.30. Pak Sinyo,
5: update lalin Mas Yud, ini udah keluar exit Gayam Sari Mas Yud, tadi dari Banyumanek ke Gayam, lancar, nggak ada terkendala ya.
0: Wah, sip.
5: Ini mau nyari makan siang dulu, siang istirahat Isoma. Begitu Mas Yud, terima kasih.
0: Isoma, jari matursun. Pak Sinyo, Pak Zainuddin.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi
6: wabarakatuh. Terkait dengan apa kemacetan yang di Kaligawe itu Mas, tadi pagi itu agak sedikit lancar. Nah, yang jelas kenapa adanya keterlambatan dari arah kota ke Sultan Agung, ke Terboyo itu karena di bawah jembatan tol. Sekitar jalan Kalimantan
0: ada perbaikan
6: itu kan ada dua paoga Mas, satu
0: oh, paoga
6: mengarah ke pelabuhan dan di timurnya itu yang memutar balik gitu Mas, jadi menjadi kunci kemacetan yang bermasalah itu Mas, sumbernya itu Kaligawe.
0: Oke.
6: Nah, ini saya mau ngejemput yang ke Sultan Agung Mas, rumah sakit Sultan Agung tadi udah infonya dan gobat mulai pas kono macet yo.
0: Lah kenyataannya mengaten ya Pak Zainuddin ya. Tipsnya toh ikut iki mawe malu, ikut Pak Heri Pudak Payung. Ikut Pak Heri mungkin nanti bisa lewat mana? Arteri Soekarno Hatta aja. Lewat arteri Soekarno Hatta atau bisa lewat Mukti Harjo ya, tapi tetap macet sih ya. Lewat apa Mukti Harjo iki lho. Tapi kan ya tetap macet sih ding. Ini mending lewat arteri Soekarno Hatta aja. Citarum arteri Soekarno Hatta Pak Zen. Mengaten kalau saran dari kita lah wong ini, soalnya kemacetannya katanya dua kamaraska tadi pengaponnya bukan pengapon proses sih, tapi pengaponnya sudah sampai SPBU sana Pak Zen. Pak Purwanto,
7: selamat siang Mas Yuda. Barusan melintas di terminal Bawen arah Karangjati ya, di tanjakan itu ada pick up patah as Mas, sebelah kanan. Oh, udah proses pindah muatan ditemani mobil pick up satunya L300. Lalin masih lancar Mas.
0: Okay.
7: Terus di tanjakan itu Mas, PT Samsam arah ke Bawen juga ada mobil minibus kalau nggak salah Avanza tadi ya, warna merah, mogok Mas di lajur kiri, lalin juga masih lancar persisnya di bawah pertigaan itu Mas, apa itu ke arah itu Mas, tempat pembuangan sampah itu Mas, daerah situ.
0: Oh, Blondo
7: di bawah pertigaan ya Mas ya, lalin lancar Mas. Okay. Belum ada ketersendatan. Demikian info okay. yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih.
0: Sangat bermanfaat, Pak. Matursun, Pak Purwanto. Ini Pak Purwanto ngasih informasi di rute Ungaran Bawen ya, Kawarasika. Sementara ada laporan beberapa notes kendaraan mogok, tapi untungnya dampak lalu lintasnya masih baik. Ya wes, kalau gitu sementara itu dulu ya kawan, aku meninggalkan informasi yang ada di kawasan Kaligawen yang masih jadi artisnya. Nanti dipantau lagi Kawarasika, tapi sudah apalah ya kudune Anda semua, dan silakan informasi ini tuh disebarkan ke saudara Anda di grup-grup keluarga Anda. Kalau dapat info Kaligawe gini, lokasi artis itu Kaligawe dan sekitarnya itu ada sorotan, ada hambatan, tuh silahkan disebar Kawarasika biar semakin banyak orang yang tahu dan semakin banyak orang yang mengantisipasi. Biar istilahnya ya eman-eman waktune ya. Kecuali kalau Anda memang sudah siap ya kan, dan Anda numpak Lexus atau numpak Alphard, wah ora kroso nek macet ning Kaligawe macet 40 menit 50 menit nek numpak Lexus atau numpak Alphard, atau kroso tetepan. atau tetep kroso nek macet 30 menit 40 menit Anda di dalam Lexus. Lah aku ora tahu ya kawara sikat di dalam Lexus atau di dalam Alphard. Ya Alphard tahu ding, di taksi di Jakarta, tapi adanya di Semarang enggak ada soalnya. Ya wis lah, malah ngelantur. Selalu patuhi rambu-rambu lalu lintas dan hormati sama pengguna jalan ya. Pokoknya kalau Anda tidak lewat Kaligawe baik, lalu lintasnya ramai lancar saja kondisinya. Ngawarasikan nanti dipantau lagi perkembangan lalu lintas di Kelana Kota sampai dengan malam hari, hanya di 105,6 FM Rasika USA yang di 88,9 Rasika Pekalongan. Kita ketemu lagi besok ya. Selalu patuhi rambu-rambu lalu lintas dan hormati sama pengguna jalan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Jam 12 siang, waktu dirasika.
1: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
2: Penumpang BRT Transsemarang mulai tahun 2027 nanti akan beralih dari pembayaran tunai ke non-tunai. Penerapan dilakukan bertahap dengan koridor 1 rute Terminal Mangkang Penggaron menjadi percontohan. Kepala BLU Transsemarang Hari Setyo Yunanto bilang, digitalisasi pembayaran dilakukan untuk mengurangi potensi kecurangan dan kesalahan pembayaran di lapangan. Sosialisasi terus dilakukan, termasuk pendampingan bagi penumpang lansia yang kesulitan menggunakan sistem non-tunai. Sementara itu, sejumlah halte koridor 1 juga disesuaikan untuk mendukung operasional bus listrik low deck agar akses penumpang lebih mudah. Kepala Dishub Kota Semarang, Danang Kurniawan, menegaskan perubahan ini bukan untuk mengejar PAD, tapi membangun kebiasaan baru dalam layanan transportasi publik. Data kesejahteraan masyarakat Kabupaten Pekalongan menjadi sorotan karena menjadi dasar penentuan penerima bansos dan jaminan kesehatan. Dinsos Pekalongan mencatat dari 1.044.351 jiwa yang terdata, sebanyak 560.851 jiwa atau masuk desil 1 hingga 5. Kelompok itu menjadi sasaran utama perlindungan dan jaminan sosial, termasuk penerima PBI-JKN. Sementara untuk PKH dan BPNT, sasarannya berada pada desil 1 hingga 4. Dinsos juga mencatat 75.421 jiwa masih berpotensi diusulkan sebagai penerima PBI-JKN. Wakil Ketua DPRD Pekalongan, Sumar Rosul, menekankan data harus terus dimutakhirkan dan disinkronkan agar bantuan dan jaminan kesehatan tepat sasaran. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Doni Ashar.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: Dari Puncak Semarang, inilah Rasika USA 105,6 FM. Kami dapat diterima baik di daerah Ungaran, Kota Semarang, Salatiga, dan jalur Pantura, Kendal, Demak, Kudus, Pati, dan Grobogan. Telepon 024-6923-380 atau marketing 024-6921-067, WA 081-3258-5850.
1: Rasika USA.

0: Guys, itu Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya bener.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soal nyaman, Soklin pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
0: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on. Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.

Haul Ngroto di halaman Masjid Jami' Sirojuddin Desa Ngroto tanggal 30 September waktu sholat maghrib berjamaah. Haul Ngroto di halaman Musola Miftahul Huda Desa Ngroto Kecamatan Gubuk tanggal 1 Oktober mulai pagi hari.

Muslimin dan Muslimat pendengar Radio Rasika, saatnya kita ikuti Mutiara Hikmah, pengajian bersama Hadrotus Syekh Romo Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Ishaqi, pendiri Pondok Pesantren Al-Fitrah Surabaya. Selamat mengikuti.

0: Hari ini kita sudah sampai pada seri yang ke-6 dengan bahasan Ruhania. Selamat mengikuti.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azhim. Amma ba'du. Wonten ing pengaosan ingkang sampun kelampah, riwayat Imam Ahmad Ibnu Hambal nggih panjenenganipun iku dawuh, mata abuna wa taraka 300 dirhamin wa iyalan wa dayna fa aradtu an unfiqa ala iyali. Sahabat Sa'id niku dawuh, bapakku iku mati ninggal duit 300 dirham. Duwe keluarga melarat ya duwe utang. Terus aku duwe rencana sing tak wehi dhisik keluargane mayit sing melarat-melarat. Matur teng Kanjeng Nabi. Begitu matur teng Kanjeng Nabi, Kanjeng Nabi napa paring dawuh, inna abaka mahbusun bidaini faqdi anhu. Kon bro, kon iku kok ndisik-ndisik nombagi dunyane wong tuamu. Kon bro, saiki bapakmu iku ditahan karo Gusti Allah. Ing mongko bapake niku sinten? Sahabate Rasulullah. Niki sahabat, niki napa malih kula kalih sampean niku. Bapakmu iku ditahan. Gak iso nang ngendi-endi. Napa kak Kanjeng Nabi? Mergo dhe utang bapakmu iku. Bayaren dhisik bapakmu iku utange. Mek wis kon bayar bagian warisiku. Ben? Nggih. Lho, niki lho utang. Niki. Ben? Malah uang duwe utang nggih derek riwayat Imam Tabrani fil Ausat an Sayyidina al-Barra bin Azib radhiyallahu an temriku dipun dawuhaken uang sing diwatekan maksurun bidaini yashku ila Allah ala al-wahdah. Uang diutang niku nggih waktu ditahan karo Gusti Allah teng kuburan niku napa? Gak iso sambat. Mek sampe sambat, sambat awake dhewe gak ana sing iso nulungi. Koncoe niku padha weruh. Wong ahlul kubur niku padha weruh. Sampe para kaulanipun Gusti Allah sing saleh niku padha weruh apa kok napa? Apa? Kula niki dos pundi? Kula niku enggak ada utang ngeten. Wah, dudu urusanku iku. Iku urusanmu dhewe iku. Saiki kari ngenteni keluargamu sing sik urip saiki. Ya apa keluargamu iku ya apa? Ngilingi kono apa ndak? Lah dos pundi kula niku para arwah ya wis matur dhewe nang pangeran. Lho niki lho wong ganggu hak e wong niku dos ngeten niku. Ngrasa keijenan wong utang niku. Ngomongin biasane wong utang niku dipangan dhewe kok. Nggih ta? Napa enten ta? Wong utang niku kandha-kandha wong. Mek pun kandha-kandha wong terus padha rame-rame slametan karo wong enten.
2: mboten enten. Uang utang niku digegem dhewe, disimpen lali tujuane, malah ditumpak imane dhisikno karepe hawa nafsu. Nih, mangkane besok uang dhewe utang niku keijenan teng kuburan niku. Penyak napa niki? Iso nyaur utang napa mboten? Nen? Iso nyaur utang napa mboten? Insyaallah. Wah lalala. Hon, kula kiyataken malih. Riwayat Imam Tobroni saking Sayyidina Anas radhiyallahu an. Ing mriku dipun dawaken kunna inda Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa utiya bi rajulin yusalla alaih. Wektu niku sahabat kumpul kali Kanjeng Nabi. Mboten saantawis dangu Kanjeng Nabi niku diparingi ditekani wong lanang mayit. Kanjeng Nabi matur ana apa? Menika mayit Kanjeng Nabi, tulung panjenengan salati. Lah. Ya wis. Tapi sadurunge tak salati, aku tak takon dhisik, hal ala sahibikum dainun? Apa saiki kancamu iku duwe utang? Qalu na'am. Kira-kira sakniki me ana kiai nggih tak disuwuni tiyang kampung kengkeng nyolati teng keluargane. Ya napa kira-kira? Wanita kiai sakniki niki ngomong, mayit iku duwe utang apa enggak? Wani napa mboten? Ngen? Selagi mayat iki ndek utang gak tak sembayangi. Wani sampean ngoten. Ditawur wong kampung sampean. Nggih ta? Ing mongko sampean niku bener lho. Nggih napa mboten? Ing mongko sampean niku bener. Tapi sampean wani mboten wa? Mboten wani lho. Iki lho kudu ala basirah wa manittaba'ani. Kudu ana sing ngerti unggah-unggu. Nggih napa mboten? Ngeten mek dadekno lara atine, mek dadekno atine mau gak iso waras, dadekno lara atine wong, aja kon ngomongno kaya ngono iku masih yo bener. Nggih, cara wong ngaji fikih. Mayit mergo mati kobong. Nggih. Barang pun mati kobong lede mboten saged didusi. Mek pun mayit niku mboten saged didusi. Niku kira-kira niku oleh disolati napa mboten? Oleh napa mboten? Angsale, angsal disolati niku sakbakdanipun dipun adu si kudu suci. Nggih napa mboten? Kecuali mek wong mati syahid niku dhewe. Tapi tetep Al-Imam Al-Azra'i radhiyallahu an jabron li khatiri kanggo nambeli aja ndadekno wongku tambah susah ya bungahno atine wong iku salatono wis salatono alah wong salat iku cuma ndungakno wae kok mosok se masih wong kepet lak butuh donga ta nggih napa mboten masih wong akeh dosane ya tambah butuh ndungakno wae. Nah niki nggih ta, dadi mboten kok anger wong niku. Sing penting bener. Wong bener ya tak omongno, ya aja ngono rek, ya ngerti unggah-unggu. Nggih napa mboten? Ngeten, nggih mboten wani, Pun. Han. Nggih Kanjeng Nabi, gadah utang niki. Ya, mek ndek utang gak iso aku sembahyang. Fama yanfa'ukum an usalli 'ala rajulin ruhuhu murtahanun fi gabrih. Wong eruwe sik digadekno nggih sik ketahan sik kudu tanggung jawab mergo duwe utang percuma aku gak iso nyembayangi. Lah mek sampe kon maksa aku nyembayangi yo tak sembayangi tapi la yas'adu ruhuhu ila sama. Roe gak bakal iso munggah nang langit, ya pancet wae nang kono. Lah terus pundi Kanjeng Nabi? Ya terserah kon. La siki fa law domina rajulun dainah kumtu fasallatu alaih fa inna salati tanfa'u. Mek sampe koniku ana sing nanggung gelem nyauri utangi iki, ya tak sembayangi, bakal manfaat sembayangku. Ya napa kira-kira? Ben, kula baleni malih. Niki kabeh sing koyok ngeten niku napa? Merga duwe utang. Uang niku lho. Mek sampe duwe rezeki macet niku. Niku merga sapa? Merga napa? No, pokoke merga utang. Uang duwe utang niku merga gak duwe duwit. Lah ngeten ta. Mek sampe uang niku duwe duwit sik doyan utang. Pancen dirai gedhek. Ton. Nggih. Napa? Merga siji tok, merga akeh dosa. Nih. Nggih napa mboten? Merga akeh dosane. Dosa-dosa. Nggih. Sing mbarakno macet rezekine niku napa? Merga gak iso syukur. Niku tok sajane niku. Mangane teng Quran nika dipun dawuhna, napa dawuh niku sampai midroro nggih ta, supaya deres rezekimu cuma siji tok, ayo sing akeh istighfar. Saman laknati kula ijazahi selawat deres rezeki. Ampun nate. Nen? Nate napa dereng? Mek ana sing ngomong dereng iku wong anyar. Mek pancen mboten wong anyar, wong lawas, tapi wekdal niku mboten masuk. Nggih ta, Bun. Niku enten kok. Kula sampun paring ijazah selawat deres rezeki. Bun. Niki napa? Wau kula waos teng mriki niku. Wau wekdal khataman niku wonten dawuh dahipun Gusti Allah napa niku? Kadak bi ali fir'auna walladzina min qablihim. Ya, sing zalim-zalim kaya ngono iku wis pancen gawane keluargane Fir'un lan uang-uang sing sadurunge keluargane Fir'un. Iku mergo apa? Kafaru bi ayatillah. Mereka padha ngufuri, nutup-nutupi, nganggep cilik, nganggep lumayan tondo-tondo keagunganipun Gusti Allah. Rezeki ini dianggep gak ono, nggih ta, gak diakoni. Ayo nggih napa mboten? Nen? Niki lho. Saman kali kula nggih niki pancenan niku. Kula kali sampean niku duwe penyakit sing jeneng rezeki iku mek wis kecekel tangan rupa duwe. Nggih ta? Artine dadekno senenge atine. Sak liyane niku niku dianggep duduk rezeki. Ayo, nggih napa mboten? Dianggep. Mangkane akhire kula kali sampean niku kenek penyakit gak iso nyukuri, gak iso ngergani rezekine Allah sing ana ngarepe mata. Sarapan gak sempat. Nggih tak mangan karo bojo anak wis gak kober. Nggih napa mboten? Alasan napa? Urusan penting. Mergo godak-godak sing durung kecekel. Sing kecekel niki mboten dipun anggep. Napa male subhanallah. Oleh gak gelemangan kalau keluarga mergo kulino. Kulino napa? Kulino marung. Niki kathah napa mboten? Wis duwe kanca nang pojok-pojok mriko. Napa male kanca Gresik? Nggih ta? Mpun ta? Wong Gresik niku nggih kanca Gresik niku sing kathah mboten kabeh. Napa malih sing enom, sing tuwa niku nggih ngeten sing kathah niku. Napa? Alu melek dalu. Napa melek dalu niku ngopi. Keliling, keliling. Nggih napa mboten? Enten grupe niku enten. Engken la napa lari pagi, jalan pagi sing sepuh-sepuh niku nggih ta. Barang pun napa niku? mantun pengawasan masjid nopo mawon, sembahyang nopo mawon, mantuk niku nopo mampir ngopi dhisik. Pancen nggih pun enten grup enten pancenan niku. Nggih ta? Lah niki lah hati-hati niki. Pancen ngopi niku enak masyaallah. Nopo male katik duwe kanca, gak duwe kanca niki lho. Ngopi pinggir embong. Sastu. Nggih ta? Makane sampe Kanjeng Nabi isyarah hakut tariq, hak dalan lho hati-hati lho. Kon cekeli lho. Niki enten nopo-nopo niki? Nggih, zaman biyen. Nggih, nom-noman kula. Nggih, sik wekdal kula dadi preman. Nggih ta? Niku. Wonten caketipun pondok niku enten warung jenenge Pak Subhan. Tikungan nggih ta? Cara kidul lak menggok ngeten ta? Enten ta? Kula niku biyen niku sik zaman nom-noman, menawi sampun maghrib niku lungguh teng mriku. Nggih, mboten lungguh teng mriku, teng pojokan mriki lho. Madhep teng mriku. Dalane ngeten ta? Cuma saking tuku kopi, tuku teh sak gelas, insyaallah telung jam mboten entek. Nah, saking waroke. Ngene apa mboten? Lho, ing mongkon niku kula mboten gadah kanca niku, mboten enten kanca sing dijak ngomong, dijak rembuk, napa malah ngrasani keadaan. Ijen mawon wis iso ngrasakno enake nikmate lungo nang pinggir embong. Napa malah kate ana kanca. Kira-kira nggih napa mboten niki? Niki, gak diakoni niki. Nggih. Nggih, kafaru bi ayatillah. Gak sempat. Akhirnya napa? Fa akhadhahumullahu bi dzunubihim. Sebab dosane niku napa? Dipun siksa kali Allah. Akhire ayat niku lho. Innallaha qawiyyun syadidul iqab. Eta. Mergo wong sing kena penyakit ngeten niku menter pancenan niku. Nggih napa mboten? Wis kadung karep seakan-akan awak ini ku sing paling kuat. Nggih ta? Pun mboten peduli, masih dikeringi iya nopo mawon, dipenggak iya nopo mawon, eling iya nopo nawon, sik awakku dhewe. Dijawab kali kusuta, napa jawabipun? Innallaha qawiyyun syadidul iqab. Niki penyakite. Wong kenaan niku ngeten niku. Gara-gara penyakit koyok ngeten niku napa? Dipun jawab teng niki, zalika bi annallah lam yaku mughayyiran ni'matan an'amaha ala qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Gusti Allah niku mboten merubah keadaan-keadaan peparing nikmat ingkang dipun paringaken dening Gusti Allah dhateng kula lan panjenengan sedaya. Mek sampai enten perubahan napa mawon, nggih ta? Perubahan napa mawon, kelancaran rezeki peparing sangka Gusti Allah niku sakjane kula kalih sampean dhewe merga mboten saged syukur. Merga nutupi nganggep cilik, nganggep lumayan nikmat sangka Gusti Allah. Nggih ta? Sampeyan ajenge napa? Nutup-nutupi. Sampeyan ajenge ngruneng dhewe, gak ana wong liya sing weruh. Biasa lak ngeten ta, sifate wong nutup-nutupi nikmate Allah niku. Nggih ta? Cuma ngomong awake dhewe kanggo awake dhewe. Niku penyakite. Nggih ta? Wong tambeng niku napa? Tambeng awake dhewe. Tapi mek sampe krungu wong liya, wong niki gengsine takabure pun nemen niki. Makane teng ayat niku dipun dawuhna terus ayat dipun tutup napa? Wa annallaha samii'un 'aliim. Allah taala maha ngrungu, maha weruh. Senajan kon ngruneng awakmu dhewe. Niki penyakit wong napa? Nutup-nutupi nikmat sangka Gusti Gusti Allah. Pun niki napa? Napa-napa ingkang kawula aturaken kala wau, napa ingkang nedahaken dateng kewontenanipun roh-roh nyawa-nyawa ingkang ketahan wonten ing sak lebetipun kuburan wonten ing alam barzah nggih niki. Dadi anapa monggo dinunggu dateng ngersanipun Gusti Allah nggih. Kula kali panjenengan niku napa pinaringan dawa umur, pinaringan pikantuk taufik hidayah saking ngersanipun Gusti Allah, sageta ngatasi memenuhi sedaya amanat kula lan panjenengan sedaya langkung-langkung ing dalem amanat kala wau arupi kewajiban-kewajiban ingkang memenuhi dateng urip penguripan kula panjenengan sedaya minangka sidekut dawajuh estunipun madhep dateng ngersanipun Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ya Allah, inna nas'aluka bima'akidil 'izzi min 'arsyik wa muntaha ar-rahmati min kitabik wa bismikal a'zham wa jaddikal a'la wa kalimatikat tammati allati la yujawizuhunna birrun wala fajir an tusalliya ya Allah wa tusallima ya Allah wa tubarika ya Allah ala sayyidina Muhammadin nabiyyir rahmah wa ala ali sayyidina Muhammadin wa ashabi sayyidina Muhammadin ajma'in. Allahumma ya Allah, nas'aluka ya Allah mujibati rahmatika wa azaim maghfiratika wal ghanimata min kulli birrin was salamata min kulli ismin. La tad'a lana dhanban ya Allah illa ghafartah wala 'ayban illa satartah wala hamman illa farajtah wala maridan ya Allah illa shafaytah wala daynan ya Allah ya qadi al hajat wa ya kafi al muhimmat wa ya muhill al mushkilat illa addaytah wala ghaiban illa radadtah wala sa'ilan illa ajabtah wala tiflan ya Allah ya Rabb aw waladan illa rabbaytahu wa aslahtah wala hajatan ya Allah wala hajatan ya Allah wala hajatan ya Allah min hawaij ad-dunya wal akhirah hiya lak ridha ya Allah hiya lak ridha ya Allah illa qadaytaha ya arhamar rahimin. Allahumma ya Allah, nahnu abiduka wa banu abidika nasiyatuna biyadika ya Allah madin fina hukmuka ya Allah adlun fina qadauka ya Allah. Allahumma ya Allah, inna nas'aluka بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن الكريم يا الله ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء حزننا وذهاب همنا وغمنا. اللهم يا الله يا فارج الهم كاشف الغم mujiba da'watal muttarin, rahman ad-dunya wa rahim al-akhirah. Nas'aluka ya Allah, nas'aluka ya Allah, nas'aluka ya Allah, an tarhamana rahmatan min indina, min indika, tughnina biha ya Allah, tughnina biha ya Allah, tughnina biha ya Allah, an rahmati man siwak ya Allah, ya Allah, ya Allah, antallah, bala wallahi antallah, la ilaha illa anta, la ilaha illa anta, la ilaha illa anta, antallah, antallah, antallah, wallahi annahu la ilaha illa anta. Ikdi anna ad-dain ya Allah, ikdi anna ad-dain ya Allah, ikdi anna ad-dain ya Allah, warzukna ba'da ad-dain, warzukna ba'da ad-dain, warzukna ba'da ad-dain. Nastaghfirullah al-azim, nastaghfirullah al-azim, nastaghfirullah al-azim, wa natubu ilayhi, wa nanubu ilayhi, wa natawakkalu alayhi. Nas'aluka ya Allah, nas'aluka ya Allah, nas'aluka ya Allah, ridhaka wal jannah, ridhaka wal jannah ya Allah, ridhaka wal jannah ya Allah, wa ma yuqarribu ilayha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqad. ونعوذك من سخطك والنار, ونعوذ بك من سخطك والنار, ونعوذ بك من سخطك والنار, وما يقرب إليها من قول وعمل ونية واعتقاد. يا الله, يا الله, يا الله, اللهم وما قضيت لنا من أمر يا الله, اللهم وما قضيت لنا من أمر يا الله, اللهم وما قضيت لنا من أمر يا الله, فجل عاقبته رشدا, فجل عاقبته رشدا, فجل عاقبته رشدا. اللهم يا كبير كل كبير, يا كبير كل كبير, يا كبير كل كبير, يا سميع يا بصير, يا من لا شريك له ولا وزير, يا خالق الشمس والقمر المنير, يا عصمة البائس الخائف المستجير, يا رازق الطفل الصغير, يا رازق الطفل الصغير, يا رازق الطفل الصغير, ويا معطي ولد الكبير, ويا معطي ولد الكبير, ويا معطي ولد الكبير, يا جابر العظم الجسير, يا قاسم كل جبار عنيد, يا قاسم كل جبار عنيد, يا قاسم كل جبار عنيد. نسألك يا الله وندعوك يا الله دعاء البائس الفقير, دعاء المضطر الضرير,
3: Nas'aluka ya Allah bima'akitil izzi min arshik wa mafati'ir rahmati min kitabik wa bil asma'is samaniyah ya Allah wa bil asma'is samaniyah ya Allah wa bil asma'is samaniyah ya Allah al-maktuba ala qarni syamsi ya Allah an taqdiya hawaijana ya Allah an taqdiya hawaijana ya Allah an taqdiya hawaijana ya Allah ya qadi al-hajat ya qadi al-hajat ya qadi al-hajat an taqdiya hawaijana ya Allah حوائج الدنيا والأخرى فيها يا الله وأن تكفينا يا الله وأن تكفينا يا الله وأن تكفينا يا الله يا كافي المهمات يا كافي المهمات يا كافي المهمات أن تكفي مهماتنا وترفع يا الله درجاتنا يا الله وترفع درجاتنا يا الله وترفع درجاتنا يا الله يا رفيع الدرجات في مقعد صدق عند مليك مقتدر في مجمع من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وتدفع عنا البلايا يا الله وتدفع عنا البلايا يا الله وتدفع عنا البلايا يا الله يا دافع البليات يا دافع البليات يا دافع البليات وأنت حل يا الله مشكلاتنا يا الله يا محل المشكلات يا محل المشكلات يا محل المشكلات وتجيب دعواتنا يا الله وتجيب دعواتنا يا الله وتجيب دعواتنا يا الله يا مجيب الدعوات يا مجيب الدعوات يا مديج الدعوات وتشفي أمراضنا يا الله وتشفي أمراضنا يا الله وتشفي أمراضنا يا الله يا شافي الأمراض يا شافي الأمراض من أمراض الظاهرية والباطنية من أمراض الحسية والمعنوية من أمراض الجسمانية والروحانية يا الله يا الله يا الله أن تشفي أمراضنا يا الله وترحمنا يا الله وارحمنا يا الله وترحمنا يا الله يا رحمن يا رحيم حسبنا الله لا إله إلا هو عليه توكلنا وإليه أنبنا وإليه مصيرنا وإليه مصيرنا

Haul Ngroto di halaman Masjid Jami' Sirojuddin, Desa Ngroto, tanggal 30 September, waktu sholat maghrib berjamaah. Haul Ngroto di halaman Musola Miftahul Huda, Desa Ngroto, Kecamatan Gubuk, tanggal 1 Oktober, mulai pagi hari.

0: Jam 1 siang, waktu dirasika.
1: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
2: Pengawasan program makan bergizi gratis di Kabupaten Kendal diperketat. Ini menyusul dugaan keracunan MBG di Kabupaten Batang. Koordinator SPPG Kendal, Faris Maulana, bilang pengawasan dilakukan mulai dari proses produksi, pengolahan bahan pangan, hingga sebelum makanan didistribusikan. Saat ini, dari 142 SPPG di Kendal, sebanyak 127 sudah beroperasi, dan seluruhnya sudah memiliki sertifikat like hygiene sanitasi. Pemeriksaan dilakukan setiap hari, termasuk sidak sejak tengah malam hingga pagi, untuk memastikan proses produksi sesuai SOP. Jika ditemukan kejanggalan pada rasa, aroma, atau warna makanan, SPPG diminta tidak mendistribusikannya. Waktu produksi juga disesuaikan dengan waktu konsumsi untuk menjaga keamanan pangan. Sementara itu, Pemkab Pati juga memperketat pengawasan program MBG setelah ditemukan sejumlah bahan makanan tidak layak di dapur SPPG. PLT Bupati Pati Risma Ardi Chandra melakukan sidak di 5 SPPG di Kecamatan Celuak hingga Jumat dini hari. Dalam sidak ditemukan jeruk yang sudah tidak layak konsumsi, serta ikan lele berukuran kecil yang lolos proses sortir. Chandra menegaskan mitra SPPG harus memperketat sortir bahan pangan dan tidak memilih bahan murah dengan mengabaikan kualitas. Selain bahan makanan, PMK Pati juga menemukan sejumlah fasilitas pengelolaan limbah atau IPAL yang dinilai belum berfungsi secara optimal. PMK Pati meminta seluruh SPPG memastikan standar kebersihan dan keamanan pangan sebelum makanan didistribusikan kepada para siswa. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Doni Ashar.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: Sugeng siang para pamidanget nglarasari sampun tabuh setunggal nggih. Wancinipun pepanggihan kalian Krita Putri, wancinipun mirengaken lelagon campur sari siang menika dinten Senin. Siang menika radi mendung nggih, tapi nggih mboten kalau panas bentar nanging beberapa menit kemudian mendung ngaten. Krita Putri sampun wonten mriki monggo ingkang badhe ngersakake lalagon campur sari utawi badhe maringi info lalu lintas, badhe maringi info cuaca saged pepanggihan kalian Krita Putri. Siang menika hawanipun benter nanging radi mendung ugi. Wonten sekitaran Kali Gawe menika antrian cukup panjang nggih amargi pekerjaan jalan meniko yang dari arah Demak meniko antrian cukup panjang, antrian mulai dari sekitaran sekitaran Trimulyo. Nah, sekitaran Trimulyo ngantos dumugi bawah jembatan tol Kali Gawe. Meniko sampun wonten ingkang pinarak nggih siang meniko, ingkang sampun pinarak meniko wonten Pak Sinten nggih, menika ingkang sampun pinarak wonten Pak Didik Sigistiawan. Sugeng siang.
1: Wilujeng siang Mbak Krita, kawan Tasika. Mbak Krita, kalau perjalanan saking Kuda Payung tumuju Bawen Mbak Krita. Sado maem siang. Mbak Krita mudahan apa dereng?
0: Dereng.
1: Yang menika kalau sareng kalih Mas Kitang Yunas. Kok menawi badhe pun sapa kersane mboten ngantuk. Katen nggih Mbak Krita. Siang sak menika bentar sangat matur nuwun.
0: Siap nggih ya, mesti. Oh aku ra dijak. Dahar tapi aku ra dijak ngaten Pak Didik Sigistiawan. Matur nuwun sampun pinarak badhe tumuju Bawen nggih. Siang menika tasih lancar jaluripun nanging bentar nang kadang kala nggih mendung ngaten nggih Pak Didik. Buni, waalaikumsalam, sugeng siang. Badhe ngersakke lagu kemawon saking sinten mawon nggih. Pokokipun ingkang ngimpi ngaten nggih matur nuwun kudapannya jajannya nggih Buni nggih matur nuwun. Salajengipun wonten Pak Yohanes DK, sugeng siang menika salam kagem Pak Adi Susetyo, Pak Mudasir, teteh ini juga Mbak Aski. Ngersakke lagu saking

0: Woro ngaten onceh diantrikan lagunya. Kawan di 9409 sugeng siang. Menika waalaikumsalam. Menika badhe nyuwun lagu kemawon kagem para pamidanget Rasika di Pasban ngaten nggih. Matur nuwun Pak Boda sampun pinarak diantrikan lagunya. Engkang sampun pinarak malih menika wonten sekedap engkang sampun pinarak malih wonten Pak Satya. Pak Satya sugeng siang badhe nyuwun lagu kemawon. Ini Jepara Benter onjeh diantrikan ye. Kawan di 709 badhe nyuwun tembang kemawon. Siap diantrikan lagunya. Pak Kis sugeng siang.
1: Selamat siang Mbak Gerita. Selamat siang sugeng siang kawan Rasika wonten Budi Mawon melampah saking Jalan Semangka dumugi kawasan industri candi lewat tol lancar ye boten-boten ketersendatan. Matur suwun.
0: Siap Pak Kis niteh mobil nggih boten pareng melampah amargi tebih menawi melampah saking Jalan Semangka menuju ke arah kawasan candi tebih sangat menapa melih menawi mios tol fatamorgana akan terlihat ngaten nggih Pak Kis nggih. Matur nuwun es krimnya seger pokokipun. Salajengipun Bu Karti sugeng siang menika badhe nyuwun tembang kemawon cobi mangke kawula padosi rumiyin nggih. Judulipun Pinggir Segoro cobi mangke kawula padosi rumiyin. Nganten matur nuwun Bu Karti sampun pinarak. Lan para pamedhanget menika sampun kathah ingkang ngersake lelagon campursari. Kawula puter mawon lelagon campursari wonten adicara Nglarasari.

0: CEO sudah tiba.
1: Selamat datang Tuan CEO.
0: Tuan CEO, apa rahasia Anda jadi CEO? Apakah karena warisan keluarga?
2: Bukan.
1: Apakah karena orang dalam?
2: Bukan juga.
0: Lalu apa Tuan CEO?
2: Kampus yang tepat, Universitas PGRI Semarang. Jangan cuma mimpi jadi CEO, mulai dulu dari kampusnya. UGRIS, Universitas PGRI Semarang. Perkuliahannya nyaman, biayanya terjangkau, akreditasi unggul, dan alumninya banyak yang lulus langsung dapat kerja. Hari ini mahasiswa biasa, besok tanda tangan gaji luar biasa. More info, kunjungi websitenya di pmb.ugris.ac.id atau bisa melalui WhatsApp 0813-2607-2225. Universitas PGRI Semarang, The Meaning University.
3: Segernya kelewatan! Baru, teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
4: fresh banget rasanya.
3: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
3: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru, teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
5: fresh banget rasanya.
3: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
3: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
7: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
8: Mau tea juice? Mau.

0: rasanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
2: Enak.
3: Mau dong.
2: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
1: Iya, iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
2: Panas-panas enaknya minum teh jus.
1: Semua rasanya enak.
0: Ayo. Es tehmu dengan teh jus, segernya nggak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.

0: Tasih wonten ati coro nglarasari kawula bika wi amalih nggih ingkang sampun pinarak siang menika wonten Pak Purwanto menika sampun dugi Poncol lalinya tasih lancar nganten matur nuwun infonya Pak Kis sugeng siang menika sampun dumugi mupunti nggih Pak Kis nggih. Oh simpang kerapiak macet.
1: Oh karena antrian solar Mbak Grita niko. Truk-truknya pada ngantri solar nih kok, jadi sambil tersendat nih ngantos dugi-dugi margi jalan Wali Songo tempung gitu. Tapi nih sebagian sampun lancar malih, tapi makanya gitu paling nih misalnya pun mantep sih ngantri gitu anu tersendat malih nih.
0: Siap, matur nuwun Pak Kis, sampun maringi info untuk simpang kerapyaknya. Ini ada kepadatan volume kendaraan ngaten. Lan para pamidanget menika tasih kathahnya ingkang ngersakake lelagon campur sari kawula puter malih lelagon campur sari siang menika wonten ati coro nglarasari.

0: Panas, Paul. Pengen minum es kekinian yang segar ada buahnya gitu, Bang.
1: Itu sih milk juice ice blend deh. Susunya creamy, buahnya fresh, rasanya segar. Ngeblend abis. Sekarang milk juice beli 2 ekstra 1. Beli 2 dapat 3. Bisa cobain varian milk juice beda-beda.
2: Promo asik dari si paling eksis. Milk juice ice blend beli 2 ekstra 1. Mau diseduh? Gas. Di blender bisa. Di shake auto makin seru.
0: Coklat seru, susunya lumer di mulut, coklatnya berasa. Bang, beli 2 dapat 3. Kalau nambah, dapat 1 lagi kan?
1: Boleh, boleh.
0: Asik, mau milk juice melon, gratisnya milk juice mangga ya.
1: Siap, emang rasa milk juice ice blend enak, seger. Mau coklat, mangga, melon, stroberi, semuanya eksis.
2: Milk juice ice blend, beli 2 ekstra 1. Yuk, explore semua rasa milk juice favoritmu. Milk juice, eksis rasanya. Dari Wings Food.
3: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
4: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
5: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
6: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
5: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
6: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
5: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
6: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
5: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh nggak?
6: Aman.

Di jalan raya, kita berbagi ruang dengan banyak orang. Ada yang sedang mengejar waktu, ada yang sedang bekerja, ada yang mengantar keluarga, dan ada yang hanya ingin pulang dengan selamat. Karena itu, jalan bukan hanya soal siapa yang lebih dulu. Jalan adalah tentang bagaimana kita saling menghargai. Jadilah kawan Rasika, dan selalu memberi ruang untuk sesama.

ikuti Melaku Bareng Luwak Wet Coffee 2026. Bekerja sama dengan Pemerintah Kota Semarang, PKK Kota Semarang, Nahdlatul Ulama Kota Semarang, Fatayat NU Kota Semarang. Minggu 25 Oktober, mulai jam 6 pagi di Balai Kota Semarang. Ada jalan sehat, senam bersama, hiburan, dan pastinya undian door prize. Cuma Rp35.000 sudah dapat kaos, produk sponsor, plus 2 kupon undian. Hadiah utama, satu paket umroh. Dan berbagai hadiah elektronik menarik lainnya, tiket tersedia di tiket box PKK Kota Semarang, Fatayat NU, Tribun Jateng, dan Radio Rasika FM, Jalan Semangka nomor 7 Ungaran. Ayo berangkat gasi, 25 Oktober jam 6 pagi di Balai Kota Semarang. Melaku bareng, Luwak White Coffee.

0: Jam 2 siang, waktu Dirasika.
1: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
2: Event Lari Borobudur 100 akan digelar 19 hingga 20 Desember 2026 di kawasan Borobudur, Magelang. Project Director Borobudur 100 Fajar Ali Setio Tirtonagoro mengatakan sekitar 1.000 pelari ditargetkan ikut dengan 4 kategori jarak, yaitu 100, 50, 25, dan 5 km. Menariknya, Borobudur 100 juga membawa misi sosial dengan penggalangan donasi untuk anak-anak penyandang serebral palsi. Sekda Jateng Sumarno mengapresiasi misi sosial ini dan berharap Borobudur 100 tidak hanya menjadi ajang olahraga, tetapi juga mendorong kepedulian dan gotong royong. Pemprov Jawa Tengah mendorong event trail run digelar merata di seluruh daerah untuk memperkuat sport tourism. Banyaknya event lari yang sudah digelar menjadi modal untuk mengembangkan wisata berbasis olahraga. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi menyebut, event lari diharapkan bisa menggerakkan UMKM dan ekonomi daerah. Sepanjang Januari hingga September 2026, puluhan event lari telah digelar di berbagai daerah mulai dari Semarang, Kabupaten Semarang hingga Surakarta. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Greta Putri.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: Dari puncak Semarang, inilah Rasika USA 105,6 FM. Kami dapat diterima baik di daerah Ungaran, Kota Semarang, Salatiga, dan jalur Pantura, Kendal, Demak, Kudus, Pati, dan Grobogan. Telepon 024-6923-380 atau marketing 024-6921-067, WA 081-3258-5850.
1: Rasika USA.

it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

0: Tasi wonten ati corong larasari. Kawula piki WA malih ingkang sampun pinarak siang menika. Wonten Pak Ali Masyar, sugeng siang.
1: Sugeng rahayu Rasika. Salam kangge Mas Nasir lan rencang-rencang niki lagi panggawe ten UTC nyuwun lagu koplo ngoten. Matur nuwun.
0: Menawi koplo dereng sakit nggih Pak Ali Masyar, matur nuwun sampun pinarak. Pak Albertus maringi info bilih wonten dam truk mogok depan bulog di seputaran Rumah Sakit Kolombia dan ada kontainer parkir di depan Asko Siliwangi siang menika di sekitaran jalur Kalibanteng nggih, nanging siang menika jaluripun tasih lancar. Matur nuwun Pak Albertus sampun maringi info. Tasih kathah nggih ingkang ngersakake lelagon campursari. Kawula puter malih lelagon campursari wonten ati corong larasari.

0: Program Jaring Radio Sore bersama Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, dan Kidar Sakti Batu.
1: Berita pertama dari Bintang Tenggara Banyuwangi bersama saya, Zeviarani. Pemerintah Kabupaten Banyuwangi meluncurkan layanan Bapenda Online untuk mempermudah masyarakat mengurus administrasi perpajakan tanpa harus datang langsung ke kantor pelayanan. Layanan digital tersebut dapat diakses masyarakat selama 24 jam. Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani mengatakan Bapenda Online merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam mengurus administrasi perpajakan secara mandiri. Dengan sistem tersebut, wajib pajak tidak lagi harus menunggu petugas datang ke rumah untuk mengurus berbagai kebutuhan perpajakan.
2: Selamat sore kawan, dari Situ Bondo saya Bobby Ramadan, Radio Basa FM membawa kabar. Konser Sleng dan Denny Caknan di res area utama raya Kecamatan Banyuglugur, Kabupaten Situ Bondo pada Minggu 27 September 2026 kemarin dihadiri ribuan penggemarnya. Untuk memberikan rasa aman dan nyaman kepada penonton atau penggemar Sleng dan Denny Caknan, Polres Situ Bondo menerjunkan 435 personil yang terdiri dari 222 personil Polri dan selebih nya adalah dari Kodim 0823 Situ Bondo, Dinas Perhubungan, Satpol PP, dan Dinas Kesehatan. Personil ditempatkan di sejumlah titik pengamanan yang dinilai rawan atau berpotensi memicu kericuhan, antara lain di area laut yang dikhawatirkan menjadi pintu masuk para penggemar Sleng dan pintu masuk utama. Sistem pengamanan juga menggunakan 4 lapis untuk memastikan jalannya konser grup band musik rock legendaris Sleng dan Denny Caknan ini berlangsung aman. Penggunaan 4 lapis dilakukan mulai dari ring 1 hingga ring 4.
3: Selanjutnya saya Indra Wulan dari Radio Tidar Sakti membawakan kabar. Disnaker Kota Batu upayakan penurunan pengangguran terbuka. Dinas Ketenagakerjaan Kota Batu terus melakukan berbagai upaya untuk menekan tingkat pengangguran terbuka atau TPT, salah satunya melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia mulai dari pendidikan, pelatihan kerja berbasis kompetensi, hingga memperluas akses penempatan kerja. Kepala Disnaker Kota Batu Thomas Wunang Cahyo menyebut upaya tersebut dilakukan secara menyeluruh dengan memperkuat keterhubungan antara pencari kerja dan dunia usaha. Berdasarkan data BPS, TPT Kota Batu pada 2025 berada di angka 3,53%. Pemerintah Kota Batu menargetkan angka tersebut dapat terus ditekan pada 2026.
0: Demikian program Jaring Radio Sore. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Maja Mojokerto, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

Tasih wonten ati corong larasari engkang sampun pinarak malih kawan di 7750 sugeng siang menika mohon info dari Semarang menuju ke arah Kudus. Semarang menuju ke arah Kudus dari Jalan Pemudanya berarti dari Imam Bonjol menuju ke arah Kaligawe ini aman. Terus wonten sekitaran Kaligawe menika antrian mulai saking setelah rel kereta itu sampai di bawah jembatan tol saja. Lepas itu lancar, tidak ada ketersendatan. Menuju ke arah Demak Kudus aman, tidak ada ketersendatan. Menuju ke arah Kudusnya menika wonten antrian nggih di sekitar Karanganyar karena ada pekerjaan jalan. Antrian wiwit saking masjid Masjid Jami Al Busro. Mulai dari situ simpulnya nanti di sekitaran sebelum jembatan Tanggulangin. Terus panjang antrianipun yang dari Demak menuju ke arah Kudus. Tasih kathah nggih ingkang ngersakake lelagon campur sari kawula puter malih. Lelagon campur sari wonten ati corong laras sari.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare.

0: SE.
1: Para pamit anget, Krita Putri kita pamit rumiyin saking ati corong larasari amargi sampun purno nggih ngantos dumugi tabuh tiga mawon. Benjang ingkang badhe ngersake lelakon campur sari saged pinarak malih wekdalipun tasih sami wiwit tabuh setunggal dumugi tabuh tiga. Lan siang menika untuk jalur sekitaran mangkang nggih, untuk mangkang ini juga ada antrian cukup panjang yang arah ke barat, arah ke Kaliwungu menika di sekitar mangkang. Antriani pun wiwit saking tikungan SMA 8. Wiwit saking tikungan SMA 8 ngantos dumugi menapa menika UT, ngantos dumugi UT nggih yang arah ke barat. Kalau arah sebaliknya lancar mboten wonten ketersendatan. Lan di sekitaran kampus UT itu nggih, ini karena ada pekerjaan jalan. Ngaten infonipun. Lan Krita Putri pamit rumiyin saking ati corong larasari sak mangke sesarengan update wonten lalu Kelana Kota sore engkang badhe maringi info lalu lintas saged sanget nggih pinarak wonten rasika. Krita Putri pamit rumiyin saking ati corong larasari. Matur nuwun ingkang sampun pinara, menjang ingkang badhe ngersake lelakon campur sari saged pinara malih nggih wekdalipun tasih sami wiwit dumugi wiwit tabuh setunggal dumugi tabuh tiga. Matur nuwun, bareng.

0: Jam 3 sore, waktu dirasikan.
1: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
2: Peliputan kasus kekerasan berbasis gender KBG tidak cukup hanya mengejar kecepatan dan kelengkapan informasi. Jurnalis juga dituntut memahami kondisi korban agar pemberitaan tidak menimbulkan dampak baru. Hal ini menjadi materi pelatihan bagi jurnalis dan pegiat media di Wahid Prem Salatiga 25 hingga 26 September 2026. Direktur Yayasan Spekham Rahayu Purwaningsih mengatakan, media memiliki peran penting dalam memberikan pemahaman publik sekaligus mendorong pemenuhan hak korban. Jurnalis juga perlu menghindari bahasa bias gender, pengungkapan identitas korban, dan pemberitaan yang menyudutkan korban.
3: Kalau kekerasan, kami percaya bahwa semua orang itu bisa jadi korban kekerasan. Sehingga sebenarnya kita tetap harus punya program-program pencegahan di mana tidak akan terjadi kekerasan. Seperti misalnya dua hari ini kita sosialisasi tentang apa itu gender, tentang apa itu hak, tentang apa itu kesehatan. Jadi harapannya kalau informasi ini bisa sampai di masyarakat umum gitu ya, di teman-teman semua, ini sudah mulai bagian dari upaya pencegahan kekerasan.
2: Berdasarkan catatan tahunan 2025 Komnas Perempuan, tercatat 376.000 kasus kekerasan berbasis gender terhadap perempuan, meningkat 14% dibanding tahun sebelumnya. Keluhan penumpang BRT Trans Semarang yang viral di media sosial berujung pada pemutusan hubungan kerja petugas. Penumpang mengaku adiknya mendapat perlakuan tidak mengenakan saat naik BRT Koridor 1 di halte Milo, termasuk mengaku dimaki dan diancam petugas. Petugas tiket BRT Iqbal Nasihin kemudian menyampaikan permohonan maaf dan mengakui pelayanan yang diberikan tidak ramah. Kepala BLU UPTD Trans Semarang Haris Setyo Yunanto mengatakan, petugas tersebut dikenai sanksi disiplin berupa PHK karena dinilai melanggar SOP pelayanan. Keputusan PHK ditetapkan melalui SK Kepala BLU UPTD Trans Semarang dan manajemen juga menyampaikan permohonan maaf atas kejadian tersebut. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Greta Putri.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

Sudah jam 3 sore, kita berkelana kota ya, kawan Rasika, dan ada Gita Putri sore hari ini untuk menemani kawan Rasika. Kawan Rasika bisa terus memberikan update-nya di 081-32-58-58-500. Bagaimana untuk situasi lalu lintas, terus kondisi cuaca di hari ini ya. Rasika bisa terus memberikan info. Dan untuk saat ini tadi info yang di Mangkang ya, yang di sekitaran Mangkang ya, ini antriannya cukup panjang karena antrian mulai dari sekitaran TLKIW itu, simpulnya di UT. Ini karena ada pekerjaan jalan, ada scraping, jadi di scraping ini antriannya cukup panjang yang arah ke barat, yang arah ke Kaliwung Kendal, tapi arah sebaliknya lancar, tidak ada ketersendatan. Terus yang di Kaligawe yang dari arah Demak, ini antrian juga panjang, antrian mulai dari Pokpan, simpulnya nanti di sekitar Unisula. Cukup panjang juga untuk antrian sore hari ini ya, kawan Rasika. Nggak tahu ini karena apa, kalau yang di Kaligawe mungkin juga karena pekerjaan jalan. Jadi sore hari ini antrian cukup panjang, baik yang di Mangkang maupun yang di sekitar Kaligawe. Terus di Kalibanteng

Ya, ini juga ada antrian, itu sekitaran apa namanya, sekitaran TL Hanuman sampai di sekitar Rumah Sakit Columbia. Karena infonya tadi ada kendaraan trouble ya, ada kendaraan trouble, ada dump truck mogok itu di sekitaran Rumah Sakit Columbia. Ini yang menyebabkan antriannya mulai dari sekitaran Hanuman. Tapi untuk jalur lainnya masih aman terkendali. Korasika bisa terus memberikan infonya untuk lalu lintas di sore hari ini. Sore hari ini, meskipun hari Senin biasanya, kalau hari Senin itu biasanya kan lancar ya. Tapi hari ini, hari Senin sudah ada ketersendatan. Jadi ada ketersendatan cukup panjang untuk sore hari ini gitu kawan Rasika. Untuk saat ini ya, untuk saat ini di sekitaran Kalibanteng ada antrian, sekitaran Mangkang yang arah ke barat ada antrian, sekitar Kaligawe ini juga ada antrian, mulai dari sekitaran apa namanya Pokpan itu sampai di Unisula. Tapi untuk arah sebaliknya yang ke arah Demak Kudus ini jalurnya lancar, tidak ada ketersendatan.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

0: Kita lanjut lagi ke Orasika untuk berbagi informasi di Kelana Kota. Dan yang sudah gabung lagi, ini ada Pak Bernard Mulyanto. Ini menginfokan untuk TL Milo saat ini padam ya. Jadi kawan Rasika yang melintas di sekitaran Milo, ini harap hati-hati karena TL-nya padam. Terima kasih Pak Bernard untuk update-nya. Pak Albertus menginfokan ada truk mogok di seberang Muradi arah ke kota. Coba. Ini ada truk mogok ini di seberang Muradi. Oh, pantesan ini ada antrian ya. Ini yang di Kolombia itu bukan Pak Albertus tadi yang Pak Albertus update kan di sekitar rumah sakit Kolombia itu Pak Albertus. Oke, terima kasih infonya. Ada kendaraan trouble ya, ada truk mogok kau Rasika di sekitaran Muradi ini yang menyebabkan antrian cukup panjang ini di sekitar Kali Banteng yang arah ke kota. Terima kasih infonya Pak Albertus. Ibu Rara, Ibu Rara ini mau request lagu. Tumben Ibu. Biasanya Ibu Rara enggak pernah request lagu loh ini loh. Tumben-tumbenan. Oke deh, saya carikan Alan Walker ya, Not You ya. Oke, ditunggu Ibu Rara lagunya. Pak Kis, selamat sore.
1: Bang Jo, persimpangan di masuk KIC tersendat ya, karena antrian atau apa ini tersendat jauh sampai ke Hanoman, dari Hanoman.
0: Oke. Terima kasih Pak Kis untuk infonya, ini sampai di Hanuman ya, apa yang di Kali Banteng itu ya, ada antrian ini. Terima kasih Pak Kis untuk update-nya. Pak Thomas?
2: Saya kan ini baru melintas ya, yang di Milo sama Bangkong itu, itu lampu merahnya padam, itu malah lancar loh. Oh, yang malah dari Brigjen Sudiarto ke arah Simpang 5 di Bangkong itu, yang arah ke Mataram itu malah lancar. Apa kalau setiap jam sibuk gini dimadamin aja gitu ya lampu merahnya? Kayaknya malah lancar ya. Terus nggak ada yang rabas lampu merah. Itu malah lancar Mbak Gre.
0: Gitu.
2: Gitu Mbak Gre. Semoga dipadamkan aja mungkin ya di jam sibuk siang gini.
0: Oke, siap-siap.
2: Malah lancar tuh Mbak Gre malahan.
0: Siap.
2: Gitu. Terima kasih, selamat siang.
0: Ya, terima kasih Pak Thomas. Ya, tadi kan ada update ya di sekitar TL Milo itu listriknya padam ya kan. Nah, ini update dari Pak Thomas. Malah kalau listriknya padam gini jalurnya lancar karena istilahnya tidak apa ya, tidak menunggu gitu kan lampu merah, terus mungkin malah tertib berlalu lintas mungkin ya. Karena apa, dengan padamnya lampu kan padamnya TL mungkin jadi waspada kan para pengendara, oh iya dari sana belum berhenti, aku tak berhenti sih, jadi malah saling mengalah gitu. Mungkin itu ya Pak Pak Thomas ya. Oke, terima kasih Pak Thomas. Ya, tumben-tumbenan ini lampu merah padam kok malah lancar gitu ya. Pak Eko, ini tadi juga lewat di situ, lewat di sekitaran ini ya, Bangkong itu ya. Listriknya padam malah lancar gitu. Coba nanti di sub mendengarkan gak ini, mendengarkan Rasika gak ini? Apa mungkin kalau jam sibuk mendingan list apa TL-nya dipadamkan gitu? Aduh, jangan dong, nanti kalau pas waktunya pulang sekolah di Milo itu kan ada sekolah ya. Takutnya nanti pas pulang sekolah malah tambah kredit. Aduh, gimana dong? Soalnya mungkin gini ya, kalau ada lampu merah mending dilanggar aja lah. Orang merahnya lama gitu, hijaunya kok gak nyala-nyala, mungkin gitu kali ya Pak Eko, Pak Thomas. Oke, terima kasih infonya. Ya, TL Bangkong ini padam, tapi untuk jalurnya lancar, tidak ada ketersendatan. Terus untuk Kali Banteng yang menuju ke arah dalam kota, ini juga ada antrean karena ada kendaraan trouble itu tadi. Sudah ada update, ini antreannya mulai dari sekitaran, bukan Muradi lagi ya, mundur lagi hampir mendekati TL Krapyak untuk saat ini. Pak Rupi'i?
3: Selamat sore Mbak Gri, menginfokan ya Mbak, iya, ini yang menyebabkan kemacetan itu pada ngantri solar Mbak.
0: Oh ya, di Mangkang.
3: Unisula, oh, seperti Unisula. Itu. Terima kasih Mbak Gri.
0: Oke, terima kasih. Yang di sekitar Unisula ini pada ngantri solar soalnya, ini yang menyebabkan antrian. Pak Purwono?
4: Mbak Greta, iya. Selamat sore.
0: Selamat
4: Mbak
0: sore.
4: Greta, ini OTW Cedakwe Mbak.
0: OTW mana?
4: Dari Sukun Mbak Greta.
0: Oh, dari Sukun.
4: Ke Ungaran, Cedakwe hari ini Mbak.
0: Oke.
4: Lancar Mbak, terima kasih.
0: Kalau dari Sukun ke Ungaran mah lancar, gak ada ketersendatan. Aman Pak Purwono, tumben Pak Purwono deket ini ya. Pak Didik Sigi Setiawan.
5: Selamat sore Mbak Greta dan kawan-kawan.
0: Iya, selamat sore.
5: Mbak Greta, perjalanan dari Bawen menuju ke Mangkang ya. Aku via jalur kota.
0: Oke.
5: Okay. Lewat Banyumanik Mbak Greta.
0: Oke.
5: Okay. Dan sore ini saya masih bersama Mas Itang Yunas.
6: Selamat sore Mbak Greta.
0: Sore juga Pak Itang.
5: Mbak Greta. Terus gak ngantuk Mbak Greta. Itu Mbak Greta, kalau lampu merah jangan dilanggar Mbak. Lampu merah itu adanya di perempatan. Kalau dilanggar ya berarti mesolat. Mbak Greta.
0: Iya, iya, iya, betul.
5: Yang penting lalu lintas lah. Lewas nunggu lampu merah, lampu hijau. Begitu hijau tinggal lunga ya Mbak Greta.
0: Betul.
5: Lalu lintas sampai dengan Taman Unyil lancar ya, saya lewat terminal Cisemut.
0: Oh, lewat terminal Cisemut. Oke, terima kasih. Menuju ke arah Banyumanik juga lancar, tidak ada ketersendatan, aman untuk jalurnya. Tapi nanti menuju ke arah Mangkang, mendingan Pak Didi lewat jalur ini aja, menghindari Mangkang. Soalnya Mangkang antriannya cukup panjang. Ini buat Pak Didi ke arah Mangkang loh ya. Ini gak usah lewat jalur Mangkang, karena antrian itu mulai dari SPBU Tamba Aji sampai di UT. Karena ada apa namanya, scraping ya, pekerjaan jalan di sekitaran jalur Mangkang itu, panjang antriannya. Jadi mendingan masuk tol, keluar Kaliwungu, atau mungkin lewat melipir saja untuk menghindari ketersendatan yang di sekitar Mangkang. Gitu Pak Didi. Nah kalau Pak Itang bersuara gini kan, saya jadi percaya. Kalau tadi kan saya gak percaya, wong apa namanya, berdua, mana saya gak diajak lagi, berdua mulu gitu. Pamer tok lagi makan siang, habis makan siang gitu. Pamer tok enggak ngajakin. Pak Didi?
5: Enggak percaya piye tok Mbak Krio, kan mau wis dibilangi ngantuk.
0: Oh iya, tadi ngantuk teklak terus. Oh, mungkin karena kenyang ya. Karena kenyang jadinya ngantuk gitu ya Pak Didi ya. Coba kalau lapar pasti gak ngantuk. Oh iya, iya, saya tahu. Karena tadi kenyang gitu, jadi terus ngantuk bawaannya.
5: Tadi itu mau mampir ke Rasika Mbak Gri, tapi beliaunya takut kalau mahkotanya hilang.
0: Kenapa? Takut sama Yuda. Takut sama Yuda. Iya sih, tadi Yuda masih melek sih. Tapi sekarang Yuda udah gak ada kok. Jadi aman gitu Pak Didi. Oke, nanti kita lanjut lagi ya Kawan Rasika. Kita ke lagu dulu dan nanti kita simak Rasika Bari untuk mengetahui berita seputar berita-berita yang lagi update ini di Rasika Bari.

0: Itulah kabar-kabar Rasika hari ini dalam Rasika Bari. Rasika Bari.
1: Pasca temuan kamar mewah Lapas Cibinong, 5 pejabat struktural dicopot. Alasan keselamatan pemicu pembatalan diskusi buku Memburu Muhammad. Selengkapnya dalam Rasika Bari, saya Doni Ashar. Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan menonaktifkan 5 pejabat struktural lapas kelas 2A Cibinong, Bogor, Jawa Barat. Langkah ini diambil setelah Ombudsman menemukan sejumlah fasilitas mewah di area lapas. Kelima pejabat yang dinonaktifkan terdiri dari Kalapas, KPLP, serta Kepala Seksi Pembinaan, Keamanan dan Ketertiban dan Urusan Umum. Mereka akan diperiksa untuk mengusut bagaimana fasilitas itu bisa muncul dan digunakan. Ombudsman sebelumnya menemukan bangunan dengan ruang tidur, dapur, TV, kulkas, hingga fasilitas gym yang sedang dibangun. Seorang warga binaan juga mengaku membayar untuk menempati salah satu fasilitas mewah itu. Polemik buku Memburu Muhammad karya Feby Indirani kembali mencuat setelah diskusi buku itu dalam rangkaian Pekan Sastra Bogor dibatalkan 20 September lalu. Panitia menyebut pembatalan dilakukan setelah mendapat tekanan dan ancaman dari pihak yang mengaku mewakili FPI. Mereka khawatir terhadap keselamatan panitia, pembicara, dan para peserta. Terbaru, Ketua PP Muhammadiyah Anwar Abbas meminta pemerintah segera mengambil tindakan terkait buku itu. Polisi juga menyatakan sedang mendalami informasi dugaan penistaan agama. Sementara itu, Feby mengaku menghormati keprihatinan Muhammadiyah dan terbuka untuk berdialog. Kabar terakhir, 2 penembakan massal terjadi di Afrika Selatan Sabtu lalu, menewaskan sedikitnya 27 orang dan melukai 26 lainnya. Di dekat Johannesburg, 8 pelaku bersenjata laras panjang menyerang sebuah bar. 17 orang tewas, 15 lainnya terluka. Polisi menyebut para pelaku sempat menggeledah pengunjung dan mengambil ponsel sebelum mereka melarikan diri. Sementara itu di Cape Town, penembakan terjadi di sebuah tempat hiburan, menewaskan 10 orang dan melukai sedikitnya 11 lain. Polisi masih menyelidiki motif dan memburu para pelaku. Dugaan awal, aksi ini berkaitan dengan konflik antar geng.
0: Demikian kabar-kabar Rasika hari ini dalam

0: Kita lanjut lagi Kawan Rasika.
1: Rasika USA.
0: Berkelana kota ya Kawan Rasika. Dan saat ini ya Kawan Rasika, ini ada berita yang saya kutip dari laman CNN ya, bahwa pada hari ini istri mantan Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad, Siti Hasmah Mohamad Ali, meninggal dunia di usia 100 tahun. Dan kabar duka ini dikonfirmasi oleh salah satu anak dari Siti, Tan Sri Mouzani Mahathir, ketika dikontak oleh kantor berita bernama. Dan dilansir dari The Star, jenazah Siti Hasmah dipulangkan dari Institut Jantung Negara pada Senin pukul 10.48 waktu setempat. Dan jenazah tiba di kediaman pribadi di Mainz, Seri Kembangan, Selangor pada pukul 11.15 waktu setempat. Siti Hasmah ini merupakan salah satu dokter perempuan pertama di Malaysia. Semasa hidupnya, ia mengabdikan hidupnya untuk dunia medis, kesehatan publik, dan isu sosial. Dan mengenyam pendidikan kedokteran di King Edward VII College of Medicine di Singapura dan lulus pada 1955. Dan setelah bergabung dengan Kementerian Kesehatan, ini Siti Hasmah bertugas sebagai dokter di sejumlah wilayah Malaysia, dan sebagian besar pekerjaannya berfokus pada kesehatan masyarakat serta pelayanan kesehatan ibu dan anak. Dan Siti Hasmah menikah dengan Mahathir Mohamad di tahun 1956. Pada Agustus 2026, ini pasangan dari Mahathir Mohamad ya, ini mendapat pengakuan sebagai pasangan suami istri tertua di dunia yang masih hidup, sekaligus pasangan dengan usia tertua yang pernah tercatat dalam sejarah menurut sejumlah laporan mengenai pengakuan tersebut. Sementara usia Mahathir Mohamad sendiri itu sekarang adalah 101, jadi selisih 1 tahun antara Mahathir Mohamad dengan istrinya, gitu Kawan Rasika. Kita lanjut lagi, ada Ibu Rara, ya lagunya sudah saya play ya Ibu Rara. Terus Pak Bagus Aditya.
2: Mbak Kri, itu lampu lalu lintas di TL Milo, Bangkong, bener Mbak dimatiin, lancar, tapi ada tapinya Mbak, semrawut. Artinya semrawut yang dari arah Simpang 5 mau ke arah timur itu kan sudah dikasih barier, enggak boleh lurus. Ada bariernya Mbak, tapi ya mobilnya yang mau gormuter tok. Yang di setting dari arah timur itu harusnya ke kiri, masuk ke jalan MT Haryono, tapi mobil pada puter langsung Mbak, ya percuma dikasih barier. Itu bener Mbak, lancar tapi semrawut. Gak mau pada ngalah, yang dari arah MT Haryono, dari arah Ahmad Yani, itu Mbak Gri. Bener lancar, tapi saking lancarnya jadi semrawut Mbak Gri. Apalagi yang di Milo itu tadi, walah wis gak mau pada ngalah. Oh iya, itu tadi satu damkar melintas ke arah timur, Mbak. Ada apakah info? Satu damkar melaju gak kenceng ke arah timur ya. Nah, terus Mbak Gri. Info lanjutan TL Bangkong, TL Milo sudah menyala lagi, Mbak. Sudah aktif lagi. Arus lalu lintas kembali normal lagi. Yang tersendat cuma di depan SMP 2 ya, karena ada bubaran sekolah ya, agak sedikit tersendat gitu Mbak Gri. Sudah lancar kembali arus lalu lintas yang ke arah timur maupun yang ke arah barat. Matur, thank you.
0: Oke, terima kasih infonya Pak Satya. Coba ini nanti lagunya saya carikan dulu ya. Pak Imut minta info dari Demak arah ke Semarang, lalinya bagaimana? Dari Demak menuju ke arah Semarang untuk saat ini lalinya ada antrian cukup panjang, itu mulai dari sekitaran Pasar Sayung. Mulai dari Pasar Sayung, simpulnya nanti di Unisula karena sudah mulai ada pekerjaan jalan lagi Pak Imut. Pak Edi Harjono.
3: Selamat sore Mbak Grita Putri, izin mengabarkan
1: Ya Sudarso yang ke arah Kalibanteng, tepatnya di depan rumah duka Tionghoa Iwan, itu sudah mulai perbaikan peningkatan mutu jalan ya Mbak. Artinya sudah dibeteli betonnya untuk diganti beton lagi kayaknya. Jadi ini sudah mulai tersendat Mbak Grita. Ini simpulnya ada di depan rumah duka Tionghoa Iwan. Ekornya sudah sampai ke jembatan layang Madukoro itu ya. Matur suwun.
0: Oke, terima kasih infonya. Pak Didi Sigistiawan.
3: Mbak Grita dan kawan Latika memasuki wilayahnya Banyumanik ke Tusam dan Durian, kota terpadat se-Asia Tenggara Mbak Grita di sore hari ini. Gitu Mbak Grita, tepatnya lantas padat ya di Banyumanik. Matur suwun.
0: Oke, terima kasih Pak Didi Sigistiawan, Pak Maisa Chandra.
4: Mbak Gri. Iya. Wong Pak Didi itu rumahnya Mangkang. Mosok ora entuk lewat Mangkang. Lah terus lewat di jalan apa suruh lewat di Gunung Pati.
0: Iya, lewat Gunung Pati.
4: Terima kasih.
0: Putar Kaliwungu gitu.
4: Perjalanan saya dari Sukorejo, Weleri, Sepiring dan sampai di Kedal los Mbak, tidak ada ketersendatan. Terima kasih.
0: Oke, terima kasih Pak Maisa Chandra. Ya, soalnya Mangkang antriannya kan panjang banget nih. Jadi saya suruh muter aja masuk tol, keluar Kaliwungu ya kan. Terus nanti kan daerah Rowosari, rumahnya kan daerah Rowosari. Nah, Rowosari itu kan misalnya antri itu kan ya cuman antri pendek saja gitu. Soalnya kan rumahnya Pak Didi kan daerah Rowosari ya Pak Didi ya. Iya kan? Saya benar. Oke, terima kasih. Kalau lewat Lingkar Kaliwungu kan gak kena macet, jadi muter gitu Pak Maisa Chandra. Nanti kita lanjut lagi ya ke Warasika, terus berbagi informasi di Kelana Kota.
5: Di jalan raya kita berbagi ruang dengan banyak orang. Ada yang sedang mengejar waktu, ada yang sedang bekerja, ada yang mengantar keluarga, dan ada yang hanya ingin pulang dengan selamat. Karena itu, jalan bukan hanya soal siapa yang lebih dulu. Jalan adalah tentang bagaimana kita saling menghargai. Jadilah kawan Rasika, dan selalu memberi ruang untuk sesama.

0: Karena di balik setiap kendaraan ada manusia, ada keluarga, ada kehidupan yang juga ingin dijaga.
1: Guys, itu Mohan ya?
2: Hai guys.
1: Ya ampun, dia kesini loh.
3: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
1: Iya bener.
3: Spill dong.
2: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
1: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
2: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
1: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
2: Nah, soal nyaman, Soklin pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
3: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
2: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
1: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
3: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
2: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
0: Pernahkah membayangkan sesuatu yang kita berikan dalam waktu singkat ternyata bisa begitu berarti bagi kehidupan orang lain?
4: Itulah donor darah.
0: Ya, darah yang kita donorkan dapat membantu pasien yang membutuhkan transfusi, termasuk mereka yang kehilangan banyak darah, penderita talasemia, hemofilia, hingga leukemia.
4: Dan donor darah bukan sekedar memberikan darah.
0: Ya, ini tentang kepedulian, tentang berbagi, tentang kemanusiaan. Sebelum donor, pastikan tubuh dalam kondisi sehat, cukup minum, makan bergizi, dan ikuti pemeriksaan dari petugas. Tidak memaksakan diri jika sedang sakit. Sampaikan juga kondisi kesehatan dan obat yang sedang dikonsumsi kepada petugas. Yuk, jika memenuhi syarat, jangan ragu untuk donor darah. Karena mungkin bagi kita hanya beberapa menit, tapi bagi orang lain bisa sangat berarti.
4: Selamat Hari Palang Merah Indonesia, 17 September 2026.
0: Setetes darahmu berarti bagi sesama. Salam kemanusiaan.
5: Informasi ini disampaikan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Semarang. Salam germas, sehat, bugar, produktif.
6: Jangan lupa tanggal 1 sampai tanggal 20, pembayaran PDAM Kabupaten Semarang dapat melalui Sipoin, Bank Jateng, Bank BRI, Link Aja, Koperasi, Gria Bayar, Pospay, Pos Indonesia, Indomart, OVO, Tokopedia, Shopee, Bukalapak, Grab, dan sebagainya.

Tahu kan air minumnya Kabupaten Semarang? Pasti Sukabela. Air minum sejuk alami dari mata air Gunung Telomoyo. Sudah banyak dipakai semua kalangan. Tersedia Sukabela kemasan gelas, botol kecil, botol sedang, dan galon. Mau jadi agen Sukabela? Bisa banget. Hubungi PDAM cabang terdekat atau admin Iin Triwahyuni 0813 2829 7788.

0: Kita lanjut lagi kawan Rasika untuk berkelana kota ya. Masih ada beberapa menit sebelum jam 4 sore. Nah, ada Pak Didi Sigistiawan.
1: Betul sekali Pak Maisa Chandra. Aku mau yo bingung loh. Lah aku mau balik Mangkang, kok rental lewat Mangkang. Ya wis lah aku puter meneh. Balik neng gone Jalan Asmara wae lah.
0: Iya. Betul.
1: Ya Bagre ya.
0: Heeh, Jalan Semangka aja sudah.
1: Bagre ta dan kawan Rasika dari Tusam sampai dengan Tirta Agung padet ya Bagre ya.
0: Oke.
1: Okay. Ya aku tak rewangi lewat-lewat ngene-ngene iki ben ku tekan Mangkang ora pati antri ya Bagre ta. Piye jalan Bagre. Aku main balik neng gone Jalan Asmara kan ya ora penak to Bagre ta.
0: Iya sih. Oh, sebenarnya sih enggak apa-apa ke jalan jangan Jalan Asmara, Jalan Semangka gitu sambil bawa apa kek gitu Pak Didi. Apa bawa es kopi kek, apa irisan kue, mosok irisan kue, jangan irisan kue lah. Jangan irisan kue apa gitu. Oke, terima kasih Pak Didi. Iya, soalnya antrian cukup panjang Pak Didi di Mangkang itu ya. Jadi makanya saya bilang mendingan masuk tol aja nanti keluar Kaliwung kan puter balik malah nggak kena ketersendatan kan. Pak Didi kan rumahnya daerah Rawasari. Soalnya ini antrian di Mangkang ini mulai dari sekitaran mulai dari Tamba Aji. Jadi mulai dari Tamba Aji, mulai dari Masjid Al Iman. Ya kan, simpulnya nanti sampai di UT. Panjang kan Pak Didi, makanya mendingan saya bilang masuk tol aja, terus nanti keluar Kaliwungu. Dari Kaliwungu nanti cuman putar balik aja sedikit kan, sancrit gitu ke arah Rawasari itu lancar. Soalnya ini antriannya yang di Mangkang itu ini ya sekitar 4,5 kilo lah. Ini ya sekitar 4,5 kilo, jadi cukup panjang untuk antrian di Mangkang gitu Pak Didi. Pak Andri?
2: Grey.
0: Ya.
2: Jam 16 kurang. Ya, Sudarso pelabuhan ke Kaligawe gimana, Mbak?
0: Oke.
2: Okay. Lancar tanpa hambatan atau enakan dari kota terus muter di Yutan Kubro? Makasih.
0: Oke. Okay. Daripada muter karena di rel kereta itu juga ada antrian, mending antre di Kubro saja. Kalau dari Arterio Sudarso ini antriannya hanya di sekitaran Pasar Kubro sampai di putar balik itu, lepas itu lancar, tidak ada ketersendatan. Pak Andre. Pak Hari.
3: Selamat sore Mbak Greta dan Kak Rasika semua. Menginfokan perjalanan saya dari Semarang ke Pati. Untuk Semarang sampai Karanganyar terpantau lancar ya Mbak Greta. Ini pukul 15:55 sudah sampai Karanganyar. Ada kepadatan atau kemacetan jembatan Tanggul Angin yang mau ke arah Kudus. Ekor kesendatan ini di depan koperasi simpan pinjam Wintorogo.
0: Okay.
3: Ya agak lumayan panjang ini Mbak. Itu Mbak info yang barusan saya lewati sore ini. Matur suwun.
0: Oke, terima kasih Pak Hari untuk infonya. Nanti kita lanjut lagi ya kawan Rasika. Kita menuju ke kabar Jawa Tengah tepat jam 4 sore.
4: Dari penjuru Jawa Tengah. Inilah kabar Jawa Tengah.
5: Pemerintah Kabupaten Semarang menetapkan pemilihan kepala desa atau pilkades tahap pertama di 140 desa akan digelar pada 14 Desember 2026. Saat ini, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Semarang masih menyiapkan berbagai tahapan, termasuk menentukan jumlah TPS. Kepala Dispermardes Kabupaten Semarang, Suyana, menyebut TPS akan berbasis dusun dan diperkirakan total mencapai 900 TPS dengan kapasitas sekitar 600 pemilih per TPS. Pilkades Kabupaten Semarang akan dilaksanakan dalam 3 tahap, yaitu 140 desa pada 2026, 44 desa pada 2027, dan 24 desa pada 2030.
6: 2026, 140, yang 2 PAW. Kemudian yang 2027 ini ada 44. Ya kalau 44 berarti yang 2 PAW kalau jadi ya. Ini masih menunggu musdes. Ya, kemudian gelombang desanya 2030-24. DPS-nya ini sesuai dengan Perbup 42 2022 kan berbasis dusun dengan minimal satu desa 3, tapi tetap memperhatikan jumlah pemilih dan kondisi geografis.
5: Pemkab Semarang juga melibatkan Forkompinda, TNI Polri, hingga panitia di tingkat desa untuk menjaga seluruh tahapan pilkades berjalan aman dan kondusif. Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa BEM Semarang Raya menegaskan akan terus mengawal berbagai persoalan masyarakat dan mengkritisi kebijakan pemerintah, meskipun aksi mereka pada Rabu lalu sempat diblokade aparat kepolisian. Presiden BEM UNES Septia menilai penyampaian aspirasi mahasiswa seharusnya diberikan ruang selama berlangsung tertib. Dalam aksinya, mahasiswa menyoroti persoalan daya beli, upah pekerja, konflik agraria, lingkungan, banjir dan rob, hingga transparansi pengelolaan anggaran. BEM Semarang Raya menegaskan akan terus mengawal dan mengkritisi kebijakan yang dinilai belum berpihak pada kepentingan masyarakat. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
4: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

Kita lanjut lagi ke orasi Kak untuk berbagi informasi di Kelana Kota dan sudah jam 4 sore lebih 8 menit. Rasika bisa ini ya didengarkan ya. Kelana Kota bisa didengarkan di 105,6 Rasika USA, 88,9 Rasika Pekalongan ataupun di live streamingnya Rasika gitu. Kita hari ini Rasika hari ini tidak nge-live di TikTok ya, tapi live di streaming. Jadi kawan Rasika yang mungkin ingin melihat gitu kan, melihat situasi

0: Selamat sore Mbak Greta dan kawan Rasika semuanya. Terima kasih kepada Pak Didi Setiawan yang telah melaporkan bahwa di Jalan Tusam, Tirta Agung, padet sepadet se-Asia Tenggara paling padet. Jadi memang kalau jam segini Pak, itu sebaiknya lewatnya itu malah Jalan Setiabudi Pak, jadi dari Banyumanik lurus Ngesrep itu malah sepi, terus nanti belok kanan ke Prof. Darto itu sepi gitu Pak, kalau jam segini ya. Jadi kalau saya mau jemput tuh jam segini lewatnya jalan biasa, konvensional saja Pak, tidak lewat tol terus Tirta Agung, tapi konvensional, malah lancar Pak. Noten matur nuwun, salam rahayu dan sehat selalu.
1: Terima kasih Pak Warsito untuk infonya. Nah ini Pak Didik Sigistiawan ya, hindari dulu jalan Muladi ya gitu. Lanjut lagi kawan di 1989, selamat sore juga. Untuk Mangkang macet yang arah kemana? Arah ke barat, yang arah ke Kaliwungu ya Pak, kawan di 1989. Pak Tommy Wasiso.
2: Selamat sore Mbak Greta, terima kasih infonya karena Mangkang macet saya lewat Sigar Bencah aja Mbak.
1: Iya, sip, bagus, lewat Sigar Bencah aja ya. Iyalah Pak Tommy Wasisong, rumahnya daerah Metese sana kok mau lewat Mangkang, gimana coba. Oke, lanjut lagi Pak Andri.
3: Makasih Mbak Gre, ya, tapi aku pas satu Mbak, laguku Mbak. Oke,
1: makasih. Oke, ditunggu ya Pak Andri ya. Pak Didik Sigistiawan.
4: Mbak Greta dan kawan Rasika, sesuai dengan saran darimu ya. Setelah dari Tusam Durian, aku belok kanan masuk ke tol saja.
1: Betul.
4: Gitu. Karena kalau mau ke Jalan Semangka, suruh bawa irisan roti, yo nanti aku malah kena undang-undang sajam ya toh. Kan irisan roti mah bener peso ya Mbak Greta.
1: Betul.
4: Gitu Mbak Greta.
1: Oke.
4: Rapianya lancar ya Mbak Greta. Aku tak exit rapia we Mbak Greta.
1: Oke. Kalau kerapiak ya lancar, tidak ada ketersendatan keluar kerapiak gitu. Oke, terima kasih Pak Didi. Pak Danet.
5: Mbak Gre,
1: iya?
5: Apakah ekornya ini sudah sampai Taman Lele, Mbak? Ini saya berhenti di sebelum Taman Lele, melihat depan itu udah penuh Mbak, arah ke barat nih Mbak.
1: Oh iya betul-betul, betul sudah sampai Taman Lele, betul sekali. Antrian sudah sampai malah sebelum Taman Lele ini. Cukup panjang sekarang, mundur lagi karena waktunya pulang kerja ya. Jadi sudah mundur lagi nih Pak Danet.
5: Hari ini macetnya nih dari
1: luar biasa
5: Taman Lele.
1: Ya, dari Taman Lele.
5: Apakah ini ekor dari Mangkang kah Mbak?
1: Betul sekali.
5: Atau traffic light KIW ya Mbak ya?
1: Oke. Itu yang dari Mangkang itu, yang simpulnya di daerah apa namanya, UT itu, karena ada pekerjaan jalan scraping ini Pak Danet, itu yang menyebabkan antrian jadi cukup panjang. Kalau Rasika bisa hindari Mangkang ya, waktunya pulang kerja juga hari ini jam-jam segini, jadi antriannya cukup panjang. Pak Budi Pambiwara.
6: Selamat sore Mbak Greta.
1: Iya,
6: mungkin kalau ke arah Rembang dari Semarang malam agak sedikit longgar ya Mbak. Mohon infonya ya, apakah ada kendala perbaikan jalan sampai dengan Rembang Mbak? Matur nuwun.
1: Oke, kalau untuk sore ini ya, kalau sore ini ya biasa perbaikan itu di Kudus menuju ke arah timur kan ya, ke arah Rembang itu di Kudus, itu di sekitaran Tanggulangin itu ada pekerjaan jalan. Terus di daerah Pati, Pati tapi yang kalau yang arah ke timurnya lancar, enggak ada ketersendatan. Tapi kalau perjalanan mungkin malam ya Pak Budi Pambiwara ya. Kalau malam mungkin lebih lancar karena kan volume kendaraan juga berkurang gitu Pak Budi Pambiwara. Pak Hari,
7: untuk di Karanganyar memang padat mobil, tapi sudah nggak ada kerjaan jalan, cuma ada truk robel sebelah kiri ke arah Kudus di depan pom bensin Karanganyar Mbak Greta.
1: Oke.
7: Untuk lalengnya memang padat tapi lancar. Begitu Mbak infonya.
1: Oke siap. Terima kasih Pak Hari untuk update-nya. Pak Wijanarko selamat sore juga. Ini menanyakan dari Tembalang ke arah Ambarawa untuk Karangjati atau Bawen macetkah? Tidak. Kalau menuju ke arah Ambarawa

0: untuk saat ini lancar, tidak ada ketersendatan, aman untuk jalurnya. Dan lagunya, ini lagunya sudah pop Indonesia, pop barat atau K-pop gitu ya. Seperti yang saya play tadi, lagu dari siapa ya, yang Like Jenny gitu, Pak Wijanarko. Kalau Denny Caknan ya jam 1 sampai jam 3 gitu Pak Wijanarko. Ibu Yuli Suko Awalin, selamat sore juga. Alhamdulillah baru sampai rumah, perjalanan dari Karangawen ke Minterng ramai lancar. Ada Colt membawa buah jeruk mogok di atas jembatan Tuntang. Ekornya sampai RSUD Getas Pendowo, yang timur sampai Tinanding. Semoga cepat teratasi. Oke, siap. Terima kasih Ibu, lagunya infonya. Ini lagunya apa, Bu? Menjemput impian. Wow, impian dijemput. Siap, dia antrikan ya Ibu ya. Lanjut lagi Pak Latif.
1: Mbak Kri.
0: Iya.
1: Dari arah Kudus menuju ke Pati, di PLN Kudus itu ya, ada truk muat ini besi yang patah as, Mbak, itu di lajur sebelah kiri, sehingga yang dari arah Kudus menuju ke Pati sedikit merambat, Mbak. Terima kasih.
0: Terima kasih Pak Latif. Kudus menuju ke arah Pati ya, ini sedikit melambat ini, Kudus menuju ke arah Pati, karena ada yang di PLN itu ya. Oke. Oh iya betul, sedikit melambat ini. Terima kasih Pak Latif untuk infonya. Pak Mahesa Chandra, sudah sampai di manakah?
2: Banyak yang lawan arah, Mbak B, sepeda motor karena kemacetan di Mangkang.
0: Oke.
2: Untuk kawan-kawan yang melintas, mohon untuk berhati-hati dong, lawan arah KB ini.
0: Banyak ya, banyak banget nih kalau dibilang salmon-salmon gitu ya. Banyak yang melawan arah di daerah Mangkang. Kawan Rasika, hati-hati yang melintas yang dari arah barat, karena waktunya pulang kerja juga. Jadi ini hati-hati ya yang melintas ya. Terima kasih Pak Maisa Chandra.
2: Menginfokan Mbak Grita untuk kawan-kawan Rasika yang melintas dari barat atau dari Mangkang ke Kota Semarang, dimohon untuk berhati-hati karena sepeda motor semuanya lawan arah ya, karena ketersendatan yang di Mangkang cukup panjang. Terima kasih.
0: Oke. Terima kasih Pak Mahesa Chandra untuk update-nya. Pak Rindo, ini depan Pasar Sayung ada truk kontainer nyangkut pohon dan pohonnya roboh, terus akhirnya menimpa kabin truk gitu ya. Di sekitar Sayung ini ya, depan Pasar Sayung kawan Rasika. Dan ini antriannya mulai dari sekitaran exit tol Sayung ya, cukup panjang ini, nyambung sampai di bawah jembatan tol Kaligawe ini. Terima kasih Pak Rindo. Pak Agus Kansa.
3: Sore Mbak Kre,
0: iya,
3: timbas tambah kaji sampai Mangkang macet. Saya lewat tol ini keluar Kalimu juga sama Mbak Kre.
0: Keluar
3: di gerbang tolnya macet juga.
0: Ada antrian ya.
3: Mau keluar tol Kaliwungunya macet Mbak Greta, tapi setelah keluar tol ya lumayan lah, agak lancar dikit.
0: Nah, mending keluar tol Kaliwungu aja meskipun ada antrian, tapi kan tidak sepanjang yang di Mangkang, Pak Agus Kansa. Untuk exit tol Kaliwungu itu ya, ini antrian yang di gerbang tol tuh hanya sekitar 200-300 meter lah. Masih lumayan gitu. Pak Mohan?
4: Mbak Greta, selamat sore.
0: Selamat sore.
4: Ini kalau dari Jatinangor mau ke KIW, baiknya lewat exit Krapya atau lewat exit Kaliwungu aja ya. Jadi
0: sebentar,
4: nanti lebih cepat mana yang tidak ada kemacetan.
0: Ini Pak Mohan, kalau dari Jatinangor ya, mending exit tol Kaliwungu saja. Soalnya kalau exit tol Krapyak, ini antriannya mulai dari sekitaran PT Sinar Indochem itu ya, daerah Tugu. mulai dari sekitaran Tugu atau kantor imigrasi kelas 1 Tugu itu. Jadi mulai dari situ kalau sampai di KIW-nya juga antriannya cukup panjang gitu Pak Mohan. Jadi kalau misalnya mau masuk tol keluar Kaliwung nggak apa-apa, meskipun muter tapi lancar. Hanya nanti antri sedikit di gerbang tol Kaliwungu sekitar 200 meteran lah Pak Mohan. Begitu Pak Mohan. Pak Tommy Wasiso.
3: Berjajar 3 metese Tembalang padat ya Mbak Kre, karena kepadatan kendaraan.
0: Oke, siap. Terima kasih Pak Tommy Wasiso. Masih aman ya Pak Tommy ya. Pak Didi Sigi Setiawan.
5: Pak Maisa, tenang ya Pak Maisa, walaupun sudah melawan arah aman tetap Pak Maisa, karena di barat kota Semarang Losdol kayak polisi nih. Wah lagi yo gawat Lembagri, kesel banget Lembagri itu kalau pulang kerja itu kesel loh. Pulang istirahat gitu, pulang kerja kesel. Kerja, pulang kerja nih. Wah.
0: Iya nggak apa-apa, kan demi cuan gitu Pak Didi. Mbak Ica, ini perjalanan pulang ya dari arah Semarang dekat Pasar Sayung ada truk nabrak pohon. Nah ini yang diupdatekan tadi Pak Rindo ya. Sebentar. Deskam ini ya kelihatan ya. Mana sih? Mana sih Bu? Mbak Ica, mana Mbak Ica? Yang tertimpa pohon. Oke, terima kasih Mbak Ica. Mbak Ica untuk update-nya. Jadi kawan Rasika yang melihat hati-hati ya. Oke, terima kasih. Kalau pagi ada gambar mukanya Mas Yuda Bang Jamal. Kalau sore saatnya Princess Greta gitu. Cie, Princess. Oke, terima kasih Mbak Ica. Lanjut lagi ada Pak Aji, Mbak arep balik sekolah Demak arah Semarang lewat Punding nggih, ben gak kancilen ngata. Kancilen itu berarti ngantuk ya. Oke, lewat Onggorawe aja gak apa-apa. Onggorawe masih lancar, tidak ada ketersendatan. Untuk sekitaran Sayung ini antriannya mulai dari exit tol Sayung. Karena info awal tadi ada truk yang menabrak pohon di sekitar Pasar Sayung dan pohonnya itu menimpa truknya gitu. Jadi mendingan masuk tol saja Pak Aji. Masuk Onggorawe saja Pak Aji. Pak Soleh.
6: Sore Mbak Kri, untuk yang gombel sudah dibuka ya Mbak? Yang
0: kan
6: naik sudah lama. Satu jalur ya Mbak?
0: Lah kan sudah lama gombel sudah dibuka.
6: Sudah satu jalur yang naik. Makasih.
0: Iya oke, terima kasih. Spektakuler sekali ini Pak Soleh, infonya sudah lama gombel dibuka loh ya. Oke, Ibu Widi.
7: Selamat sore Mbak Greta. Iya, terima kasih sore. Infonya tentang Lalin Cisayung. Ini saya dari Rembang. Sudah sampai Biaran, mau lewat Onggorawe.
0: Oke.
7: Terima kasih.
0: Sami-sami Bu Widi. Pak Lesimon.
8: Selamat sore Mbak Greta dan kawan-kawan Rasika. Info ini pukul 16.19 di Kedungmundu Raya arah Pasar Kambing. Ada Green Max sampai El Sape ya. Itu kelihatannya lompat melintas trotoar, nyangkut di trotoar. Jalanan tidak terganggu, masih aman.
0: Masih aman ya.
8: Tidak macet, mobilnya juga sudah kelihatannya sudah ditangani.
0: Oke.
8: Okay. Terima kasih.
0: Oke. Okay. Terima kasih Pak Simon untuk infonya. Pak Andri.
9: Ini Pak Didi, obatnya diunjur rumien nih Pak Samun Sonten. Kadosnya jatahnya Samun Pengkale nih. Kadosnya wow dereng diunjuk nih. Diunjur rumien Pak Didi. Monggo. Kali kopi nopo-nopo monggo sekecakan.
0: Nggih. Nggih, matur nuwun Pak Andri. Pak Maisa Chandra.
10: Untuk Pak Didi Sigit Setiawan, ojo balik sih Pak, ojo balik sih. Ketersendatan yang ke arah Mangkang sudah hampir menyentuh tikungan atau makam Tugu. Jenengan muter-muter sih wae. Terima kasih.
0: Oke, terima kasih Pak Isnaini ini melaporkan kemacetan panjang dari KIW sampai Sanggo. Kurang begitu tahu sampai macetnya itu soal apa. Ini karena ada pekerjaan jalan, ada scraping ya Pak Isnaini. Ini yang menyebabkan antrean, dan antreannya mulai dari sekitaran Tugu. Jadi cukup panjang, mending ngetol saja. Betul, ini mending masuk tol karena ditambah lagi waktunya pulang kerja. Jadi antreannya cukup panjang. Pak Imut ini menginfokan depan Pasar Sayung. Nah, ini truk yang menabrak pohon dan akhirnya pohonnya tumbang terus menimpa kabin truk ya ini. Ini kondisi yang di Sayung yang arah ke Semarang ya. Terima kasih Pak Imut untuk infonya. Nanti kita lanjut lagi ya Kawarasika, terus berbagi informasi di Kelana Kota.

0: dalam jaring radio sore bersama K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun dan Suara Surabaya.
1: Kawan, bersama saya, Raffiana, membawa kabar pertama dari KI Radio Jember. Dua artefak cagar budaya berupa batu yoni dilaporkan hilang dari situs Pocangan, Desa Pocangan, Kecamatan Sukowono, Jember. Ketua Komisi B DPRD Jember, Chandra Arifianto, bersama warga telah melaporkan kasus tersebut ke Polsek Sukowono. Hilangnya dua batu yoni pertama kali diketahui sejarawan lokal, RZ Hakim, saat melakukan ekspedisi pada 22 September. Polsek Sukowono kini berkoordinasi dengan Satres Krim Polres Jember untuk menyelidiki kasus dan memburu pelaku. Chandra meminta pemerintah daerah memperkuat pengawasan dan perlindungan terhadap situs sejarah agar aset peradaban Jember tidak terus hilang.
2: Kabar berikutnya kawan, saya Erika Rosa dari Radio City Guide Malang. Kuasa hukum orang tua korban dugaan penganiayaan di SMP Negeri 18 Kota Malang, Lili Yuliana menyampaikan, penanganan perkara yang melibatkan kliennya sampai sekarang ini terus berjalan. Menurutnya, proses penanganan perkara masih terus dikembangkan oleh...

0: Hi, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
5: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.

0: rasanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
2: Enak.
3: Mau dong.
2: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
1: Iya, iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
2: Panas-panas enaknya minum teh jus.
1: Ah.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya nggak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.
5: Duh, panas, Pol. Pengen minum es kekinian yang seger ada buahnya gitu, Bang.
6: Itu sih milk juice ice blend deh. Susunya creamy, buahnya fresh, rasanya seger. Ngeblend abis. Sekarang milk juice beli 2 ekstra 1. Beli 2, dapet 3. Bisa cobain varian milk juice beda-beda.
7: Promo asik dari si paling eksis. Milk juice ice blend beli 2 ekstra 1. Mau diseduh? Gas. Di blender? Bisa. Di shake? Auto makin seru.
5: Jus coklat seru, susunya lumer di mulut, coklatnya berasa. Bang, beli 2 dapat 3, kalau nambah dapat 1 lagi kan?
6: Boleh, boleh.
5: Asik, mau milk jus melon, gratisnya milk jus mangga ya.
6: Siap, emang rasa milk jus ice blend enak, seger. Mau coklat, mangga, melon, stroberi, semuanya eksis.
7: Milk jus ice blend, beli 2 ekstra 1. Yuk, explore semua rasa milk jus favoritmu. Milk jus, eksis rasanya. Dari Wings Food.

0: Kita lanjut lagi kawan Rasika untuk berbagi informasi di Kelana Kota. Dan untuk saat ini antrian yang dimangkang ya, ini cukup panjang karena sekarang antriannya mulai dari sekitaran Rumah Sakit Tugu. Jadi kawan Rasika yang menuju ke arah barat, hindari dulu mangkang, bisa masuk tol nanti keluar keluar Kaliwungu saja. Kalau di Kaliwungu ini antriannya hanya di sekitaran gerbang tol Kaliwungu saja. Yang sudah gabung lagi ada Pak Andre.
1: Agri, makasih.
0: Sami-sami.
1: Minta lagu lagi boleh nggak, Mbak?
0: Boleh.
1: Avril.
0: Oke. Yang apa nih? Terserah saya ya, Avril ya. Oke, Ibu Wati, selamat sore juga. Ini mau minta lagu saja. Oke, siap. Coba nanti ya. Lagunya saya carikan dulu. Ibu Heni Novi, mohon info. Ini dari KIC mau ke arah Salatiga. Dari KIC menuju ke arah Salatiga, seperti biasa ya, kalau Ibu Heni Novi ini lewat belakang. Lewat belakang ini jalurnya lancar, terus nanti masuk tol Manyaran, keluar Bawen ya. Cuman ini ada sedikit kepadatan, ada sedikit antrian itu di Jatingaleh. KM berapa ya, pokoknya yang di bawah jembatan tol itu, Ibu Heni Novi, itu pendek saja antriannya, melambat sedikit saja. Lepas itu lancar, terus Bawen menuju ke arah Salatiga, lancar, tidak ada ketersendatan. Kawan di 93761 minta info kalau arah Mangkang dari Pasar Jerakah macet atau lancar? Macet. Ini tersendatnya mulai dari Rumah Sakit Tugu ya. Jadi cukup panjang karena di UT itu ada pekerjaan jalan atau ada scraping jalan. Ibu Swastika, selamat sore juga, menginfokan alat berat yang di depan scraping di Mangkang ini sudah dinaikkan ke truk. Sepertinya sudah selesai, sudah mau selesai nih pekerjaan jalannya ya. Dan semoga juga cepat terurai kemacetannya. Ini antrian sudah sampai di Rumah Sakit Tugu. Oke, terima kasih Ibu Swastika. Kawan di 8365 menanyakan Rumah Sakit Tugu sudah macet nggak gerak, ada apa ya? Ada scraping di sekitar UT, tapi ini info dari Ibu Swastika, alat beratnya sudah dinaikkan truk. Kemungkinan scrapingnya sudah selesai, tapi ya pasti masih ada penyempitan jalur karena setelah di scraping itu kan nanti akan dicor gitu ya. Nah ini saat ini sudah selesai, cuman masih ada penyempitan jalur. Antriannya benar mulai dari Rumah Sakit Tugu. Ibu Inge,
2: selamat sore Mbak Greta.
0: Iya sore.
2: Saya tadi lewat dari Krapyak ya, mau menuju ke Purian Jasmoro. Itu sudah mulai macet. Ternyata itu setelah TL Hanuman itu di posisi sebelah kiri jalan di dekat halte BRT Muradi itu ada truk mogok. Terus maju lagi ada kol diesel mogok.
0: Okay.
2: Maju lagi sebelum Kolombia Asia ada truk mogok lagi. Jadi benar-benar jalannya tuh tersendat-sendat.
0: Oke.
2: Okay. Harap bersabar.
0: Siap.
2: Demikian, terima kasih.
0: Terima kasih Ibu Inge untuk infonya. Pak Taufik, selamat sore.
3: Sore kawan Rasika, ini menginfokan dari Krapyak mengarah Mangkang terjadi ketersendatan yang cukup panjang.
0: Betul sekali.
3: Mulai tersendat itu di depan Rumah Sakit
0: Tugu.
3: Iya, di depan Rumah Sakit apa tadi itu?
0: Rumah Sakit Tugu.
3: Agen Rosalia lurus sedikit sudah mulai tersendat ya, kawan Rasika. Dimohon pertimbangan untuk lewat jalan lain agar tidak terkena kemacetan. Terima kasih.
0: Oke, terima kasih Pak Taufik. Pak Boartanto.
4: Selamat sore, kawan Rasika. Selamat sore, Mbak Greta Putri.
0: Iya,
4: sore hari ini. Perjalanan saya dari Kudus menuju kota Semarang pukul 16:45 menit melintasi TL Tanjung, Mbak. Tadi start saya sebenarnya dari Padi, dari kantor sampai dengan TL Tanjung, ramai lancar saja, Mbak. Untuk ketersendatan di Sayung tadi yang di Pasar Sayung infonya karena ada truk nabrak pohon ya, Mbak. Tapi kok lanjut terus sampai Kali Gawe itu yang di depan setelah Pasar Sayung ketersendatannya karena apa ya, Mbak Greta ya? Ini kelihatannya harus lewat Onggorawe ya, Mbak ya. Nyuwun sarannya. Maturnuun. Untuk di jembatan Tanggulangin arah masuk ke Kudus sudah tidak ada pekerjaan jalan ya, Mbak. Tidak ada antrian, lancar. apa. Oke.
0: Terima kasih Pak Bowo Artanto untuk update-nya. Untuk Tanjung ini lancar, pekerjaan jalan yang ditanggulangi juga sudah selesai. Nah, kalau untuk Sayungnya betul sekali, di depan Pasar Sayung tuh ada truk kontainer yang nabrak pohon tadi, sepertinya masih ada di lokasi. Nah, antriannya saat ini itu mulai dari sekitaran Loireng, sampai di Pasar Sayung. Lepas itu lancar, mungkin karena tertahan di Pasar Sayung ini ya. Lepas itu lancar, terus nanti antri lagi itu mulai dari sekitaran Rodeo sampai di bawah jembatan tol Kaligawe. Nah, kalau yang di bawah jembatan tol Kaligawe, antriannya ini kemungkinan karena volume kendaraan, kepadatan volume kendaraan, imbas juga karena pekerjaan jalan ya. Gitu, Pak Bowo Artanto. Pak Teguh Wibisono, ini melintas di sekitar Kalibanteng arah ke Semarang ya. Kalibanteng arah ke Semarang, ini juga ada antrian karena ada kendaraan trouble ini di sekitaran Kalibanteng. Antriannya cukup panjang ya untuk saat ini. Terima kasih Pak Teguh Wibisono untuk infonya. Lanjut Pak Jamal.
5: Selamat sore kawan Rasika, Mbak Greta dan tim. Ini saya melintas dari Karang Tengah Demak menuju Kaligawe ini ya. Tadi saya melintas di ketersendatan truk kontainer yang menabrak pohon lalu pohonnya tumbang, menimpa kepalanya truk.
0: Kabit truk.
5: Antrian di situ sekitar 20 sampai 25 menit ya untuk lolos dari ketersendatan.
0: Oke.
5: Dan sekarang pukul 4.47 belum ada proses evakuasi, pohonnya masih menimpa. Sepertinya harus menunggu petugas dari BPBD ya untuk melakukan pemangkasan itu. Kemudian yang arah sebaliknya, yang arah Semarang ke Demak, nah, ada ambulan yang melawan arus di arah Semarang itu ya. Mungkin tadinya mau menghindar yang ketersendatan arah Semarang itu ya. Kemudian mengambil jalur melawan arah kontraflow. Justru ambulan itu tersendat karena melawan arah dan dari arah Semarang macet panjang juga. Nah, itu ya demikian infonya.
0: Oke. Terima kasih Pak Jamal untuk update-nya. Sudah ada update dari Pak Jamal ya, Kawan Rasika, untuk ketersendatan yang di sekitar Sayung. Ini butuh waktu sekitar 25 menit untuk lolos ya. Karena antriannya mulai dari sekitaran Loireng sampai di Pasar Sayung. Belum ada proses evakuasi. Truknya masih tertimpa pohon yang tumbang itu. Tapi lepas Pasar Sayung ini lancar. Karena mungkin tertahan di Pasar Sayung itu. Gitu. Jadi untuk saat ini mungkin Kawan Rasika bisa ambil jalur Onggorawe saja. Untuk Onggorawe masih aman terkendali untuk jalurnya. Pak Andum, Kudus ke Semarang bagaimana? Kudus ke Semarang ada antrian di sekitaran Sayung ya. Antriannya mulai dari Loireng. Mulai dari Loireng sampai Pasar Sayung. Lepas itu lancar, terus nanti tersendat lagi mulai dari SPBU Banjardowo sampai di bawah jembatan tol Kaligawe. Pak Prayitno.
6: Sore Mbak Greta, Kak Rasika. Saya mau ke rumah perumahan Pondok Raden Patah Batas itu Mbak. Kalau dari Rumah Sakit Citarum lewat mana Mbak ya? Terima kasih biar gak macet.
0: Oke, kalau dari Citarum ya mendingan lewat Soekarno-Hatta, meskipun ada macet di sekitar Trogosari itu ya. Kalau dari Citarum, jalurnya sih masih aman menuju ke Pondok Raden Patah, nanti keluar Genuk juga boleh. Atau mungkin dari kalau muter gitu ya, kalau muter ya kalau lewat Kaligawe, ini nanti di Kaligawe antriannya mulai dari setelah rel kereta Kaligawe sampai di bawah jembatan tol saja. Gitu infonya Pak Prayitno. Kawan di 6953.
7: Selamat sore kawan Rasika dan Mbak Greta. Mohon info untuk perjalanan dari Jatingaleh ke Mangkang itu bagaimana Mbak? Lancar atau ada kemacetan atau ada bagaimana? Terima kasih, semoga mendapatkan infonya. Oke, selamat sore. Terima kasih Kang Tasika. Terima kasih Mbak Greta.
0: Oke. Untuk saat ini dari Jatingaleh menuju ke arah Mangkang, kalau misalnya keluar Krapyak nanti ada ketersendatan di, mulai dari Rumah Sakit Tugu sampai di KIW. Ini sudah mulai terurai ya, antriannya sudah mulai terurai, tapi masih ada antrian mulai dari Rumah Sakit Tugu sampai KIW, sampai di Pengadilan Agama, tapi lepas itu menuju ke arah Mangkang masih sedikit tersendat di UT, lepas itu lancar. Kalau misalnya nggak mau macet, berarti masuk tol saja, nanti keluar Kaliwungu, Kaliwungu ke arah Mangkang lancar, tidak ada ketersendatan. Pak Tony Setiawan, ini antrian sudah sampai di Angkos ya, di Sayung itu imbas ada truk kontainer yang menabrak pohon. Terima kasih Pak Tony untuk update-nya. Pak Bowo Artanto.
4: Di sekitar Karanganyar saya beriringan dengan kawan Rasika, kelihatannya H1578 ya, Kalia atau Sigra Putih tadi saya tidak begitu ngematke, sudah saya klakson 3 kali. Tin tin tin dan respon. Salam kenal dari saya, matur nuwun.
0: Oke, terima kasih Pak Bowo Artanto. Mungkin itu Pak Jamal, mungkin itu Pak Bowo Artanto. Nanti kita lanjut lagi ya, Kawar Rasika untuk berbagi informasi dan terus berbagi informasi di Kelana Kota.
8: Rasika USA untuk Semarang Raya.
9: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
10: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
11: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
12: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
11: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
12: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
11: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
12: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
11: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
12: Aman, yang penting

0: City, melaku bareng Luwak Wet Coffee 2026. Bekerja sama dengan Pemerintah Kota Semarang, PKK Kota Semarang, Nahdlatul Ulama Kota Semarang, Fatayat NU Kota Semarang. Minggu 25 Oktober, mulai jam 6 pagi di Balai Kota Semarang. Ada jalan sehat, senam bersama, hiburan, dan pastinya undian door prize. Cuma Rp35.000 sudah dapat kaos, produk sponsor, plus 2 kupon undian. Hadiah utama, satu paket umroh. Dan berbagai hadiah elektronik menarik lainnya, tiket tersedia di tiket box PKK Kota Semarang, Fatayat NU, Tribun Jateng, dan Radio Rasika FM, Jalan Semangka nomor 7 Ungaran. Ayo berangkat gasi, 25 Oktober, jam 6 pagi di Balai Kota Semarang. Melaku bareng, Luwak Wet Coffee.
1: Minggu pagi waktunya riding, ngopi, dan healing. Yuk gabung di Ngopak Riding atau Ngopi Pagi Sambil Riding. Minggu 4 Oktober 2026 di Pinia Forest Mangli. Mulai jam 7:30 pagi, ada game, hiburan, door prize, dan penampilan Niken Karastalo. Registrasi cuma Rp20.000 dan yang bikin asik, free HTM, free kopi, dan free parkir. Oke, brother, jadikan minggu pagimu lebih seru. Satu hari eksklusif, riding bareng, ngopi bareng, seru-seruan bareng. Info lebih lanjut hubungi 0857-4093-8888. Ngopak Riding, 4 Oktober, di Pinia Forest Mangli. Supported by Radio Rasika USA.

0: Jam 5 sore, waktu dirasikan.
1: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
2: Pemerintah Kabupaten Rembang mempercepat rencana revitalisasi total pasar kota Rembang. Seluruh pedagang diwajibkan mengosongkan lapak paling lambat 30 November. Pedagang akan direlokasi sementara ke Pasar Barat atau Pasar Kambing di Desa Sumberjo, Kecamatan Rembang. Kepala Bidang Pasar dan PKL Din Dangkop UKM Rembang, Heri Martono, bilang pemindahan akan dilakukan bertahap mulai Oktober dengan pendekatan persuasif bersama paguyuban pedagang. Pemkab menargetkan seluruh pedagang sudah pindah sebelum Desember, sehingga pembongkaran pasar lama dapat segera dimulai. Heri menegaskan pembongkaran pasar akan dilakukan total hingga pondasi untuk membuka jalan pembangunan pasar baru yang lebih representatif. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menargetkan investigasi yang masuk tidak hanya mengandalkan padat modal, tetapi juga mampu membuka banyak lapangan kerja. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi menyebut sektor padat karya menjadi prioritas dengan dukungan sekitar 1.500 SMK, Balai Latihan Kerja, dan Politeknik. Pemerintah juga mendorong investasi ekonomi hijau termasuk pembangkit listrik tenaga surya di Waduk Gajah Mungkur Wonogiri dengan nilai investasi Rp1,6 triliun. Di sisi lain, sektor UMKM juga didorong naik kelas agar mampu bersaing hingga pasar ekspor. Bank Indonesia menilai prospek ekonomi dan investasi Jawa Tengah pada 2026 hingga 2027 masih positif. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: Kita lanjut lagi ke Lana Kota, kawan. Terus bagikan informasi Anda di 081-325-58-58-500. Senin sore biasanya identik lancar di mana-mana, ini enggak, guys. Pantura Timur Kota Semarang, Pantura Barat Kota Semarang, wes padat tepol. Dan untuk kan Rasika yang melintas di jalur itu, jalur Semarang Mangkang, Semarang Sahyung ataupun sebaliknya, terutama kalau yang Sahyung sih arah ke Semarangnya ya, ekstra sabar saja. Wah, tiap hari harus bersabar. Dan untuk sore hari ini, kawan Rasika terus bagikan informasi Anda yang melintas di kemacetan butuh waktu berapa lama, kayak di Tugu ya, kemudian di Sayung. Mas tadi kayaknya ada truk yang mogok ya. Silakan bagikan informasi Anda di 081-325-58-500. Terima kasih yang sudah bergabung. Ini ada Pak Bowo Artantowo.
1: Tepat pukul 17 saya sampai di checkpoint TL Trengguli. Untuk yang dari arah timur, tadi pagi itu ada kawan Rizky Septa. Sampai mana kawan? Kawan Christian Raharjo juga sampai mana? Info, info.
0: Iya.
1: Matur nuwun.

0: Soalnya di Pasar Sayung juga jadi simpul ketersendatan. Nanti karena sikap melintas bisa diupdate informasinya. Mulai dari Pasar Sayung, ekor ketersendatan sampai di Lok Ireng. Soalnya ya jauh banget sih. Dari Pasar Sayung itu sampai Lok Ireng kurang lebih 2 km tersendatannya kawan Rasika. Oke, terima kasih Pak Bo Hartanto. Kemudian ada Pak Edi Harjono.
1: Selamat sore Mbak Gita Putri. Izin melaporkan Pierre Tendian. Agak tersendat ya Mbak. Simpulnya ada di Taman Signatur karena ada volume kendaraan dan pekerjaan drainase. Sekarang pekerjaan drainasenya sudah maju ke pas belokan itu Mbak, pas tikungan itu yang mau menuju ke arah Pemuda ya.
0: Oke.
1: Gitu Mbak, matur suwun.
0: Dekat Taman Singatur itu kan Rasika, Pierre Tendian. Singatur Pak. Ekor kepadat, ya padat banget sih kalau Pierre Tendian karena masih ada pengerjaan gorong-gorong drainase di seputaran Pierre Tendian. Jadi mulai padat itu depannya BFA Galeri itu sampai mana? Sampai tikungan Signatur Pak. Di situ tuh. Jadi untuk kendaraan yang melintas ekstra sabar saja, sudah berpindah juga untuk pengerjaannya yang arah ke Jalan Pemuda. Ya kayaknya arah ke Pemuda semua ya. Ya situlah pokoknya di sekitaran sebelum Signatur Pak. Pak Didi Sigit.
2: Pak Krita dan kawan Rasika. Iya. Saya tadi exit Klapia karena saya ke KIC dulu ya. Saya setelah KIC kemudian lewat belakang tembus di Jalan Untung Suropati. Okay. Dan saat ini sudah sampai di BSB Mbak Krita. Pokoknya aku sesuai saranmu, jangan nanti mandek, pokoknya muter, ben lancar, naik mandek, berarti enggak aku datang lapor ke macet. Ini Mbak Krita, setuju lah Mbak Krita.
3: Ada Mas Yuli.
0: Iya. Weh, exit tol Krapyak, kemudian ke arah KIC, masuk dalam, keluar di jalur belakang KIC, Untung Suropati, ke arah Jatibarang, kemudian sampailah di BSB. Oke, ketersendatan yang menuju ke arah barat ya, ini mulai dari tikungan Tugu itu sampai dengan nyambung sampai di ini pertigaan SMA 8 kan Rasika. Jadi sangat padat dan berwayap. Sementara itu untuk yang di Mangkang ini juga masih tersendat, kayaknya masih ada pengerjaan jalan ya. Itu mulai dari tikungan Sango sebelumnya sampai di Pasar Mangkang. Setelah Pasar Mangkang lancar. Oke, kemudian kawan di 7579. Pak Yono mau nanya kondisi jalur dari Ngalian ke Mangkang. Ada ketersendatan lain di rumah saya Tugu, ada apa ya? Ya, untuk yang di jalur ke arah barat itu tadi gara-gara ada cikungmu lewat. Jadi untuk yang mengarah menuju ke KIW ya, itu sampai dimulai dari Tugu sampai di nyambung sampai di sekitaran pertigaan atau sebelumnya itu ada U-turn tuh SMA 8. Itu padat dan merayap kan Rasika. Kenapa ya? Kayaknya tadi ada kendaraan mogok atau apa gitu. Truk ya. Yang di mana? Kawasan Tugu kemudian sampai KIW. Pintu yang timur itu. Oke, kemudian Pak Rizky.
4: Selamat sore Mbak Greta, selamat sore Mas Yuli.
0: Selamat sore.
4: Pukul 17 lebih 7 menit lepas dari Kota Kudus arah pulang. Gimana infonya Mbak Greta dan Mas Yuli arah ke Semarang dari Kudus edisi kesorean ini? Terima kasih. Dan Semarang. Info-info Pak Krisna Darjo, Pak Andika, Pak Buwartanto, Pak Pepeng,
0: Pak Purwono,
4: posisi. Terima kasih.
0: Ya, oke.

0: Ketersendatan itu mulai dari sebelum Arkov atau mundur ya, tadi sih di Arkov, sekarang mundur di Lu'ireng, Yuten Ongrawe, Lu'ireng. Sampai mana? Itu sampai Pasar Sayung. Setelah Pasar Sayung lancar, tersendat lagi setelah TL Genuk sampai dengan bawah jembatan tol Kaligawi. Gitu, Pak. Kemudian ada Pak Kis.
1: Ada Mas J.U.R.I.
0: Iya.
1: Waduh. Wah, Rauman Maura.
0: Apa itu?
1: Mbak Greta Rati. Simpen ke Mbak Sisi Bapak. Next time ya, nanti. Tak umani.
0: Apa sih? Tuman.
1: Jalur saya dari Meleri sampai KIC los lewat jalur cepat soalnya VIP. Gak ada ketersendatan. Terima kasih.
0: Oke, terima kasih Pak Kis informasinya. Tadi Pak Kis posisi lewatnya mana tadi? Dari Weleri sampai KIC itu lancar ya, tapi lewatnya tadi lewat jalur cepat ya, lewat VIP ya, hembuh lewat jalur VIP itu apa? Bayar ya, tol lah. Oke, kemudian Pak Ragil Prio.
2: Mas Yuli, selamat sore. Mangkang tersendat ya Mas. Nah, paling lewat atas ya Mas. Nih keluar Beringin langsung naik ke Gondorio, nanti lewat Alas Mangkang terus turun pasar. Tapi sebelum pasar itu masjid belok kiri Mas. Nanti langsung ketemunya di sebelum medikasi itu Mas. Tapi jalannya sempit.
0: Oh ya.
2: Gitu Mas.
0: Lewat Gondorio. Oke. Karena memang masih macet ya karena si arah ke barat ini. Tapi agak tambah memendek tadi sebelum tikungan Sango, sekarang setelahnya, setelah Puskesmas Tambak Aji atau mendekati Taman Lele untuk ketersendatannya. Semoga sih tambah lancar saja. Biasanya Senin itu enak banget, lancar, ini enggak lagi. Aish. Pak Wendy
3: 1709 ya Mas Jili, Pak Greta. OTW ya, tadi jilir dimana kawan Wendy bekerja di Kudus. Nah, tolong info jalurnya dong sampai di Semarang.
0: Oke. Okay.
3: Terima kasih.
0: Sama-sama. Untuk jalur Anda, dari Kudus sampai dengan Demak lancar, tidak ada ketersendatan, lewat Lingkar juga lancar. Ketersendatan itu mulai dari Lu'ireng. Yuten Lu'ireng sampai dengan Pasar Sayung, kan Rasika. Anda yang melintas, ekstra sabar saja, ketersendatannya ya agak cukup parah gitu ya. Terimbas juga yang keluar dari tol Sayung ya, itu hampir sampai gerbangnya. Sementara untuk masuk lagi ke arah Semarang setelah TL Genuk padat merayap sampai dengan bawah jembatan tol Kaligawe, bahkan sampai dengan perlintasan rel kereta api Kaligawe Muktiharjo. Untuk Anda yang melintas di situ nanti bisa diupdate informasinya. Apa adakah? Karena memang lagi dicor ya untuk yang di sekitaran U-turn, tikungan itu yang arah ke pelabuhan dari arah rel kereta api sama yang di setelah turunan tol. Nah, itu dia. Pak Christian Raharjo.
4: Selamat sore Kamar Rasika, selamat sore Mas.
0: Selamat sore.
4: Ada Mbak Greta.
0: Loh kok kuali?
4: Benarkah ya?
0: Kuali.
4: Baik, perjalanan dari Kota Jepara menuju Kota Semarang edisi kesorean 7.11 sudah meluncur, sudah sampai di Belahan. Jepara Pecangan Gotri Belahan, ramai lancar. Infonya ke arah Kota Semarang, apakah ada yang perlu dihindari? Matur suwun. Siap, absen Pak Bowartanto. Ini masih meluncur, baru sampai di Belahan. Info-info.
0: Oke, baru sampai di Belahan. Kalau Belahan sampai dengan Mijen, Mijen sampai dengan Trengguli, ini terpantau masih sangat lancar, tidak ada ketersendatan, bahkan TL Trengguli itu juga lancar juga. Pokoknya lancar lah, mau lewat dalam kota Demak maupun lewat Lingkar Demak, ini lancir. Yang tersendat mulai dari Lu'ireng sampai dengan Pasar Sayung. Kemudian lancar sampai dengan TL Genuk, setelah TL Genuk itu ada kepadatan mulai dari Polsek Genuk sampai dengan perlintasan rel kereta api Kaligawe. Hanya kepadatan saja kah? ataukah juga ada antrian BBM karena ada simpulnya di dekat SPBU Gasindo gitu. Pak Adi Hamzah.
5: Sore teman Rosika.
0: Selamat sore.
5: Itu kan ada kebakaran di ruas tol. Kalau dari Semarang arah Solo itu setelah rest area 445B sebelah kanan. Mohon diinfokan ke pihak terkait.
0: Oke. Kebakaran di ruas tol ya. Biasanya di situ setelah 445 itu rest area yang lewat jembatan itu kalau keluar kawan Rasika. Ini terpantau ada kayak apa ya? Ya bisa dibilang tanah kosong gitu, lahan kosong di situ kawan Rasika. Lalangnya juga banyak banget untuk kawan Rasika melintas menuju ke arah barat ya. Ke arah barat, ke arah selatan. Ekstra hati-hati, sama juga sih kalau asapnya masuk ke jalur ini apa namanya, jalur itu, jalur tol ya sudah, hati-hati saja kan Rasika. Ini yang di 445, jalur tol Semarang-Solo ya kan Rasika, yang kanan jalan berarti seberangnya setelah rest area, seberangnya. Arah ke situ Sengon, terus Pisang sama Suket-Suket ya. Oke, semoga segera teratasi dan coba kita sampaikan ke kawan Transmarga Jateng untuk bisa ditindak lanjuti. Oke, Pak Adi Hamzah terima kasih. Kemudian ada Pak Fani. Sore juga Kendal Semarang via konven, bagaimanakah ada info kemacetan tadi di Sango? Yep, untuk yang di Tikung Sango itu yang arah ke barat, arah ke Kendal. Jadi kalau Anda dari arah Kendal, Pak Fani, ini lancar ya. Tidak ada ketersendatan sampai dengan masuk kota Semarang pun lancar. Cuman biasalah kepadatan di setiap U-turn, kemudian TL di KIW, pintu timur, kemudian di TL Draka, TL Krapya, TL Hanoman, ya biasalah seperti itu. Gitu, Bu apa Pak sih? Namanya Funi. Pak Bowo Artanto.
6: Lu, aku ngarep dhewe iki. Buriku ana kawan Christian Rarjo, kawan Rizky Septa, kawan Wendy. 17.20 sampai Pak, di mendekati Glory ini belum terlihat. Kita isio lancar sih Glory. Rencana saya masuk Onggorawe kawan-kawan. Nanti saya info-info ke depannya.
0: Okay.
6: Edisi kesoren kabeh kawan Rizky Septa karo kawan Christian Raharjo. Iki lagi jam 17 kawan Christian, bukan jam 7.
0: Kurang belasnya ya. Iya. Yeah. Saking karena Senin ya, Senin I like Monday. Yeah. Oke, Pak Bowo Artanto, terima kasih. Untuk ketersendatan masih sama ya. Mulai dari U-turn Luk Ireng sampai dengan Pasar Sayung untuk ketersendatannya. Jadi ekstra sabar saja. Kemudian ada Pak Andika, selamat sore juga. Pak Bowo Artanto, 17.20 ini sudah sampai Mijen Demak, daerah pabrik roti ya. Aku di depanmu, Pak Christian. Ya. Pak Andika, depannya Pak Christian Raharjo. Belakangnya Pak Bowo Artanto. Wah, janjian di mana gitu, ada meeting point di mana gitu. Misal meeting point yang ada rest areanya itu mana? Wisma Halim. Di situ tuh. Itu juga bisa tuh. Kayaknya ada rest areanya ya. Ada parkirannya juga. Kalau enggak yang sebelahnya kan SPBU tuh. Sebelahnya SPBU Halim. Bisa foto bareng, mungkin ada pengopi apa-apa no, sambil membahas rencana kopter. Nah, ya kan siapa tahu Pak Andika ada ide apa gitu. Pak, siapa lagi? Pak Wis ada ide apa gitu. Apa ada ide? Sekalian kumpul sama ketemuan sama Bu Nuning tuh. Nah, ini Bu Nuning sampai mana nih?
7: Sore Mas Yuli.
0: Selamat sore.
7: KM447.
0: Walah malah ada selatan lagi.
7: Tingkir ke Mbawen itu ada kebakaran sampai besar loh, belum ada petugas kayaknya Mas.
0: Oke. Okay.
7: Kebakaran di kebun tebing-tebingnya itu sebelah kiri itu.
0: Mm-hmm.
7: KM447.
0: Suket-suket toh itu. Oke, baik, terima kasih informasinya. Bu Nuning juga melaporkan untuk di sekitaran KM447 setelah res area 445B. Nah, kalau 445B itu res area yang arah Semarang, tapi ini yang seberangnya gitu, arah ke barat lagi, selatan ya Kang Rasika. Jadi untuk Anda yang melintas, ekstra hati-hati, apinya diinformasikan cukup gede ya. Kemudian Pak Vani, okay, mantap. Mantap lah jalannya kalau dari arah Kendal, tapi kalau dari arah Semarang ke Kendal ya kena macet dua titik tuh. Belum lagi yang di TL entry tol Krapia, TL Krapia itu juga agak padat banget arah ke barat. Tapi Pak Zoleh,
8: meeting point di Bakso Tobrut aja Mas, tak bayari.
0: Tuh. Meeting pointnya Bakso Tobrut. Nah. Apalagi ini cowok-cowok semua lagi, swening. Kemudian Pak Rizky Septa,
9: 1725 sampai checkpoint Renggulik. Pak Kris, sampai mana Pak Kris? Kita ditinggal kawan Bu Hartanto Pak Kris. Kau Wendy? Posisi.
0: Alah, cokon cepet-cepet.
9: Masih lancar ya, dari
0: Gendo sampai cepet-cepet.
9: Terima kasih.
0: Oke.
9: Pak Kaji Soleh, gak usah PHP.
0: Kemudian Pak Bawo Artanto.
10: Lah aku wis tekan Onggorawe kok kon meeting point neng Wisma Halim kok.
0: Yo berhenti di situ. Nah,
10: saya masih ULI. Nanti di Glory lancar. Ayo, ya. Di ini melintasi Yuten Jatenglen juga lancar. Untuk kawan-kawan yang masih di belakang menuju ke arah Semarang, semangat. Matur nuwun. 1727 masuk ke Anggorawe ya, nanti saya info ke depannya. Kalau enggak salah bakso langganane kawan Soleh itu sudah tutup kok, sudah enggak ada gitu itu. Ma.
0: Ulah no ngejak rono. Jan. Iki kaji lho iki. Oh, lah kaji dukun iki. Oh, wis tutup ngejak makan gratis bayari. Lah kurang ajar. Kaji dukun ini janjian ngejai kok ning bakso tutup lah. Mbak Saiful Anis ini request. Oh ya. Ditunggu nanti requestannya. Ini sampai di mana ini? Dengarin hanya request saja, apalagi ada apa gitu kok. Ini enggak biasanya loh Pak Saiful Anis loh. Aduh. Kenapa sih, Pak? Ngomonglah, Pak. Pak Christian Raharjo.
11: Ya, pukul 17.24. Sekali lagi pukul 17.24. Enggak pakai kurang. Ini sudah sampai di Mijen, bentar lagi sampai checkpoint Trenggulik. Siap, Pak Bowartanto. Matur suwun, tolong dipandu. Siap, edisi bersama. Edisi kesorean bersama Pak Rizky Septa. Siap, noted Mas Yuli. Matur suwun panduannya.
0: Matur suwun.
11: Kayaknya kok harus melipir Onggorawe nih ya. Ya, yeah. Semoga mendekat nanti sudah berkurang.
0: Matur suwun. Oh, enggak. 17.29 hampir setengah 6 ini masih sama ini. Masih posisinya tidak berubah, ekornya masih wah mundur lagi. Hampir sampai di Sani Harto ini sebelum lu ireng. Pak Soleh. Tenan nih kong ini. Wih, kaji dukun. Kaji dukun. Untuk Kang Rasika yang masih di jalan raya, silahkan terus bagikan informasi Anda di Kelana Kota.

0: Inilah kabar-kabar Rasika hari ini dalam Rasika Bari. Rasika Bari.
1: Menteri PU geram sawah Jabar merah. Presiden AS tolak tawaran Iran buka Selat Hormuz. Selengkapnya dalam Rasika Bari, saya Doni Ashar. Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo mengaku geram setelah menemukan sejumlah sawah di Jawa Barat masih kekurangan air saat meninjau Bekasi dan Cirebon. Padahal dashboard Kementerian PU menunjukkan kondisi ketersediaan air di wilayah itu berstatus hijau. Dodi menilai data itu belum sepenuhnya sesuai dengan kondisi di lapangan. Dia pun minta pemantauan diperkuat dengan informasi dari petani. Di Cirebon misalnya, air sungai sebetulnya masih tersedia, tapi posisinya lebih rendah dari sawah. Dodi usul penggunaan pompa listrik dan pembangunan saluran irigasi tersier, agar hampir 400 hektar sawah bisa mendapat pasokan air. Lifter Indonesia Rahmat Erwin Abdullah sukses meraih emas sekaligus memecahkan dua rekor dunia di Asian Games 2026 Jepang. Turun di kelas 75 kg, Rahmat mencatat total angkatan 366 kg, lewat snatch 160 dan clean and jerk 206 kg. Dia unggul tipis 1 kg dari lifter Thailand Weerapon Wichuma. Usai pertandingan, Rahmat mendapat ucapan selamat langsung dari Presiden Prabowo lewat panggilan video. Prabowo mengaku bangga atas perjuangan Rahmat. Emas ini menjadi medali emas kedua Indonesia di Asian Games 2026 setelah sebelumnya diraih tim bulu tangkis bergu putra. Kabar terakhir, Presiden Amerika Serikat Donald Trump menolak tawaran Iran untuk membuka kembali Selat Hormuz dalam waktu 7 hari. Trump menyebut Amerika masih mengendalikan selat strategis itu dan mengatakan tawaran Iran kali ini belum bisa diterima. Sebelumnya, Iran menawarkan pembukaan Selat Hormuz melalui proposal yang disampaikan lewat Qatar. Syaratnya, Amerika harus lebih dulu mengambil sejumlah langkah, termasuk terkait sanksi, aset Iran yang dibekukan, dan kompensasi perang. Iran menyebut setelah syarat dipenuhi, pembukaan selat akan dilakukan dan pembicaraan untuk kesepakatan final dengan Amerika dimulai.
0: Demikian kabar-kabar Rasika hari ini dalam

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
3: Mau dong.
4: Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

Di jalan raya, kita berbagi ruang dengan banyak orang. Ada yang sedang mengejar waktu, ada yang sedang bekerja, ada yang mengantar keluarga, dan ada yang hanya ingin pulang dengan selamat. Karena itu, jalan bukan hanya soal siapa yang lebih dulu. Jalan adalah tentang bagaimana kita saling menghargai. Jadilah kawan Rasika, dan selalu memberi ruang untuk sesama.

0: Kita lanjut lagi ke Lana Kota, kawan. Terus bagikan informasi Anda di 081-325-8858-500. Dan untuk ini apa namanya, kawan Rasika yang melintas di kawasan Sayung, nanti bisa diupdate informasinya butuh waktu berapa lama sampai dengan jam 17.48 ini. Pin gak usah yang sebelah sana, Pin. Ini di sebelum Lo Ireng ya, ini masih terpantau padat merayap sampai dengan Pasar Sayung. Gara-gara apa sih?
1: Itu
0: truk
1: menabrak pohon, truk kontainer nabrak pohon.
0: Oh, di Pasar Sayung. Sayung. Oh, Pasar Sayung, tak kira ini exit tol Sayung lagi.
1: Di Pasar Sayung, tapi ini sampai sekarang infonya belum dievakuasi. Tulisannya exit tol Sayung. Antriannya.
0: Oke. Kawan Rasika yang sudah bergabung, ada siapa ini?
1: Pak Saiful Anis.
2: 1728 Mas Yudi, nah. Saya sudah sampai di Gajah. Tadi memang perjalanan secara overall dari Semarang sampai Gajah ramai lancar ya Mas. Cuma catatan yang masuk ke Semarang ya, dari sana cukup panjang ya. Jadi Lo Ireng tadi udah mulai merayap itu masuk ke Semarang ya Mas. Gak tahu, saya gak lihat ada apa tadi, kok panjang banget ya.
0: Matur suwun. Truk nabrak pohon di sekitaran Pasar Sayung tuh. Ya kadang gitu ada masalah apa sama pohon, nggak tahu juga truknya itu, truk ini ya
1: kontainer
0: kan, Rasika mau dibawa sekalian masukin kontainer
1: kali dia dendam.
0: Aduh ada aja ya, itu yang bikin macet ya, belum berhasil dievakuasi berarti sampai dengan saat ini di jam 17.50. kemudian
1: Pak Fani, ini macet antre solar di SPBU Mangkang yang ke arah barat.
0: Yang ke arah barat ternyata masih sama. Antre masuk solar. Masuk angin. SPBU Pertamina 4450218. SPBU Mangkang. Kenapa pakai kode ya? Ya biar mungkin datanya mungkin ya. 4450218. Oke, ini yang arah ke barat ya, yang terpantau padat merayap. Dan juga kayaknya masih ada pengerjaan jalan, pengaspalan itu. Walau kemarin yang arah ke Semarang, sekarang arah ke barat. Itu di sekitaran Telkom Mangkang, kawan Rasika. Biasanya scraping kemudian diaspal gitu. Kemudian ada
1: Pak Bowo Artanto.
0: Pak Bowo Artanto.
3: 1739 saya sampai di perempatan Waru Kudu ya Mas Yuli. Mas
0: Waru Kuta. Kudu.
3: Untuk jalur mulai masuk Onggurawe sampai perempatan Waru los. Lancir. Saya lurus ke depan nanti keluar di Meranggen. Turun. 1752 sudah putar balik di depan Polsek Meranggen ya.
0: Oke. Okay.
3: Lancar jalur dari Onggurawe sampai keluar Meranggen. Turun.
0: Terima kasih informasinya Pak Bowo Artanto. Tadi melintas di kawasan Onggurawe karena nggak mau kena ketersendatan. 12 menuju ke arah Meranggen. Perempatan Bulusari, perempatan Waru. Ini terpantau masih cukup lancar sampai di Pasar Meranggen. Putar baliknya ya biasalah, tersendat sedikit saja. Kemudian
1: Pak Andika, ini 1734 sudah sampai titik poin Terengguli. Lancar lalu lintasnya, 1746 masuk jalan tol Semarang.
0: Oh iya. Oke Pak Andika, lewat tol Semarang. Nanti keluar tolnya yang tersendat ya. Karena ternabrak pohon itu di Pasar Sayung. Kemudian
1: Pak Aziz Noverdi.
0: Pak Aziz Nobar.
4: Selamat petang Mas Yul.
0: Selamat petang
4: semuanya. Izin marumkan Abdul Alin, posisi saya sudah berada di Lamper. Ini mau menuju ke jalan Majapahit arah ke Simpang 5 Mas Yul. Tadi meluncur dari Tambak Aji Raya, saya ambil jalur alternatif Jalan Kliwonan lalu Prof Hamka ya Mas Yul, karena okay. Tadi ada informasi di Jalan Pantura Wali Songo di Rumah Sakit Tugu sampai ke KIW itu ada ketersendatan. Tapi saat saya melintas di Jalan Prof Hamka sampai masuk tol Krapyak exit tol Jatingaleh masih terpantau ramai lancar sampai ini di Jalan Majapahit mau menuju ke kota Semarang ya Mas Yul.
0: Oke.
4: Tidak ada notif. Begitu yang bisa diinformasikan sementara untuk cuaca masih kelihatan cerah. Ini harus apa buru-buru nih Mas Yul pulang.
0: Baduh.
4: Soalnya udah ditunggu teman-teman nobar timnas hari ini Indonesia versus Malaysia. Semoga aja menang ya.
0: Menang Mas. Lah.
4: Biar poinnya dan nambah lagi 6. Begitu yang bisa diinformasikan Mas Yul.
0: Baik.
4: Terima kasih.
0: Sama-sama. Oke, jadi tadi lewat Kliwonan tambah Aji yang di sub itu naik dikit, kemudian belok ke kiri itu jalan Kliwonan, tembusannya mana? Itu tembusannya Raya Ngalian, daerahnya namanya ya pas di pasarnya itu tembusnya itu. Oke, terima kasih Pak Aziz Noverdi. Dan untuk ketersendatan di kawasan Semarang bagian barat, ini sudah terurai ya, yang tadinya itu sebelum tikungan Tugu, kemudian di Taman Lele, maju lagi, memendek. Ini tambah memendek, sekarang hanya antrean di traffic light pintu timur KIW. Lumayan lah. Kemudian, oh masih ada.
4: Masih Mbak Gre, untuk sementara sudah sampai di Simpang 5, aktivitas lalin jalan Majapahit sampai Simpang 5 masih terpantau ramai lancar, tidak ada notif Mas Yul Mbak Gri. Infonya jalan Pantura awal di Songo masih ada antrian
0: enggak
4: ya Mas Yul Mbak Gri? Masih tersendat kah?
0: Tidak.
4: Ditunggu infonya. Terima kasih.
0: Sudah lancar, sudah tidak ada ketersendatan. Jalan Siliwangi mulai dari Kalibanteng sampai TL Krap ya, TLKIC, TL ndine kuwi. Drakah ya, antre sedikit aja nanti detail Drakah sampai dengan tambah Aji lancar. Kemudian ada
1: Pak Prayitno.
0: Pak Prayitno.
5: Malam Mas JULI.
0: Selamat malam.
5: Saya dari Pondok Raden Patah sampai Terminal Bangsu, Terminal Surabaya lancar. Ini setelah Bangsu ini ada ketersendatan di depan, ada apakah Mas Yuli? Saya mau ke Cangkiran Mijen Mas, enaknya lewat mana? Terima kasih.
0: Oke Pak Prayitno, terima kasih. Tadi dari Pondok Raden Patah sampai dengan Bangsu Terboyo lancar, kemudian setelah TL Terboyo itu kayaknya ada ke pengerjaan jalan ya, kayaknya masih ada pengerjaan jalan di situ. Kalau ke arah Cangkiran Mijen ya masuk tol lah, masuk tol ini aja. Mana?
1: Tuh. Tiarjo.
0: Tiarjo. Keluar tol Krapia ini lancar kok. Untuk yang ke arah Cangkiran Micin itu yang padat, Raya Ngalian itu di Kampus Win 2 sampai Kampus Win 3. Itu yang ada pertigaan Honggo Wongsonya juga itu agak padat di situ. Kemudian setelah jembatan tol lancar, tapi ada kepadatan lagi nanti di situ sampai mana? Sampai dengan Permata Medika. Setelah Permata Medika lancar. Kalau ke masuknya dari arah Untung Suropati, ini lancar sih sebenarnya, lancar banget sampai dengan BSB. Kemudian
1: Pak Soleh.
0: Pak Soleh.
6: Mas Yuli, kerjaan yang di TL Puri sudah mulai yang dari pelabuhan ke arah Kalibandang ya Mas.
0: Oke.
6: Okay. Ini ada ketersendatan yang sudah, yang dari Kalibandang ke pelabuhan sudah selesai, nunggu
0: lancar
6: pengeringan. Gitu Mas Yul.
0: Cepat kering, puanah sih minta ampun ya. Aku kumbahan diltok gue langsung garing, 5 menit langsung garing. Aku keluar 5 menit langsung garing.
1: Apanya? Garing. Apanya?
0: Tubuh.
1: Emang berkeringat.
0: Eh panasnya luar biasa. Udah 3 hari ini panas ya. Yap, untuk yang di sekitaran Arterio Sudarso yang mengarah ke Kalibanteng, di sekitaran Purianjas Moro sekarang gantian yang arah ke Kalibanteng yang dikerjakan. Kalau yang ke arah pelabuhannya sudah kembali lancar, tinggal nunggu kering, sudah bisa digunakan untuk cor-corannya. Dan mulai ada ketersendatan mulai dari turun flyover Madukoro ataupun Anda yang lewat bawah itu sudah tersendat tuh. Kemudian ada
1: Pak Diki Hermanto.
0: Pak Diki.
3: Halo, halo, selamat sore menuju petang.
0: Mas selamat sore.
3: Melaporkan perjalanan petang dari Dayamsari menuju Kota Kudus pukul 17.50 sudah sampai flyover Alas Tuo.
0: Wih.
3: Lalinya kami lancar aja. Untuk jalur saya ke depan amankah?
0: Aman.
3: Mudah-mudahan aman. Itu dulu. Terima kasih.
0: Terima kasih, Pak Diki Harmanto. Masih aman ya, arah ke timur, arah ke Demak, arah ke Kudus Jeporo.

0: Anda masih mendengarkan Kelana Kota disiarkan di 105,6 FM Rasika USA dan juga di 88,9 Rasika Pekalongan. Dan yang sudah ada di jalan raya atau barusan bergabung di Kelana Kota, silakan bagikan informasi Anda di 081-325-8-5850. Terima kasih Kang Rasika yang terus berbagi informasi. Yang sudah bergabung ada siapa ini?
1: Pak Rizky?
2: Masih buka Pak Bu Hartanto.
0: Oh masih ya?
2: Pas Demak saya masih nginceng buka. Oh, itu nginceng. Pak Rizky soleh tapi mau PHP ngincang. Toh Pak.
0: Pak Soto. Ya ya ya. Apa ki? Video klip saya. Hah? Apa ki? Ya, yeah, is waduh lah.

0: Kati Pertiga Nonggrawe sekarang. Enggak tahu itu evakuasinya kok lama banget ya?
1: Belum ada evakuasi kok.
0: Tadi. Oh. Ya semoga sih sudah lah. Ini kurang lebih 3,5 km untuk ketersendatan mengarah ke Semarang dari arah Demak. Untuk motong ya, kalau enggak mau lihat jalur alternatif ya, masuk tol Demak, keluar tol Sayung. Itu motong antrean kurang lebih 2 km. Nah, tinggal dari exit tol sampai dengan exit tol Sayung sampai dengan pasar Sayungnya itu hanya 1 kilometeran saja. Ya, lebih dikit lah. Kemudian
1: Pak Sinyo.
2: Selamat petang Mas Yul. Kita
0: Selamat petang.
2: Ini dari Merangin ini udah sampai lampu merah Pejudungan TL Fatmawati.
0: Oke.
2: Di sini lumayan padat antrian lampu merah ya Mas Yul. Dan sepanjang jalan sampai sini masih ramai lancar. Ini mau ke arah Banyumanik.
0: Oke.
2: Belakang Transmart.
0: Udah enggak lewat.
2: Lintasnya gimana ya Mas Yul?
0: Lewat ya, kan okay.
2: Atau pasti tol aja. Terima kasih.
0: Ngetol lancar pastinya. Keluar tol Serondol juga lancar, tidak ada ketersendatan, aman. Yang masih ada pengerjaan jalan itu di ruas tol Jatingaleh ya, antara Jatingaleh sama Interchange Jangli itu, ya itu masih ada pengerjaan untuk kedua arahnya, baik yang mengarah ke Tembalang, ke arah Gayam maupun dari Gayam Tembalang menuju ke arah exit tol Jatingaleh. Tapi nggak ada ketersendatan ya. Kalau lewat jalur konven bagaimana? Apakah lancar? Sebenarnya lancar juga, tapi lebih ramai lah. Yang enaknya kalau hari Senin itu di tanjakan Tanah Putih, pertigaan Sisingamangaraja, Jangli itu lancar karena sih kan. Naiknya Gombel juga lancar juga, tidak ada ketersendatan. Oh, ada lagi.
2: Update lalin Mas Limba Kereta ini udah keluar exit tol Banyumanik Sukun. Ini udah mau sampai lokasi. Ramai lintasnya, ramai lancar ya.
0: Okay.
2: Tapi di tanjakan Tembalang, tol tanjakan Tembalang tuh lumayan padat, truk-truknya.
0: Ya, truknya pelan jalannya tuh. Hari Senin tapi truknya masih banyak banget ya. Apa adakah? Ada apakah?
1: Pak Radit, selamat sore. Salatiga mendung tapi kayaknya tidak hujan seperti kemarin juga begitu. Lalin tengah kota ramai lancar.
0: Oke. Ditunggu requestannya. Kemudian
1: Pak Ragil Prio.
0: Pak Ragil.
3: Mas, yang truk naik di median jalan di sekitar Mangkendal itu Mas.
0: Oh,
3: masih ada ya Mas. Hati-hati karena rodok gelap. Truknya sih nyalain lampu kedip-kedip ya Mas. Tapi hati-hati Mas.
0: Oke. Okay.
3: Kanannya Mas. Arah yang ke barat.
0: Matur suwun. Matur suwun. Terima kasih. Di sekitaran Man Kendal. Itu berangsung ya? Ya, truk naik
1: pembatas
0: jalan. Itu tapi ini enggak bikin macet sih enggak. Cuman di situ agak ya sebenarnya penerangannya ada cuman remang-remang gitu ya. Hati-hati truknya sudah menyalakan hazardnya. Ya, jadi aman ya. Kelihatan lah. Jadi untuk Kan Rasika yang melintas Man Kendal itu anu toh. Di daerah deket ini Purin itu.
1: Oh, Purin.
0: Ya ya. Oh ya di sana di kono kan SMK. Kalau Man Kendal itu yang di dekat itu kalau dari arah timur dari arah barat itu setelah Tirto Arum. Nah, itu dia. Ya di situ ya. Nah, lupa.
3: Di Bugangin Mas, Bugangin sebelum TL
0: Bugangin. Kalau daerah situ tuh orang Kendal bilang Islamic Center. Nah, daerah Islamic Center. Di situ kan ada. Oke, terima kasih Pak Ragil. Kemudian
1: Pak Parianto.
0: Pak Parianto.
4: Malam Mas Yuli, Mbak Krita.
1: Iya.
4: Tadi infonya ada apa ya Mas yang Sayung arah Semarang?
0: Truk.
4: Saya lagi telepon enggak fokus mau belok Anggorawe kebablasan. Aduh, macet beneran ini.
0: Terwali. Ya, itu ada truk nabrak pohon ya. Berarti ada di sebelah kiri. Itu di Pasar Sayung itu, truk kontainer. Posisinya masih teronggok di lajur sebelah kiri. Jadi hati-hati, sabar saja yang melintas. Belum berhasil dievakuasi. Kemudian

0: Aziz Noverdi.
1: Pak Aziz Noverdi.
2: Oke, terima kasih Mas Mbak Greta informasinya ini. Langsung capcus saja, enggak usah lewat Kliwonan lagi lah. Kalau antrenya cuma sedikit, tak lewat jalur Pantura Wali Songo saja menuju ke Tambak Aji Raya. Ini sampai di jalan TL deket KFC ya, depan KFC Mas Mbak Gri. Pandanaran ya, masih terpantau ramai lancar saja. Terima kasih.
1: Sama-sama. Oke, oh ada lagi.
2: Untuk sementara perjalanan saya sudah sampai di TL Bundaran Tugu Muda Mas Mbak Greta.
1: Oke.
2: Ke mana nih, Sugio Pranoto berarti nanti saya. Begitu ya.
1: Iyalah.
2: Untuk aktivitas lain masih terpantau ramai lancar saja. Dominasi oleh sepeda motor ini, banyak yang pulang kerja ya Mas Mbak Greta. Begitu yang bisa diinfokan Mas Mbak Greta. Terima kasih.
1: Terima kasih informasinya. Oke, sudah di TL Tugu Muda ini ya, mau mengarah ke Tambak Waji. Jalurnya sih masih lancar ya, tidak ada ketersendatan, aman untuk dilewati sampai dengan Jensut dari Sugio Pranoto, kemudian Jenderal Sudirman, bahkan untuk yang di Taman Madukoro ini juga lancar juga. Naik di flyover, turun di Jalan Siliwangi sampai dengan TL Krapiak juga lancar. TL Jerakah juga tidak ada antrean panjang lagi, lancir sampai dengan Tambak Aji, lancir. Kemudian
0: Pak Andika ini 17.59 keluar tol Demak. Okay. Nanti diinfokan lagi berapa menit ketersendatan di Sayung.
1: Oke, okay, terima kasih Pak Andika informasinya, ditunggu nanti. Kemudian
0: Pak Nanang minta info Kudus ke Semarang lewat Pantura lancar atau tidak?
1: Kudus ke Semarang lewat Pantura tidak lancar. Sebenarnya sih dari Kudus sampai Demak itu lancar. Demak ke Semarangnya yang tersendat itu mulai dari pertigaan Onggorawe sampai dengan Pasar Sayung. Kurang lebih ada 3,5 km tuh. Jadi ekstra sabar saja kalau nggak ingin lewat jalur alternatif. Misal Onggorawe yang biasa dilewati, jalur alternatifnya Anda kawan Asika yang dari arah Demak, dari arah Kudus bisa masuk tol. Masuk tol, keluar tol Sayung, motong ketersendatan 2 km. Jadi tinggal sisa antre 1 km. Gitu Pak Nanang. Kemudian
0: Pak Bowo Artanto.
1: Pak Bowo Artanto.
3: Pukul 18 lebih 4 menit saya sudah sampai di Jalan Sambiroto Raya, Mas Yuli dan Mbak Greta. Matur nuwun ya sudah menemani perjalanan sore petang hari ini. Saya sudah mau sampai di rumah. Untuk para follower saya dari jalur timur, silakan dipilih mau antri di Sayung atau lewat Onggorawe. Untuk kawan Rasika yang masih di jalan, hati-hati di jalan, selalu patuhi rambu lalu lintas. Matur nuwun.
1: Matur nuwun, terima kasih informasinya Pak Bowo Artanto. Kemudian
0: Pak Christian Raharjo.
4: Baik, tepat pukul 17.30 sampai di checkpoint Trengguli. Untuk TL Trengguli masih ramai lancar. Pak Rizky Septa berarti di depan saya. Mohon info-info. Kayaknya kita mengikuti jalur Pak Bowo Artanto. Matur suwun.
1: Sami-sami. Oh ya,
4: Mas Yuli, Mbak Greta. Pernah dengar enggak? Kemarin itu kan sempat dibahas tuh yang pada pakai lampu putih menyilaukan gitu, terus pada main game gitu. Itu sebenarnya ada undang-undangnya enggak sih? Atau adalah belum dibentuk? Hukumnya bagaimana ya? Ini barusan tadi, waduh, lampunya ada 16 kali. Itu main jelarap-jelarap, wah, main game. Saya sampai melipir pinggir. Tapi kok nyalip saya tuh pelan sekali. Mungkin jebulele njajal nganu ya, ngetes lampu mungkin istilahnya. Tak pikir tuh minta jalan nek urgent atau gimana. Kan kalau di seringnya di tol ya, mengganggu, terus apalagi kalau yang berlawanan arah, main lampu, tangannya yang gatel kali ya, main lampu.
1: Itu ada undang-undangnya. Mungkin
4: belum ada undang-undang atau ada instruksi bahwa itu berbahaya dan mengganggu pengendara
1: ada
4: lain. Matur suwun.
1: Aturannya.
4: Baik, 18.08 memutuskan belok kiri Onggorawe. Nanti mungkin mau coba lewat Ratan Cilik sambil cek untuk kondisi terakhir apakah sudah membaik atau sama saja. Matur suwun.
1: Ada undang-undangnya, itu diatur sama Undang-Undang Lalu Lintas tuh tahun 2009. Wah, lama banget tuh memang nomor 22. Kemudian ada lagi PP ya, Peraturan Pemerintah nomor 55 tahun 2012. Pas kiamat ya 2012. Nah, yang detail ini nih, PP nomor 55 tahun 2012 pasal 23 mengatur warna yang sah digunakan pada kendaraan bermotor. Kemudian ada lampu utama dekat dan jauh putih atau kuning muda, itu juga ada. Lampu rem harus merah, lampu penunjuk arah atau sen kuning tua, kelip-kelip ya tentunya. Kemudian lampu depan itu putih atau kuning muda, lampu posisi belakang juga ya. Pokoknya sampai lampu penerangan ke belakang gitu, mundur gitu, harus alat pemantul cahaya di belakang yang wajib merah ya, nggak boleh putih, apalagi kalau yang sering itu ada truk pakai stainless itu bagian belakangnya nyorot mantul balik, kurang ajar. Nah, jenis lampu high intensity discharge ya yang sering digunakan sekarang itu ya, itu HID, itu high intensity discharge. Tapi sekarang memang digemari ya karena lampunya LED terang banget, pabrikan juga. Tapi justru karena terlalu terang, lampu jenis ini rawan bikin silau dan potensi menimbulkan kecelakaan terutama saat berpapasan. Kalau di luar negeri itu ngedim-ngedim dari belakang itu sebenarnya enggak boleh. Boleh ketika itu adalah ini, dalam keadaan darurat gitu. Tapi kalau tidak dalam keadaan darurat itu enggak boleh. Harus ada ukurannya. Jadi untuk lampu dengan tingkat pencahayaan di bawah 8500 Kelvin itu yang disarankan ya, enggak boleh lebih. Apalagi ya, ini saya sudah di bawah 8500 Kelvin tapi ono 16. Nah, ya itu enggak boleh lah.
4: Ini tampilan jalan di Kalisari ya.
1: Nah, sisanya
4: sebelum
1: nih.
4: Ini masih halus mulus ya, ini naik sekitar 40 cm. Biasa saya bawa penggaris, ini 40 cm naik dan ting brutal. Masih sama seperti kemarin. Panjangnya berapa ya? Kalau nggak salah sekitar 200 meter.
1: Ya, 200 meter. Itu. Iya. Mobil bergoyang.
4: Kelihatannya rada montang-monting.
1: Ya, memang gitu itu.
4: Wah, jebul. Jalur Ratan Cilik ini Kalisari lancar.
1: Iya, emang lancar. Enggak ada yang lewat soalnya. Apalagi kalau habis maghrib itu lancar banget. Tapi kalau sore macet memang. Macetnya bukan karena jalan kerunjalan, karena memang jadi jalur favorit untuk enggak lewat jalur utama itu. Ya, jalur Bulusari Genuk ya. Di kawasan Kalisari ini masih off road ya. Jadi keluar dari istilah jalan. Kemudian
0: Pak Isnan.
5: Assalamualaikum, selamat malam Mas Yuli.
1: Waalaikumsalam.
5: Menginfokan perjalanan sekitar arteri Sudarso ya, tepatnya dari yang keluaran dekat stasiun Tawang menuju Madukoro, jauh ini ramai lancar, cenderung lancar sih, cuma kendaraannya agak banyak aja. Ini kan kayak lagi panas dalam ya, apa efek mau pergantian musim gak sih ini?
1: Belum.
5: Mulai angin-angin agak kencang tadi pagi. Itu enaknya kalau makan-makan apa ya?
1: Nasi
5: lah. Mungkin yang ini.
1: Berkuah.
5: Menambah imun. Kalau ada rekomendasinya, terima kasih. Iya Mas, mau tanya jalur arah Mijen gimana kok malah tanya makanan. Ya gak apa-apa sih kalau ada rekomendasi makanan arah ke Ngalian Mijen BSP.
1: Makan, gono-gono. Ya, pokoknya yang berkuah lah, bukan bikin imun meningkat itu ketika menikmati makanan kita jadi happy, senang dengan makanannya itu, wah imunnya nambah itu, senang itu juga imun. Ini Pak Isnan sudah sampai di
5: mana? Apa nih? Pengerjaan sekarang yang di
1: arteri
5: ya sudah saya. Ya. Yang di arterinya ya. Itu sekarang sudah masuki
1: arah ke Kalibeteng.
5: Ke arah Kalibeteng.
1: Okay.
5: Baru mulai didodosi tadi yang menjelang TL SPBU Puri Ajasmoro.
1: Okay.
5: Terima kasih.
1: Terima kasih informasinya.
6: Untuk perbaikan yang di arteri Sudarso saat ini sudah di jalur yang ke arah Kalibanteng ya Mas, tepatnya di lajur sebelah kanan. demikian, terima kasih.
1: Oke, Pak Isnan, terima kasih informasinya ya. Sekarang gantian memang yang arah ke Kalibanteng. Jadi bersiap saja kendaraan yang dari arah pelabuhan, mungkin dari naik flyover atau dari arah bawah, dari arah bandara mau ke arah Kalibanteng, itu sudah tersendat pas turun di ya pertemuan jalur dari atas sama bawah itu di Madukoro yang arah ke Kalibanteng. Terima kasih Pak Isnan informasinya. Kemudian
0: Pak Ardian.
1: Pak Ardian.
7: Selamat sore. Oh iya, Mas Zuli, Mbak Krita. Mohon informasinya. Jalanan dari Karangayu ke Kendal, apakah ada informasi ketersendatan?
1: Oke.
7: Terima kasih.
1: Yang tersendat hanya di TL Pintu Timur KIW. Ya, jadi ini juga menjawab juga yang Pak Isnan tadi ya. Pak Isnan dulu. Tadi Kalibanteng sampai dengan Jerakah naik ke Raya Ngalian lancar. Yang padat itu Permata Medika sampai Pasar Ngalian, biasalah padatan arus lalu lintas. Kalau ngomongin kuliner ya, kuliner banyak itu di daerah situ. Yang berkuah lah apa gitu. Di yang enak apa ya, di sepanjang jalur Raya Ngalian sampai BSB apa kan sih? Wah, kalau BSB-nya saya tahu tuh, buahnya itu. Masuk Upton itu banyak. Kemudian Pak Ardian tadi. Ya, untuk jalur Anda masih cukup lancar ke arah Kendal, cuman persiapan saja ya. Itu Pasar Mangkang sudah tersendat sampai SPBU setelah Pasar Mangkang karena antrean truk banyak banget. Antrean truk isi BBM solar, dan ada ketersendatan baru ini di kalau karena sikal lewat Lingkar Kalibungu. Antrean TL saja kalau melihat dari titiknya yaitu di TLKIK, kawasan industri Kendal yang arah ke barat, itu antreannya sampai sebelum rumah makan apa kayak Kurnia Jatim tuh. Nah, itu dia. Setelah itu lancar, tidak ada ketersendatan lagi sampai dengan Kendal. Dan untuk melengkapi info jalan Anda, kita menuju ke info cuaca.
8: Info cuaca.
1: Tersambung dengan forecaster BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 2 Jenderal Ahmad Yani Semarang. Bu Winda, selamat malam.
9: Malam Mas Yuli.
1: Gimana kabarnya?
9: Sehat Mas Yuli, alhamdulillah.
1: Ngomong-ngomong ini musim kemarau-nya sampai kapan sih?
9: Masih Oktober ya? Berapa ya? Oktober diperkirakan secara umum nanti Jawa Tengah masuk musim hujannya tuh November Desember. Tapi Mas, jangan lupa pantau besok mau lebih detailnya di konferensi persnya.
1: Oh iya iya.
9: Press conference-nya hari Rabu 30 September jam 9 sampai 10.40. Live streaming di YouTube bisa Mas di stasiun Klimatologi Jawa Tengah. Itu lebih lengkap.
1: Oke, oke. Wah, apa ini?
9: Mau launching ini Mas.
1: Launching cuat. Launching apa ini?
9: Awal musim hujan.
1: Iya. Ditunggu ini soalnya ini. Panas banget, luar biasa. Sudah beberapa hari itu saya keluar sebentar pulang lagi. Keluar jadi kriuk garing. Oke, untuk malam ini Semarang dan Jawa Tengah sampai dengan besok pagi seperti apa ini Bu Winda, silahkan.
9: Oke, baik Mas Yuli, terima kasih. Selamat malam. Berikut selengkapnya kami sampaikan perakiraan cuaca yang berlaku untuk wilayah kota Semarang dan juga wilayah Jawa Tengah yang lainnya. Berlaku untuk malam hari ini mulai pukul 19 hingga pukul 7 esok hari. Untuk kota Semarang secara umum kondisi cuaca berawan, angin bertiup dari arah timur laut hingga barat daya dengan kecepatan berkisar antara 3 hingga 20 km per jam. Kemudian suhu udara berkisar antara 23 hingga 29 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 70 hingga 85%. Kemudian Jawa Tengah yang lainnya, secara umum kondisi cuaca berawan, potensi hujan ringan tersebar tidak merata di wilayah Jawa Tengah, terutama di sebagian wilayah Pegunungan Tengah dan juga sebagian wilayah Pantura sisi selatan dan sebagian Jateng bagian timur. Kami tetap menghimbau agar selalu mewaspadai potensi kemudahan kebakaran hutan dan juga lahan. Informasi selanjutnya untuk perakiraan tinggi gelombang di perairan utara Jawa Tengah berkisar antara 0,5 hingga 2,5 meter. Di perairan selatan Jawa Tengah berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter. Demikian Mas Yuli perakhiran cuaca malam hari ini.
1: Baik, terima kasih Bu Indah informasinya.
9: Baik Mas Yuli.
1: Selamat malam.
9: Selamat malam.
8: Informasi cuaca kerjasama Rasika dengan BMKG.

0: Program Jaring Radio Malam bersama Karimata Pamekasan, Rasika Semarang dan Suara Bojonegoro Indah.
1: Saya Solo Muhammad dari Kalimata Pamekasan membawa kabar. Persoalan legalitas bangunan dapur program makan bergizi gratis atau MBG di Pamekasan belum sepenuhnya tuntas. Dari 129 SPPG yang beroperasi, sebagian besar disebut belum mengantongi persetujuan bangunan gedung atau PBG. Terkait persoalan tersebut, Ketua Satgas MBG Pamekasan Sukrianto menyampaikan, pihaknya telah beberapa kali berkoordinasi dengan Koordinator Wilayah atau Korwil Badan Gizi Nasional dan perangkat daerah terkait. Koordinasi itu dilakukan untuk mendorong pengelolaan SPBG agar segera memenuhi ketentuan legalitas bangunan yang telah ditetapkan.
2: Informasi selanjutnya dari Radio Rasika Semarang, saya Alan Rehan. Pemkot Semarang berencana menata kawasan Gang Baru dan pengembangan Pasar Semawis sebagai destinasi wisata budaya. Wali Kota Semarang, Agustina Wilujeng, mengatakan penataan akan tetap mempertahankan karakter asli dan kehidupan warga di kawasan Pecinan. Agustina menilai Pecinan merupakan ruang budaya yang hidup sehingga potensi keberagaman perlu dikembangkan tanpa menghilangkan identitasnya. Pemkot berharap penataan Gang Baru dan Pasar Semawis dapat memperkuat wisata budaya sekaligus menggerakkan ekonomi masyarakat.
3: Selamat petang, kabar terakhir dari saya Cho, Suara Bojonegoro Indah FM. Sebanyak 61 guru SD dan SMP di Bojonegoro mendapat penugasan sebagai kepala sekolah. Meski begitu, kekosongan jabatan kepala sekolah di sejumlah SD dan SMP masih terjadi. Kondisi tersebut disebabkan adanya kepala sekolah yang purna tugas atau pensiun serta berakhirnya masa penugasan. Kabid Pendidik dan Tenaga Kependidikan Distrik Bojonegoro Fatur Rohim mengatakan, kekosongan jabatan kepala sekolah bersifat dinamis sebab seiring berjalannya waktu, terdapat kepala sekolah yang memasuki masa purna tugas maupun berakhir masa penugasannya.
0: Demikian program Jaring Radio Malam. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.

0: Guys, huh? Itu Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya bener.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang tropical scent-nya sungguh memikat. Dan summer breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
2: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
2: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
3: Ayo ikuti Melaku Bareng Luwak Wet Coffee 2026. Bekerja sama dengan pemerintah Kota Semarang, PKK Kota Semarang, Nahdlatul Ulama Kota Semarang, Fatayat NU Kota Semarang. Minggu 25 Oktober, mulai jam 6 pagi di Balai Kota Semarang. Ada jalan sehat, senam bersama, hiburan, dan pastinya undian door prize. Cuma Rp35.000 sudah dapat kaos, produk sponsor, plus 2 kupon undian. Hadiah utama, 1 paket umroh. Dan berbagai hadiah elektronik menarik lainnya. Tiket tersedia di tiket box PKK Kota Semarang, Fatayat NU, Tribun Jateng, dan Radio Rasika FM, Jalan Semangka nomor 7 Ungaran. Ayo berangkat gak sih? 25 Oktober jam 6 pagi di Balai Kota Semarang. Melaku bareng, Luwak White Coffee. Balai Kota.

0: Kita lanjut lagi ke Lanak Kota Asian Games 2026. Indonesia di peringkat 14 dengan 2 emas, 4 perak, 17 perunggu. Semoga bal-balan nanti menang sehingga nambah banyak emas supaya kita bisa banyak
1: naik posisinya.
0: Ya, emas lagi bagus tuh.
1: Turun.
0: Oh, turun harganya, turun. Oke, karena sih yang tadi mengarah ke Kendal ya, untuk yang di TLKIK, kawasan industri Kendal sudah lancar. Sekarang numpuk di TL keluar Lingkar Kaliwungu, arah ke barat ya. Antrean kurang lebih sekitar 700-800 meter. Untuk karena sih yang melintas, ekstra sabar saja yang sudah bergabung di malam hari ini. Ada siapa ini?
1: Pak Diki Harmanto.
2: Update Mas Yuli dan Mbak V, pukul 18:11 sudah melewati Jatenglen. Lalinya arah ke Kudus.
0: Oke.
2: Okay. Ramai lancar. Nah, untuk yang ketersendatan imbas insiden tadi ya, dari daerah Pasar Sayung itu ya. Itu ekornya lumayan tuh jauh. Yeah. Sampai sekitaran SPBU yang setelah pertigaan Onggurawi itu, kalau dari arah Demak ya, arah Demak menuju Semarang.
0: Yeah, sekarang sudah
2: lumayan jauh. Ya, pantas saja Pak Bowo Artanto tadi langsung ambil kiri, karena panjang banget ya. Ya masih menggelinding sih, tapi lendetnya sampai sejauh itu ya, mending belok kiri kalau menurut saya. Mungkin itu dulu.
0: Oke. Okay.
2: Terima kasih.
0: Jaman-jaman.
2: Oh ya, Mas Yuli, boleh request lagu nggak ya? Mudah-mudahan ada di playlist ya. Punyanya One Ok Rock yang judulnya Taking Off. Kalau ada bisa minta tolong diputerin. Terima kasih. Update 18:15 sudah sampai di depan PT Glory ya. Terjadi pelambatan. Ya seperti biasa. Kenapa pelambatannya? Karena ya, ya betul. Karena
0: rem.
2: Semuanya pada ngerem. Ya, mungkin itu dulu. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih Pak Diki Armanto informasinya. Kalau yang ke arah timur, ke arah Kendalnya, Kendal, Demak lancar ya dari Semarang ya. Hanya yang padat itu di sekitaran sebelum bawah jembatan tol Kaligawe saja, karena memang masih ada pengerjaan jalan pas pelebaran tikungan itu. Ya, arah ke pelabuhan, arah ke Kubro. Dan ketersendatan, kalau tadi Pak Diki Armanto jam 18:11 itu lewat, itu setelah pertigaan Onggurawe. Sekarang sebelum pertigaan Onggurawe atau pos polisi Onggurawe itu. Kemudian
1: Ibu Nini Erowati.
3: Selamat malam.
0: Selamat malam
3: Mas Yuli, Mbak Greta. Ya Allah, Senin luar biasa.
0: Senang ya.
3: Kemudian kayaknya aku mateng keluar dari KIW seharian. Di KIW dari pagi aku
0: mateng.
3: Sergap tadi kerja pagi jam 7:30 sudah berangkat kerja. Sekarang baru mau keluar dari KIW, luar biasa sergap ya Allah. Wah, mohon info lalin
0: patung kok.
3: Mau dari KIW mau ke Tembalang. Mau makan malam sama anakku yang sudah menggegerkan diri karena tanggal tua jatahnya dia. Transfer bulanannya tanggal 1. Tapi pengen makan seafood. Itu yang apa namanya? 427 420, apa ya?
0: Apa itu?
3: Di jalan tol itu keadaannya gimana Mbak Gri? Mas Yuli, aman
0: oh,
3: kan dilewati?
0: Aman.
3: Kita enek kon lewat
0: kan
3: soko KIW tekan Tembalang kok rodo.
0: Males ya.
3: Piye gitu ya. Ra iso mabur sih. Gitu. Terima kasih. Mohon infonya ya.
0: Oke. Okay.
3: Depan ya yang arahnya. Ya mirip-mirip lah. Info dong.
0: Aman, hanya melambat sedikit saja untuk yang di pengerjaan tol Jatingaleh itu arah ke Tembalang, arah ke Gemsari. Tidak ada antrean panjang, aman sampai exit.
1: Tikul, ada apa di Sayung kok macet?
0: Ada truk yang nabrak pohon di Pasar Sayung sejak sore tadi sampai dengan saat ini masih belum berhasil dievakuasi.
1: Pak Dwi, ini ada kecelakaan sepeda motor masuk kolong truk, antre solar di pom kembar Lingkar Demak arah Kudus. Belum ada petugas, kondisi gelap.
0: Oh, pom kembar itu ya. Oke, sudah mulai ada ketersendatan di pom kembar Hana Sika bisa bilang pom kembar di lingkar Demak, tapi ini yang arah ke Kudus, arah ke Jeporo, sudah ada ketersendatan. Loh kok bisa ya? Mungkin ngantuk apa ya? Ada truk mungkin antri solar, kemudian mungkin nabrak itu masuk kolong. Aduh, oke. Terima kasih Pak Dwi. Ketersendatan mulai di SPBU itu sampai dengan hampir di TLO Ireng ya, karena TLO Ireng lagi, Botorjo. Sorry, Botorjo kurang lebih 500-an meter ini. Terima kasih Pak Dwi. Kemudian?
1: Pak Rizky?
4: Baik, 18.20. Sudah lepas dari Sayong, Mas Juli dan Mbak Greta.
0: Oke. Okay.
4: Berarti 10-30 menit saja dari exit Semarak sampai dengan lepas Sayong ya.
0: Oke. Okay.
4: Ternyata itu yang ditabrak, yang nabrak itu bukan kepalanya ya, Mas Juli dan Mbak Greta, tapi kontainernya, pohonnya sampai rubuh.
0: Muatannya.
4: Itu tadi sedang dipotong-potong karena
0: nyangkut
4: di kontainernya. Sama ada petugas kepolisian yang menungguin. Begitu Mas Juli dan Mbak Greta, lanjut ke arah kantor. Terima kasih.
0: Jadi itu bukan nabrak Greta.
1: Iya.
0: Nyangkol pohon.
1: Oh, nyantol.
0: Muatannya itu kontainernya, kotaannya itu nyantol. Dia bergerak itu terus sampai ambruk. Oke, terima kasih informasinya, sedang dipotong-potong untuk pohonnya itu. Waduh, nanduri suwi, motongnya cepat. Kemudian?
1: Pak Asis Noverdi.
5: Betul sekali, Mas Yul Mbak Greta.
0: Apanya?
5: Sekali ini saya sudah sampai di TLUIN ya, melintasi Sugio Pranoto, Jenderal Sudirman, flyover Kalibanteng.
0: Siliwangi.
5: Ini jalan Siliwangi. Terpantau ramai lancar saja Mas Yul Mbak Greta. Lancar pokoknya wis.
0: Enggak
5: ada notit, aman. Kalau gini kan senang perjalanannya, jadi enak, wus-wus gitu ya. Terima kasih Mas Yul Mbak Greta.
6: Mas Yul Mbak Greta, untuk sementara perjalanan saya sudah sampai di Taman Lele ya. Ini jalur yang menuju ke Mangkang sudah terurai, tidak seperti yang tadi ya Mas Yul.
0: Ini
6: terpantau lancar. Yang mengarah ke Kota Semarang juga terpantau ramai lancar Mas Yul Mbak Gre. Jadi apa? Kondusif ya, nggak ada notet. Ini saya depan pertigaan mau naik ke jalan
0: Tambak Aji.
6: Kawasan industri Tambak Aji.
0: Oke. Lancar ya untuk jalur barat Kota Semarang, baik yang keluar maupun yang masuk Kota Semarang. Kemudian
1: Pak Andika, ini truknya masih ada, total waktu yang dibutuhkan 25 menit untuk lolos dari exit tol Sayung.
0: Exit tol Sayung sampai dengan truk yang nyangkol pohon di Pasar Sayung ini butuh waktu 25 menit. Terima kasih Pak Andika. Kemudian
1: Pak Sinyo.
7: Update lalin Mas Juli Mbak Greta,
0: ya.
7: Ini udah di turunan Gumbel. Jadi habis itu bablas ke Karangawen. Kalau ke arah timur lalu lintasnya gimana?
0: Aman, lancar.
7: Mas Juli Mbak Greta, ini selama dari Banyuwangi turun ke Gumbel ini lalu lintasnya masih ramai lancar.
0: Oke. Okay.
7: Itu update-nya.
0: Ya Pak Sinyo, masih lancar ya sampai dengan Karangawen, tidak ada ketersendatan Senin. Kawan di 7750, mohon info jalur Kudus menuju ke Semarang, Kudus ke Semarangnya lancar, ketersendatan itu mulai dari sebelum Onggorawe sampai dengan Pasar Sayung. Imbas lagi ada evakuasi truk yang nyangkol pohon, truk kontainer. Setelah itu sih lancar, pokoknya setelah Pasar Sayung masuk Kota Semarangnya lancar.
1: Ibu Hilma.
8: Selamat malam.
0: Selamat malam.
8: Ini saya dari Kendal mau pulang ke Meteseh. Bagaimana ya ini Kendal?

0: rupanya ramai lancar aja.
1: Iya betul.
0: Alteri Lingkar Kaliwungu sampai Mangkang lancar,
1: lancar.
0: Ya Mbak Gre? Sampai Krapiak bagaimana? Nanti saya masuk tol Krapiak aja.
2: Iya.
0: Terima kasih Mbak Gre, sudah dibantu infonya.
2: Lancar sampai dengan exit tol Tembalang.
3: Oke, Pak Ardian.
4: Mbak Yuli, Mbak Kreta,
2: update.
4: Ada truk mogok setelah TL Mangkang yang entry tol Kaliwungu ya, yang arah ke Kendal sebelum masuk arteri persis. Agak lumayan tersendat.
1: Oke.
4: Terima kasih.
1: Pak Ardian, terima kasih informasinya. Kemudian ini ada kebakaran lahan kosong di Jabungan ya, karena sih agak gede nih Jabungan Banyumanik. Kemudian
3: Pak Christian Raharjo.
5: Siap. Mungkin juga mestinya ada aturan sudut derajatnya kali ya Mas Yuli. Jadi kalau menurut saya mungkin loh, perasaanku saja mungkin ya. Itu kalau orang pasang lampu tembak kayak gitu tuh mungkin agak dinaikin sedikit buat nembak orang juga itu kali. Ya, kalau enggak kan masa
1: mungkin
5: bikin silau.
1: Ya,
5: kalau sudutnya benar mestinya enggak bikin silau.
1: Mungkin murah juga
5: lawan arahnya loh.
1: Kalau yang mahal saya kira enggak sih, rata gitu, jauh tapi rata gitu. Bisa dicek itu ketika melintas di sebelah kanan itu ada pembatas jalan yang beton itu, enggak melebihi gitu.
5: Sampai kadang itu terpikir saya pengen pasang juga gitu Mas Yuli.
1: Ya, jangan.
5: Pasang di belakang tapi. Pasang
1: ya, jangan, 16
5: gitu, putih semua. Nanti kalau ada yang main dim dari belakang gitu,
1: selalu
5: saya
1: gantian. Ya jangan dibalas.
5: Seru kali ya.
1: Malah. Gak bagus.
5: Baik, 1835 sudah keluar dari Ratan Cile, masuk Walter Mancini dan Tel Gedok. Aduh, asik banget. Thank you. Apa nih barusan judulnya? Every and Harmony ya.
1: Ebony.
5: Thank you Mas Yuli Pak Greta. Baik, 1845 sudah masuk Kota Semarang via Kota Lama, sementara masih ramai lancar. Sudah menjelang Tugu Muda.
1: Happy weekend.
5: Sebentar lagi hampir sampai di rumah. Matur suwun buat Mas Yuli Mbak Greta yang sudah mengawal. Buat teman-teman yang belum sampai, hati-hati di jalan, tetap waspada. Sampai jumpa lagi besok. Selamat malam.
1: Selamat malam. Kemudian
3: Pak Parianto.
6: Betul Pak Christian Darjo. Kemarin tuh saya juga di tol Pak Christian Darjo. Aku di jim-jim dari belakang tuh Pak. Akhirnya dia
1: kebuki.
6: Mau tak lempar botol aqua Pak. Dia mempelankan jalannya Pak. Pelan-pelan gitu di tol. Benar-benar menyilaukan Pak. Dan mengganggu banget. Ya pelan, aku pelan. Yang ngikuti dari belakang sudah tidak ngedim-ngedim tuh Pak. Mungkin dia takut atau apa. Itu mobil travel Pak Christian Darjo. Sangat mengganggu dia banget.
1: Iya
6: caranya Mas Yuli Mbak Greta. Ini saya ngikuti jejak Pak Christian Darjo lewat Kalisari lancir. Sudah sampai di pom bensin Kaligawe ya Mas Yuli.
1: Okay.
6: Sudah hampir sampai di rumah. Perjalanan lancar.
1: Oke. Okay.
6: Dari Genuk, pertigaan Genuk sampai dengan SPBU Kaligawe lancar Mas Yuli.
1: Oke, okay, terima kasih Pak Parianto. Kemudian
3: Pak Faisal Ramadhani.
7: Mas Yuli dan Mbak Greta, pukul 18.50 ya, melintas di Menoreh Raya, arah naik. Info nih, pekerjaan jalan di Menoreh Raya pukul 16 sampai pukul 19 nih sudah mulai bekerja ya. Menimbulkan ketersendatan memang tadi, cukup lumayan, antri sampai hampir 10 menit. Ekornya sampai di perempatan Taman Sampangan yang dari kota ya. Kalau yang dari atas kurang tahu. Tapi ini sudah mulai berjalan meskipun merambat. Gantian ya Mas, buka tutup jos. Matur nuwun.
1: Matur suwun, terima kasih. Untuk yang di Menoreh masih ada pengaspalan belum selesai itu. Biasanya memang dikerjakannya malam ini. Kemudian
3: Pak Diki Hermanto.
8: Update pukul 18.55 sudah sampai di TL Trengguli ya. Lalinya lancar. Saya tadi lewat kota ya, jadi tidak lewat Lingkar, jadi tidak tahu ada insiden di pom bensin kembar dekat TL Bondorejo. Terima kasih.
1: Terima kasih. Dan terima kasih kawan Rasika yang sudah berbagi informasi di Kelana Kota. Hati-hati di jalan, patuhi rambu lalu lintas, dan yang paling penting adalah
3: hormati pengguna jalan yang lain.
1: Saya Lisa Dian
3: dan Greta Putri pamit.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Safe drive, keep healthy kawan.

0: Jam 7 malam, waktu dirasikan.
1: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
2: Satlantas Polres Salatiga terus menggelar patroli dan operasi untuk menertibkan kendaraan dengan knalpot tidak standar. Kasatlantas Polres Salatiga AKP Henry Sulistiana DS mengatakan operasi knalpot brong rutin dilakukan, terutama setiap Jumat dan Sabtu malam hingga menjelang pagi. Penindakan tidak hanya dilakukan lewat operasi, tapi juga disertai edukasi agar pengendara mematuhi aturan lalu lintas. Henry menyebut penggunaan knalpot brong tidak hanya melanggar aturan, tapi juga menimbulkan kebisingan yang dapat mengganggu kenyamanan warga. Polisi juga meminta dukungan masyarakat dan media untuk bersama-sama mengurangi penggunaan knalpot brong di jalanan kota Salatiga. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi akan menjadikan Kabupaten Demak dan Kabupaten Semarang sebagai role model penanganan stunting. Kedua daerah ini dinilai berhasil menekan prevalensi stunting hingga sekitar 2%. Lutfi minta seluruh daerah di Jawa Tengah mempelajari dan meniru praktek baik yang dilakukan Demak dan Kabupaten Semarang. Berdasarkan data triwulan kedua tahun ini, prevalensi stunting Jawa Tengah masih 9,93%. Lutfi menekankan penanganan stunting harus dilakukan bersama dengan pendataan yang valid agar program tepat sasaran dan berkelanjutan. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Doni Ashar.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

Halo, selamat malam kawan. Assalamualaikum. Selamat malam. Saya menggantikan Greta ya. Kasihan udah malam juga. Biar istirahat, saya yang menggantikan Miss Greta di malam hari ini kawan. Saya punya lagu banyak sekali. Lagu yang enak-enak. Lagu khusus Indonesia. Yang bisa menemani kawan Rasika untuk perjalanan yang sedang Anda lakukan sampai dengan pukul 7 lebih 8 menit untuk saat ini barangkali ya. Butuh teman perjalanan. Yang tersendat masih di Sayung saja. Mulai dari Sayung menuju ke arah Semarang kawan. Sejak sore tadi sebetulnya kejadiannya. Cuma sampai dengan saat ini masih belum terevakuasi truk atau yang nabrak pohon itu. Jadi masih dipotong-potong dan lain sebagainya. Untuk jalur Semarang Salatiga sih lancar ya untuk kedua arahnya. Karena banyak kawan Rasika ternyata survei kecil-kecilan. Banyak pengguna jalan yang mendengarkan Rasika untuk pulang kerja jalur Salatiga Semarang ataupun sebaliknya. Yang pulang ke Salatiga ataupun yang pulang ke Semarang. Atau bahkan mungkin ke Demak, ke Kudus, Kendal dan seterusnya.

Yang lagi ditunggu kawan untuk malam hari ini adalah Indonesia sukses kemarin 2-0 pada laga perdana Grup A FIFA ASEAN Cup 2026 ya, jam 8 malam. And now Malaysia apakah akan disingapurkan? Waduh, akan disingapurkan ya. Prediksinya mungkin macam-macam ya. Ada yang potensi imbang, kemudian kita yang bukan unggulan dan macam-macam. Tapi yang pasti kawan, untuk malam ini kita tunggu bersama. Timnas Indonesia akan melawan Timnas Malaysia pada laga lanjutan FIFA ASEAN, di mana derby Malaysia berpotensi imbang. Squad kita ini dinilai bukan unggulan, tetapi laga ini nanti yang pasti akan digelar sebentar lagi pukul 7:30 malam. Indonesia dan Malaysia sama-sama memburu kemenangan kedua, di mana dalam pertandingan pertama kan Indonesia sudah menang 2-0 atas Singapura, sedangkan Malaysia juga menang melawan Bangladesh. Skornya cukup meyakinkan 3-0 ya. Dan Indonesia punya catatan pertandingan yang oke, di kandang di bawah asuhan John Hedman, di mana kalau kita lihat catatan ada 7 pertandingan Indonesia menang 5 kali dan kalah 2 kali. Dan kemenangan diraih ketika Indonesia melawan Saint Kitts dan Nevis ya. Nah, kemudian juga Oman dan Mozambik, Kamboja dan Singapura. Tapi kita kalah dari Bulgaria dan Vietnam. Gitu kawan. Jadi kita tunggu saja nanti ya bagaimana. Karena ini kalau sama Malaysia itu entah kenapa seperti pertandingan hidup dan mati gitu. Mana yang terbaik ya, di antara dua negara, yaitu kita dan negara tetangga. Hanya lancar kawan, tanpa kendala apapun, kecuali satu. Saya lihat di CCTV, kendaraan truk mendominasi di kawasan Sayung, arah ke Semarang. Dan kendaraan untuk saat ini memang berhenti kawan. Ya, berhenti. Jadi antreannya hampir 4 kilo, 3,5 kilo lebih. Ya, saya lihat di CCTV, khususnya yang ke arah Semarang, itu melambat pelan sekali dan banyak berhentinya gitu kan, karena

arus lalu lintas memang amat sangat padat ya. Ya berhenti, kemudian jalan, berhenti lagi, jalan lagi, gitu. Baik, jadi padat merambat, terutama yang ke arah Semarang. Antreannya sekitar 3,5 kiloan, kawan ya. Oke, jadi titiknya tuh di mana tadi? Sebelum Pasar Sayung, kawan. Sementara ekornya itu sudah cukup sampai dengan apa tadi ya, Ibu Greta. Setelah SPBU Batu, kawan. Jadi setelah SPBU Batu maju lagi dikit, nah Anda akan tersendat di situ. Jadi sebelum pertigaan Onggorawe. Sebelum pertigaan Onggorawe sudah cukup padat. Jadi kalau Anda mungkin mau lewat Onggorawe, Anda ngantri dulu beberapa ratus meter. Setelah itu baru menemukan pertigaan Onggorawe. Oke, jalurnya tadi laporannya sih sempat lancar juga tadi. Jadi Anda bisa lewat Waru, lewat Bulusari bisa nggak ya? Oke, lewat Waru bisa, Bulusari jalannya seperti itu. Jadi untuk arus lalu lintas yang lewat alternatif lancar aja sih. Mau lewat Peranggen juga monggo lancar. Gitu kawan, formasinya yang melintas di jalan raya malam hari ini. Saya punya lagu agak lama ini, tapi masih relate untuk kita nikmati dan apa ya? Bila kita bisa dari Gigi kawan. Apa namanya? Bukan dari Gigi. Dari Tiket. Nanti saya tarik mundur dulu dari Gigi. Lagu tahun berapa ya? Sudah agak lupa ini. Tapi saya yakin Anda masih ingat banget dengan lagu ini. Tiket dengan Hanya Kamu Yang Bisa.

0: Masih di Rasika 105,6 FM. Saya Haris, kawan. Jadi kawan Anda malam hari ini. Saya tuh tadi habis barusan nonton video di IG kalau nggak salah, di media sosial ya. Saya tuh kasihan sama kepala lembaga pemasyarakatan kelas 2A Cibinong. Sebetulnya udah nonaktif ya. Wisnu Hani Putranto. Ketika rapat bersama dengan Komisi 13 DPR tampak gelagapan ketika ditanya soal ditemukannya bingkai foto narapidana Jimmy Masrin. Siapa Jimmy Masrin itu? Itu Masrin ketika sidak ombudsman di sebuah hunian mewah lembaga pemasyarakatan pada tanggal 23 September di kelahiran saya. Jadi pas itu ada sidak gitu. Dan anggota Komisi 3 DPR di situ, Pak Yanuar Arif Wibowo, mempertanyakan keberadaan kok ada figura tersebut di hunian yang diklaim sebagai rumah dinas pejabat lapas gitu. Ditanya itu, bagaimana cerita figuranya Jimmy Masrin itu Kalapas tidak langsung menjawab ditanya soal itu dan justru menunjukkan gestur kebingungan sambil lihat bawahannya gitu ya, mencari jawaban atau bagaimana. Kemudian lihat berkas rapat juga yang dia bawa dan melihat gelagapan seperti ini, anggota dewan bilang lagi, kenapa lama sekali gitu, siap bapak mohon izin menjelaskan atas nama tersebut masuk ke lapas Cibinong, bukan figura tadi itu loh yang ada di kasih kantip tadi itu sudah berapa lama di situ gitu. Mohon izin bapak menjelaskan, figura itu setelah kami tanya ke kasih kantip bapak bahwa hari Selasa tanggal 22 tim kamtip melakukan razia ke blok hunian lalu menemukan beberapa barang terlarang bapak. Okay. Tetapi rupanya anggota dewan ini juga nggak puas, jangan tutupi kebohongan dengan kebohongan, ini rakyat melihat semua gitu. Siap bapak. Aduh kasihan banget ya kalau gitu tuh udah seperti ini, pasti ada yang bilang kenapa harus kasihan Mas Aris gitu. Jadi tapi intinya adalah Kalapas itu membantah bahwa temuan fasilitas mewah hasil temuan ombudsman itu diperuntukkan bagi narapidana. Menurutnya beberapa fasilitas tersebut adalah rumah dinas pejabat lapas. Meskipun 13 dari 16 hunian tersebut tidak masuk aset negara gitu. Dan ditanya lagi soal CCTV, ada CCTV-nya enggak gitu. Nggak ada. Kenapa nggak ada? Yang ada hanya di lapas saja. Kenapa nggak ada? Di situ kan tempat penting. Kalau ada CCTV-nya, semuanya beres. Jelas siapa yang keluar masuk di situ. Harusnya ada, dianggarkan dan sebagainya. Oke. Baik, selamat malam untuk kamar Rasika semuanya. Anda yang melintas di jalan raya malam ini, lancar semuanya ya. Di kota Semarang juga landai. Semarang... Kendal, Weleri, Subah, Batang, Pekalongan, Semarang Kendal lancar. Weleri ke sana belum ada informasi. Beberapa titik pekerjaan-pekerjaan jalan memang sedang masif dilakukan untuk saat ini. Memang seperti biasa di musim kemarau, musim non-hujan, itu digunakan waktunya untuk melakukan upaya-upaya pekerjaan-pekerjaan jalan. Untuk saat ini, kalau enggak pengaspalan, rigid beton dan sebagainya agar bisa tahan terhadap beban yang berat.
1: Hari raya kita sudah pasti berbeda.

0: Selamat malam Pak Indra, selamat malam juga Bu Ernest, selamat malam juga Mbak Win, selamat malam juga Pak Edi, Pak Rahmanto, selamat malam juga Mbak Bu Nini Rawati, Bung Yuli sama Mbak Greta yang masih siaran, kasihan dari jam 1 kasihan, kalau sampai jam 9 kasihan ya.
1: Gitu. Lah kok mas ganti Mas Haris ternyata. Iya. Ya ampun. Halo Mas Haris.
0: Halo. Biasanya kalau Senin kan Bung Yuda ya. Itu karena ada hal jadi saya yang siaran nih. Gitu. Gitu ya. Pak Gueli selamat malam, pengen dengan lagunya Rhyme Laude itu yang yang senja-senja itu loh mas. Oh, ini lagunya. Mau kita dengerin bersama ya. Pak Wiwi, selamat malam. Ini masih terjebak macet di Sayung. Ada apa ya? Rob apa-apa? Tadi tuh ada truk yang nabrak pohon. Terus pohonnya tuh ya terseret ke bawah gitu loh. Sejak sore tadi sebetulnya, cuma sampai dengan saat ini kok masih macet ya.
2: Banyak

0: Inilah kabar-kabar Rasika hari ini dalam
1: Kabar Haji Isyam caplok BCA hoax. Selengkapnya dalam Rasika Bari, saya Doni Ashar. Organisasi Papua Merdeka memprotes operasi TNI yang disebut menggunakan pesawat Super Tucano untuk menyerang markas mereka di Nduga, Papua Pegunungan. Dalam pernyataannya, OPM meminta TNI untuk menghentikan penggunaan pesawat tempur, helikopter, dan drone karena dinilai membahayakan warga sipil. OPM juga mengklaim serangan itu melukai 6 anggotanya. Sementara itu, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto menegaskan operasi terhadap kelompok bersenjata akan terus dilakukan. Dia menyebut persoalan Papua tidak hanya bisa diselesaikan dengan pendekatan militer, tapi juga melalui pelayanan masyarakat, pendidikan, kesehatan, dan pembangunan di wilayah terpencil. Kabar pengusaha Haji Isyam akan mengakuisisi BCA ramai di media sosial. Namun informasi itu dipastikan hoax. Kuasa hukum John Lynn Group, Junaidi Tirtanata, menegaskan tidak ada rencana Haji Isyam mengambil. Memang belakangan dikaitkan dengan aksi korporasi, tapi di sektor pertambangan, khususnya PT Bayan Resources atau BIAN, bukan BCA. Masyarakat dan investor pun diingatkan tidak mudah percaya kabar aksi korporasi yang beredar di media sosial tanpa sumber resmi. Kabar terakhir, konsumsi air oleh data center AI kini menjadi sorotan, terutama di wilayah Amerika yang mengalami kekeringan. Namun, para ahli menyebut penggunaan air data center saat ini masih relatif kecil. Pada tahun 2023, sistem pendingin data center di Amerika diperkirakan memakai sekitar 66 miliar liter air, kurang dari 1% konsumsi air nasional. Meski begitu, kebutuhannya diprediksi akan meningkat tajam. Pada 2030, konsumsi air data center AS diperkirakan bisa mencapai lebih dari 1 triliun liter per tahun. Sejumlah solusi mulai dikembangkan, seperti energi surya dan angin, teknologi liquid cooling, hingga immersion cooling untuk mengurangi jejak air industri AI.
0: Demikian kabar-kabar Rasika hari ini dalam

sebuah lagu dari Tiara Andini. Dulu lagu ini sebetulnya asik juga dinyanyikan Rio Febrian ya. Dengan karakter yang berbeda, dengan jenis kelamin yang berbeda, mungkin berbeda juga vibe-nya ya. Kemudian selamat malam untuk yang udah masuk ke Rasika malam ini. Bu Heni Gina, selamat malam. Bung Haris, tumben siaran Senin malam. Iya, saya ikut mendengarkan aja. Terima kasih sudah siaran live. Biasanya kan kalau Senin malam gak dibaca. Oh ya? Oh, iya, iya. Pak Aldian, selamat malam, Bung. Pengen denger lagunya apa? Rizky Febian. Delung. Oke. Okay. Saya sambil nonton ini ya. Pertandingan di Indosiar. Xi Jinping, presiden pemimpin Cina, berkunjung ke Amerika terkait hubungan Amerika-Cina dan apa yang namanya Thucydides trap. Ya. Apa sih itu Thucydides traps itu? Ternyata kawan, Thucydides trap ini adalah istilah dalam hubungan internasional untuk menggambarkan resiko konflik ketika kekuatan besar yang sedang naik itu mengancam atau membuat kekhawatiran kekuatan besar yang sudah dominan. Dalam konteks ini tentu saja kekuatan besar yang sedang naik itu adalah China, sementara membuat khawatir kekuatan besar yang sudah dominan yaitu Amerika gitu ya. Jadi sederhananya gini, China itu kan sedang naik sebagai kekuatan besar nih. Nah, Amerika merasa posisi dan pengaruhnya tertantang gitu.

sehingga terjadilah ketegangan di antara kedua negara. Persaingan bisnis, ekonomi dan sebagainya yang seperti kita lihat kemarin-kemarin itu melakukan apa ya, pajak dagang impor masuk sekian yang pokoknya cukup tinggi lah ya, membuat keduanya kelabakan. Nah, bisa berkembang juga nanti menjadi konflik dan. Jadi istilah ini adalah bahwa Amerika itu sudah lama menjadi kekuatan ekonomi, kekuatan militer, kekuatan teknologi, geopolitik utama dunia lah pokoknya. Nah, dia juga memiliki jaringan aliansi yang kuat di Asia seperti Jepang, Korea Selatan, Australia, dan Filipina. Dan melihat stabilitas kawasan Indo-Pasifik ini sebagai pokoknya itu kepentingan strategis gua gitu. Sementara Cina itu yang mengalami pertumbuhan ekonomi dan kemampuan militernya yang meningkat sangat besar, itu juga saat ini memperluas pengaruh ekonomi dan diplomatiknya. Nah, bahkan semakin aktif di misalnya di Laut Cina Selatan dan juga di Selat Taiwan. Dan Cina juga mengembangkan kemampuan teknologi strategis, termasuk juga semikonduktor, AI, dan industri pertahanan. Nah, disinilah muncul security dilema gitu, di mana Cina meningkatkan kemampuan militernya karena merasa perlu mengamankan kepentingannya gitu. Sementara Amerika dan sekutunya melihat peningkatan itu sebagai sebuah ancaman, lalu kemudian memperkuat militernya. Cina kemudian melihat langkah Amerika sebagai ancaman dan kembali memperkuat diri. Begitulah. Jadi Cina naik, AS merasa tertantang, kemudian Amerika memperkuat posisi, Cina merasa dikepung, kemudian Cina memperkuat posisi, maka terjadi ketegangan. Itulah Thucydides trap ini, bukan berarti perang ya, tetapi ini bagian dari istilahnya apa ya, ketegangan di antara kedua belah pihak. Yang bisa jadi ya, perdebatan utamanya adalah apakah konflik itu bisa dicegah melalui diplomasi, perdagangan, komunikasi, atau bagaimana gitu. Nah, barangkali itu yang sedang dibicarakan di antara kedua tokoh pimpinan tersebut ya. Karena efeknya bisa kemana-mana tuh.

0: Ikuti Melaku Bareng Luwak Wet Coffee 2026. Bekerja sama dengan Pemerintah Kota Semarang, PKK Kota Semarang, Nahdlatul Ulama Kota Semarang, Fatayat NU Kota Semarang. Minggu 25 Oktober, mulai jam 6 pagi di Balai Kota Semarang. Ada jalan sehat, senam bersama, hiburan, dan pastinya undian door prize. Cuma Rp35.000 sudah dapat kaos, produk sponsor, plus 2 kupon undian. Hadiah utama 1 paket umroh. Dan berbagai hadiah elektronik menarik lainnya, tiket tersedia di tiket box PKK Kota Semarang, Fatayat NU, Tribun Jateng, dan Radio Rasika FM, Jalan Semangka nomor 7 Ungaran. Ayo berangkat gasi 25 Oktober jam 6 pagi di Balai Kota Semarang. Melaku bareng Lua White Coffee.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
5: Duh, panas, Pol. Pengen minum es kekinian yang

0: Ada buahnya gitu, Bang.
1: Itu sih milk juice ice blend deh. Susunya creamy, buahnya fresh, rasanya segar. Ngeblend abis. Sekarang milk juice beli 2 ekstra 1. Dan milk juice beda-beda.
2: Promo asik dari si paling eksis. Milk juice ice blend beli 2 ekstra 1. Mau diseduh? Gas. Di blender bisa. Di shake auto makin seru.
0: Coklat seru, susu rasa. Bang, beli 2 dapat 3. Kalau nambah, dapat 1 lagi kan?
1: Boleh, boleh.
0: Asik, mau milk juice melon. Gratisnya milk juice mangga ya.
1: Siap, emang rasa milk juice ice blend enak, seger. Mau coklat, mangga, melon, stroberi, semuanya eksis.
2: Milk juice ice blend, beli 2 ekstra 1. Favoritmu, milk juice eksis rasanya. Dari Wings Food.

malam banget, kemudian lagu-lagu terakhir siaran jam 12 malam atau jam 11 malam. Jadi terasa sunyi gitu. Terasa sudah apa ya, 2 watt gitu, mata kita sudah hampir tertidur gitu lagunya. Oke. Kita agak sedikit up ya, agar tidak ngantuk. Tapi ini masih pelan-pelan juga, karena saya ingin memperdengarkan sebuah lagu karya dari Guru Soekarno Putra. Sebetulnya ada cukup banyak ya. Karya guru itu ada Gali dan Ratna, ada apa, Kalasuri Sang Suya Tenggelam, apa tahun 78 ya, itu yang di albumnya apa Sabda Alam, yang di apa ya, dinyanyikan kembali untuk serial film Gadis Kretek ya. Kemudian ada juga Melati Suci, itu dibawakan oleh Tika Bisono. Kemudian Kala Cinta Menggoda, memang banyak yang dinyanyikan oleh Krisye karena vokalnya Krisye waktu itu, termasuk juga Lenggang Puspita, kemudian Gita Cinta, kemudian ada Zamrud Katulistiwa, dan beberapa macam lainnya yang cukup banyak sebetulnya. Kembalikan Baliku, kemudian apa lagi ya, cukup banyak, saya agak lupa. Termasuk juga karya-karya yang punyanya Gypsy ya waktu itu, tapi itu udah tahun kuno banget sih. Anak-anak sekarang mana tahu ya seperti itu kalau nggak dipopulerkan kembali. Ini ada lagu Gita Cinta nih, kita dengerin yuk, karya dari atau mengenang karya-karya dari Guru Soekarno Putra. Anda masih bersama di Rasika 105,6 FM. Situasi lalu lintas malam ini landai lancar. Yang di Sayung udah apa pelan-pelan mencair kawan. Arus lalu lintas sudah kembali mencair. Walaupun mungkin sedikit padat di aksi tol.

dari apa ya, koleksi lain gitulah. Nah, tapi sebenarnya kalau kita lihat, saya bisa tahu ketika atau punya ciri khas khusus gitu kalau apa ya, lagu-lagu yang diciptakan oleh Guru Soekarno Putra gitu. Di situ ada nuansa apa ya, nadanya itu khas gitu. Kayak ada adat-adat apa ya, Jawa gitu ya. Baik itu Jawa Tengah, Jawa atau Bali atau apa gitu. Ada nuansa gamelan dan karawitan yang tidak persis karawitan sih, tetapi diterjemahkan ke dalam aransemen pop gitu loh. Dan kita dengar juga pola ritmis Nusantara yang terasa dalam ketuk

0: masukan dan juga permainan instrumennya di situ khas banget. Pengaruh Jawa, Bali, Sunda itu terasa banget mewarnai apa ya khasanah seni dan budaya dari Guru Soekarno Putra, dan juga berbagai idiom musik. Dan kita juga bisa mendengar melodi yang sering terasa lirih, puitis, dan berornamen gitu. Tetapi tetap mudah diterima sebagai sebuah lagu populer gitu. Ya, jadi ada perpaduan musik modern dengan unsur tradisi gitu. Sehingga tidak terdengar seperti sekedar lagu daerah. Yang paling penting adalah di situ kita bisa melihat apa ya identitas Indonesia dalam suasana musiknya gitu. Kita bisa lihat lagu Kalia apa namanya Kala Surya Tenggelam, terutama ini Zamrud Katulistiwa, kemudian apalagi ya Cintaku gitu ya, Kerinduan atau macam lah. Jadi tidak sekedar memasukkan bunyi gamelan ke lagu pop, dia seperti apa ya punya cara berpikir musik diubah menjadi ornamen ke dalam bahasa musik modern gitu lah, kira-kira susah menerjemahkannya saya itu. Oke, baik, selamat malam untuk kawan Rasika semuanya. Pak Bagus Aditya, selamat malam. Halo.
1: Selamat malam Mas Haris, perjalanan pulang ke home base dari Pemuda Perpanto aman di Ponegoro, Sultan Agung. Lancar ya Mas Haris ya, tidak ada kendala ya. Cuman kendalanya satu, kapan turun hujan, kapan air langit turun membasahi bumi Mas Haris. Sudah gerah, sudah panas. Itu Mas Haris, matur suwun, OTW home base Banyumanik, suwun. Selamat malam Mas Haris. Agak sedikit keluar jalur dari lintas ya. Bisa disampaikan kepada petugas kepolisian ya. Kenapa beliau sedikit ditindak lah. Mas kenapa brong, motor gak ada plat nomor, lenggang-kangkung di jalan raya, kok seolah-olah kok petugas kepolisiannya kok gak tegas ya. Gimana caranya mengatasi ya, terutama knalpot brong ya. Gemes aku nih ada knalpot brong di player-player kudu tak pancal Mas, ada mobil motor kayak gitu. Itu kan ranahnya kepolisian. Padahal di kampung-kampung sudah ada tulisan knalpot brong.

0: bukan cuman saya ya, pasti banyak mas. Perlu tindakan tegas dari kepolisian untuk masalah knalpot brong. Motor tidak ada plat nomor, lenggang kangkung di jalan raya. Nah, itu perlu ditindak tegas, Pak Pol, Pak Pol. Tugasmu, tugasmu di jalan. Biar masyarakat tenang. Kupengnya genera budek lho, Mas. Ngomongnya knalpot brong di player-player terus berat-berat. Ya, tugasnya rasikan nanti kalau pas ada bincang dengan Polres Semarang atau udah lah itu nanti minta tolong bisa disampaikan keluhan masyarakat. Terutama knalpot brong motor yang tidak sesuai dengan spesifikasi ya, melenggang kangkung di jalan. Matur suwun Mas Haris.
1: Baik.
0: Selamat malam.
1: Jangan-jangan kita udah terbiasa dengan suara knalpot brong. Jangan-jangan kita sudah agak maklum. Walaupun di sudut hati kita sebetulnya apa ya, mengumpat gitu ya. Jangan-jangan kita udah terbiasa gitu. Jangan diterbiasakan ya kawan. Knalpot brong itu sangat mengganggu tentu saja. Ya, kita semua sepakat ya. Tidak hanya pihak keamanan tetapi kita juga warga. Gimana ya? Makin lama makin kesini makin kayak ada pemakluman gitu khawatirnya. Okay. Tapi kalau karena memang sekarang ini belum turun hujan, bisa jadi itu karena maklum karena masih

0: Saya cari lagu yang dinyanyikan apa ya ulang lebih modern itu nggak ada kawan. Ya ini lagu yang dulu pernah dinyanyikan oleh Deli Rollis waktu itu ya tahun lama banget kawan. Nggak ada ini ya, nggak ada versi lebih modern lagi nih. Apa perlu saya yang buat? AI tapi yang buat. Pak Wendy, selamat malam.
1: Loh, selamat malam Bung Haris.
0: Malam.
1: Biasanya si Pun ini kalau
0: Senin. Betul, ya, makanya
1: ini
0: itu.
1: Ada angin apa ini Bung Haris siaran di hari Senin
0: itu.
1: Ini? Wow. Bung Haris, ini OTW ya dari Water Blaster balik omah Bung Haris.
0: Ya.
1: Di bandara terus sampai dengan Water Blaster terpantau lancar ya.
0: Mm-hmm.
1: Ya, tol Brabyak keluar Jati Ngaleh tentunya. Terima kasih.
0: Oke. Lancar ya. Pak Andika tadi melintas di Purwodadi itu sekarang jalannya rusak Bung. Karena dilintasi oleh kendaraan-kendaraan berat. Karena di lingkar itu kan ada pekerjaan jalan. Jadi mau tidak mau, bukan mau tidak mau ya. Sebetulnya diarahkan lewat Pantura. Tetapi banyak yang lewat satu-satunya jalan lewat dalam kota Purwodadi gitu. Sehingga jalannya yang memang tidak disetting untuk kendaraan yang maha berat, rusak, artinya itu bukan apa, tapi ambles gitu ya. Ada perbedaan ketinggian gitu, dan itu membuat jalan di dalam kota Purwodadi yang merupakan jalur utama menghindari lingkar itu jadi rusak. Mohon perhatiannya dong untuk pihak terkait atau perhatian juga bagi para apa namanya ya, para apa tadi truk ya, driver untuk menghindari kawasan tersebut. Cukup jauh juga sebetulnya. Gitu kira-kira. Pak Didin, selamat malam. Sedikit ketersendatan pengerjaan jalan di Kuasen, daerah Manyaran arah Gunung Pati, Bung. Oke. Kuasen. Baik, sedang melambat ya. Ini lampu mobil depan juga warnanya merah. Jadi berhenti. Baik, mohon bersabar Pak Didin. Berapa menit tuh di daerah Kuasen? Kuasen itu ingat juga tuh, tidak hanya di Gunung Pati, tapi di Kesesi juga ada tuh. Saya pernah tahun berapa gitu ke kawasan itu. Kesesi. Pak Ridho, selamat malam. Untuk apa namanya, istriku, selamat ulang tahun, semoga panjang umur. Oke. Okay. Kira-kira lagunya apa ya, Bung? Wah, lagunya Zambrut, One and Only ya. Masa Cicako Swoyo. Oke. Okay. Ngomongin soal ulang tahun, istri dari mantan Perdana Menteri Malaysia, Mahathir Mohamad, itu usianya sampai 99 tahun loh. Gila. Mahathir Mohamad ketika itu, waktu terpilih kembali menjadi Perdana Menteri beberapa tahun kemarin, itu usianya 92. Kok ada ya orang usia sampai segitu, bahkan menjadi Perdana Menteri lagi dengan kesehatan dan terbang ke luar negeri, kemudian menerima tamu-tamu dan macam-macam kesibukannya. Tentu saja disesuaikan dengan umur ya. Apa rahasianya ya? Dan suami istri loh, apa istri dari Mahathir Mohamad dan Mahathir Mohamadnya itu sama-sama panjang umur. Dan mungkin itu juga apa ya yang kita panjatkan doanya untuk kita semua, apalagi untuk yang lagi ulang tahun gitu. 85 aja udah terima kasih banget gitu kan. Apalagi sampai 100.

0: Pak Anggita, selamat malam. Thank you. Pak Aldiansa, selamat malam. Oh, ini lagunya belum saya puterin ya. Oke. Lagunya Delusi. Delusi itu yang nyanyi Leon sama Rizky Febian. Itu lagu saya suka sebetulnya, lagu-lagu antara apa ya, musik pop, city pop gitu ya, dan juga groovy, kemudian vokalnya R&B-nya dari khas Rizky Febian gitu, dan apa, syairnya juga puitis dan macam-macam. Oke,
1: Pak Pres. Sika, saya mau perjalanan pulang dari Cangkiran lewat Mijen, terus nanti Jakarta Kalibandeng. Kesehatan di mana Mas ya? Terus tadi Bang Aris menyebut Kuasen, itu daerah Kuasen Rejo, itu yang daerah ikutnya kurahan Turan Sadeng ya, Kuran Kuasen itu pindahan dari anu Mas, banjir bandang yang melanda bantaran sungai Banjir Kanal di tahun 90. Itu saya masih ingat, waktu itu kan saya sudah kerja di BPR, kemudian pagi itu hari Jumat saya mau olahraga Mas. Ternyata di sekitaran Banjir Kanal itu banyak orang yang mencari sanak keluarganya yang hilang. Akhirnya kan dikumpulkan jadi satu di Kelurahan Bongsari. Itu jenazahnya.

0: banyak. Yang meninggal tuh hampir ratusan, Mas. Kemudian yang sekitaran bantaran sungai itu dipindah di daerah Kuasen Rejo itu. Terima kasih.
1: Oke. Jadi tahu sekarang Kuasen Rejo itu ya. Apa ya? Dekat ini. Pongangan, bukan? Baik, ya, ya. Oke, terima kasih banyak. Ada rumah sakit apa di situ? Citra apa gitu? Pak Didin, selamat malam. Tadi yang tersendat di apa Manyaran arah Gunung Pati di daerah Kuasen, nggak sampai 5 menit, hanya menghimbau untuk para pengguna jalan agar lebih berhati-hati aja, Bung. Oh iya, oke. Tidak apa-apa. Oke. Baik, selamat jalan. Pak Purwanto.
2: Selamat malam, Bung Aris. Yoi. Mau melaporkan perjalanan saya dari Tugu Muda Semarang mau ke Pringapus. Udah sampai Ungaran ya, Mas.
1: Iya.
2: Lalin lancar semuanya, Mas. Kedua arah. Hanya sedikit catatan tadi di sebelum pertigaan Bumi Rejo Pudak Payung. Ya. Banyak telaler-telaler yang berhenti, Mas, di lajur kiri. Tapi masih aman, masih lantar, Mas.
1: Wajar,
2: begitu, Bang Aris.
1: Siap, siap.
2: Nanti disambung lagi setelah sampai Pringapus. Atur suhu.
1: Terima kasih banyak. Selamat malam. Pak Wendy, selamat malam.
3: Bang Aris.
1: Yep.
3: Masih terpantau rame, Bang Aris.
1: Dimana ini?
3: 24 jam, Bang Aris. Dekat ya. Terima kasih.
1: Iya. Yeah. Oh iya ini kalau nggak salahnya ayam goreng Aldi Taher ya. Oh iya benar, ayam goreng Aldi Taher. Orang itu kalau mau apa ya mendapatkan rezeki itu apa ya? Kok ya bisa aja gitu ya. Dulu tuh Aldi Taher itu ya apa ya artis ya, ya memang artis tapi sederhana gitu loh. Nah setelah dengan kekocakannya, dengan kebaikannya, dengan ketulusannya, dengan polosnya gitu ya, akhirnya mendapatkan apa ya dukungan dari berbagai pihak, termasuk apa yang dia lakukan mendapat sambutan yang baik, didukung dengan kualitas makanan tidak hanya hamburger tetapi juga beberapa bisnis kuliner yang dia jalankan cukup baik gitu. Dan akhirnya sekarang mungkin udah jadi pengusaha nih, karena udah ketemu gitu, jalannya udah ketemu, caranya udah ketemu, apa ya model bisnisnya juga udah ketemu, sehingga masyarakat menerima dengan baik. Tentu tidak lepas dengan apa ya karakter Aldi Taher yang seperti itu, sehingga orang itu welcome dengan Aldi Taher, termasuk dengan makanan yang dia rasakan, yang dia apa namanya ciptakan ataupun dia tawarkan gitu. Ya, didukung juga dengan rasanya yang enak juga. Ngomongin soal makanan, tadi sore itu saya dari jalan tol mengikuti sebuah arah apa ya, lurus terus di depan ada bebek goreng. Terus mana ya, lurus lagi, depan lagi. Itu jadi kayak ada tulisan baliho warna kuning gitu ya. 50 meter belok kiri, oke 50 meter. Oh ternyata perempatan, terus belok kiri. Mana ya, lurus, masih lurus depan. Jadi itu apa ya, papan namanya itu mungkin beberapa meter itu ada lagi. Jadi orang gak bingung, ada banyak gitu. Sampai menuntun saya ke tempat lokasi bebek goreng tersebut gitu. Oh iya, ya enak juga gitu, murah dan lumayan enak. Bapak Prayeto,
4: rumah sakitnya yang itu miliknya anu Adi Arah itu loh, Mas, yang baru.
1: Oh
4: jadi
1: ya.
4: Arah
1: Citra.
4: Arah itu sebelum Pungangan lah. Seberangnya Kandri.
1: Ya. Kopi. Makasih informasinya.
5: Kabar-kabar Asika hari ini.
1: Inilah kabar-kabar Rasika hari ini dalam Rasika Bari.
5: Rasika Bari.
6: Ojol listrik mulai mengaspal jalanan Jakarta. Tukang gorengan jadi kades di Bekasi. Selengkapnya dalam Rasika Bari. Saya Doni

pasar. Layanan ojek online berbasis kendaraan listrik Green SM Bike mulai beroperasi di sejumlah wilayah Jakarta sejak 16 September lalu. Kehadiran pemain baru ini dinilai bisa menambah pilihan bagi masyarakat sekaligus membuka alternatif penghasilan bagi pengemudi. Asosiasi Pengemudi Ojek Online Garda Indonesia menyambut positif, tapi ingatkan agar persaingan

0: Pahlawan setia Kecamatan Tarumajaya. Setiap hari dia berjualan mulai sore hingga subuh dengan penghasilan sekitar 200 sampai 300 ribu. Dari warung sederhananya, dia justru sering mendengar keluhan dan persoalannya maju dalam pilkades. Sebelumnya, Ayatullah juga pernah bekerja bangunan. Sejak 2018, dia menjadi staf perencanaan pembangunan di kantor desa sambil tetap berjualan untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Kabar terakhir, ada-ada saja aksi seorang pekerja perempuan di China. Karena merasa gajinya terlalu kecil dan kecewa dengan atasannya, perempuan di Shangqiu, Provinsi Henan, nekat tidur sekitar 5 jam setiap hari saat jam kerja. Dalam unggahan yang viral, dia mengaku tidak mau mengundurkan diri meski diancam dipecat. Dia menyebut aksinya sebagai bentuk prinsip sesuai dengan apa yang dibayar. Masalah makin panas setelah dia mengambil coklat milik bosnya untuk dimakan. Sang bos disebut memiliki masalah gula darah dan murka karena merasa coklatnya diambil dengan sengaja. Aksi ini pun memicu perdebatan di media sosial China dengan banyak warganet yang justru membela sang bos.
1: Demikian kabar-kabar Rasika hari ini dalam

apa namanya, terus meluncur di jalan raya bersama dengan Rasika, menikmati komposisi pilihan yang saya percayakan untuk mendukung nuansa tertentu malam ini. Termasuk lagu ini judulnya adalah Delusi. Indonesia tertekan oleh Malaysia kawan. Bahkan 10 pemain ini tadi ada yang kena red card satu. Masih 0-0.

Anda masih bersama di Rasika 105,6 FM. Mantap-mantap lalu lintas kalau-kalau ada hal-hal yang mengganggu perjalanan Anda. So far semua arus lalu lintas malam ini sudah relatif cukup lancar dibandingkan beberapa puluh menit yang lalu. Jalur Semarang-Kendal lancar, Semarang-Bawen salah tiga lancar dua arah. Malam ini tidak ada hal yang mengganggu perjalanan Anda di dalam-dalam kota, di kecamatan dan desa juga relatif cukup lancar untuk malam hari ini. Semarang Purwodadi juga mulus, lancar dua arah, rame-rame dikit. Sementara untuk

exit Mukhtiar Jo juga lancar malam ini. Tadi sempat macet di Sayung karena ada truk yang nabrak pohon. Tapi untuk saat ini sudah lancar kembali. Sayung lancar, untuk kedua arahnya sudah evakuasi tadi. Pukul 8 kurang dikit sudah dievakuasi dan arus lalu lintas sudah lancar kembali. Yang padat itu numpuk di sekitar kawasan Kaligawe Raya. Karena antrian yang tadi panjang di Sayung itu kan menumpuk di sini. Termasuk juga kendaraan-kendaraan yang mau menuju ke jalan tol maupun mau menuju ke arah arterio Sudarso. Begitu kawan, kira-kira informasinya. Bumiari, selamat malam. Pengen dengar lagunya Butiran Debu. Oke. Iya, kemudian Pak Satya, selamat malam. Agak panas tensi pertandingannya nih, semoga aman-aman saja. Iya. Tadi sebetulnya Indonesia tuh baru 3 menit tadi kalau nggak salah sudah bisa membobol gawang Malaysia, tetapi sayangnya gol itu dianulir oleh wasit karena offset tadi kelihatannya. Nah, setelah 10 menit laga berjalan, Indonesia sempat menguasai jalannya pertandingan. Peluang-peluang juga diciptakan dan macam-macam. Tetapi tampaknya semangat juang pemain yang sama-sama tinggi. Jadi agak cukup keras juga ini. Dan setelah babak 1, ini masih kosong-kosong, kawan. Setelah setengah jam itu kayak lambet gitu. Oke. Jadi untuk situasi saat ini, karena tadi Indonesia sempat melambat, dimanfaatkan oleh Malaysia untuk menekan pertahanan Indonesia, dan sempat ada peluang juga diciptakan tadi, tetapi tidak ada gol yang tercipta sampai dengan babak pertama, skor 0-0, dan setelah itu udah, aku gak nonton lagi. Terus apa yang kira-kira dilakukan oleh John Herdman pada babak kedua ini yang kalah dalam jumlah pemain karena Indonesia tadi kena kartu merah ya, jadi pemainnya 10 sekarang. Oke, silakan laporkan kawan kalau Anda juga sedang menonton nonton pertandingan tersebut.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih kak. Eh, sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting.

Masih di Rasika 105,6 FM. Tinggal satu lagu lagi kawan. Sementara pertandingan masih terus bergulir dan saya tidak bisa memantau lagi karena saya harus cabut dari Rasika untuk pulang. Besok kita ketemu lagi ya. Sementara untuk arus lalu lintas malam ini masih ada kepadatan terutama di jalur Kaligawe Raya. Kenapa bisa terjadi? Karena beberapa waktu yang lalu, satu jam yang lalu itu sudah terurai dari sebuah kepadatan yang cukup panjang sampai dengan 3,5 kilo di Sayung tadi. Ya, sejak sore sampai dengan pukul 7:30 lebih, gitu, jam 8 kurang. Baru terevakuasi karena ada truk yang nabrak pohon, kemudian pohonnya roboh di sekitar sebelum Pasar Sayung. Gitu. Entah bagaimana kronologisnya ya, tapi itu terjadi. Dan arus lalu lintas yang dari arah Demak ke Semarang sempat antri 3,5 kilo lebih tadi. Nah, setelah sudah selesai, ketika arus lalu lintas sudah lancar, maka mereka bagikan air yang mengalir setelah tersumbat, mereka berbondong-bondong. Nah, ketika menemukan sumbatan baru seperti misalnya di Kaligawe Raya, terutama di bawah jembatan tol karena banyak kendaraan yang mau belok kanan bergantian dengan kendaraan yang dari arah rel kereta dan juga kendaraan yang mau lurus ataupun mau belok kiri ke jalan tol, jadi arus lalu lintasnya menumpuk di situ. Antreannya mulai dari Gebangan Nom sampai ujungnya di bawah jembatan tol dan arus lalu lintasnya cukup padat. Begitu kawan, kira-kira informasinya untuk Anda. Itu aja, jalur lainnya lancar kok. Yang mau ke Kudus, Pati, Rembang lancar, Semarang arah ke Purwodadi juga lancar, Semarang Solo lancar, Semarang Kendal juga lancar. Besok ketemu lagi ya. Assalamualaikum.

0: Rasika USA.
1: Hari ini kita sudah sampai pada seri yang ke-6 dengan bahasan Ruhania. Selamat mengikuti.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azhim. Amma ba'du. Wonten ing pengaosan ingkang sampun kelampah, riwayat Imam Ahmad Ibnu Hambal, panjenenganipun iku dawuh, mata abuna wa taraka salasa mi'ati dirhamin wa iyalan wa dayna fa'aradtu an unfiku ala iyalih. Sahabat Sa'id niku dawuh, bapakku iku mati ninggal duit 300 dirham. Duwe keluarga melarat yon duwe utang. Terus aku duwe rencana sing tak wai dhisik keluargane mayit sing melarat-melarat. Matur teng Kanjeng Nabi. Begitu matur teng Kanjeng Nabi, Kanjeng Nabi napa paring dawuh, inna abaka mahbusun bidaini faqdi anhu. Kon bro, kon iku kok ndisik-ndisik nombagi dunyane wong tuamu. Kon bro, saiki bapakmu iku ditahan karo Gusti Allah. Ing mongko bapake niku sahabate Rasulullah. Niki sahabat, niki napa malih kula kalih sampean niku. Bapakmu iku ditahan.

ditahan karo Gusti Allah teng kuburan niku napa? Gak iso sambat. Mek sampe sambat, sambat awake dhewe gak ana sing iso nulungi. Koncoe niku padha weruh. Wong ahlul kubur niku padha weruh. Sampai para kaulanipun Gusti Allah sing saleh niku padha weruh apa kono apa apa. Kula niki dos pundi? Kula niku nggadhah utang ngeten. Wah, dudu urusanku iku. Iku urusanmu dhewe iku. Saiki kari ngenteni keluargamu sing sik urip saiki. Ya apa keluargamu iku ya apa? Ngilingi kono apa ndak? Lah dos pundi kula niku para arwah ya wis matur dhewe nang pangeran. Lho niki lho wong ganggu hake wong niku dos ngeten niku. Ngrasa keijenan wong utang niku. Ngomongin biasa wong utang niku dipangan dhewe kok. Nggih ta? Napa enten ta wong utang niku kondo-kondo wong. Mek pun kondo-kondo wong terus padha rame-rame slametan karo wong enten. Mboten enten. Uang utang niku digegem dhewe, disimpen lali tujuane, malah ditumpaki maneh disikno karepe hawa nafsu. Nih, mangkane besok uang dhewe utang niku keijenan teng kupa. Nen? Iso nyaur utang napa mboten? Insyaallah. Wah, kula kiyataken malih. Riwayat Imam Tobroni saking Sayyidina Anas radhiyallahu an. Ing mriku dipun dawaken kunna inda Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam

Sadurunge tak salati, aku tak takon dhisik, hal ala sahibikum dainun? Apa saiki kancamu iku duwe utang? Naam. Kira-kira sakniki me ana kiai gitu, disuwuni tiang kampung kengkeng nyolati teng keluargane. Ya napa kira-kira? Wanita kiai sakniki niki ngomong, mayit iku ndek wani napa mboten? Nyun, selagi mayit iku ndek utang gak tak sembayangi. Wani sampean ngoten. Ditawur wong kampung sampean. Nggih ta? Ing mongko sampean niku bener lho. Nggih napa mboten? Ing mongko sampean niku bener. Tapi sampean wani? Mboten wa? Mboten wa?

Demikian tadi telah kita ikuti Mutiara Hikmah, pengajian bersama Hadratus Syekh Romo Kiai Haji Ahmad Asrari Al-Ishaqi, pendiri Pondok Pesantren Al-Fitrah Surabaya. Semoga Allah memasukkan kita ke dalam golongan orang-orang yang diridhoinya. Amin, amin, Allah.

0: Haul Ngroto di halaman Masjid Jami' Sirojuddin Desa Ngroto tanggal 30 September waktu sholat maghrib berjamaah. Haul Ngroto di halaman Musola Miftahul Huda Desa Ngroto Kecamatan Gubuk tanggal 1 Oktober mulai pagi hari.
1: Rasika FM.
0: Mengakhiri hari, mari kita panjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga hari yang sudah kita lewati ini membawa kebaikan dan keberkahan dalam hidup kita, keluarga kita, dan masyarakat kita.
2: إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم.

です。

الله

اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم

0: Dari puncak Semarang, inilah Rasika USA 105,6 FM. Kami dapat diterima baik di daerah Ungaran, Kota Semarang, Salatiga, dan jalur Pantura, Kendal, Demak, Kudus, Pati, dan Grobogan. Telepon 024-6923-380 atau marketing 024-6921-067, WA 081-3258-58500.
1: Rasika

والذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم

Muslimin dan Muslimat pendengar Radio Rasika, saatnya kita ikuti Mutiara Hikmah, pengajian bersama Hadrotus Syekh Romo Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Ishaqi, pendiri Pondok Pesantren Al-Fitrah Surabaya. Selamat mengikuti.

Demikian tadi telah kita ikuti Mutiara Hikmah, pengajian bersama Hadratus Syekh Romo Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Ishaqi, pendiri Pondok Pesantren Al-Fitrah Surabaya. Semoga Allah memasukkan kita ke dalam golongan orang-orang yang diridhoinya. Amin, amin, Allah.

Haul Ngroto di halaman Masjid Jami' Sirojuddin Desa Ngroto tanggal 30 September waktu sholat maghrib berjamaah. Haul Ngroto di halaman Musola Miftahul Huda Desa Ngroto Kecamatan Gubuk tanggal 1 Oktober mulai pagi hari.

Dalam sunyi kau bersabda, pada bunyi yang kau dekap. Perasaan ini tertuju pada diri yang sempurna. Hanya dirimu yang sempat melekat, lalu disekap, melebur, masih mendekat. Singkatnya kamu sepakat, ditarik, diukur, dililit, dan dilempar. Semacam aku ditungkap.

0: dari penjuru Jawa Tengah. Inilah kabar Jawa Tengah.
1: Event Lari Borobudur 100 akan digelar 19 hingga 20 Desember 2026 di kawasan Borobudur, Magelang. Project Director Borobudur 100 Fajar Ali Setio Tirtonagoro mengatakan sekitar 1.000 pelari ditargetkan ikut dengan 4 kategori jarak, yaitu 100, 50, 25, dan 5 km. Menariknya, Borobudur 100 juga membawa misi sosial dengan penggalangan donasi untuk anak-anak penyandang serebral palsi. Sekda Jateng Sumarno mengapresiasi misi sosial ini dan berharap Borobudur 100 tidak hanya menjadi ajang olahraga, tetapi juga mendorong kepedulian dan gotong royong. Pemprov Jawa Tengah mendorong event trail run digelar merata di seluruh daerah untuk memperkuat sport tourism. Banyaknya event lari yang sudah digelar menjadi modal untuk mengembangkan wisata berbasis olahraga. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi menyebut, event lari diharapkan bisa menggerakkan UMKM dan ekonomi daerah. Sepanjang Januari hingga September 2026, puluhan event lari telah digelar di berbagai daerah mulai dari Semarang, Kabupaten Semarang hingga Surakarta. Pemprov akan mendukung event lari di lebih banyak daerah agar manfaat sport tourism dan perputaran ekonomi semakin merata. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Greta Putri.
0: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

Dari puncak Semarang, inilah Rasika USA 105,6 FM. Kami dapat diterima baik di daerah Ungaran, Kota Semarang, Salatiga, dan jalur Pantura, Kendal, Demak, Kudus,

0: atau marketing 024-6921-067, WA 081-3258-5850.
1: Rasika USA.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Rahayu. Selamat pagi semuanya. Selamat hari
1: Selasa baru.
0: Ini sudah hari yang kesekian lah pokoknya di bulan September di tahun
1: berangkat,
0: 2026
1: berangkat,
0: ini.
1: Ya, jangan lupa yang mau mampir Asika juga bisa pagi hari ini, dan jangan lupa
0: ke susu.
1: Mampir juga boleh, dan juga jangan lupa pagi hari ini cuaca cerah, udara cukup dingin walaupun tadi malam cukup panas. Jadi tidak terlalu dingin-dingin amat. Dan pagi hari ini sudah di akhir bulan, mungkin sebagian dari Anda perlu cepat-cepat untuk sampai kantor menyelesaikan yang namanya kerjaan akhir bulan. Segera berangkat, lewati tempat-tempat yang angker, lewati tempat-tempat yang penuh dengan lalu lintas di pagi hari ini, sehingga Anda sampai di kantor sudah dalam keadaan fresh, melewati jalur-jalur yang angker, istilah bagi kita ya, yang harus menunggu, harus geremet dan lain sebagainya. Jadi datang lebih awal, datang lebih pagi ke tempat tujuan Anda. Oke. Jangan lupa yang belum berangkat, segera bangun dan berangkat.
0: Gasik itu enggak njok moro-moro kudu subuh kudu jam 5 ya.
1: Sesuai Gasik dengan itu, waktunya kasih spare waktu.
0: Yes, nah, tambah spare waktu Anda semuanya. Kalau Anda berangkat jam 11, berangkat gasiknya berarti kudu berangkat jam 11, jam 5 isuk ngono ya.
1: Jam 10. Setengah 11 iki kudu wis sampai di tempat tujuan. Nah, itu namanya gasik atau jam 10. Jadi Anda nyaman, Anda berkutat di kantor itu sudahlah dalam keadaan yang paling nyaman dan enak. My gold yang semuanya sudah mau berangkat di pagi hari ini.
0: Nah, betul sekali. Jadi gasiknya Anda yang mengatur sendiri ya, tapi berangkat lebih awal is a must. Jadi
1: amazing.
0: Untuk hari ini kawan, Selasa 29 September 2026, kira-kira akan ada apa ya? Kalau kita sih pengennya nggak ada apa-apa ya.
1: Ya, di jalan raya lancar-lancar aja, semuanya oke. Dan tidak lupa di jalan raya adanya lah ketenangan dan juga kegembiraan bagi para penggunanya. Dan Tintin tiga kali menjadi sapa terindah di hari ini dan seterusnya.
0: Betul sekali, Tintin tiga kali sebagai tanda kalau
1: kita adalah kawan Rasika. Yeay. Terakhir kemarin yang sudah datang kawan Rasika adalah kawan Ayum Indria.
0: Nah, oke, Pak Ais kemarin juga kesini.
1: Nah, jurusannya mana Mbak? Wah, aku kemana-mana Mas. Oh iya, berarti nggak tentu setiap hari harus dari Semarang kesini. Nggak, pokoknya kesana kesini kesitu. Nah, ini temannya semakin banyak, ketemunya, kesempatan ketemu orangnya juga semakin banyak, dan juga dindingnya juga semakin banyak kesempatannya. Nikmati itu di perjalanan Anda.
0: Oke, bagikan informasi Anda di 081-3258-58-500 Kawan Rasika. Bagaimana informasi kita buka dulu di jam 6 pagi, informasi dari berbagai ruas jalan Kawan Rasika. Coba ada Pak Edi Cahyono, selamat pagi.
2: Selamat pagi kawan Rasika, selamat pagi Bung Jamal dan Bung Yuda.
1: Selamat pagi Pak Ejai.
2: Mau menginformasikan di Jalan Yosudarso arah Kalibandeng depan Nasima sudah mulai pengerjaan peninggian jalan di lajur sebelah kanan. Dimohon untuk berhati-hati. Begitu informasinya. Terima kasih. Selamat pagi Bung Jamal dan Bung Yuda. Selamat pagi kawan Rasika. Mau menginformasikan ada laka truk terguling di Kudus, jalur masuk lingkar setelah TL Terminal Kudus depan pos polisi itu ada truk terguling, sekarang lagi sedang dievakuasi. Begitu informasinya. Truk yang terguling itu full menutup jalan masuk lingkar Kudus. Jadi mobil diarahkan setelah Terminal Kudus, perempatan belok kanan.
0: Oke, matur suwun Pak Edi Cahyono. Perjalanannya dari Kota Semarang menuju ke Kudus nih.
1: Lihat truk terguling ya.
0: Betul. Satu, peningkatan mutu di arterio Sudarso kok katanya sudah mulai dilakukan yang arah Kalibanteng Kawaraska lalu di Jalan Lingkar Kudus. Ada truk terguling di sana. Wah, ini berarti menandakan kalau sepanjang Semarang Kudusnya lancar ya. Meski di awal dan akhirnya tadi ketemu
1: ada
0: sama
1: sedikit ketersendatan.
0: Laporan, betul.
1: Tapi jauh sana sudah sampai di Kudus truknya.
0: Pak Supriyadi.
3: Selamat pagi Bung Jamal, Mas Yuda.
1: Selamat pagi Pak.
3: Jam 6 lebih 10 sudah melewati Tanggulangin, mau masuk Lingkar Kudus, ternyata tidak bisa. Depan pos polisi persis ada truk yang terguling ngebak jalan. Cuman ini posisi truknya sudah di dikembalikan ke posisi semula. Tadinya kan gelimpang, ini sudah mungkin sebentar lagi lah, 15 setengah jam lagi mungkin sudah selesai itu evakuasinya. Tapi untuk saat ini masih belum bisa dilewati, jadi harus masuk ke arah kota dulu, terus nanti di lampu merah belok kanan. Begitu, terima kasih. Selamat pagi.
0: Terima kasih, Pak Bowo Artanto.
4: Selamat pagi, kawan Rasika. Selamat pagi, Mas Yuda dan Mairet Jamal. Kembali menyapa di hari ini, hari Selasa, tanggal 29 September ya. Perjalanan saya dari Semarang menuju Kota Kudus pukul 6 lebih 8 menit sampai di daerah Karang Tengah Demak. Cuacanya cerah. Untuk lalu lintasnya dari Semarang sampai dengan Karang Tengah ini juga ramai lancar saja. Untuk di daerah Inisial S dan sekitarnya, depan HIT, Pasar Sayung atau Varia Usaha maupun Exitol Semarang, untuk pagi hari ini yang dari arah Semarang menuju Demak, kring ring ring ring. Untuk lalu lintas dari arah sebaliknya Demak yang menuju ke Semarang terpantau sampai TL Genuk saat saya melintas tadi juga ramai lancar. Matur nuwun.
1: Matur nuwun.
4: Pukul 6.

0: Jalanan bandara sampai Kaligawe dua arah terpantau lancar karena masih pagi. Untuk Kaligawe sampai Demak tadi sempat ada apa itu penutupan jalan mau ke arah ke kota, diarahkan ke Lingkar Demak Mas Yuda Mujamal. Padahal tadi saya lewat jam 4:30, nggak ada apa-apa untuk dalam kota Demak. Tadi sempat dihalangi sama Pak Polisi untuk lewat Lingkar Demak. Entah ada apa, saya kurang tahu. Yang jelas tadi 4:30 saya lewat situ. Untuk Karanganyar terpantau ramai lancar. Begitu Mas Yuda Mujamal, perjalanan pagi ini dari Semarang sampai ke Karanganyar pukul 6:14 terpantau lancar. Matur suwun. Tadi saya perjalanan itu dari Pati pukul 4:30 Mas Yuda Mujamal. Ya karena jam segitu ya sangat-sangat lancar ya. Ini sudah pulang ke arah Pati, matur suwun. Untuk Kudus ke Lingkar ditutup Mas, entah ada apa kurang tahu.
1: Oke, sekarang sudah tahu ya.
0: Oh, ada kecelakaan rupanya ya di depan pos polisi Lingkar Kudus, tepatnya di terminal.
1: Oke, matur suwun ya kawan-kawan Rasika semuanya, ini informasinya komplit sekali untuk menjawab di jam 6 pagi Semarang Demak Kudus bagaimana. Terutama satu lokasi yang ada sedang ada hambatan adalah di kawasan Jalan Lingkar Kudus ya kawan, sekitar Simpang Jati Kudus yang arah menuju ke Lingkar Kudus itu sementara teralihkan jalurnya karena sedang evakuasi truk terguling
2: depan pos polis.
1: Yes, betul sekali. Itu ya kawan Rasika, tapi secara umum untuk jalur Pantura Kaligawe Sayung yang Anda tanyakan, Soyang Sayung enggak ada kendala atau enggak ada hambatan berarti. Sip, itu ya kawan Rasika informasinya. Sudah jelas sekali laporannya, kita bergeser dulu ke jalur yang lainnya. Nah, ini tadi kita dapat informasi di Arterio Sudarso yang arah ke Kalibandeng sudah mulai pekerjaan kan? Nih di video kan sama Pak Dedi nih.
2: Depan ini yang arteri ya.
1: Arah Kalibanteng sudah mulai dibongkar. Pak, ini berarti yang arah ke pelabuhan sudah selesai semua, Pak? Atau masih ada pekerjaan kawan-kawan di Arterio Sudarsonya itu? Soalnya ini kalau aku lihat dari videonya Pak Dedi kok ya sebenarnya belum selesai penuh
2: pol ya.
1: Ya, masih itu lajur kirinya masih ada sesuatu kayak ini.
2: Harus dibuat apa macam-macam lah
1: untuk masih
2: finishing touch.
1: Maksudnya masih belum dua lajur dipakai gitu loh di Arterio Sudarsonya. Meski yang arah menuju Kalibandengnya sudah mulai dikerjakan tepat di sekitar depan sekolah Nasima. Nah, ini Bu Astri Dewi Prabandari ngasih informasi ada truk trouble di depan Rumah Sakit Columbia Asia. Ini tadi melaporkan jam 5:50 pagi. Depan Rumah Sakit Columbia Asia ya kawan Rasika, posisinya ada truk mogok. Maksud Pak Bu Astri Dewi informasinya, Pak Aziz Noverdi.
3: Assalamualaikum, selamat pagi Mas Yuda dan Bung Jamal serta kawan Rasika semuanya. Menyapa kembali di edisi Kelana Pagi hari ini, hari Selasa, di hari yang ke-29 di bulan September tahun 2026. Semoga kita semua dalam kondisi yang sehat walafiat. Izin melaporkan update lalin meluncur dari kawasan industri Tambak Eci menyusuri jalan Pantura Wali Songo lalu masuk tol Krapyak. Ini tepatnya saya sudah berada di KM 433C mengarah ke exit tol Gayam Sari. Untuk aktivitas saat saya melintas masih terpantau ramai lancar, kondusif, belum ada notet ya Mas Yuda dan Bung Jamal. Sementara untuk cuaca pagi hari ini kelihatan cerah, matahari sudah menampakkan sinarnya. Untuk selalu mengingatkan saja buat kawan Rasika, selalu patuhi rambu-rambu lalu lintas, hormati pengguna jalan yang lain, jaga jarak aman, jaga kesehatan, jangan lupa sarapan pagi hari ini agar aktivitas kita di tempat kerja lebih semangat, penuh energi dan tentunya selalu tersenyum. Buat Mas sudah tabung Jamal, selamat bertugas, tetap semangat.
2: Tetap semangat.
3: Terima kasih.
1: Matur suwun.

0: Aziz, Noverdi.
1: Lalu sementara itu dari... Mas Yuda dan Bung Jamal, hasil pertandingan sepak bola tadi malam, timnas dengan Malaysia akhirnya berakhir dengan skor kacamata. Meskipun Indonesia bermain dengan 10 pemain, tapi salut ya, masih bisa mempertahankan sampai menit akhir, sampai di Yuri Tem itu. Wah, seru sekali tadi malam itu. Indonesia sayangnya si Tom Hai harus kena kartu merah, tapi tidak apa-apa. Ketiga tim pun sepertinya masih ada kesempatan untuk lolos ke fase berikutnya. Sementara itu Singapura juga menang atas Bangladesh ya 1-0. Untuk sementara nanti di pertandingan terakhir untuk menentukan lolos ke fase berikutnya, Indonesia akan bertanding melawan Bangladesh, sementara Malaysia akan bertemu Singapura. Begitu sekilas info untuk pertandingan sepak bola tadi malam. Terima kasih.
0: Terima kasih Pak Aziz Noverdi. Untungnya seri ya. 0-0.
2: Berseri.
0: Ini berarti seri kayak gini tuh membahagiakan ya bagi orang Indonesia ya.
2: Ya mengingat.
0: Ya maksudnya daripada kalah, mengingat iya, lawannya juga Malaysia toh.
2: Mengingat Indonesia bermain dengan 10 pemain tadi malam. Di
0: lawannya Malaysia lagi.
2: Iya.
0: Walau 11 aja sering kalah, apalagi cuma 10.
2: Kartu merah ya.
0: Berbuat apa dia?
2: Pelanggaran terus gol Indonesia.
0: Ngerti.
2: Gol Indonesia juga dianulir.
0: Yang dilakukan dia apa pelanggarannya?
2: Tackle
0: orang.
2: Iya.
0: Oh.
2: Ya biasalah kalau di tabrakan kakinya nyantol kakinya pemain lawan. Terus dapat kartu.
0: Awalnya nyantol terus dijejai.
2: ya langsung tabrakan des.
0: Tak kira nyantol. Memang sikil ku nyantol tak jejak sisan wae lah tak pancali.
2: Kaki ketemu kaki des ya wasite oroh kartu merah wis des. Terus gol Indonesia di menit ke-5 juga dianulir karena katanya pelanggaran.
0: Oh ya, sempat gol.
2: Iya Indonesia
0: sangat
2: sempat
0: men.
2: Indonesia di menit ke-5 sudah memasukkan gol tapi dianulirnya. Namanya juga sepak bola biasalah begitulah, kalah ya, menang tapi atau kan seri. Seri
0: sering kalah.
2: Dan besok akan ketemu dengan
0: apa?
2: Negara mana?
0: Bangladesh kalau mau berdiomong ke Pak Aziz Nurdi.
2: Bangladesh. Bangladesh berarti lanang kabeh.
0: Bangladesh itu ikut ASEAN Cup toh?
2: Dia undangan. Dari Asia Timur.
0: Oh, gitu.
2: Bangladesh, ada Pakistan, ada Hong Kong juga ikut sebagai tamu.
0: Oh iya,
2: tamu.
0: Gemes. Tak kira cuma 11 negara toh.
2: Sebagai tamu atau sebagai negara yang untuk menggenapi dan menjadi kebetulan mereka juga lagi akan ada turnamen, jadi di sini untuk pemanasan. Bangladesh, negara yang cowok semua.
0: Ya, kalau cewek semua?
2: Yunani.
0: Kok Yunani?
2: Yunani.
0: Bu Rara ini mas, truk mogoknya. Truk ekspedisi angkut-angkut instan gitu mas.
2: Oh, angkut-angkut instan.
0: Yes, ini katanya Bu Rara masih aman kok, ini jam 6 lebih 20 laporannya Bu Rara. Di depan Rumah Sakit Columbia Asia yang tadi dilaporkan ini. Ada truk mogok di sana.
2: Di bawah flyover ya Bu ya?
0: Yes. Betul. Nah ini melengkapi laporan tadi di kawasan Jalan Arterio Sudarso yang informasinya arah Kalibanteng sudah mulai ada kegiatan penanganan jalan di lajur kanan arah Kalibanteng. Nah katanya Pak Dedi masih pun yang di depan pintu masuk dealer yang arah pelabuhan tuh masih ada satu lajur yang belum cukup umur sama yang di SPBU juga. Berarti istilahnya di Arterio Sudarso dua arah menyempit kabeh iki kawarasia istilahnya, cuma tersisa satu lajur semua di sana. Pokoknya di koridor sepanjang Rumah Sakit Samsu Hidayat sampai dengan Sekolah Nasima ya, karena penanganan ruas yang ditangani oleh BPPJN ruasnya sepanjang itu dari Rumah Sakit Samsu Hidayat sampai dengan Sekolah Nasima. Nah saat ini pekerjaan sudah geser salah satunya ke jalur arah Kalibanteng. Bagaimana? Nah ini laporannya kawan-kawan Rasika masih pada mengalir ya Bapak Ibu. Masih pada lancar ini di Jalan Arterio Sudarsonya. Matur suwun you guys, yuk kita geser dulu ke jalur yang lain. Ini kayaknya sudah ada Pak Kodri ini yang sudah tindakan Masjid Mas Jamal.
2: Senjang, Pak.
0: Kamarasika bukan hanya pandai menyetir mobil tetapi pandai menyetir emosi hati dan pikiran. Ungaran babadan, rame lancar, sehat selalu. Ini salam. Situasi di Karangjati, Kabupaten Semarang.
2: Okay. Masih lancar dan tenang ya Pak ya di Karangjati.
0: karena Pak Kodir bahkan kasih jam 6.
2: Ini mau ke arah selatan nih kayaknya.
0: Nah, makanya lancar masihan.
2: Info-info ya Pak di perjalanan Pak Kodir, monggo. Sampur ngantuk supen sarapan Pak.
0: Pak Joko Mulyono, ini perjalanan dari Gunung Pati sampai dengan Bawen sudah ramai lancar dua arahnya Masjid Majamal. Sepeda motor mendominasi sepanjang Gunung Pati Kota Semarang sampai Mbawen, Kabupaten Semarang.
2: Didominasi oleh sepeda motor, bahkan mungkin sampai
0: apa?
2: Wave City sana.
0: Wave City itu apa?
2: Bojo.
0: Pak Joko, matur suwun ya. Pak Joko Mulyono ini dari Kota Semarang, Gunung Pati sudah sampai Mbawen lho Kawarasika. Dan lancar, itu yang paling penting dua arahnya. Pak Stefanus Agung.
3: Selamat pagi Rasika, selamat pagi Bung Jamal dan Bung Yuda.
2: Selamat pagi.
3: Menginformasikan perjalanan dari Sendang Mulia menuju kampus di Salatiga. Ini memasuki
0: Salatiga.
3: Simpang Berjajar 3 di Meteseh mau ke Segar Benca. Mulai padat karena ditambah ada mobil mogok di ujung jalan. Tetap hati-hati, tetap jaga emosi supaya perjalanan semakin nyaman dan lancar. Terima kasih, hati-hati selalu.
0: Oke, matur suwun Pak Stefanus Agung. Ini kita dapat informasi dari Pak Indra Budi Susilo nih pagi hari ini nih. Informasinya rekannya ada yang berpulang kemarin pada hari Senin 28 September 2026 nih, rekannya Pak Indra Budi Susilo Kawarasika ya, dan rekan kita semuanya Mas Ziaul Haq dari pelaksana divisi HC Kantor Pusat Bank Jateng yang berpulang Senin 28 September 2026 karena kecelakaan lalu lintas sepulang kerja dari Semarang. Mohon keikhlasan doa semoga almarhum diwafatkan Husnul Khotimah sebagai syuhada serta keluarga diberi ketabahan dan keikhlasan menerima ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma firlahu warhamhu wa'afi wa'fu'anhu lahul Fatihah untuk Mas Ziaul Haq dari Bank Jateng. Wah, kecelakaan motor Pak Indra Budi, turut berduka cita ya atas berpulangnya salah satu karyawan terbaik dari Bank Jateng yang berpulang semalam karena insiden kecelakaan yang pulang dari Semarang menuju Demak. Nah, terus Pak Indra Budi, turut berduka cita untuk berpulangnya sahabat tercinta. Lalu aku bersama Pak Jamal, selamat pagi.
2: Aduh, kayaknya lama sekali gak ketemu Pak.
0: Padahal gak minggu ya, gak kabar loh Pak Jamal.
2: Gimana Pak kabarnya Pak?
3: Pukul 6.26 melintas di jalan lingkar Salatiga ya. Mas Yuda, yang main 10 itu Indonesia bukan Malaysia. Kalau melihat diksi kali empatnya Mas Yuda, main dengan 10 aja imbang, apalagi 11. Loh, yang main 10 itu Indonesia loh Mas Yuda, gitu. Bukan Malaysia. Tadi Pak Aziz Nur Fedi bilang hormati sesama pengguna jalan yang lain. Jalan yang lain itu di mana Pak Nur Fedi? Pak Aziz, jalan yang lain di mana Pak? Pemilihan katanya nggak pas mungkin ya. Hormati pengguna aja. Jalan yang lain. Jalan yang lain di mana Pak Nur Aziz? Pak Dokter Arif Rio, ternyata orang suruh sebelah timur Salatiga coret itu. Suruhnya sebelah mana Pak Dokter? Jangan-jangan tetanggaan dengan kampung halaman istri saya. Pukul 6.31 nyampe di depan Saloka ya. Seperti biasa jalannya banyak bergelombang. Hari Ahad kemarin saya itu jenguk anak di Sragen ya, di Pondok itu ya. Kemudian kulineran di Madiun. Saya mengendarai kereta api bias Bandara Internasional di Sumarmo jurusan Madiun Bandara itu. Ternyata penuh baik pergi maupun pulangnya itu ya. Di Tuntang ada truk mogok di jalur kiri ya,
0: okay.
3: Di dekat setelah pom bensin jalur kiri
0: Tuntang ya. Oke, noted, matur suwun Pak Jamal. Nah itu ya Kawarasika informasinya di jalur Semarang Ungaran Bawen. sampai dengan Solo 3 bahkan. Informasinya masih sementara masih lancar. Baik dan lancar arus lalu lintasnya kawan Rasika. Cuma ini kita baru dapat info kalau di kawasan Tuntang ada truk mogok infonya.
2: Di jalur kiri.
0: Ini arah menuju ke Bawen.
2: Bawen. Bawen.
0: Kendal sudah ada yang ngasih info belum ya?
2: Belum nih. Ini mesti sudah ada yang
0: Ini belum, iki Demak, iki Semarang, iki Kudus.
2: Bagaimana kabarnya?
0: Iki Semarang. Kota Kendal. Oh, Pak Enggal.
4: Pagi, Mas Yuda.
0: Pagi, Pak Enggal.
4: Perjalanan ke arah
2: Darupono.
4: Enggal ya.
0: Nah,
2: oh, alas roban.
4: Lewat hutan Darupono. Terpantau sudah mau ada betonisasi ya, Mas. Tepatnya di depan tulisan Cagar Alam. Ini sudah ada persiapan. Sudah dikorok-korok. Di sistem buka tutup, Mas Yuda. Ini saya lanjut arah Tegal. Nanti saya info lagi. Suun-suun.
0: Eh, hey, kita info terus pun. Satu dikasih info dari Kendal, ini Kendalnya Kendal Daru, sisi hutan ya.
2: Darupono.
0: Wih, keren kalau gitu Darupono mau dicor jalannya guys.
2: Iya. Yang longsor kemarin juga kayaknya sudah mulai dibangun ya.
0: Nah, kalau itu belum tahu
2: ada
0: sih.
2: Info lanjutan, tapi
0: kemarin, kemarin kan waktu itu Pak Enggal juga tahu yang ngasih informasi di sana. Waktu itu Pak Enggal ngasih info minggu lalu kan belum ada penanganan nih. Kemarin itu tanggal Kamis,
2: minggu lalu ya.
0: Kamis kemarin masih belum ada penanganan di sana. Ya wis mantersun Pak Enggal, kita tunggu infonya nanti menuju arah Tegalnya ya. Bagaimana informasinya pagi hari ini? Sementara itu guys, udah tanda petik ya lumayan komplit. Informasi jalannya betul.
2: Udah dikasih info sama kawan-kawan kita.
0: Infonya tadi masih ada di kawasan Kota Semarang kawan, kalau di Arterio Sudarso peningkatan mutu jalannya sudah mulai dilakukan penanganan juga yang arah Kalibanteng, sama satu lagi itu ada evakuasi truk terguling di Jalan Lingkar Kudus kawan, di sekitar Jati Kudus. Makanya untuk kendaraan yang dari Demak itu dialihkan lurus semua masuk ke dalam Kota Kudus, tapi ya nggak berdampak signifikan ke jalan raya kawan Rasika. Masuk ke Kota Kudus lewat perempatan Jati, terus nanti tembusnya di dealer tempat kawan Wendy bekerja di Jalan Lingkar Kudus kawan Rasika.
2: Tapi masih lancar.
0: Masih lancar videonya kawan-kawan tadi juga masih ngacir-ngacir saja kok, kedua arahnya masih lengang saja meski ada pengalihan arus evakuasi truk terguling di Jalan Lingkar Kudus tepatnya di sekitar Terminal Jati Kudus. Nanti kita update lagi lah kalau gitu ya, bagaimana perkembangan informasi lalu lintas. Sementara update di segmen 1 dari berbagai penjuru mata angin terpantau baik kawan Rasika. Nanti kita lanjutkan lagi informasi-informasi ke depan dari berbagai sumber di Kelana Kota.

0: Hai, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain.

0: ke podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarine Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena
1: iya
2: ruam.
1: Tuh,
2: nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, oh, bikin
0: iya?
1: permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare. Dari

0: Cuaca masih cukup cerah ya Ngawarasika, karena informasi dari BMKG, baik itu BMKG Republik Indonesia ataupun BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 2 Jenderal Ahmad Yani Semarang juga mengatakan kalau perakiraan cuaca kemarau ya Ngawarasika masih akan terjadi hingga beberapa waktu ke depan karena ada beberapa fenomena yang terjadi Ngawarasika. Jadi cuaca nampaknya masih akan cukup cerah ya. Terang benderang, cenderung nyelek,
1: cenderung panas karena cenderung ini September, satu sumber katanya.
0: Oh gitu ya.
1: Boso Jawa, yes.
0: Kalau Oktober ada akronimnya enggak?
1: Oktober ya mulai ono sumber. Oh. November mulai ono sumber.
0: Oh November.
1: Kalau September satu sumber.
0: Oktober?
1: Oktober ya ono sumber. Sithik-sithik. Lah angel kon ngarteke kabeh angel.
0: Cuaca masih cukup terang Ngawarasika termasuk pagi hari ini dari berbagai titik dan juga lokasi. Laporan Ngawarasika dari Kota Semarang, Kabupaten Semarang, Kota Salatiga, Kabupaten Demak, Kabupaten Kudus, kemudian juga Kabupaten Kendal tadi yang sudah ada informasi, baik itu Kendal sisi pantura atau Kendal sisi pegunungan, situasinya masih baik dan
1: masih lancar.
0: Ramai lancar dengan cuaca yang cerah pagi hari ini. Satu tadi yang belum ada informasi adalah Semarang Gubuk.
1: Oh iya, dari arah timur tengah ya.
0: Mm-hmm, betul sekali. Aku mau munculkan infonya Pak Dono deh.
1: Pak Dono.
2: Selamat pagi Mas Yuda, Bang Jamal, juga rekan-rekan Rasika.
1: Pagi Bang.
2: Melaporkan, menginfokan juga perjalanan dari jalur Middle East atau jalur dari Semarang menuju Gubuk. Untuk perjalanan saya dari kawasan BSP sampai Semarang, saya kira tidak perlu saya infokan ya, karena saya masih
0: perlu tahu ya Pak.
2: Lancar. Di sana relatif masih lancar. Setelah keluar tol Gayam Sari lewat Brigjen Yudiarto sudah mulai ramai karena memang sudah di kontraflow, sehingga perjalanan yang keluar dari tol Gayam Sari hanya dapat satu jalur, tapi masih lancar ya. Untuk perjalanan dari Brigjen Yudiarto melintasi Merangkeng, Karangawen, terus sampai di Tegowanu ini semuanya lancar, alhamdulillah. Matahari sudah bersinar terang, sudah cerah Mas Yuda Bang Jamal. Alhamdulillah ya, tadi malam Indonesia bisa mempertahankan kedudukan 0-0, padahal ngeri banget diserang dari berbagai sisi. Martin Paes cukup bagus dan juga Wasa Salula sama

0: Pak pemain-pemain Indonesia, walaupun sebelumnya waktu melawan Singapura agak menggemaskan, tapi tadi malam memang jadi suka di saat kita main 10 pemain. Jadi kalau istilah saya sih harga mahal tadi malam itu untuk mempertahankan kondisi imbang itu. Demikian informasinya Mas Yuda, okay. Bang Jamal, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun Pak Dono ya laporannya guys. Dari Semarang
2: tengah gubuk.
1: Yes, Semarang Gen, Karangawen, gubuk. Situasi pagi hari ini melengkapi laporan tadi di segmen 1 di bawah jam 7 kawan. Sementara masih belum ada laporan antrian berarti. Antrian terutama yang karena insiden bencana alam, pengalihan arus itu sementara belum ada ya kawan Rasika. Keramaiannya normal. Keramaian normal, aktivitas
2: Selasa
1: hari-hari.
2: Belum hari Jumat tuh ini.
1: Ya Allah. Tapi emang aku suka banget sih sama hari Jumat, serius. Sumpah suka ya, banget gue.
2: Ini sudah anu ya, sudah menjadi di dalam dada dan di dalam pikiran kita tertanam sebentar lagi hari Jumat.
1: Kan biasanya nek semene tangi isuk ngono ya, tangi isuk ki aku rasanya kayak ya selamat pagi, bismillah gitu kan, semoga lancar.
2: Aku ketemu my gold my god langsung tak ucapin congratulations morning, congratulations morning.
1: Tapi nek pas melek dari Jumat melek Jumat tuh, langsung semerindil aku langsung gosok gigi, langsung stretching, ngono-ngono ki nek dina Jumua.
2: Lu wis tenang timbangane wingi paling ora.
1: Nek sawane hari biasa kowe melek ki ya aduh, abot men rasane kapan aku iso tangi jam 10 ya.
2: Tadi CEO kan.
1: Lah ya. Tapi nek dina Jumat enggak melek ke ini jam berapa ini?
2: Mangkat.
1: Wah, Jumat. Wah, langsung melek, langsung ke kamar mandi, sikat gigi, gini segala macem.
2: Iya, langsung.
1: We love mangkat. Jumat.
2: Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Headlines.
1: Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka meninjau penanganan korban dugaan keracunan massal makan berizi gratis di RSUD Limpung, Kabupaten Batang kemarin Senin 28 September 2026. Kunjungan tersebut dilakukan untuk memastikan para korban mendapatkan penanganan medis serta keluarga memperoleh kepastian penanganan pasca kejadian. Wakil Presiden Gibran juga meminta investigasi terhadap dugaan keracunan di Kecamatan Bawang untuk segera dituntaskan dan hasilnya disampaikan secara transparan. PLB kejadian keracunan MBG di Batang, total korban tercatat ada 674 orang. Sementara saat ini masih dilakukan penanganan medis di RSUD Limpung 78 kasus, RSUD Batang 96 kasus, Puskesmas Bawang 611 kasus, Puskesmas Subah 26 kasus, Puskesmas Gringsing 10 kasus, Puskesmas Bandar 20 kasus, dan fasilitas kesehatan lainnya 63 pasien. Gibran mengatakan pasien yang masih menjalani perawatan diminta untuk tetap mendapatkan pelayanan hingga kondisinya pulih, sementara korban yang telah diperbolehkan pulang tetap kembali mengalami keluhan juga harus memperoleh hak atas akses pemeriksaan dan pengecekan lebih lanjut. Sementara itu, Ketua Satgas Percepatan Program Makan Bergizi Gratis Provinsi Jawa Tengah sekaligus Wakil Gubernur Provinsi Jawa Tengah Taj Yasin Maimun mengatakan bahwa dugaan kasus keracunan yang melanda beberapa wilayah di Provinsi Jawa Tengah ini bukan wewenang dari pemerintah daerah ataupun pemerintah provinsi. Kasus yang terjadi di beberapa daerah di kabupaten dan kota di Jawa Tengah terkait kasus keracunan MBG, terutama di kawasan Batang, Taj Yasin Maimun mengatakan saat ini mandatori dari pemerintah daerah dalam hal ini pemerintah kabupaten dan juga pemerintah provinsi adalah hanya monitoring saja. Dirinya menyebut, Satgas daerah belum punya kewenangan untuk sidak, suspend, atau menutup SPBG. Saat ini satuan tugas yang ada di pemerintah daerah hanya mendata dan melaporkan temuan kepada Badan Gizi Nasional yang punya kewenangan untuk memberikan sanksi.
3: Dan kami belum diberi kewenangan untuk melakukan monitoring, ya sehingga kami bisanya yang kita lakukan adalah pendataan SPBG-nya, bagaimana SOP-nya dan lain sebagainya. Setelah itu hanya kita laporkan ke BGN.
4: Berarti bisa dibilang kewenangannya masih sempit seperti itu ya Pak ya, di daerah. Apa Pak yang diinginkan? Maksudnya ke depan?
3: Kalau kita kan kepanjangan ya dari pemerintah pusat, ya paling enggak diberi kelonggaran lah untuk menertibkan, karena bagaimanapun juga yang keracunan kan warga kami gitu. Nah kalau kami diberi kewenangan ya kita tertibkan lebih masif lagi ya, bisa mendata, bisa langsung apa memberikan catatan-catatan, melakukan suspend dan lain sebagainya.
5: Pak, dari provinsinya ada kewenangan untuk sidak-sidak nggak Pak?
3: Nah tadi kan sudah saya pegang, kita hanya monitoring saja. Dari Satgas kami melaporkan yang pertama bahwa kewenangan kepada kami adalah monitoring saja, sehingga kami memonitoring apa-apa yang menjadi tugas kami, kami laporkan ke BPN. Nah kemarin ada pertanyaan kenapa enggak melakukan suspend, penutupan, penertiban dan sebagainya. Setelah kami pelajari memang di kewenangan Satgas di provinsi maupun di kabupaten kota itu belum ada untuk melakukan itu, hanya Satgas percepatan saja, sehingga kami melakukan monitoring, kita mendata di mana saja kejadian-kejadian itu, lalu kita serahkan ke BGN.
1: Namun dalam hal ini, pemerintah daerah, dalam hal ini pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan juga Satuan Tugas Percepatan MBG di Jawa Tengah terus mengoptimalkan pengawasan termasuk pencegahan dan telah melaporkan ke Badan Gizi Nasional dan juga pemerintah pusat. Sepanjang September 2026, ada 9 kasus keracunan program makanan bergizi gratis di sejumlah daerah di Provinsi Jawa Tengah, tersebar mulai dari Rembang, Jepara, Blora, Pati, Purworejo, Cilacap, dan yang terbaru yang saat ini sedang jadi sorotan adalah di kawasan Kabupaten Batang. Dari kasus tersebut sedikitnya ada 3.532 orang yang sebagian besar adalah siswa-siswi sekolah yang menjadi korban dugaan program makan bergizi gratis.
6: Kelana Kota, Rasika.
1: Pak Erik Gustia, selamat pagi.
2: Pagi Pak Erik.
7: Selamat pagi,
1: tumben Pak Erick muncul suaranya.
7: Mas Bung Jamal, saya ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Mas Yuda, Rasika serta seluruh tim damkar yang telah membantu memadamkan kebakaran lahan kemarin siang. Saat itu saya sempat panik karena api membesar dengan cepat dan jaraknya hanya sekitar 20-30 meter dari rumah. Sambil memindahkan kendaraan, saya menghubungi Mas Yuda dan Mas Yuda langsung respon dengan tenang serta membantu mengkoordinasi penanganannya. Sekali lagi, terima kasih sebesar-besarnya atas bantuan respon cepat dan kepedulian Mas Yuda, Rasika, serta seluruh tim damkar, semoga kebaikan dibalas dengan kebaikan yang berlipat.
1: Amin.
7: Terima kasih.
1: Oke, matur suwun Pak Erick Gusti Ais, mantap lah kalau gitu ya, langsung ditangani ya, kemarin.
2: Menolong.
1: Teman-teman damkar sikap. Kabupaten Semarangnya juga gercep sekali. Pak Edi Cahyono.
0: Untuk pengerjaan yang arah ke pelabuhan sementara belum selesai, terutama di depan pom bensin Purianja Semoro itu belum, jadi masih satu lajur itu Bung Jamal, Bung Yuda.
1: Baik, noted Pak Edi Cahyono, ini melengkapi laporan di Jalan Arterio Sudarso tadi ya, Kawarasika, yang sudah mulai ada penanganan di jalur yang arah ke Kali Banteng. Yang paling penting adalah jalurnya masih lancar.
2: Dan masih
1: ya
2: bisa,
1: kan? Masih bisa dilalui nyaman. Dengan nyaman, betul sekali, nggak yang sampai
2: tersendatan atau kemacetan, nah
1: sampai crowded, sampai
2: menyedihkan,
1: dalane gitu kan Warasika ya.
2: Oh, masih lancar itu, yes. Berita gembira bagi seluruh warga masyarakat se-Indonesia Raya. Bisa melewati dengan together-gather nyaman.
1: Together-gather itu apa itu?
2: Bersama-sama.
1: Allah ya Allah, Pak Agus Wit.
8: Assalamualaikum. Selamat pagi.
1: Selamat
8: pagi Bung Jamal dan Pak Mas Yuda. Bung Yuda, izin melaporkan ini perjalanan dari Boyolali ke Salatiga di 628 sudah sampai di Bangsari. Untuk lalu lintas terpantau ramai lancar ini. Jadi kedua arah rame dan semuanya lancar. Tidak ada sesuatu yang bikin macet ini di pagi hari ini dan matahari cemplorot. Oke, begitu. Bung Jamal dan
1: wah,
8: Bung
1: dari Boyolali ya.
8: Laporan dari Boyolali sampai ke Tingkir ini, baru sampai Tingkir sekarang.
2: Baru sampai Tingkir Solo Tigo.
8: Mudah-mudahan semuanya diberi kesehatan.
2: Amin.
8: Selamatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
1: Wah, berarti kalau tadi informasi kita kumpulkan Semarang Solo Tigo ini tambahin sama Pak Agus Wit sampai Boyolali kan berarti lancar toh? Nggak ada kendala berarti. Nah ini Pak Eka Agus apakah juga sama?
9: Selamat pagi Rasika, selamat pagi Bung Jamal, Bung Yuda. Pagi ini memulai aktivitas, saya berangkat dari Boyolali. Saat ini sudah sampai di jalan Diponegoro. Selama ini perjalanan ramai lancar, tidak ada kendala suatu apapun.
10: Selamat pagi Rasika.
9: Biasa masuk entry Bawen exit Mukriharjo, rencananya seperti itu. Semoga nanti perjalanan ke depan lancar, tidak ada halangan. Kalau ada catatan nanti bisa saya tambahkan. Sekian, terima kasih.
2: Terima kasih Pak.
1: Ini kayaknya tadi mogok yang dilaporkan Pak Jamaluddin
11: di sisi kiri.
1: Oke.
11: Duanya nih. Wingbox ini sebelum polsek Untang.
2: Masjid.
11: Sebelum rumah makan Butoha.
1: Oh, Butoha tuh jam segini belum buka toh?
2: Kayaknya belum. Jam 7, jam 8 belum buka.
1: Oh, Butoha tuh jam segini belum buka toh? Padahal menurutku nek menu-menu Butoha tuh menu-menu
2: sarapan
1: enak ya. Banget go isup kayak lo, ya kan?
2: Mungkin hari-hari tertentu kasih mungkin.
1: Oh, alah. Ya wis wis matur suwun ya. Informasi ada truk mogok intinya kok malah fokus ke Butoha nih.
2: Lah kan sarapannya kita pikirkan.
9: Pukul 6.43 mulai masuk entry Bawen. Sejauh ini perjalanan lancar, tidak ada halangan suatu apapun. Lalu lintas terpantau ramai lancar saja. Sekian, terima kasih.
1: Lih, matur suwun informasinya. Yuk kita pindah dulu ke jalur yang lainnya ya kawan Rasika. Ini sudah ada Pak Agus Trioko yang memulai perjalanan dari pertigaan tol Krapyak Kota Semarang.
2: Selamat pagi Krapyak.
1: Pagi Krapyak dengan situasi yang masih lancar situasinya.
2: Indah sekali.
1: Yes, Pak Didin tanya, Jemarang Kendal bagaimana infonya? Silahkan, aku mau memunculkan informasi untuk Anda, silahkan disimak untuk informasi Semarang Kendalnya. Yang pertama dari Pak Ardian.
12: Selamat pagi kawan Rasika, selamat pagi Mas Yuda, selamat pagi Bung Jama.
2: Selamat pagi Pak Ardian.
12: Pukul 6.45 melintas di arteri Kaliwungu masih cukup lancar ya. Truk-truk berbaris rapi di pinggir jalan. Terima kasih sudah mau mengalah. Kemudian para petugas juga komplit ada di setiap persimpangan jalan. Terima kasih, selamat bertugas.
1: Kendal ya. Ya makanya karena no kendal ki apa yuk
2: tertib ya kita ya
1: dan gelem loh super ki kok dandu gelem loh lah maksudnya
2: iya, gelem tertib mau mantap
1: gelem tertib ya betul
2: dan ora akeh sing nggak apa namanya ngerabas aturan
1: lah ya. Nah ini kemudian juga Pak Margono ngasih informasi Cepiring KIK JBL rame lancar ya kedua arahnya. Yo siapa lagi yang mau ngasih info kendal nih, udah ada Pak Ragil Priyo Jatmiko.
13: Mas Yud, Pak Dejamal, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Kak Kasika. Masuk Kota Kendal ya Mas. Seperti biasa Mas, tiga kata ramai lancar cerah Mas.
2: Dua kata itu. Kok iso tiga kata.
1: Ya apa-apa kan Pak Ragil tukang pelari.
2: Dua kata ramai lancar, tiga kata ramai lancar, yang satu mana?
1: Nah, wis terjawab ya informasi Semarang Kendalnya. Teko Cepiring, teko Meleri, teko Kaliwungu, wis tidak ada insiden, tidak ada kejadian, tidak ada bencana alam.
2: Kendal bawah lancar semuanya.
1: Lancar ya, semuanya.
2: Atas namanya juga lancar kan dengan saat ini belum ada yang info-info dan mengeluh seputaran Hadi Subendo. Termasuk dari Muk City juga. Cangkiran.
14: Kelak payu lo kepikiran daerah sana aja sih.
2: Dari tadi enggak ada yang lawan, udah lancar.
14: Ya wes ya betul wes rasa dirasani ah kok nek dirasani malah tetep kok geger lah ya. Nah, ini kemudian ada Pak Jati. Pak Jati juga perjalanan kendalnya kendal gunung alias Mboja. Dari Gunung Pati Kota Semarang ke Campur Jaboja lancar lalu lintasnya. Lebih lengang kalau menurut saya malahan dibanding hari Senin kemarin. Nah, itu ya kawan Rasika, Semarang kendalnya lalu lintas masih baik dan lancar. Pak Rohman.
15: Assalamualaikum Mas, sudah melaporkan. Ini ada truk kontainer yang sedang mogok atau berhenti. Posisinya ini dari Pasar Genuk ke arah Pegerungan. Ini tempatnya ini kalau saya dari Pegerungan ke Pasar Genuk setelah pom bensin Walter Mangsidi.
14: Oh, jalan Walter Mangsidi.
15: Terima kasih.
14: Baik, matur suwun Pak Rohman informasinya. Nah, dari kawasan Pantura Genuk Kawarasika ini sudah ada Pak Andika. Perjalanannya saat ini menyusuri Pantura menuju Jeporo dari masuk tol Gayam Sari, keluar tol Mukti Harjo, putar balik depan SPBU Jalan Kaligawe, Terboyo, Demak, lancar, bawah jembatan tol Kaligawe, lancar, Sayung, lancar, tidak ada genangan, 6.30 tadi sudah masuk tol Semarang Demak Seksi 2, dan ini 6.50 sudah sampai Trengguli, lanjut menuju Jeporo, dan lancar. Ayo, ini silahkan disimak nih yang tanya, Semarang Demak Kudus, Kaligawe Sayung, Kaligawe Sayung, Kaligawe Sayung. Situasinya masih baik. Matur suwun Pak Andika. Terus sudah ada Pak Wahyu.
16: Selamat pagi Mas Yuda. Selamat pagi Om Jamal.
2: Pagi.
16: Selamat pagi kawan Rasika semuanya.
14: Yo, selamat pagi.
16: Kembali menyapa di hari Selasa tanggal 29 September 2026 di penghujung bulan September ya Mas. Perjalanan dari Kota Demak Alin masih ramai lancar. Pukul 6 lebih 56 menit ini sudah mendekati di TL Demak Trengguli ya Mas. Alin masih ramai lancar di dua arahnya. Untuk cuaca juga cerah, matahari cetar membahana. Maaf ya Mas, sekali-sekali boleh kan mendengarkan musik atau tidak mendengarkan Rasika yang ada R-nya?
14: Bolehlah, mau nggak saja, silakan. Senyamannya perjalanan Ian lah ya.
16: Terima kasih.
14: Oke. Matur suwun infonya Pak Andika sama Pak Wahyu ya, laporannya lancar. Sekali lagi tidak ada kepadatan lalu lintas di Pantura Semarang Demak Kudus dua arah. Itu tadi kawan-kawan mau ke Jeporo semua loh.
2: Iya, lewatnya Terguli semua. Mm-hmm.
14: Pak Didik Sigit Setiawan.
17: Selamat pagi Mas Yuda. Kecuali Mas ini. Jamal
14: dan Pak Ngopo Pak Didik ning Kudus.
17: Dari Mangkang menuju ke Bawen di pagi hari ini ya. Iya. Dari Mangkang kemudian Pamulaseh tadi di jam 5.58 juga terpantau lancar. Kemudian lanjut ke Bawen Cepia dalam kota ya. Terpantau juga masih lancar, saat ini sudah sampai di Durian, kemudian ke Tusam, baru nanti Banyumanik ke Bawen. Untuk Tirta Agung seperti biasa, terpantau ramai lancar, dan di tikungan Tusam ini juga antriannya juga lumayan di pagi hari ini. Tetap berhati-hati untuk semuanya, dan cuacanya cerah di pagi hari ini. Matur nuwun Mas Yuda, Mas Jamal.
14: Kita yang matur suwun pun.
2: Terima kasih Pak.
14: Thank you so much Pak Didi Sigit Setiawan ya. Pak Wawan Arianto, komplit ya, terjawab informasinya. Perjalanannya Pak Didik Sigit Setiawan dari Mangkang kok. Dari Mangkang Banyumanik. Lah ya, rutenya Pak Wawan yang ditanyakan oleh Pak Wawan Arianto toh, kondisinya masih baik saja. Enak toh siaran Kelana Kota, ada yang tekon wes lempar yang lain, ada yang tekon lempar yang lain.
2: Saling memberi dan
14: saling menerima memberi
2: informasi.
14: Lah terus tugasnya kita berdua apa?
2: Ya menjadi moderator. Termasuk Pak Sigit dan lewat mana?
18: Sampaikan. Di jalan raya, kita berbagi ruang dengan banyak orang. Ada yang sedang mengejar waktu, ada yang sedang bekerja, ada yang mengantar keluarga, dan ada yang hanya ingin pulang dengan selamat. Karena itu, jalan bukan hanya soal siapa yang lebih dulu, Jalan adalah tentang bagaimana kita saling menghargai. Jadilah kawan Rasika dan selalu memberi ruang untuk sesama.